0: Sebenarnya, perbuatan membuang sampah sembarangan itu, imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat, dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
1: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
2: Saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, kumlot lagi.
3: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: Tapi ingat nah, dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian

Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan?

0: Dan jika mereka mendustakan engkau, setelah engkau beri peringatan, maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah, segala urusan dikembalikan.
1: Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq.

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu.
1: Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'an.

Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Saat kapal-kapal berlayar, membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Miliknyalah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru, sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari.

Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti.

Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah, Dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, Maha Terpuji.

0: Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas.

0: Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.
1: In anta illa nadhir.
0: Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.
1: Inna arsalnaka bil haqqi bashir.

Sungguh, kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.

0: بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير.
1: Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, mukjizat, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

Kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit? Hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.

Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya.

mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka, di dalamnya adalah sutra.

yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu.

0: dan orang-orang yang kafir. Bagi mereka, neraka jahat.
1: فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ.
0: Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami." Dan bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Sungguh, Allah mengetahui yang gaib tersembunyi di langit dan bumi. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.

Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka.

Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjadikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain.

Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Dari kebenaran,

0: Cara menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas sehingga dalam 1 sampai 2 jam mobil sudah bisa diambil insyaallah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Dapat BBM gratis.
2: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
3: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
4: Hadirati sada. Yurja intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
6: Ye, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 3FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Khotol iman sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga di kesempatan ini tepatnya di pukul 9.08 kita semua senantiasa masih diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam setiap langkah kita. Dan tentu di waktu seperti ini juga ya sahabat muat, di tengah kesibukan yang masing-masing kita jalani ya. Jangan lupa ya sahabat muat untuk selalu kita meluangkan waktu sejenak untuk kembali mengisi hati kita dengan ilmu yang bermanfaat. Karena tentu hati yang selalu diingatkan dengan nasihat agama itu akan selalu lebih tenang dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Dan insya Allah sesaat lagi sahabat teman kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kajian dalam bentuk siaran ulang tentunya yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Ahmad Laode LC Hafizallahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Babilus Sayyib yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini, meskipun siaran ulang, kita tetap dapat menjadi penambah keimanan kita, sekaligus pengingat serta membawa manfaat bagi kita semua. Untuk itu mari kita menyiapkan hati dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman serta kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang akan kita dengarkan. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad amma ba'du. Para pemirsa Muadz TV dan pendengar Radio Muadz dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di kesempatan pagi hari ini, di mana kembali kita akan mendengarkan bersama lanjutan kajian kitab Al-Wabilus Shaib karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala bersama kita akan kembali dibimbing oleh guru kita Al-Ustaz Ahmad Laude LC Hafizahullahu ta'ala. Dan insya Allah jika memungkinkan, maka selanjutnya setelah mendengarkan pemaparan materi akan kami buka sesi interaktif tanya jawab. Dan kepada para pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui via pesan WhatsApp di nomor interaktif kami di 0852 555 943, atau melalui kolom komentar yang telah tersedia. Oleh karena itu sahabat teman dimanapun anda berada, mari bersama-sama kita dengarkan pemaparan materi kepada guru kita. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatu lilmuttaqin wala'udwana illa ala zalimin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Segala puji marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kajian kita membahas salah satu kitab yang sangat penting dan sangat berharga untuk kita pahami bersama. Kitab Al-Wabilus Shaib yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ikhwatul iman, pemirsa Mu'atifi rahimakumullah, insyaAllah pada pertemuan kita pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kita masih membahas tentang sedekah dan tentang kedermawanan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa kedermawanan yang benar adalah memberi pada waktu yang tepat dan kepada yang membutuhkan. Ketika kita berbicara orang itu dermawan, maka dia memberi pada waktu yang tepat dan kepada yang membutuhkan. Bukan sekedar hanya memberi, tetapi tepat sasaran dan juga tepat waktu. Lalu kemudian diberikan kepada orang yang betul-betul berhak mendapatkannya, tepat kepada yang berhak. Jadi ketika kita berbicara juga tentang kedermawanan, bukan hanya memberi, tetapi betul-betul dia sampaikan pemberiannya tadi, sedekahnya tadi terhadap orang yang tepat, orang yang layak. Dan ini adalah di antara ajaran syariat Islam, bahwa Islam mengajarkan hikmah dalam memberi. Demikian pula ketika memberi, ketika berbicara kedermawanan, sesuai dengan kemampuan. Tidak memaksakan diri, tidak sampai menyusahkan diri sendiri. Artinya di sana ada keseimbangan, memberi tanpa merusak diri. Karena ada sebagian orang, dia memberi tapi merusak dirinya, ini tidak boleh. Dia memberi tapi merusak keluarganya. Tapi jangan juga dipahami di sini, ketika dia memperhatikan keluarganya, kemudian dia tidak memperhatikan orang-orang yang butuh diperhatikan. Artinya dalam hal ini perlu keseimbangan. Ya. Kemudian juga kita katakan bahwa dermawan itu bukan berarti memberi semua yang dimiliki. Ini adalah keliru. Kenapa? Karena bisa menimbulkan kemiskinan, bisa menimbulkan ketergantungan, bisa menimbulkan kerusakan. Apalagi kalau dia memiliki keluarga yang tidak siap, nah ini kan menjadi masalah dalam keluarga nantinya. Kemudian juga kita sudah menyebutkan bahwa di dalam Islam itu ada larangan as-sarf wa tabzir, berlebih-lebihan dan juga menghambur-hamburkan. Jadi Islam melarang pelit, tapi juga melarang berlebihan. Jalan yang benar adalah pertengahan. Lalu kita juga sudah menyebutkan bahwa kedermawanan ini adalah merupakan sifat yang terpuji, kalau dia berada pada batasannya yang benar, seperti yang kita sebutkan tadi, dan dia berhak mendapatkan pujian. Demikian pula kita sudah menyebutkan yang namanya bakhil itu layak dicela, yang dermawan layak dipuji, yang bakhil layak dicela. Orang bakhil, dia tidak memberi. Ketika dia tidak memberi, maka dia tidak memberikan manfaat, maka layak mendapatkan celaan. Dan tentu orang-orang yang bakhil, yang menahan padahal dia mampu untuk memberi, ini tidak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan surga. Yang ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahayanya sifat kikir. Kemudian penulis menyebutkan dan kedermawanan itu ada dua jenis. Ini perlu kita perhatikan ketika kita berbicara orang itu dermawan. Secara umum pemahaman manusia tentang dermawan sampai pun orang yang dia sudah mendalami ilmu agama, dia salah tentang dermawan itu apa. Di sini Imam Ibnu Qayyim hendak menjelaskan kepada kita semua tentang kedermawanan yang benar, tentang kedermawanan mana yang tinggi kedudukannya. Jadi kedermawanan itu ada dua. Yang paling mulia di antara keduanya adalah kedermawananmu terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Tingkatan pertama adalah kedermawananmu terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Apa maksudnya? Yaitu tidak menginginkannya. Tidak menginginkan apa yang ada di tangan orang lain. Dan yang kedua adalah kedermawananmu dengan memberikan apa yang ada di tanganmu. Jadi penulis di sini menyebutkan kepada kita semua bahwa kedermawanan yang paling tertinggi, ini jenis yang pertama beliau sebutkan tadi, yaitu tidak menginginkan apa yang ada di tangan orang lain. Tidak tamak terhadap milik orang lain, tidak iri terhadap milik orang lain, tidak berharap kepada apa yang dimiliki orang lain. Dan ini adalah kaitannya dengan kedermawanan hati. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kedermawanan hati. Tidak iri itu ada di dalam hati.
4: tidak tamak terhadap milik orang lain itu adanya di dalam hati. Tidak berharap kepada apa yang dimiliki orang lain adanya di dalam hati. Sementara jenis yang kedua, ya, memberikan apa yang ada di tangan kita. Ya. Memberi dari harta sendiri, ya, kita bersedekah, kita berinfak, kita katakan ini adalah kedermawanan perbuatan. Ya, kedermawanan dengan perbuatan yang zahir. Kemudian kita bisa bertanya-tanya, mengapa yang pertama tadi lebih tinggi kedudukannya? Yang satu dia memberikan manfaat kepada orang lain. Yang satu dia tidak memberikan kepada orang lain. Tidak memberikan manfaat kepada orang lain, tapi kedudukannya lebih tinggi. Jadi alasannya, ya, tingkatan yang pertama tadi lebih tinggi karena ini berkaitan dengan hati, berkaitan dengan keikhlasan, berkaitan dengan kebersihan jiwa. Orang yang tidak menginginkan milik orang lain, ya, orang yang tidak menginginkan milik orang lain itu lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih merdeka dari dunia. Namun jika hati itu sudah bersih, ya, hati sudah bersih itu mudah memberi. Ya, hati sudah bersih mudah memberi. Tapi jika hati itu masih tamak, itu sulit bersedekah. Ya. Jadi kita katakan bahwa yang pertama tadi kenapa lebih tinggi itu adalah akar dalam hati, dan yang kedua itu adalah buah. Ya. Itu adalah buah ketika dia memberi orang lain, ya, dengan keikhlasan, dengan betul-betul mencari, ya, akhirat tanpa mencari pujian manusia, ini kan susah. Ya, sekarang kelihatan ada buah, tapi rusak di dalam. Kenapa? Karena ingin mencari pujian, ingin mencari sesuatu dari manusia, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya apa dalam paragraf ini, ya, bahwa jangan hanya fokus memberi harta. Ya, jangan hanya fokus memberi harta, tapi juga membersihkan hati itu lebih penting. Membersihkan hati dari iri, membersihkan hati dari tamak, ini jauh lebih penting. Kenapa? Karena ketika kita memberi tapi masih ada sifat iri, masih ada sifat, ya, tidak ikhlas dalam hati, ini kan percuma membuang tenaga. Harta yang dikeluarkan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu penulis menyebutkan, maka bisa jadi seseorang termasuk orang yang paling dermawan, padahal ia tidak memberi mereka apapun, karena ia telah bersikap dermawan terhadap apa yang ada di tangan mereka, tidak menginginkannya. Dan inilah perkataan sebagian ulama, bahwa as-sakha'u an takuna bimalika mutabarri'an wa an mali ghairika mutawarri'an. Kedermawanan itu adalah engkau memberi dari hartamu sendiri dan bersikap wara, menahan diri terhadap harta orang lain. Jadi ketika kita berbicara tentang dermawan, ini bukan hanya memberi harta. Pemahaman kita selama ini bahwa yang namanya orang dikatakan dermawan itu banyak memberi harta. Tetapi ternyata apa yang dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, dermawan itu bukan hanya dalam perbuatan, tetapi juga dermawan itu kaitannya dengan hati. Jadi bisa saja seseorang tidak memberi secara materi, tapi tetap termasuk orang dermawan. Kenapa? Karena hatinya bersih dari tamak. Dermawan terhadap milik orang lain, ya, artinya tidak iri, tidak berharap, tidak bergantung pada manusia. Ini adalah kebebasan hati dari dunia. Ya. Kemudian tadi, ya, beliau menyebutkan sebagian perkataan, ya, para ulama, definisi kedermawanan adalah memberi dari hartamu. Ini yang pertama. Kemudian menjaga diri dari harta orang lain. Memberi ditambah menjaga diri. Dan ini adalah dua sisi kesempurnaan, ya, dua sisi kesempurnaan. Jadi kedermawanan sejati itu terdiri dari memberi ini eksternal, kemudian tidak tamak ini internal, ya, ada dalam hati. Tanpa yang kedua, ya, sedekah bisa bercampur riya, sedekah bisa bercampur ketergantungan. Kata penulis, dan aku mendengar Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala berkata, Inna Allah auha ila Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, atadiri lima takhattuka khalila? Qala la. Qala liannani ra'aytul ata'a ahabba ilaika minal akhdi. Aku mendengar Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu berkata, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Ibrahim alaihissalam, tahukah engkau mengapa aku menjadikanmu sebagai khalil, sebagai kekasihku? Ia menjawab, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, karena aku melihat bahwa memberi lebih engkau cintai daripada menerima. Al-khalil, ya, kedudukan khalil, kekasih Allah, ini adalah tingkatan cinta yang tertinggi. Al-Khalil, ini adalah tingkatan cinta yang paling tertinggi, dan ini hanya diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah sebagian orang mengatakan, ya, Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Al-Habib itu di bawahnya Al-Khalil. Jadi tingkatan yang paling tertinggi daripada kedudukan cinta itu adalah Al-Khalil. Makanya seharusnya ketika kita mengatakan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Khalilullah, ya, bukan Habibullah. Di sini disebutkan bahwa cinta memberi itu lebih tinggi daripada menerima. Al-ata'a ahabba ilaika minal akhdi. Bahwa Nabi Ibrahim itu lebih suka memberi. Beliau tidak bergantung pada menerima, lebih suka memberi, dan inilah puncak kedermawanan. Dan pada Ibrahim ada sifat hati yang sangat mulia. Ciri-cirinya apa? Tidak tamak, tidak berharap kepada manusia, dan senang memberi tanpa beban. Yang ini apa? Menunjukkan kebersihan hati yang luar biasa. Manusia, ya, kita tidak bisa pungkiri, ya, kebanyakan manusia lebih suka menerima. Tapi orang mulia itu lebih suka memberi. Artinya kalau dia lebih suka memberi, berarti dia berusaha, dia bekerja, tidak menunggu dari orang lain, dia berusaha. Dan inilah tanda kesempurnaan iman. Maka seseorang yang dia sempurna imannya adalah mereka yang lebih suka memberi. Dan ketika dia suka memberi, berarti dia juga bekerja, dia berusaha untuk memberi, ya, kepada orang lain. Dan ini adalah sebagian dari sifat-sifat Rabb yang Maha Agung. Sesungguhnya Dia memberi dan tidak mengambil, memberi makan dan tidak diberi makan. Dia adalah yang Maha Dermawan dari semua yang dermawan, dan yang Maha Mulia dari semua yang mulia. Dan makhluk yang paling dicintainya adalah yang meneladani sifat-sifatnya. Karena Dia Maha Pemurah, maka Dia mencintai orang-orang yang pemurah dari hamba-hambanya. Dia Maha Mengetahui, maka Dia mencintai orang-orang yang berilmu. Dia Maha Kuasa, maka Dia mencintai orang-orang yang berani. Dan Dia Maha Indah, maka Dia mencintai keindahan. Beliau, penulis, ya rahimahullahu ta'ala, menyebutkan kepada kita semua bahwa meneladani, ya, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah merupakan amalan yang sangat tinggi, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kesempurnaan, Allah memberi tanpa membutuhkan. Ya, artinya ketika kita memberi dan tidak kita membutuhkan manusia yang lainnya, kita menunggu pemberian dari mereka, kita telah meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai orang-orang yang seperti ini. Allah memberi rezeki dan dia tidak butuh kepada siapapun. Yang ini menunjukkan kesempurnaan dan kekayaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hamba yang meneladani sifat-sifat yang mulia, ya, seperti dermawan, ya, berilmu, berani, mencintai keindahan. Ya, ini kalau kita teladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini akan membawa kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin seseorang dermawan, semakin seorang berilmu, semakin seorang berani dalam kebenaran, mencintai keindahan, maka dia semakin dekat, ya, dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Penulis hendak memaparkan, menyebutkan kepada kita semua bahwa cara tercepat menuju cinta Allah, ya, cara tercepat untuk menuju cinta Allah adalah dengan meneladani sifat-sifat mulia yang dia cintai. Ya, meneladani sifat-sifat mulia yang dia cintai. Maka dia yang memberi dan tidak mengharap orang lain memberikan kepadanya, ini adalah merupakan sifat, ya, yang sangat mulia, dan ini akan mengantarkan kepada cinta Allah Subhanahu wa taala karena dia meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala memberi, ya, tanpa mengharapkan, ya, kembalian dari yang diberikan. Dan At-Tirmizi meriwayatkan dalam kitab Jami'nya, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bashar, telah menceritakan kepada kami Abu Amir, telah mengabarkan kepada kami Khalid ibn Ilyas. Dari Salih ibn Abi Hasan ia berkata, aku mendengar Sa'id ibn Musayyib berkata, sesungguhnya Allah itu maha baik dan mencintai kebaikan, maha bersih dan dia mencintai kebersihan, maha pemurah dan mencintai kedermawanan, maha dermawan dan mencintai kemurahan. Maka bersihkanlah tempat-tempat kalian dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Ia berkata, lalu aku menyebutkan hal itu kepada Al-Muhajir ibn Mismar. Maka ia berkata, telah menceritakan kepadaku Amir ibn Sa'ad dari ayahnya radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi SAW seperti itu. Hanya saja beliau bersabda, maka bersihkanlah halaman rumah-rumah kalian. Walaupun ini adalah hadis gharib, ya, ini adalah hadis gharib dan Khalid bin Ilyas dinilai lemah. Kemudian beliau juga menyebutkan dalam sebuah riwayat di kitab Al-Bir disebutkan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibn Arafah, telah menceritakan kepada kami Sa'ad ibn Muhammad Al-Warraq, dari Yahya ibn Sa'id, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, As-Sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minal nas, ba'idun minal nar. Wal-Bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minal nas, qaribun minal nar. Walajahilun sakhiyun ahabu ilallahi ta'ala min abidin bakhilin. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Dan sungguh orang bodoh tetapi dermawan, ya, itu lebih cintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada ahli ibadah yang bakhil. Di sini disebutkan bahwa yang namanya dermawan ini akan membawa kedekatan di semua sisi. Ya, dermawan akan membawa kedekatan di semua sisi, dekat dengan Allah karena amalannya, dekat dengan manusia karena manfaatnya, dekat dengan surga karena pahalanya. Ini menunjukkan apa, sifat dermawan bisa membawa banyak kebaikan. Sementara disebutkan bakhil ini menyebabkan keterasingan, jauh dari Allah karena pelit dalam ketaatan, jauh dari manusia karena tidak memberi, dekat dengan neraka karena dosa. Ini menunjukkan apa? Yang namanya kekikiran, ya bakhil, itu menghancurkan hubungan dengan Allah dan juga menghancurkan hubungan dengan manusia. Sampai-sampai disebutkan di sini, dan ini perbandingan yang sangat mengejutkan dari penulis rahimahullah ta'ala, bahwa orang yang kurang ilmu, orang yang kurang ilmu tapi lebih dermawan, itu lebih dicintai daripada ahli ibadah tapi kikir. Kenapa bisa demikian? Karena dermawan itu memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian ketika dia memberikan sesuatu yang dia miliki, yang dia cintai, yang selamanya dia kumpulkan, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia lebih mendahulukan ya, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah mengalahkan hawa nafsunya yang cinta kepada harta. Adapun bakhil, ya, kita katakan dia menahan kebaikan, juga menguatkan ego. Maka kita katakan kualitas hati itu lebih utama daripada banyaknya ibadah. Kualitas hati itu lebih banyak daripada ibadah. Jadi ketika dia mengalahkan hawa nafsunya, dia lebih mencari ya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kualitas hati. Jadi Islam, ketika kita berbicara Islam, ada ibadah ya dan juga ada akhlak. Akhlak kepada Allah dan akhlak juga kepada manusia. Jadi sifat dermawan ya, ini bisa mengangkat derajat seseorang, bahkan melebihi orang yang banyak ibadah tapi kikir. Kemudian disebutkan, dan dalam hadis sahih, sungguhnya Allah Ta'ala itu witir, Maha Esa, dan dia mencintai yang ganjil. Allah Maha Esa berarti tidak ada sekutu baginya. Ya, Esa berarti satu. Kemudian Allah mencintai yang ganjil, yuhibbul witir. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hal-hal yang ganjil. Ya, contoh dalam ya salat witir, ya, Allah mencintai yang ganjil. Demikian pula misalnya kita lihat ya, dalam zikir-zikir itu banyak yang dibaca 3 kali. Ya, begitu pula misalnya ketika meruqyah seseorang dengan Al-Fatihah, maka yang terbaik itu 7 kali witir. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai yang ganjil-ganjil, termasuk makan kurma. Yang terbaik adalah witir. Ya, 3 atau 5 atau 7. Ya. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa Allah itu Esa, maka dia mencintai yang ganjil. Mencintai sesuatu yang selaras dengan sifat tersebut. Apa yang bisa kita petik dari sini? Ya. Bahkan dalam masalah angka, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa dia mencintai yang ganjil. Bahwa Islam memperhatikan ya hal-hal yang itu mungkin kita anggap sangat ya kecil. Ya. Apa sih urusannya dengan ya angka? Ya, menurut kita enggak ada urusannya. Tidak ada manfaatnya. Tetapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita semua, dia Esa dan mencintai yang ganjil. Ini menunjukkan apa? Islam walaupun dalam perkara angka menunjukkan kepada kita semua mana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dalam perkara-perkara yang besar, masalah tauhid, masalah ibadah, masalah akhlak. Ya tidak mungkin Islam tidak menunjukkan kepada kita semua. Maka perkara-perkara bid'ah, perbuatan-perbuatan yang baru yang tidak sesuai syariat Islam, kita katakan ya, kalau itu betul-betul baik pasti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hal yang sekecil saja seperti ini, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sempat pun dalam masalah angka. Jadi bahkan bilangan pun memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, ya, kita sudah sepatutnya untuk hanya mencontoh Al-Qur'an, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah jelas hal yang sekecil seperti ini masih diperhatikan oleh syariat kita, apalagi hal-hal yang besar. Maka ya, tidak perlu kita membuat ajaran-ajaran yang baru. Tidak perlu kita melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Al-Quran, yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam alasan. Ya. Maka ikuti sunnah, baik itu dalam perkara kecil maupun perkara yang besar maupun yang kecil, karena semua mengandung hikmah. Lalu beliau melanjutkan bahwa dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, mencintai orang-orang yang penyayang, dan dia hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Dia Maha Menutup Aib, mencintai orang yang menutup aib hamba-hambanya. Dia Maha Pemaaf, mencintai orang yang memaafkan. Dia Maha Pengampun, mencintai

ada atau tidaknya sifat-sifat tersebut dalam dirinya. Ini adalah kaidah besar dalam akhlak, bahwa Allah mencintai sifat yang Dia, ya, yang Allah miliki secara sempurna jika tampak pada hamba. Contohnya bahwa Allah Maha Penyayang, maka Allah mencintai orang penyayang. Allah Maha Pemaaf, maka Dia mencintai orang yang suka memaafkan. Allah Maha Adil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang adil. Dan ini memiliki hubungan langsung dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah hanya akan menyayangi orang-orang yang Dia menyayangi. Bahwa yang mendapatkan rahmat Allah adalah mereka yang menyayangi orang lain. Jadi ada satu kaidah dalam syariat kita ini yang disepakati oleh para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana Anda berbuat, Anda dibalas seperti itu. Balasan sesuai dengan perbuatan. Dan tadi kita sudah sebutkan akhlak hati yang utama, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmah, kasih sayang, al-afu, memaafkan, as-sitir, menutup aib, ar-rifq, lembut, al-hilm, sabar dan tenang, begitu juga adil. Kemudian di sana ada akhlak yang dibenci, kasar, keras, tidak berperasaan, sombong. Ini adalah merupakan sifat-sifat yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sana disebutkan prinsip balasan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia akan membalas hamba-hambanya sesuai dengan ada atau tidaknya sifat-sifat tersebut dalam dirinya. Jika dalam diri kita ada kasih sayang, insya Allah kita akan disayangi oleh Allah. Kalau dalam diri kita ada sifat pemaaf, maka Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Jika dalam diri kita ada kelembutan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lembut terhadap kehidupan kita. Jika tidak, kita memiliki hal-hal yang kita sebutkan tadi, maka kita akan kehilangan balasan tadi. Makanya kita latih diri kita untuk memiliki sifat-sifat tadi, kasih sayang, pemaaf, lembut, tidak kasar, tidak angkuh, tidak sombong. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita miliki dalam diri kita dari sifat-sifat tadi. Jadi cara mendapatkan rahmat, ampunan, cinta Allah, itu bukan hanya dengan ibadah, tetapi dengan menumbuhkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, maka perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Perlakukan manusia dengan akhlak yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlakukanmu dengan rahmatnya. Perlakukan manusia dengan baik, perlakukan hewan dengan baik, karena ketika kita memperlakukan makhluknya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlakukan kita dengan rahmatnya dan penuh dengan kasih sayang. Lalu penulis melanjutkan, barang siapa memaafkan, maka ia akan dimaafkan. Barang siapa mengampuni, maka ia akan diampuni. Barang siapa bersikap toleran, maka Allah akan bersikap toleran kepadanya. Barang siapa keras dalam menuntun, dalam menuntut, maka akan diperlakukan keras pula. Barang siapa bersikap lembut kepada hamba-hambanya, maka Allah akan bersikap lembut kepadanya. Barang siapa menyayangi makhluknya, maka Allah menyayanginya. Barang siapa berbuat baik kepada mereka, maka Allah berbuat baik kepadanya. Barang siapa memaafkan, melapangkan, maka Allah melapangkannya. Barang siapa dermawan kepada mereka, maka Allah akan bermurah kepadanya. Barang siapa memberi manfaat kepada mereka, maka Allah akan memberinya manfaat. Barang siapa menutup aib mereka, maka Allah akan menutup aibnya. Barang siapa mencari-cari aib mereka, maka Allah akan membuka aibnya. Barang siapa membongkar mereka,
maka Allah

0: Allah akan membongkarnya dan mempermalukannya. Barang siapa menahan kebaikan dari mereka, maka Allah akan menahan kebaikan darinya. Barang siapa memusuhi Allah, maka Allah akan memusuhinya. Barang siapa berbuat makar, maka akan dibalas dengan makar. Barang siapa menipu, maka akan dibalas dengan tipu daya. Barang siapa memperlakukan makhluk dengan suatu sifat, maka Allah akan memperlakukannya dengan sifat itu pula di dunia dan di akhirat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan hambanya sesuai dengan bagaimana hamba tersebut memperlakukan makhluknya. Ya, ini adalah ya prinsip utama. Ya, balasan sesuai perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana yang kita sebutkan, memaafkan, dimaafkan, menyayangi, disayangi, menutup aib, ditutup aibnya. Ya. Kemudian jalan menuju rahmat Allah ya, yang telah kita sebutkan tadi membutuhkan ya, hati yang bersih. Ya. Kemudian di sana ada bahaya akhlak yang buruk, membuka aib, akan dibuka aibnya, menipu, ditipu balik, menahan kebaikan, tertahan dari kebaikan. Ya, ini menunjukkan apa? Dosa akhlak punya efek langsung. Dosa akhlak punya efek langsung. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada kita semua cermin hubungan dengan Allah, ya, bahwa cara kita memperlakukan manusia menentukan bagaimana Allah memperlakukan kita. Maka jika ingin dimaafkan, maafkan. Jika ingin disayangi, sayangi. Jika ingin ditolong, maka menolong. Jadi sangat sederhana yang diungkapkan oleh penulis ini, tapi sangat dalam maknanya. Maka hendaklah kita perbaiki hubungan kita dengan manusia. Ya. Maka hubungan ya, kita dengan Allah itu akan ikut baik. Dan jangan kita meremehkan akhlak yang kecil. Boleh jadi akhlak yang kecil ini inilah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata penulis, karena itu datang dalam hadis, man satara musliman satarahu Allah taala fid dunya wal akhirah. وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرُ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ حِسَابَهُ. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa meringankan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan meringankan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan hisabnya. Jadi ini seperti yang kita sebutkan, balasan sesuai dengan perbuatan. Apa yang kamu lakukan kepada manusia akan Allah lakukan kepadamu. Ketika menutup aib orang lain, man satara musliman, ya, tidak menyebarkan kesalahan orang lain, menjaga kehormatan mereka, ya, baik ini ya, kesalahan ya, atau aib tetangga kita, ya, orang yang mungkin juga tetangga jauh atau orang yang berada ya, di tempat lain ya. Atau ini adalah istri kita, suami kita ya, anak-anak kita ya, orang-orang yang dekat dengan kita, kita tutup aib mereka ya. Tidak menyebarkan kesalahan ya. Man satara musliman, tidak menyebarkan kesalahan orang, menjaga kehormatan sesama, maka balasannya Allah menutup aib kita, menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Nafasa an mu'minin kurbatan, menghilangkan kesusahan orang lain. Ya, apa maksudnya menghilangkan kesusahan orang lain di sini? Ya, maksudnya di sini membantu orang yang sedih, membantu orang yang tertekan, membantu orang yang kesulitan, baik dalam kesulitan harta, tertekan pikirannya, ya, dia sedih, ya, membantu menghilangkan kesusahannya. Maka balasannya Allah hilangkan kesusahan terbesar, yaitu di hari kiamat kelak. Yassaru ala mu'sirin, yang dia memberi kemudahan atas orang-orang yang susah, memberi keringanan ya, orang yang berhutang, memberi keringanan orang yang kesulitan ekonomi. Ya, balasannya apa? Allah akan mudahkan hisab kita. Ya. Makanya orang-orang pelaku riba ini sangat berat hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mengambil kesempatan dalam kesempitan? Orang lagi butuh uang, ya dia kemudian meminjamkan, tapi ya mencari kembalian yang lebih besar. Ya, mencari kesempatan dalam kesempitan, bahkan menyita aset-aset mereka tidak sesuai dengan utang mereka. Ini pasti akan susah kehidupannya di dunia. Ya, sebelum mendapatkan kesusahan di akhirat para pelaku-pelaku riba. Maka kalau seorang muslim betul-betul memahami ini, ya, ketika dia memudahkan ekonomi orang lain, ya, memberi keringanan orang yang berutang, maka dia akan berusaha, ya, akan berusaha untuk mengamalkan, ya, sifat-sifat yang seperti ini. Ya, jadi kadang ada amalan sederhana tapi dampaknya sangat besar. Ya, sekarang kita berada di zaman orang susah memberi utang misalnya. Ya, susah memberi utang. Ya. Tetapi seorang muslim ketika dia berlebih, dia tidak akan menahan ketika di sana ada orang berutang. Kenapa? Ketika orang berutang, ya. Ada orang berutang kemudian tidak bisa bayar, dia mundurkan. Dia terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mungkin dia meninggal, dia bisa mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, meringankan orang yang berutang. Namun sekarang pintu ini, ya pintu ya untuk dimudahkan jalannya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ini seolah-olah sangat susah. Kenapa? Karena kita berada di zaman di mana orang-orang susah dipercaya. Ya, susah dipercaya berutang tapi ternyata dia foya-foya. Ya. Demikian pula sifat kikir yang ada pada seseorang materialistis yang dia pikir hanya dunia, akhirnya dia juga susah untuk memberikan ya piutang kepada orang lain. Ya, padahal sebenarnya ini sesungguhnya adalah amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Jika ingin dimudahkan oleh Allah, mudahkan urusan manusia. Jika ingin ditutupi aibmu, tutuplah aib orang lain. Jangan menyebarkan. Ya, sekarang di media sosial ada aib-aib orang lain yang disebarkan dengan mudah. Kemudian kita ikut menyebarkan. Ya. Apalagi kalau ini misalnya aib pemimpin. Ya, yang belum tentu itu jelas, masih katanya-katanya. Ya, aib pemimpin tidak sama dengan aib orang biasa. Ya. Sebagian orang walaupun dia sudah mengaji sunnah, dia sudah paham sunnah, dia tahu bagaimana seharusnya ketaatan kita kepada pemimpin, ketika ada berita-berita yang ini seharusnya tidak boleh keluar kaitannya dengan pribadi seseorang, ya, seharusnya dia paham dia juga punya aib mungkin lebih daripada itu, maka tutup ya aib orang lain, terutama orang yang memiliki pengaruh yang besar yang dampaknya sangat luas, tutup. Ya, para pemimpin kita, ya, tidaklah mereka memimpin ya kecuali apa? Karena itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan Bani Israel, mereka dihukum dengan pemimpin yang zalim. Ya. Pemimpin yang lalim. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka. Karena kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Jadi pemimpin itu lahir bukan karena apa? Bukan karena ya kita katakan itu hanya ya begitu saja dia jadi. Tetapi itu adalah diantara bagian hukuman Allah Subhanahu wa taala untuk ya orang-orang yang berada di tempat tersebut. Kenapa? Karena kezaliman mereka, kelaliman mereka. Ya. Menyalahkan orang lain ini tidak benar. Perbaiki diri. Ya. Jadi saya sampaikan ya kepada jamaah sekalian, ketika ada aib orang lain, tutup ya aib orang lain. Ya. Orang yang bertakwa, ketika kita berbicara orang bertakwa, orang bertakwa pasti punya kesalahan. Pasti dia berbuat dosa. Tidak ada orang yang bertakwa, kita katakan dia bertakwa, dia tidak melakukan dosa. Tidak ada. Ya. Tidak ada kita katakan orang yang bertakwa. Ya. Orang yang soleh, dia tidak melakukan kesalahan. Pasti ada kesalahan. Ya. Kalau semuanya kita buka, ada kesalahan yang sedikit orang bertakwa. Ya. Orang yang soleh punya kesalahan. Kemudian kita sebarkan aibnya. Tidak ada yang tersisa di muka bumi ini. Kalau semua mau disebarkan, Kita pegang kaidah ini. Tutup aib. Ada orang yang soleh, dia terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam dosa. Boleh jadi dia sudah ya kembali kepada Allah, dia sudah bertobat kepada Allah, dan dia kemudian kembali dekat kepada Allah. Maka untuk apa kita sebarkan aibnya? Tidak ada manfaatnya. Ya, termasuk para pemimpin kita. Ya, termasuk para pemimpin kita. Ya, biasanya orang yang suka menyebarkan aib ini adalah orang yang tidak, apa artinya, tidak paham agama. Tidak punya, ya artinya mungkin pekerjaan. Seandainya kalau dia sibuk dengan pekerjaan sendiri, dia sibuk dengan menghisap dirinya sendiri, dia sibuk melihat aib dirinya dan cacat dirinya sendiri, dia akan malu menyebarkan aib orang lain. Ya, tetapi karena dia tidak punya rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dia tidak punya rasa malu terhadap dirinya sendiri, dia dengan mudah menyebarkan aib orang lain, padahal aibnya sendiri lebih besar. Ya, inilah kita manusia. Maka nasihat dari penulis ya rahimahullah taala, tutup ya aib orang lain. Tutup. Ya, kecuali ada hal-hal yang lain memang yang harus dibuka, yang harus disampaikan ya. Maka ini diperbolehkan dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam syariat kita. Wallahu taala alam, ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita subuh hari pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pemirsa Muazzibi dan pendengar Radio Muazzibi dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan bersama pemaparan materi dari Al-Ustadz. Dan selanjutnya, karena waktu yang memungkinkan, maka akan kami angkat satu pertanyaan yang telah masuk. Langsung saja kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakallah khair atas ilmu yang telah disampaikan. Pertanyaannya, ketika kita dihadapkan pada banyak orang yang membutuhkan, masing-masing dengan kondisi yang berbeda, tentu tidak mudah menentukan prioritas. Maka bagaimana panduan syariat dalam menilai siapa yang lebih didahulukan dalam menerima sedekah, terutama ketika semua terlihat sama-sama membutuhkan?
0: Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kita punya kaidah ya dalam qaul fikhiyah bahwa al-masalih, maslahat itu bertingkat-tingkat, bukan pada satu tingkatan. Dia bertingkat-tingkat. Maka pintar-pintarnya kita ya termasuk dalam bersedekah ini, mana maslahatnya yang lebih utama buat saya? Ya, mana maslahatnya yang lebih utama buat saya? Misalnya dalam bersedekah, bahwa di sana ada sedekah jariah yang pahalanya akan terus mengalir hingga kita meninggal di akhirat kelak. Dengan sedekah yang itu langsung habis, ya habis dimakan. Ya, maka kita berusaha ketika kita bersedekah mana yang ini bisa pahalanya mengalir terus hingga di akhirat kelak. Ya. Ketika kita bersedekah ya di zaman di mana di sana ya kemiskinan merajalela, artinya kelaparan, ya banyak mungkin orang yang bisa mati kelaparan, maka pada saat itu kita katakan bersedekah ya dengan harta kita memberi, menghidupkan mereka, nyawa mereka, ini lebih baik daripada kita memikir ya sedekah jariah kita pada saat itu. Kita butuh untuk apa? Menghidupkan orang yang akan meninggal pada saat itu. Ya, ketika kita bersedekah kepada orang lain dengan keluarga kita, dia ada kekerabatan dengan kita, sama-sama butuh, ya keluarga kita butuh, orang lain juga butuh, maka yang kita dahulukan adalah keluarga kita. Maka kita melihat prioritas. Ya, kalau misalnya sama-sama di situ kelaparan semua, maka mau tidak mau kita harus bagi rata, ya agar semuanya bisa hidup. Ya. Dan tentu kita ya, berusaha di dalam memberikan sedekah ini, ya kita memberikan ya mana yang maslahatnya lebih tinggi. Ya, dan kita kadang mencari mana masalah yang lebih tinggi, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah, mana kira-kira yang lebih tepat sasaran di dalam memberikan ya sedekah ini? Ya, kita meminta petunjuk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang ya ketika kita memberi mendapatkan orang-orang seperti itu, kita mengira ini sudah tepat, ternyata ada yang lebih tepat, maka butuh ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan petunjuk ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya kita bisa menyalurkan ya sedekah kita tadi tepat sasaran, ya layak ya didapatkan orang-orang yang kita beri. Ya, wallahu taala alam.
1: Baik, para pemirsa Muat TV dan pendengar Radio Muat di mana pun Anda berada, itulah tadi satu pertanyaan yang dapat kami angkat di kesempatan pagi hari ini dan semoga dapat kita pahami bersama. Akhir kata, sahabat Muat di mana pun Anda berada, karena waktu yang membatasi maka perjumpaan ini harus kita akhiri, dan semoga atas ilmu yang telah disampaikan dapat kita pahami dan juga ini menambah keilmuan serta amal ibadah kita nantinya. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz dan juga seluruh sahabat Mas dimanapun Anda berada. Kita akhir perjumpaan ini dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Aduh, nggak diangkat.
5: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
5: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: Natabra meki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
8: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
8: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
9: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
10: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
12: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
13: Yeay!
12: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
13: Saya, Kak Amin.
12: Nah, Sabri. sebutkan sila pertama apa?
13: Ketuhanan Yang Maha Esa.
12: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
14: Saya Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
12: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
14: Harus adil dan beradab.
12: Dah salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
15: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
12: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
6: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
17: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku
16: hanya antara 60 sampai 70 tahun.
17: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
16: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: umur kita yang produktif tidak lebih daripada 30 atau 25 tahun.
1: Yang bisa kita gunakan untuk bersahabat, namun untuk kebaikan. Yang bisa kita gunakan untuk berteman, tapi bukan untuk menyeret kita ke dalam murka Allah.
0: Murka Allah.
1: Kita perlu perhitungan. Karena di

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal, kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Minjawal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Muaz, tahu tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sahabat Muaz, udah jelaskan dalilnya. Mari kita amalkan.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rabb, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku. Surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula Aku ampunkan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amar yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal. Amin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah."

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muat sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi di program acara Ensiklopedia Islam, serial Parenting. Dan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita akan kembali membahas seperti apa parenting di dalam Islam. Ya, untuk tema pagi hari ini, tepatnya di edisi hari Senin, di penanggalan 27 Juli 2026, yang juga bertepatan dengan 12 Safar, ya, 12 bulan Safar 1448 Hijriah, insyaallah kita akan membahas tema mengenai percekcokan orang tua. Ya, salah satunya adalah percekcokan orang tua. Syekh Dr. Abdullah Nasih Ulwan berkata, salah satu faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya kenakalan pada anak adalah berlangsungnya suasana ketidakharmonisan antara bapak dan ibu pada saat mereka bertemu dan berkumpul. Seorang anak tatkala membuka kedua matanya, lantas menemukan pertengkaran kedua orang tuanya, maka anak akan lari dari rumah yang ia anggap membosankan. Anak tersebut akhirnya mencari teman bergaul yang menghilangkan keresahannya. Ia pun banyak menghabiskan waktunya bersama teman-temannya. Seandainya teman-temannya adalah anak-anak yang nakal, secara perlahan anak tersebut pun akan menjadi anak yang nakal, bahkan bisa terus bertambah parahnya. Karenanya sebelum menikah, Islam sudah mengajarkan pentingnya memilih pasangan yang baik dan benar, yaitu berdasarkan agama dari seseorang tersebut. Bukan sekadar mampu bekerja dan mencari nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ad-Dahhak dan Maqatil mengenai ayat di atas berkata, menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengajari keluarganya, termasuk kerabat, sampai pada hamba sahaya laki-laki atau perempuannya. Ajarkanlah mereka perkara wajib yang Allah perintahkan dan larangan yang Allah larang. Kemudian, setelah percekcokan dengan orang tua, hal-hal lain yang menyebabkan seseorang atau anak menjadi anak yang nakal adalah perceraian yang dibarengi dengan kemiskinan. Syekh Dr. Abdullah Nasih Ulwan berkata, faktor mendasar lainnya yang menyebabkan terjadinya kenakalan pada anak adalah terjadinya perceraian orang tua. Akibat yang ditimbulkan adalah terpisahnya anak, dan anak pun menjadi orang yang tersia-siakan. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa anak tatkala membuka mata untuk memandang dunia, kemudian ia mendapati seorang ibu yang seharusnya mengasuhnya dan seorang ayah yang seharusnya menjaga dan memenuhi kebutuhannya tidak sebagaimana yang ia harapkan, maka ia akan mendorong anak untuk melakukan kejahatan. Kami ulangi, maka hal ini akan mendorong anak untuk melakukan kejahatan tatkala ketika ia mendapati ayah dan ibunya tidak menunaikan tugasnya sebagai orang tua dengan baik. Anak tersebut akan cenderung untuk bertindak kerusakan dan melakukan penyimpangan. Lebih parah lagi, ketika seorang ibu yang telah bercerai, kemudian dia menikah lagi dengan orang lain, maka anak-anak kebanyakan akan menjadi orang yang disia-siakan. Namun tentu saja hal ini tidak semuanya atau tidak sering terjadi. Namun kebanyakan hal tersebut menjadi faktor anak-anak tersebut disia-siakan. Kemudian timbul permasalahan yang lain saat seorang ibu yang menjadi orang tua anak tersebut jatuh miskin setelah diceraikan. Keadaan ini akan memaksanya untuk bekerja di luar rumah, sehingga ia akan meninggalkan rumah dan membiarkan anak-anaknya yang masih kecil bermain di jalanan dan terancam setiap harinya. Apa yang bisa diharapkan nantinya dari seorang anak yang tumbuh tanpa kasih sayang, tanpa perhatian, dan tanpa tanggung jawab seorang ayah? Dan apa jadinya jika anak tumbuh tanpa asuhan, penjagaan, dan tanggung jawab seorang ibu? Hasilnya, tentu kita akan dapati mereka akan menjadi orang yang tersia-siakan dan terlunta-lunta. Dari situlah kemudian mereka terjerumus dalam perilaku jahat dan menyimpang. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat disayangkan, jumlah mereka itu sedikit. Kemudian faktor-faktor yang lain yang menjadi sebab seorang anak menjadi anak yang nakal adalah anak tidak dipisah dari ibunya. Apa maksudnya? Ya, coba kita perhatikan hadis di bawah ini, yaitu dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli. Dari Abu Ayyub, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang yang dicintainya kelak di hari kiamat." Hadis riwayat Tirmizi nomor 1283. Abu Isa At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan gharib, dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis tersebut hasan. Kemudian dari Ubadah bin Samit, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang memisahkan antara ibu dan anaknya. Ada yang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sampai kapan?" "Sampai mencapai balig," yaitu masa dewasa, "bila laki-laki, dan haid bila perempuan," jawab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Al-Hakim berkata bahwa hadis tersebut sanadnya sahih dan tidak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Jadi anak tersebut jangan dipisah dari ibunya, sehingga anak tersebut dapat mendapatkan kasih sayang yang lebih maksimal tentunya. Kemudian, hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian, maka pahamilah hak dan kewajiban antara suami dan istri, yaitu istri taat pada suami secara baik. Karena istri perlu sadari bahwa sepintar dan sekaya apapun dia, suami tetaplah pemimpin baginya di dalam rumah. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebahagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka, yaitu laki-laki, telah menafkahkan sebagian harta dari mereka, atau sebagian dari harta mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Apa sebab sampai laki-laki dikatakan sebagai pemimpin? Yang pertama, karena laki-laki telah dilebihkan dari perempuan. Dilebihkan di sini maksudnya dalam beberapa hal, yaitu yang pertama dalam masalah kepemimpinan, hanya laki-laki yang berhak memimpin. Kemudian yang kedua, kenabian dan kerasulan hanya diberikan kepada laki-laki. Kemudian yang ketiga, ibadah-ibadah dipimpin oleh laki-laki seperti ibadah jihad, sholat id, dan sholat jumat. Kemudian yang keempat, dalam hal berpikir dan kesabaran, laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Sebab kedua, karena laki-laki yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri. Kemudian, untuk mencegah terjadinya perceraian, hak dan kewajiban suami istri yang harus dipahami yang kedua adalah istri menjaga diri dan menjaga harta suami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah dalam hal kebaikan, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3231, dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Kemudian faktor lainnya untuk menjaga keharmonisan dan mencegah terjadinya perceraian, yaitu istri tidak menolak ajakan suaminya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang pria mengajak istrinya ke pembaringan, yaitu keranjang, lantas istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian, suami wajib memberi nafkah dengan baik pada istri dan anak. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyunfiq zu sa'atim min sa'atihi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahum Allahu, la yukallafu Allahu nafsan illa ma ataha. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Quran Surah At-Talaq ayat ke-7. Dari Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu, ia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kewajiban suami pada istri. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian atau engkau usahakan untuk memakainya. Dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekannya, serta tidak memboikotnya dalam rangka nasihat selain di rumah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2142, dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hadis hasan sahih. Ya baik sahabat Muas, dimanapun Anda berada, tentunya masih banyak lagi faktor-faktor dan juga poin-poin yang bisa kita bagikan di ruang dengar Anda dalam kesempatan ensiklopedia serial parenting di pagi hari ini. Namun kami cukupkan sampai di beberapa poin saja yang telah kami sampaikan, sehingga semoga dengan yang sedikit ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita, terutama bagi sahabat Muats yang sudah berkeluarga dan Allah sudah memberikan rezeki atau menitipkan anak di keluarga sahabat Muats sekalian. Dan kami ulangi poin-poin yang telah kita bahas pada pagi hari ini, yaitu sebab kenakalan pada anak itu yang pertama, percekcokan antar orang tua atau pertengkaran antara orang tua, sehingga membuat anak melihat di rumahnya orang tua tersebut bertengkar dan akan mempengaruhi mental dan psikologi seorang anak. Kemudian faktor yang kedua yang menyebabkan anak menjadi nakal adalah perceraian yang dibarengi dengan kemiskinan.

0: anak tersebut tidak dipisah dari ibunya karena ibu memiliki sifat penyayang, ya. Tentunya kita sudah ketahui bersama bahwa sifat kasih sayang itu terletak pada ibu, ya, wanita. Karena sifat tersebut akan memberikan sebuah pemahaman kepada anak tentunya untuk bersikap lemah lembut dan tidak menjadi anak yang nakal karena mendapatkan perhatian yang lebih dari ibunya. Kemudian untuk mencegah terjadinya perceraian, ada hak dan kewajiban suami istri yang harus dipahami. Yang pertama yaitu istri taat kepada suami secara baik dalam hal yang ma'ruf. Kemudian istri menjaga diri dan menjaga harta suami. Kemudian istri tidak menolak ajakan suaminya. Kemudian suami wajib memberi nafkah dengan baik pada istri dan anak. Kemudian ada juga faktor-faktor lain yang bisa kami tambahkan, yaitu jangan terus melihat kekurangan pasangan. Kemudian perlakukan istri dengan baik dan tidak saling suuzon atau berburuk sangka kepada pasangan, sehingga hal tersebut akan menyebabkan kelanggengan dalam berumah tangga. Baik sahabat muas, dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita di program acara Ensiklopedia Islam Serial Parenting. Semoga apa yang kami sampaikan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Tetap dengarkan Ensiklopedia Islam Serial Parenting setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
9: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari

0: Masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
0: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
3: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta? Wah, pas banget, karena Informa memberikan penawaran spesial untuk Anda semua hanya sampai tanggal 31 bulan Juli ini. Mau isi rumah? Kini jauh lebih mudah dan hemat. Ya, betul sekali. Manfaatkan momen spesial ini dengan penawaran yang menarik, cashback hingga 15%. Serunya lagi, ada banyak banget pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan, meja makan idaman kini bisa Anda miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Nggak cuma itu, ada juga lemari pakaian besi yang 2 pintu dan juga anti rayap. Kokoh dan awet cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari harga 170 ribuan saja. Nah, untuk Anda yang ingin upgrade perabotan elektronik di rumah seperti TV, kulkas, mesin cuci, hingga speaker, ada Informa Elektronik yang siap memberikan potongan harga hingga 1 juta rupiah. Ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa. Berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Belum jadi member? Gampang banget. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, lalu registrasi dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, lantai 2 dan 3. Depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.
5: 94,3 FM.
6: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik. Cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadra Hakim yang bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
5: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muas Bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Jini barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jephone. Altaf Jephone menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jephone. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jephone di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jephone 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jephone, servis handphone pilihan Anda.
6: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahowah kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan, cuma sekilas gitu. Kata Imam Bukhari, begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya, gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
0: 94,3 FM.
8: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100.000 di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100.000 dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang bernama Abu Hazim rahimahullah.

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, maukah engkau menjadi orang yang paling kaya? Orang yang paling kaya adalah orang yang paling tidak butuh kepada siapapun juga, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang paling kaya. bukanlah orang yang paling kaya, orang yang memiliki setumpuk harta atau memiliki sekian banyak rekening bank yang jumlahnya miliaran. Namun ternyata dia masih membutuhkan makhluk. Dia masih tunduk kepada makhluk. Dia masih meminta dan memelas kepada makhluk. Hatinya masih bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan orang yang paling kaya. Karena hatinya terpenjara. Hatinya tidak bisa bebas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diungkapkan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Warda bima qasamallahu laka takun aghna an-nas." Ridhalah engkau dengan apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ridhalah engkau dengan

wa ta'ala. Ada yang hidupnya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ujian. Yang kaya ujian, yang hidup pas-pasan juga ujian, yang miskin juga ujian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kalian dengan kemiskinan dan kami akan menguji kalian dengan kekayaan. Nasihat saya kepada wanita-wanita yang kaya, yang memiliki kelebihan harta. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala, saya sangat berharap ibu-ibu kalau sedang ikut pengajian, tolong jangan pamer kekayaannya. Tolong jangan pamer kekayaannya. Tolong jangan pamer emasnya, jangan dibawa seluruhnya. Simpan bawa satu dah wajar, wanita berhias itu wajar. Cincinnya silakan ada, tapi jangan pakai 5-5 ada cincinnya semua. Sini ada, sini ada, sini ada, sini. Yang kanan juga ada, kita juga semua karena semua buat apa? Kayak toko emas, seperti toko emas yang sedang berjalan. Kemudian gelangnya panjang sampai di lengannya, buat apa seperti itu? Buat apa? Kasihan sama yang miskin-miskin. Yang miskin-miskin cemburu. Namanya wanita punya, dan hasad itu timbul di antara wanita sangat banyak. Di antara hasad adalah hasad terhadap harta. Wanita itu luar biasa ini gini. Maka tatkala ikut pengajian, jangan pamer kekayaan. Nah, kalau ibu-ibu sedang berkumpul dengan ibu-ibu yang kaya, ya enggak jadi masalah. Ya sama-sama punya, sama-sama berada. Kalau ibu-ibu punya mobil misalnya ikut pengajian, ya, kalau punya mobil yang mahal sama mobil yang murah, bawa saja mobil yang murah. Kalau punya Alphard sama punya Innova, bawa saja Innova. Kasihan yang punya Avanza. Apalagi yang naik motor, apalagi yang jalan kaki, waduh. Yang jadi masalah, yang repot suami ibu-ibu yang miskin ini. Kenapa akan hilang sifat qanaah dari istri-istri mereka? Makanya saya katakan kepada para suami, hati-hati, istri juga tidak boleh sering bergaul dengan orang kaya. Kenapa? Karena akan sifat hilang qanaah, dan qanaah itu adalah kekayaan yang paling tinggi yang ada dalam hati kita. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, ya, laisal ghina bikathratil arad, innamal ghina ghina nafs. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah dengan rasa qanaah, kaya jiwa, itu maksudnya qanaah. Bukankah Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jika kau memiliki hati yang qanaah, maka kau dan raja sebenarnya sama saja. Kau dan raja sebenarnya sama saja. Kenapa raja memperbanyak harta? Dia ingin mencapai kepuasan. Dia ingin meraih kepuasan, ingin meraih kebahagiaan. Anti yang dengan sifat qanaah bisa jadi bahagia sebelum raja. Raja belum tentu dia bahagia dengan berbagai macam kemewahan dia. Kenapa? Karena tingkat qanaah yang paling penting. Ada raja yang bahagia, ada raja yang tidak bahagia. Ada bupati yang bahagia, ada bupati yang tidak bahagia. Ada gubernur yang bahagia, ada gubernur yang tidak bahagia. Ada orang-orang hidup pas-pasan, miskin tapi dia bahagia. Kenapa? Dia telah memiliki sifat qanaah. Oleh karena ibu-ibu harus memiliki sifat qanaah. Kalau tidak memiliki sifat qanaah, maka tidak pernah berterima kasih kepada suami. Kalau tidak punya pernah berterima kasih kepada suami, maka neraka jahanam. Tadi bukankah saya sampaikan hadisnya? Kenapa wanita banyak masuk neraka jahanam? Tatkala sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kami paling banyak masuk neraka jahanam?" Kata Rasulullah SAW, "Fa inna kunna takfurna al-ashir." Karena kalian tidak pernah berterima kasih sama suami. Tidak berterima kasih. Mau bilang terima kasih sayangku, jazakallahu khair, tidak terungkap dari seorang istri. Tidak pernah berterima kasih kepada suami. Lupa kalau suami sudah berbuat baik, ternyata terkadang lupa beli sesuatu, dimarah-marah suaminya. "Kamu memang enggak sayang sama saya. Pesananku kok enggak diingat?" Ya gimana mau ingat pesanan, lupa, banyak urusan, suami banyak urusan, banyak tagihan utang. Lupa kepada kebaikan suami, di antara yang buat dia sering lupa dengan kebaikan suami, tidak memiliki sifat qanaah. Yang saya katakan kepada ibu-ibu yang miskin, ya. Ibu-ibu yang suaminya miskin atau hidupnya pas-pasan, ingat dunia cuma sementara. Dunia cuma sebentar. Anti mungkin tidak punya istana di dunia, tapi bekerja samalah dengan suami anti untuk membuat istana di akhirat. Hidup cuma sebentar. Alhamdulillah, kita miskin ataupun kaya, tetap kita hidup. Tetap kita makan, alhamdulillah. Allah tidak menjadikan kita mati kelaparan, alhamdulillah. Si kaya mungkin makannya yang mahal-mahal, mungkin pizza, mungkin anti makannya pizza goreng, alhamdulillah. Makan juga sama-sama. Makan, dia kenyang, kita juga kenyang. Dia kenyang, kita juga kenyang. Waktunya lapar, dia, apakah dia makan, dia tidak lapar, dia juga lapar, kita juga lapar. Mungkin dia lapar sebentar, kita laparnya bertahan lama. Tapi akan hilang lapar tersebut. Anti kira orang kaya tidak susah, dia juga susah. Dia sakit, anti juga sakit. Anti kira hanya orang miskin yang mencret, orang kaya pun kena penyakit mencret.
Jadi sama ya, beda-beda tipis bedanya anti naik jalan kaki, dia naik

0: mobil Alphard, itu aja bedanya. Tetapi ya demikian kehidupan, kehidupan akan berjalan terus. Yang bedanya dia yang membedakan di akhirat, yang membedakan amalan soleh. Boleh dia punya istana, anti enggak punya istana. Tapi bekerja samalah dengan suami anti untuk bangun istana di surga. Coba nanti pulang dari pengajian, dekap tangan suami, wahai suamiku, saya tahu kau miskin. Tapi saya cinta sama kamu. Marilah kita membangun istana di mana? Di akhirat. Kita siapkan istana buat saya dan kau. Kita siapkan istana buat anak-anak kita. Kita siapkan istana buat ibumu dan ayahmu. Kita siapkan istana buat mertua wanitamu dan mertua lelakimu. Pegang tangan suami, nanti malam kita sholat malam. Nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja. Kerjain itu. Kelihatannya sepele, coba anti kerjain. Coba anti kerjain.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wirda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita digunjing oleh seseorang? Dicaci oleh seseorang? Dicela oleh seseorang? Atau mungkin difitnah oleh seseorang? Mungkin orang tersebut hanya berani berbicara di belakang kita. Atau mungkin di hadapan kita. Kira-kira apa komentar kita dan respon kita ketika kita digunjing dan digibahi oleh orang? Saya rasa kita sudah bisa menerka. Banyak di antara kita yang marah, yang mengumpat, yang menunjukkan kekecewaannya karena merasa ditikam dari belakang saat ia digunjing atau digibahi oleh teman atau sahabatnya. Bahkan ada di antara kita ada yang mendatangi rumah orang tersebut dan melabraknya. Kita luapkan emosi kita dan kekecewaan kita di hadapan dirinya. Bahkan, banyak di antara kita berupaya membuat skor menjadi satu sama. Kita gunjing dia di beberapa tempat pergaulan kita. Kita sebutkan aib-aibnya sebagaimana dia menyebutkan aib kita. Kita umbar kejelekan-kejelekannya, rahasia-rahasianya yang selama ini kita simpan rapat-rapat, sebagaimana dia mengungkapkan rahasia-rahasia kita. Mungkin itulah yang terjadi di masyarakat kita pada saat-saat ini. Tahukah kita bahwa menjadi korban gunjingan orang, fitnahan orang, itu pun dialami oleh para ulama kita. Mari kita simak bagaimana respon mereka. Salah satu catatan sejarah yang menarik dalam masalah ini adalah apa yang terjadi dan dialami oleh Al-Hasan Al-Basri. Suatu ketika, ada seseorang yang memberikan laporan kepada beliau bahwa ada orang yang menggunjing beliau dan menggibahi beliau di belakang beliau. Apa yang beliau lakukan? Apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri? Apakah beliau langsung marah? Beliau langsung meluapkan emosinya? Beliau langsung melabrak orang tersebut? Ternyata tidak. Yang beliau lakukan adalah beliau siapkan sepiring kurma. Lalu ia kirimkan ke orang yang menggunjing beliau tersebut. Lalu ketika berhadapan dengan penggunjing, penggibah, beliau mengatakan, "Balaghani annaka ahdaita min hasanatik." Telah sampai berita kepada diriku bahwa engkau telah menghibahkan dan memberikan sebagian pahalamu kepada diriku. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada dirimu yang banyak. Dan aku berikan kepada dirimu sepiring kurma sebagai hadiah karena aku ingin membalasmu. Fa'dzurni, dan tolong maafkan diriku apabila aku tidak bisa memberikan balasan sebagaimana yang engkau berikan kepada diriku. Apa maknanya? Al-Hasan Al-Basri meminta maaf kepada orang tersebut. Mohon maaf, saya tidak bisa membalas pahala engkau dengan pahala yang serupa. Saya tidak bisa menghadiahkan pahala saya sebagaimana engkau menghadiahkan pahalamu kepada diriku. Allahu Akbar. Digibahi, digunjing, difitnah. Bukannya malah marah dan mengamuk, justru menyiapkan sepiring kurma untuk dihadiahkan kepada orang yang menggibahi dia tersebut. Sudahkah iman kita, keyakinan kita, pemahaman kita sampai pada derajat seperti itu? Mungkin ada yang berkata, apakah beliau masih waras, Ustaz? Beliau sangat waras, dan inilah sebuah contoh dari kecerdasan keimanan seseorang, kecerdasan emosional seseorang. Pada saat itu, yang ada di benak beliau adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Imam Muslim, seraya bertanya kepada para sahabat beliau, atadruna mal muflis? Tahukah kalian, wahai para sahabatku, siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat langsung merespon dan menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di tengah, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan perhiasan. Orang yang tidak punya harta, hartanya habis karena sebuah kegagalan dalam bisnis misalnya. Lalu Nabi SAW meluruskan pemahaman tersebut apabila dikaitkan dengan agama. Nabi kita SAW mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yawmal qiyamati bis-salah wa siyamin wa zakah, yaitu orang yang datang pada hari kiamat nanti membawa pahala salat, pahala puasa, dan pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akhadha mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Dan pada saat yang bersamaan, ia datang di hari tersebut dengan membawa dosa, telah mencela seseorang, telah menuduh seseorang tanpa bukti, telah mengambil harta orang dengan cara yang haram, telah menumpahkan darah seseorang, dan telah memukul dan menyakiti seseorang. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengambil pahalanya untuk Allah berikan kepada korban-korbannya. Ia punya pahala sholat diberikan kepada orang yang ia gibahi di dunia. Pahala puasanya Allah berikan kepada orang yang ia fitnah di dunia. Pahala zakatnya Allah berikan kepada orang yang hartanya diambil olehnya. Korban-korban kezalimannya mendapatkan pahala darinya. Wa in faniyat hasanatu. Lalu Nabi melanjutkan sabda tersebut. Fa in faniyat hasanatu. Dan apabila pahalanya sudah habis, wa lam yuqda ma alaihi, namun korban-korban kezalimannya itu masih ada, masih banyak, apa yang terjadi berikutnya? Ukhidha min khatayatihim faturihat alaihi thumma turiha finnar. Lalu dosa-dosa korban tersebut dilimpahkan oleh Allah kepada dirinya sehingga dia penuh dengan dosa dan kehabisan pahala, dan pada akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah hadis yang dipahami oleh para ulama, dan bukan hanya dipahami, namun mereka letakkan di dalam sanubari mereka dan mereka bumikan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak marah ketika digibahi, mereka tidak marah ketika difitnah, bahkan mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman bin Mahdi pernah mengatakan, laula anni akrahu an yu'sallah la tamannaitu alla yabqa fi hadzal misr ahadun illa waqa'a fiya aw tabani. Kalau saja aku tidak membenci bahwa ada unsur kemaksiatan kepada Allah, kalau saja aku tidak membenci Allah dimaksiati, maka aku sangat berharap seluruh orang di negeri ini membicarakan diriku, memfitnah diriku, dan menggibahi diriku. Allahu Akbar. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan demikian. Saya sangat berharap seluruh orang menggunjing diri saya. Saya sangat berharap semua orang memfitnah diri saya. Kalau tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah. Tapi aku benci Allah dimaksiati dengan cara seperti itu. Maka aku tidak berharap demikian. Kenapa demikian? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Karena mereka paham dan mereka yakin. Setiap gunjingan, setiap fitnahan, itu sama saja mentransfer pahala untuk diri mereka. Mereka akan mendapatkan pahala sholat orang tersebut tanpa harus bersusah payah. Mereka akan mendapatkan pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah tanpa harus beramal dengan diri mereka sendiri. Dan kalau pemfitnah atau penggibah tersebut tidak memiliki pahala, maka kita sebagai korban mereka akan mentransfer dosa-dosa kita kepada penggunjing, penggibah, dan pemfitnah tersebut. Jika kita benar-benar paham hakikat dan fakta ini, apakah masih ada alasan untuk marah? Apakah masih ada alasan untuk kecewa? Apakah masih ada alasan untuk meluapkan emosi, bahkan mengumpat, atau bahkan berusaha mengubah skor menjadi satu sama? Renungkanlah, resapilah, agar kita benar-benar paham tentang masalah ini. Dan terakhir, bagi para penggibah, para pemfitnah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda memfitnah seseorang? Karena Anda benci dia. Kira-kira mau tidak Anda memberikan uang Anda kepada orang yang Anda benci? Tentu saja jawabannya tidak. Kalau Anda tidak mau memberikan uang Anda kepada orang yang Anda benci, kenapa Anda dengan mudahnya memberikan pahala Anda kepada orang yang Anda benci? Kenapa Anda dengan mudahnya memberikan ganjaran-ganjaran dari amal ibadah Anda kepada orang yang Anda benci? Dan mengapa Anda mempertaruhkan sehingga orang tersebut memberikan dosa dia kepada kita? Allahu Akbar. Renungkanlah. Mulai sekarang, jagalah diri kita agar tidak menggibah orang dan memfitnah orang. Dan apabila kita sudah terlanjur, beristighfarlah dan bertobatlah kepada Allahu Jalla wa'ala. Semoga nasihat kali ini bermanfaat untuk si pembicara pribadi khususnya, maupun yang mendengarkan dan menyaksikan secara umum. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Muad bin Jabal. Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
4: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum min. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah
5: sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Sahabat Muaz sekalian, dimanapun Anda berada, saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat zuhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Marilah kita sejenak meninggalkan seluruh urusan kita sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur dan dengarkan terus frekuensi Anda di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
7: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: mendengar Radio Mu'ad. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Pendengar Radio Mu'ad, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Radio Mu'ad Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Pertanyaan: jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban Al-Lajna Ad-Da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka, setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa, ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu sholat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. Bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika salat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia sholat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala atau sebagian dari kepala, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah tidak menerima sholatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan, kecuali Imam Nasa'i, dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang sholat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan, para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang salat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
8: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syeikh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
9: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syeikh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
8: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
10: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
8: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Binjabal dan Muas TV.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Binjabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Quduwatun Nabawiyah. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
13: dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata: saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
14: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
13: dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
14: Qudwatun Nabawiyah.
15: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim: man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa radd.
13: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
7: 94,3 FM.
16: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
17: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
16: Banyaknya itu dijual.
17: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
16: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
18: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
19: Saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
20: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
19: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
20: Bah, adakah rezeki yang gurih?
19: Ada, toh. Namanya Kafred Chicken.
21: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafred Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mit dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kat 022234. Jadilah bagian dari keluarga besar
22: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
23: Ustadz menjawab.
24: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
25: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
26: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
27: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
28: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
29: Ini ada pertanyaan tentang berwisata atau bertamasya ke negeri-negeri non-muslim. Contoh Jepang. Dengan alasan bahwa pergi ke sana ikut dengan tour travel syar'i, di mana tour travel tersebut mengajak ke tempat-tempat makan halal dan tidak meninggalkan sholat. Mohon penjelasan karena memang benar. Yang saya baca dari fatwa para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya, hukum dasar berpergian ke negeri kafir adalah haram. Kecuali kondisi darurat. Kondisi daruratnya misalnya kalau kita berobat, ya, yang pengobatan itu tidak ada di negeri kita, boleh kita ke negeri kafir. Atau menuntut ilmu, yang ilmu itu tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir, boleh kita ke sana. Dan itu pun diberikan batasan-batasan oleh para ulama, yaitu jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah. Yang menuntut ilmu di sana adalah mereka yang telah memiliki dasar-dasar akidah yang cukup tentang akidah Islam sehingga tidak terwarnai dengan apa yang ada di sana. Yang kenyataannya subhanallah, yang ke negeri-negeri kafir mereka paling tidak kagum dengan apa yang ada pada diri mereka, dan kekaguman terhadap orang kafir bagian dari kekalahan kaum muslimin, bagian dari kekalahan umat Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika seorang sudah mulai kagum maka dia akan mulai meniru dan mencontoh mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman yang sangat berat, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari golongan mereka.

0: Yang mau saya tanyakan, ini transaksi jual beli di sekitar masjid. Ceritanya kayak gini, Pak.
1: Ceritanya gimana, Pak?
0: Dahulu masjid itu satu lantai. Dia dengan berjalannya waktu, masjid dibikin dua lantai. Lantai di bawah dijadikan ruko.
1: Ruko.
0: Ruko untuk jual beli. Kemudian tanah itu adalah tanah wakaf.
1: Tanah wakaf.
0: Tanah wakaf. Jadi gimana status jual beli yang dilakukan?
1: Wakafnya untuk masjid atau masjid dan ruko? Wakaf tanah.
0: Setahu saya untuk masjid. Untuk masjid.
1: Itu berarti berdagang di masjid namanya. Kecuali wakafnya untuk ruko. Paham? Kalau wakafnya untuk ruko, di atasnya dibangun masjid, tidak ada masalah. Karena masjid mengikut kepada ruko tadi. Dia sediakan ruangan sholat. Tapi apakah statusnya, status masjid di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Penulis buku tesis yang diajukan ke Ma'alil Qadha, Ahkamul Masajid fil Fikil Islami, tentang hukum-hukum masjid, beliau tidak memasukkan hal yang seperti ini dalam kategori masjid yang hukumnya sama dengan hukum masjid harus baca doa, ada tahiyatul masjid, boleh i'tikaf dan seterusnya. Baik, cukup Bapak ya.
2: Saya mendapat hidayah dan mulai mendalami agama menjelang umur 40 tahun. Sebelumnya lalai dan terlena dengan urusan dunia. Saya sangat menyesal dan iri pada orang yang hidupnya lurus sejak kecil karena didikan orang tuanya yang faham agama. Apakah ini termasuk qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada saya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengejar ketinggalan saya selama ini selain bertobat minta ampunan pada Allah? Saya takut saya kubur atas dosa-dosa ini. Ini sama saja, makanya tadi fahamin ikhtiar dan dengan mutlak itu. Kalau perilaku sehari-hari itu ikhtiar Anda sendiri. Masalah kasus sebelum 40 tahun ini tidak ikutin agama, saya yakin cuma tanya diri Anda sendiri selama 40 tahun ini sebelumnya. Pernah enggak belajar agama di SD, di SMP, di SMA, atau melihat orang-orang sholat di dekat rumah, atau ada teman-teman yang menasehatin, atau ada paman yang menasehatin, itu semua sinyal dari Allah. Allah tidak akan pernah tanda kutip turunkan tangan dari langit menyuruh kita sholat, enggak. Wahyu turun, peringatan-peringatan dari lisan orang sampai kepada kita. Itu dulu ya. Jadi memang ini qadanya Allah, tapi dengan keadilannya, artinya dengan ikhtiar kita sendiri. Kalau masalah kasus sekarang menyesal, hanya alhamdulillah, syukur. Kita harus syukuri. Bayangkan kalau sampai meninggal enggak sempat tahu, enggak sempat nyesal. Kita enggak tahu, insya Allah Allah panjangkan umur Anda, mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun, kita enggak tahu. Kuasa Allah. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Bertaubat, jalani semampunya sekarang, gitu kan? Tuntut ilmu yang dalam, yang banyak, kemudian amalkan semua isi ilmu itu dan bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman buruk tinggalkan. Lokasi, situasi yang buruk semua tinggalkan. Dan Allah Maha Pengampun akan memaafkan dosa-dosa Anda.
3: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
4: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
5: Radio Muad bin Jabal.
6: Astagfirullah.
7: Kenapa bro?
6: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
7: Mana-mana?
6: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
7: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
6: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.

0: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
1: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudi ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
2: Okay? Absen kok dititip? Emang justip? Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Pendengar Radio Muadz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Halo Sobat Fitness.
3: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
4: Eh Pis, apa kau bikin itu?
3: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada di YouTube, lengkap.
4: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
3: Anu beh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
4: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muadz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
5: Kini telah hadir Muadz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muadz Gym Club. Muadz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
3: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku, supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
6: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
7: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
6: Iyo kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
7: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
6: Betul sekali Mito Hai.
8: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan taji di jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melesan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Terkadang kita butuh duduk sendiri untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung, 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya 1 bulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
6: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, hayo gini, ah mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau pewe apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah pewe nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan pewer.
4: Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Muadzin Jabal Kendari 94.3 FM, menemani waktu siang sahabat muas kalian. Sahabat muas dimanapun Anda berada, rumah yang tertata rapi dan nyaman, ini tentunya menjadi harapan bagi setiap keluarga. Menjadi hal yang diidam-idamkan bagi setiap keluarga. Bukan semata-mata untuk keindahan, tetapi agar setiap anggota keluarga itu dapat beraktivitas dan beristirahat dengan lebih nyaman. Nah, jika saat ini sahabat muas memang sedang memiliki kebutuhan untuk melengkapi atau menggantikan misalkan furnitur di rumah, maka kami hadirkan informasi penawaran yang menarik dan dapat sahabat muas pertimbangkan. Bagi sahabat muas yang mau membuat suasana makin nyaman untuk keluarga tercinta, Informa Kendari memberikan penawaran spesial untuk sahabat muas hanya sampai tanggal 31 Juli 2026. Artinya sahabat muas terhitung tinggal kurang lebih 4 hari lagi promonya. Manfaatkan momen spesial ini dengan penawaran cashback hingga 15%. Ada banyak pilihan furnitur berkualitas dengan harga yang lebih hemat. Contohnya bayangkan saja, meja makan idaman, kini sahabat muas bisa miliki mulai dari harga 1,5 jutaan saja. Dan tidak cuma hanya itu, ada juga lemari pakaian besi, 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet, harganya mulai 1,6 jutaan saja. Mau mengganti suasana ruangan keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari 170 ribuan saja. Ingat sahabat muas dimanapun Anda berada, semua penawaran ini khusus untuk member Informa dan berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Tapi buat sahabat muas yang bukan member Informa, berarti tidak bisa dong dapat promonya. Jadi tenang ya, bagi sahabat muas yang belum menjadi member, sahabat muas bisa langsung mendaftar menjadi member agar bisa nantinya dapat promo ini ya. Gampang sekali daftarnya jadi member, cukup download atau unduh aplikasi Informa di App Store atau Google Store, dan daftarnya pun gratis ya. Lalu kemudian sahabat muas langsung dapat mengisi data diri di sana, mendaftar secara gratis, dan langsung nikmati harga spesialnya. Jadi, jika memang sedang ada kebutuhan furnitur untuk rumah, jangan lupa datang ke Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani, lantai 2 dan lantai 3, depan SPBU Kali Kadia. Dan promonya terbatas, begitu pula pilihan stok yang tersedia. Informa Kendari, rumah nyaman, belanja lebih hemat. Sahabat muas dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini menemani waktu siang sahabat muas, kembali akan kami hadirkan di ruang dengar Anda program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadzin Jabal Kendari 94.3 FM.
7: Radio Muadzin Jabal 94.3 FM.
8: Salman Al-Farisi radhiyallahu
9: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
10: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
11: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
0: Sahabat muas dimanapun Anda berada, kembali berjumpa menemani sahabat muas kalian di kesempatan siang hari ini. Dan kembali kita akan mendengarkan bersama salah satu kisah yang luar biasa menariknya. Dan kisah ini datang dari orang terdekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara kisah atau dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tentunya mengenal banyak sosok yang memiliki kisah yang penuh hikmah. Ada yang beriman sejak awal dakwah, tapi ada juga yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah setelah melalui perjalanan hidup yang panjang. Nah, di antara kisah yang menarik ini, yang patutnya kita renungkan bersama, datang dari menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus suami Zainab radhiyallahu anha, putri sulung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari kisahnya kita nantinya akan belajar tentang arti amanah, kejujuran, menepati janji, dan bagaimana akhlak yang mulia itu dapat menjadi jalan. Akhlak yang mulia menjadi jalan menuju datangnya hidayah. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita akan dengarkan bersama, sahabat Muaz. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dan langsung saja, ini dia kisah Abu Al-As radhiyallahu anha anhu.
12: Abu Al-As ibn Ar-Rabi radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, dia berbicara dan jujur. Dia berjanji dan menepati. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Al-As ibn Ar-Rabi ibn Abdusyam Al-Quraisy adalah seorang pemuda yang gagah dan tampan, enak dipandang. Dia dinaungi oleh awan kenikmatan dan dijayakan oleh keturunan. Dialah kebanggaan Arab dengan segala ciri kemegahan dan kecongkakan, disertai oleh tanda-tanda kejantanan dan kejujuran. Ada bekas-bekas kebanggaan terhadap harapan warisan nenek moyang pada dirinya. Dari Quraisy yang dimilikinya mewariskan bakat dagang yang kuat. Dia tak pernah ketinggalan dalam pasar musim panas maupun musim dingin. Oleh karena itu, kafilah-kafilahnya tiada putus-putusnya mondar-mandir Mekah Syam, yang terdiri dari 100 ekor unta dan 200 lelaki. Karena amanah dan kejujurannya, orang-orang biasa menitip barang untuk dijualkan. Bibinya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Muhammad ibn Abdullah, yang menganggapnya sebagai putra ibunya sendiri. Rumah suami istri ini selalu terbuka dan melimpahkan kasih sayang kepada Abu Al-As. Cinta Muhammad kepadanya tak kurang dari kecintaan Khadijah kepadanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, tahun demi tahun berlalu. Putri sulung Muhammad ibn Abdullah mulai beranjak dewasa, semerbak dan menawan bagi sekuntum bunga. Tak heran bila para pemuda Quraisy dari golongan bangsawan Mekah mulai kasak kusuk. Bagaimana tidak? Zainab binti Muhammad adalah seorang wanita Quraisy yang utama, berasal dari ayah bunda yang mulia. Lagi pula manis adab dan akhlaknya. Namun bagaimana para pemuda itu bisa menduntingnya bila saingan utama mereka adalah putra bibi si gadis sendiri yang unggul dalam segala-galanya, Abu Al-As ibn Ar-Rabi. Hanya beberapa tahun saja setelah pernikahan Zainab binti Muhammad dengan Abu Al-As ibn Ar-Rabi, lembah-lembah dan tebing-tebing Mekah cerah tersiram cahaya ilahi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama hidayah dan hak. Awal mula beliau diperintahkan untuk menyeru keluarga-keluarga terdekatnya. Sambutan utama dari golongan wanita adalah istri beliau sendiri, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, beserta putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, serta Fatimah yang saat itu masih seorang gadis cilik. Tetapi sang menantu Abu Al-As ibn Ar-Rabi enggan meninggalkan agama ayah bundanya dan menolak masuk seperti Zainab. Meskipun demikian, cinta kasihnya yang tulus dan murni tetap tercurah kepada istrinya. Rumah tangga mereka berdua juga tetap diliputi kesejukan dan kelembutan. Ketika permusuhan antara Quraisy dengan Rasulullah makin meruncing, salah satu dari orang-orang Quraisy itu berkata, "Sungguh bodoh kalian. Kalian telah meringankan beban Muhammad bila menikahkan putra-putri kalian dengan putra-putrinya. Seandainya mereka kalian pulangkan, tentu Muhammad akan sibuk memikirkan nasib putra-putrinya." Yang lain menyambut gembira. "Itu pendapat yang bagus." Mereka lalu menemui Abu Al-As ibn Ar-Rabi radhiyallahu an dan berusaha membujuknya. Kata mereka kepada Abu Al-As, "Ceraikan istrimu dan kembalikan dia pada ayahnya. Kami bersedia mencarikan pengganti yang kau sukai dari keluarga Quraisy juga." Ternyata Abu Al-As menolak dengan keras. Kata beliau, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menceraikan istriku. Aku tidak butuh wanita lain di dunia ini." Beruntunglah Zainab radhiyallahu anha, sebab saudari-saudarinya Ruqayyah dan Ummu Kulthum diceraikan oleh suami-suami mereka dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima keduanya dengan tenang dan menunggu kalau-kalau Abu Al-As ibn Ar-Rabi melakukan hal yang sama. Tetapi beliau tak punya kekuatan untuk memaksakan hal itu. Allah juga belum menurunkan petunjuk tentang haramnya pernikahan antara wanita muslimah dengan lelaki musyrik. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan keadaan semakin panas, orang-orang Quraisy memeranginya di Badar. Abu Al-As terpaksa ikut serta. Padahal sebenarnya dia tidak menginginkan perang tersebut. Tidak pula ingin meraih kemenangan di dalamnya. Tapi kedudukannya di antara kaumnya lah yang menyulitkan posisinya. Ternyata kekalahan kubu Quraisy di Badar begitu memalukan. Perang tersebut betul-betul memukul kebanggaan mereka. Tokoh-tokoh penting mereka sebagian tewas terbunuh, sebagian menjadi tawanan, dan sebagian lagi lari menyelamatkan diri. Di antara yang tertawan terdapat sosok Abu Al-As ibn Ar-Rabi radhiyallahu an, suami Zainab binti Muhammad Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan penebusan tawanan antara 1000 sampai 4000 dirham menurut kedudukan dan kekayaan tawanan tersebut di kaumnya. Utusan demi utusan datang ke Madinah dengan membawa tebusan berupa uang atau benda berharga lainnya. Zainab radhiyallahu anha juga mengirim utusan untuk menebus sang suami. Dia menyertakan seuntai kalung, hadiah pernikahannya dulu dari ibunya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Langsung muram wajah Rasulullah ketika melihat kalung itu. Tampak jelas bias duka di wajahnya. Beliau sangat mengasihani putrinya itu, sehingga kepada para sahabat beliau berkata, Zainab telah menebus suaminya dengan harta ini. Kalau kalian rela melepaskannya, Abu Al-As, dan kembalikan harta tebusannya. Mereka semua menjawab, baik ya Rasulullah, apa saja yang bisa menggembirakan hati Anda, akan kami lakukan. Sebelum dikembalikan ke Mekah, Abu Al-As menerima syarat dari Rasulullah untuk segera memberangkatkan Zainab ke Madinah. Begitu tiba di rumah, janji itu segera dilaksanakan. Zainab yang menunggu kedatangannya dengan penuh kasih sayang dan kerinduan, diperintah agar segera menyiapkan diri untuk berangkat ke Madinah. Utusan ayahandanya sudah menunggu di luar kota. Abu Al-As menyuruh adiknya, Amr ibn Ar-Rabi, untuk menyertai kakak iparnya ke tempat di mana utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu. Amr segera menyiapkan busur dan panahnya, kemudian membantu Zainab naik ke pelangkin. Mereka berangkat di siang bolong, depan pintu hidung orang-orang Quraisy. Tak ayal lagi, orang-orang sangat marah menyaksikan hal tersebut. Mereka berusaha menyusul, lalu menakut-nakuti Zainab. Tanpa banyak bicara, Amr menyiapkan anak panahnya sambil merentengkan busur dan dia mengancam. Demi Allah, jangan ada yang mendekat. Aku tak akan segan-segan untuk membidik kalian. Apalagi Amr adalah jagoan panah di kalangan Quraisy. Abu Sufyan buru-buru datang dan melerai situasi yang mulai meruncing itu. Katanya kepada Amr ibn Ar-Rabi, wahai putra saudaraku, hentikanlah panahmu, kami ingin bicara. Amr menurunkan busurnya. Baru kemudian Abu Sufyan melanjutkan kata-katanya, tindakanmu ini tidak tepat. Engkau mengantar Zainab secara terang-terangan di muka umum, padahal engkau juga tahu bahwa kita baru saja mengalami kekalahan melawan ayahnya Muhammad. Kalau engkau memperlakukan putrinya dengan cara begini, pastilah seluruh bangsa Arab menganggap kita takut kepada Muhammad, dan kita pun menjadi bahan cemoohan mereka. Sebaiknya, bawalah dia kembali, biarkan tinggal bersama suaminya untuk beberapa hari, sampai orang-orang tahu bahwa kita sudah mengembalikannya. Baru kemudian, antarkan dia dan serahkan pada ayahnya secara sembunyi-sembunyi. Kita toh tak punya sangkut paut dengannya. Amr menerima saran itu dan pulang kembali ke rumah bersama dengan Zainab radhiyallahu an. Beberapa hari kemudian, pada malam hari, Zainab kembali diantar dan diserahkan kepada utusan-utusan Muslim, sebagaimana disampaikan oleh Abu Al-As. Menjelang Fathul Makkah, Abu Al-As pergi ke Syam untuk berniaga. Ketika kembali, kafilahnya terdiri dari 100 ekor unta yang disertai dengan 170 orang. Di luar Madinah, kafilah ini tanpa disangka-sangka dihadang oleh satuan-satuan Muslimin yang sedang berjaga. Barang-barangnya dirampas dan orang-orangnya ditawan. Beruntung Abu Al-As berhasil meloloskan diri. Ketika malam membayang, Abu Al-As radhiyallahu an menyelinap memasuki kota. Tujuannya adalah rumah istrinya, Zainab radhiyallahu anha, untuk meminta perlindungan, dan Zainab pun menyanggupinya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di mihrab untuk memimpin salat fajar dan bertakbir diikuti seluruh makmum, Zainab berteriak dari rumahnya, "Saudara-saudara, aku Zainab binti Muhammad telah melindungi Abu Al-As, maka lindungilah dia." Seusai salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kalian mendengar apa yang telah kudengar tadi?" "Benar ya Rasulullah, kami semua mendengarnya. Demi jiwaku di tangannya, aku sungguh tak tahu menahu tentang semua itu, sampai ku dengar apa yang kalian juga dengar tadi. Ia meminta perlindungan kepada seluruh Muslimin hingga yang paling kecil." Rasulullah pulang menemui Zainab, lalu memperingatkan, "Layani dia sebagai suamimu, tetapi ketahuilah bahwa Abu Al-As tidak halal lagi bagimu." Selanjutnya beliau memanggil satuan Muslimin yang menyita kafilah Abu Al-As dan menawan orang-orangnya. Kepada mereka beliau berkata, "Orang ini berasal dari golongan kita, sebagaimana kalian tahu, dan kalian telah mengambil hartanya. Bila kalian mau mengembalikannya, maka memang itulah yang kami kehendaki. Tapi kalau kalian menolak, memang itu adalah bagian Allah untuk kalian, dan kalian berhak untuk itu." Mereka semua berkata, "Kami akan mengembalikan hartanya ya Rasulullah." Sesaat sebelum berangkat kembali ke Mekah, Abu Al-As dibujuk oleh anggota satuan itu. Mereka berkata kepada Abu Al-As, "Abu Al-As, Anda adalah seseorang yang terkemuka di kalangan Quraisy. Anda putra paman Rasulullah dan menantu beliau pula. Bila Anda masuk ke dalam Islam, kami merelakan seluruh harta ini. Anda bisa menikmatinya dan tinggal bersama kami di Madinah. Tak usahlah kembali ke Mekah." Abu Al-As melotot, "Kalian sungguh keterlaluan. Kalian mau aku memulai agamaku yang baru dengan penipuan?" Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama kafilah yang dikembalikan utuh dengan isinya, Abu Al-As berangkat ke Mekah dan sampai dengan selamat. Masing-masing barang diserahkan kepada yang berhak. Setelah habis terbagi, Abu Al-As bertanya, "Saudara-saudara Quraisy, masih adakah hak kalian yang belum kupenuhi?" Mereka menjawab, "Tidak. Terima kasih atas kejujuranmu. Engkau memang seseorang yang baik budi." Lalu kemudian Abu Al-As berkata, "Dengarkanlah, kalau seluruh hak kalian sudah terpenuhi, maka kalian perlu tahu bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Demi Allah, aku bisa saja masuk Islam ketika berada di Madinah. Tapi aku khawatir kalian mengira aku hanya menginginkan harta kalian. Jadi setelah Allah mengembalikan harta ini kepada kalian dan urusanku telah selesai, ku nyatakan keislamanku." Abu Al-As berangkat menuju Madinah. Rasulullah menerimanya dengan gembira dan membiarkannya kembali kepada istrinya. Beliau berkata, "Dia bicara dan dia jujur. Dia berjanji dan dia menepati." Wallahu ta'ala a'lam.
10: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
9: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
10: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
11: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal.
13: Hadirati sada, yurja intibah.
14: Halo, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
15: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
14: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
1: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
16: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
16: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
17: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
16: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
17: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
16: Iya kah? Sekira mami kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
1: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
11: 94,3 FM.
18: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
19: Kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam. Ya, hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
20: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
19: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudaratan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
21: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
19: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Rohaili mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
22: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
23: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
24: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
25: Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima.
26: Kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam.
27: Tapi kita sangat jauh dengan dinul Islam.
28: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
29: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'ad Bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
4: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
5: Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
5: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, masih di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM. Menemani waktu siang sahabat muas sekalian dan juga adik-adik yang soleh-soleha, ya, bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar Anda program acara Quran for Kids, di mana biznillahi ta'ala kita akan kembali belajar di pembahasan surah Al-Kautsar, tepatnya kita memasuki ayat ketiga. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin kita sudah alhamdulillah membahas bersama di ayat pertama sampai dengan ayat kedua, di mana dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah memberikan kepada beliau alaihi salatu wasallam nikmat yang sangat besar. Salah satu nikmat tersebut adalah Al-Kautsar, yaitu kebaikan yang sangat banyak, termasuk telaga Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir nanti. Dan kemudian di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli lirabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan melalui ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya tentunya kita bersyukur. Dan salah satu bentuk rasa syukur itu kita diajarkan adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dua ibadah yang paling utama adalah salat dan melakukan kebaikan hanya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat dan berkurban. Dan di kesempatan siang hari ini, sahabat semua dimanapun Anda berada, adik-adik yang soleh-soleha, kita akan masuk di pembahasan ayat ketiganya. Seperti apa penjelasan para ulama dan apa pelajaran yang akan kita ambil bersama. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
5: Radio Mu'adz bin Jabal

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Nah, bagaimana kabar adik-adik sekalian di luar sana? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang sedang flu, ada yang sedang batuk, mungkin ada yang sedang demam. Semoga ini menjadi penggugur dosa kita dan semoga ini menjadi pengingat kita bahwa nikmat sehat itu adik-adik adalah nikmat yang mahal sekali. Oleh karena itu, ketika kita sehat saat ini, maka sudah seyogianya kita memanfaatkan waktu-waktu kita untuk memperbanyak beribadah kepada Allah

0: Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbanyak ibadah kepadanya. Adik-adik yang soleh-soleha, pernahkah adik-adik merasakan sedih ketika mungkin ada orang lain yang mengejek atau berkata tidak baik kepada kita? Tentu rasanya tidak menyenangkan ya. Kita mungkin akan marah ya, akan kesal. Tetapi sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk tetap bersabar. Kita tidak membalas keburukan dengan keburukan. Seyogianya demikian. Dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang terjadi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal seperti ini juga pernah dialami oleh manusia yang paling mulia. Siapa manusia yang paling mulia itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, jangan lupa ya, kalau mendengarkan nama nabi, jangan lupa untuk ikut bersalawat juga agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat ini ya memiliki keutamaan tersendiri bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah ayat di dalam Quran surah Al-Ahzab di ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi adik-adik bayangkan ya, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya telah lebih dahulu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dan oleh karena itu sudah seyogianya adik-adik kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih kita sudah mengetahui bagaimana perjuangan Nabi kita yang mulia memperjuangkan agama ini sehingga kemudian kita bisa sampai kepada kita merasakan nikmat iman, kita dapat beribadah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama ini. Ya. Oleh karena itu, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita seyogianya mematuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk di pembahasan ayat ketiga ini ya, terlebih dahulu seperti biasa kita akan mendengarkan satu murotal dari Quran surah Al-Kautsar. Oleh karena itu jangan kemana-mana ya adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena setelah ini kita akan langsung masuk di pembahasan ayat ketiga. Dan langsung saja kita dengarkan bersama ayat ketiga ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Quran for Kids. Dan tadi kita sudah dengarkan bersama, yaitu lantunan surah Al-Kautsar. Dan langsung saja kita akan masuk di pembacaan surah Al-Kautsar dulu. Kita mulai dari awal ya, di ayat pertama. Adik-adik, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun Anda berada, dahulu ada orang-orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak suka kepada Rasulullah. Mereka mengejek beliau dan mengatakan bahwa dakwah beliau akan hilang. Bahkan mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat adik-adik, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk bersalawat kepada Nabi. Jadi kalau kita dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus refleks lah ya, untuk bersalawat juga, ikut bersalawat kepada Nabi. Jadi ketika dahulu adik-adik, Rasul sallallahu alaihi wasallam dibenci orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mereka mengejek beliau alaihi salatu wasallam dan bahkan tidak sedikit ya, banyak sekali gangguan-gangguan, termasuk gangguan yang tidak baik dan mengerikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membela rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan hilang kemuliaannya. Justru orang-orang yang membenci, menghina beliaulah yang akan terputus dari berbagai kebaikan. Coba adik-adik kita perhatikan saat ini, sampai hari ini, sekarang, jutaan, bahkan miliaran orang mengenal, mencintai, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau disebut setiap hari ketika azan dikumandankan, ketika iqomah dibacakan, dan ketika kaum muslimin melaksanakan sholat. Nah, sedangkan orang-orang yang dahulu mencela Rasulullah, bagaimana kabar mereka? Banyak di antara mereka yang tidak lagi dikenal. Nama mereka tidak lagi dikenal, dikenang dengan kebaikan. Dari ayat ini, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran penting. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan membela agamanya serta rasulnya. Yang kedua, jangan pernah menghina atau mengejek orang lain ya, apalagi sampai menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, yang ketiga, kalau kita ingin dikenang dengan baik, kalau kita ingin sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dikenang dengan baik, maka kita seyogianya melakukan amal-amal yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang soleh-soleha, maka dari itu mari kita semakin cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tentunya mengikuti sunnah beliau, berkata jujur, kita berbakti kepada orang tua, kita rajin sholat, jaga sholat kita 5 waktu, dan ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu berakhlak mulia. Semoga adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran beliau hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alamis shawab. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembelajaran kita di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Sampai jumpa dalam program Quran for Kids lainnya, biiznillahi ta'ala akan terus hadir menemani adik-adik sekalian, dan juga kita akan belajar terus tentunya biiznillahi ta'ala di setiap pembahasan dari surah-surah yang akan dibahas dalam program acara Quran for Kids ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana adik-adik, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
8: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
7: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
10: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
11: Natabra maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
12: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
11: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
12: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
13: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
14: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
13: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
15: FM Radio Muaz bin Jabal.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sara ala nahjihi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah

الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، جميعا بمكان الله تبارك وتعالى، dengan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi, bagaimana beliau bermuamalah, bersikap dengan orang-orang terdekat beliau atau dengan manusia secara umum. Terakhir kita membahas bagaimana teladan beliau alaihi salatu wassalam dalam berinteraksi dengan putri-putri beliau. Dan banyak pada pertemuan sebelumnya kita membawakan hadis Rasulullah SAW bagaimana beliau berinteraksi dengan putri beliau Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Di antara petunjuk beliau alaihi salatu wassalam adalah tetap menjadi guru, pendidik pada putri-putrinya, sekalipun putrinya sudah bersuamikan orang lain, sudah berumah tangga, tapi tetap Rasulullah SAW memberikan pengajaran. Waqat 'allamaha Rasulullah SAW aidan du'aan tad'u bihi 'iwadan 'anil khadim. Pernah suatu ketika Fatimah itu datang ke rumah Rasul alaihi salatu wasallam untuk minta supaya diberikan pembantu. Dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya mendatangi rumah Fatimah dan rumah Ali. Kemudian Nabi mengajarkan wirid yang dibaca sebelum tidur, yaitu membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar berapa? 34, sehingga dia genap menjadi 100. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi juga mengajarkan satu doa, dan hadisnya ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Fatimah suatu hari datang kepada Nabi alaihissalam minta pembantu. Maka Nabi mengajarkan quli, ucapkanlah wahai Fatimah doa Allahumma rabbas samawati sab'. Ya Allah, Rabb, pencipta, pemilik dan pemelihara 7 lapis langit. Wa rabbal ardi, Rabbnya bumi ini. Wa rabbal arshil azim, Rabbnya arsh yang besar. Rabbana wa rabb kulli syai', wahai Rabb kami dan wahai Rabb segala sesuatu. Baliqal habbi wan nawa, yang membelah bijian, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menumbuhkan benih. Wa munzil at-taurati wal injil wal furqan, hebat yang telah menurunkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhirun bi nasiyati, aku berlindung ya Allah kepadamu dari semua keburukan, yang mana semua keburukan itu di bawah kekuasaanmu. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai', ya Allah, engkaulah yang pertama, tidak ada yang ada sebelummu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah ada sejak azali, sebelum segala sesuatu ini ada. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkau adalah yang terakhir, yang nanti segenap makhluk semuanya akan binasa, yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Engkau adalah al-zahir yang maha tinggi, yang tidak ada yang lebih tinggi daripada engkau ya Allah. Wa antal batin, engkau adalah al-batin, yang maha batin. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang paling rendah melainkan Allah meliputinya, Allah mengetahuinya, Allah juga menguasainya. Jadi atas bawah itu semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam atas, alam bawah, alam ghaib, alam nyata, semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iqdi 'anna ad-dayn. Ini yang menjadi inti doanya. Wa aghnina minal faqr. Ya Allah, tunaikanlah hutang kami dan cukupilah kami dari kefakiran. Iqdi 'anna ad-dayn wa aghnina minal faqr. Cukupkan, tunaikan atau bayarkanlah hutang-hutang kami ya Allah. Bantu kami untuk melunasinya dan cukupkan kami dari kefakiran. Ini doa bagus kalau kita amalkan, terutama yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya hutang yang melilit misalkan, atau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan harta. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada kisah sebenarnya yang melatar belakangi kenapa Rasulullah SAW tidak mengabulkan permintaan Fatimah. Jadi ketika itu Rasulullah SAW kalau mendapatkan bagian harta, Rasulullah selalu bagikan, dibagikan kepada fuqara wal miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ketika itu datang orang-orang menuju Masjid Nabawi, kebanyakan mereka adalah orang fakir. Mereka masuk Islam dan mereka mau belajar tentang Islam. Maka Nabi menyuruh mereka tinggal di masjid. Mereka lah yang dikenal dengan Ahlus Suffah. Dikasih tempat di pelataran masjid. Mereka tidak ada, tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Tapi mereka mau menuntut ilmu syar'i. Maka Nabi SAW kalau datang bagian beliau dari harta-harta atau hadiah-hadiah itu dibagikan. Ternyata Nabi tidak membagikannya kepada keluarga beliau. Saat itu Nabi tidak memberikan kepada Fatimah. Maka Fatimah datang. Kebetulan dia sedang butuh ada pembantu di rumah. Nabi bisa saja untuk memberikannya, tapi Nabi memilih untuk tidak memberikannya. Karena beliau lebih memilih untuk keluarga beliau, asal mereka bersabar di atas apa yang ada, baik bagi engkau daripada seorang pembantu. Wa kana yad'uha ila tahammulil mas'uliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan putri beliau untuk bertanggung jawab, tidak mengandalkan bapak beliau sebagai seorang nabi dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri di hadapan Allah di akhirat. Nabi SAW pernah kumpulkan keluarga-keluarga beliau, termasuk di situ ada Fatimah. Khusus kepada Fatimah, beliau bersabda, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar." Selamatkan dirimu dari api neraka. "Fa inni la amliku lakum minallahi syai'an." Karena saya tidak kuasa untuk menyelamatkan kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun aku adalah seorang nabi dan dikasih Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah Nabi SAW diberikan hak untuk memberikan syafaat? Iya betul. Tapi Nabi mau mengajarkan kepada putri beliau, jangan mengandalkan kedudukan sebagai putri seorang Nabi. Karena dulu pernah kejadian, bapaknya seorang Nabi Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim, bapaknya itu kan kafir. Nanti di akhirat disebutkan dalam hadis yang sahih, Ibrahim berupaya untuk meminta agar diberikan izin memberikan syafaat untuk bapaknya. Tidak dikasih izin oleh Allah SWT. Justru dicampakkan bapaknya ke dalam api neraka di depan matanya Ibrahim. Karena Nabi mau mengajarkan. Ini juga pelajaran bagi kita semua, terutama bagi para keturunan-keturunan Nabi SAW. Harus ingat ini hadis ini, bahwasanya kita akan bertanggung jawab dengan amal perbuatan kita masing-masing. La amliku lakum minallahi syai'a. Dalam lafaz Bukhari disebutkan, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad SAW, diingatkan beliau, salini ma syi'ti min mali, silahkan minta dariku harta-harta yang aku miliki, silahkan aku akan kasih. La ughni anki min Allahi syai'an, tapi urusan keselamatan di akhirat saya tidak bisa. Kalau Allah menghendaki untuk mengadab, maka saya tidak bisa menyelamatkan. Selamatkan dirimu sendiri dengan amal saleh. Dengan amal saleh. Wa ma'nahu la tattakili ala qarabati. Maknanya, jangan engkau bertawakal, bergantung kepada hubungan kekerabatan denganku. Fa inni la aqdiru ala daf'i makruhin yuriduhu Allah Ta'ala biki. Karena aku tidak mampu untuk mencegah keburukan kalau Allah menghendakinya menimpa engkau.

0: tidak mau, bahkan seorang nabi sekalipun. Nah, ini diajarkan kepada putri beliau untuk bertanggung jawab pada diri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, ini juga bagi orang tua, terutama bapak-bapak, penting menanamkan ini kepada anak-anak. Kita tinggal bilang kepada anak kita, nah, ya, tidak bisa nanti bapak ya menyelamatkan kamu. Boleh jadi juga bapak nanti butuh syafaat. Yang bisa menyelamatkan kita adalah amal kita masing-masing. Ya, maka apalagi kalau dia sudah balik, baru pertama kali dia balik itu ajarkan. Mulai sekarang kamu kalau melakukan kesalahan sudah dicatat dosa. Bukan bapak yang menanggung dosa, kamu sendiri yang menanggung dosa. Ini harus sering-sering kalimat ini kita ulang kepada anak-anak supaya mereka merasa, oh, saya punya, sekarang sudah punya tanggung jawab sendiri saya. Dan dengan begitu kita juga tenang untuk melepas mereka. Ya, kita kan tidak bisa mengontrol anak kita 24 jam itu tidak bisa. Apa yang mereka kerjakan di luar sudah, yang penting kita sudah ajarkan mereka, kita bimbing mereka, kita nasihati mereka, kita doakan mereka, kita tenang lepas mereka. Apa yang mereka lakukan mereka sendiri akan mempertanggungjawabkan. Tapi ini perlu harus sering-sering ditanamkan kepada anak-anak. Kalau Nabi saja, ya, yang jelas syafaat beliau akan bermanfaat bagi para pelaku dosa besar. Syafaat beliau akan bermanfaat nanti di yaumul qiyamah buat pelaku dosa besar dari kalangan umat beliau, sekalipun tidak punya hubungan kekerabatan dengan beliau. Nah, kalau beliau saja bersikap seperti itu kepada putri beliau, yang jelas-jelas Fatimah ini wanita salihah dan punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW, tapi tetap Rasulullah mengatakan, la amliku lakum minallahi syai'. Saya tidak bisa mencegah kalau Allah menghendaki azab menimpa. Nah, apalagi kita, kita bukan nabi. Anak-anak kita juga, putri-putri kita juga bukan seperti Fatimah. Maka harus kalimat-kalimat seperti ini kita tekankan kepada anak-anak kita. La qadarallah, kalau seandainya anak kita menyimpang, na'udzubillah, semoga tidak. Tapi biasanya kalau orang tua tulus menasihati, mendoakan, tidak akan menyimpang anaknya. Tapi kalau seandainya menyimpang, dan ini juga kejadian, ada anak seorang nabi menyimpang, anaknya Nabi Nuh. Nah, kalau dia menyimpang, kita sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan kita yang menanggungnya. Yang penting kita sudah kasih tahu itu saja. Kecuali kalau orang tua ya anaknya tidak pernah dikasih pendidikan agama, dibiarkan lepas begitu saja, tidak pernah dinasihati. Nah, boleh jadi dosa anak juga akan ditanggung oleh dosa orang tua kalau seperti itu. Wa yahuthuha ala qiyamil lail. Di antara perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada putri beliau, walaupun putrinya sudah nikah, beliau tetap membangunkan putrinya atau keluarganya untuk bangun malam, sholat malam. Nah, sholat malam ini kan hukumnya sunnah ya. Tapi Nabi membangunkan. An Ali bin Abi Talib, diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah binti Rasulullah lailatan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, mengetuk pintu rumah beliau di malam hari. Ya. Ketika itu beliau bersama Fatimah di dalam rumah. Faqala lahumā alā tuṣalliyān? Nabi bersabda, "Tidakkah kalian bangun salat malam? Kalian berdua, Ali dan Fatimah." Ketika itu Ali mungkin ya lagi ngantuk, lagi apa gitu. Beliau mengatakan, "Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah," dijawab ini sama Ali, innama anfusuna biyadillah. Jiwa kita, hati kita ini di tangan Allah, ya Rasulullah. Menjawab tadi. Fa idza syaa an yab'atsana ba'atsana. Kalau Allah berkehendak mau ngasih kita taufik membangunkan kita, kita akan bangun untuk salat malam. Betul apa enggak ini jawabannya?
1: Betul
0: jawabannya. Fansarafa Rasulullah SAW hina qultu dzalik wa lam yarji' ilayya syai'an. Maka Nabi pergi, ya, tidak menjawab, tidak juga membantah Ali. Nabi pergi, menunjukkan bahwasanya jawabannya Ali benar. Cerdas ya, benar jawabannya. Dan Nabi juga tidak mencela Ali atas jawaban tersebut. Thumma sami'tuhu wa huwa mudbirun yadribu fakhidahu. Kemudian aku mendengar Nabi SAW mukul pahanya, mukul paha. Kemudian Nabi menukil ayat, wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Manusia ini memang banyak mendebat, ya, pintar menjawab. Tapi Nabi tidak menyalahkan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Kata Ibnu Battal, karena sholat malam ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau seandainya hukumnya wajib, pasti Nabi akan maksa, ayo bangun. Gitu. Tapi tidak. At-Tabari menyebutkan wa dzalika anna ar-rasul ayqadha laha 'aliyan wa bintahu marratayn. Jadi kalau menurut Imam At-Tabari, dua kali Nabi membangunkan Ali dan Fatimah. Ya, pada kali yang pertama itu Nabi pergi begitu saja, tidak kembali. Ya. Nah, yang kedua kalinya, kejadian yang kedua kali Nabi tepuk paha. Makan al-insan akthar syai'in jadalah. Manusia ini memang pandai mendebat dan banyak mendebat.

0: Jadi lamma alima azima thawabillahi alaiha wa syarafat indahu manazilu ashabiha. Jadi Nabi karena tahu betapa besarnya pahala sholat malam, betapa agungnya kedudukan orang yang sholat malam, ikhtara lahuma ihraza fadliha ala sukuni wadda'ah. Maka Nabi lebih memilih ya kebaikan untuk keluarganya Ali dan Fatimah dibangunkan oleh Rasulullah SAW. Padahal hukumnya sebenarnya sunnah. Ya, tapi Nabi menginginkan kebaikan. Jadi Nabi menjawab wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Di sini disebutkan daraba fakhidahu ta'ajjuban min sur'ati jawabihi wa 'adami muwafaqatihi lahu 'ala al-i'tidali bima i'tadara bihi. Ya. Jadi Nabi kaget, terkejut dengan begitu cepatnya jawaban Ali, dan ternyata Ali memilih untuk tidak sholat malam. Tapi tidak kita tak ketahui, boleh jadi juga Ali akhirnya bangun juga untuk sholat. Tidak diriwayatkan apakah beliau lanjut tidur atau tidak. Yang jelas Ali juga tidak salah karena sholat malam ini hukumnya sunnah. Na'am, at-taklifu hahuna nabiyyun la wujubi. Betul. Di sini sholat malam hukumnya sunnah, bukan wajib. Falidhalika sarafa anhum wa qala dhalik. Itu sebabnya Nabi berpaling pergi. Walau kana wujubiyan, andai kata ini wajib, lama tarakahum ala halin. Maka Nabi mustahil akan meninggalkan mereka tetap tidur. Allah Ta'ala. Intinya salah satu petunjuk Nabi kepada putri dan keluarga beliau adalah tetap mereka dibangunkan untuk sholat malam, untuk melakukan amalan-amalan sunnah, apalagi wajib. Nah, di sini kita berkaca, kita ini jangankan amalan yang sunnah, amalan yang wajib saja kita kadang-kadang malas, dan malas untuk membangunkan anak-anak kita, terutama sholat subuh. Sholat subuh ini jangan sampai kita kalah sama anak. Ya, dia bangun kesiangan, kemudian ketika ditanya kenapa selalu bangun kesiangan, dia ayo lelah, capek sudah saya bangunin ini. Tidak bisa, tidak ada kata capek. Harus terus kita bangun pertama. Kalau tidak, ya kita yang kena tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu. Nabi, petunjuk beliau dalam urusan sunnah tetap beliau anjurkan, tetap beliau perintahkan, tapi beliau tidak memaksa kalau untuk amalan yang sifatnya sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diriwayatkan mura'atuhu sallallahu alaihi wasallam nasha'ira banatihi, sangat memperhatikan perasaan putri-putrinya. وَغَضَبُهُ لِغَضَبِهِنَّ. Ya, kalau putrinya marah, Nabi juga marah. Artinya putrinya marah tersakiti, Nabi juga marah. Pernah diriwayatkan Ali bin Abi Thalib khataba binta Abi Jahal. Ini diriwayatkan ketika Fathu Makkah. Ketika terjadi penaklukan kota Makkah, itu kan hampir semua masuk Islam, semua. Diriwayatkan Ali bin Abi Thalib mau melamar putrinya Abu Jahal. Wa 'indahu Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ketika itu ya masih ada Fatimah. Fatimah belum meninggal. Nanti diriwayatkan setelah Fatimah meninggal, Ali menikah lagi ya, dengan beberapa istri. Falamma sami'at bidzalika Fatimah atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya jelas ya cemburu, marah Fatimah. Mendengar kabar Ali mau melamar putrinya Abu Jahal. Faqalat lahu. Maka Fatimah datang kepada Nabi kemudian mengatakan inna qaumaka yatahaddatsuna annaka la taqdiru li banatika. Wa hadha aliyun nakihan ibnata Abi Jahal. Wahai ayahku, sesungguhnya para sahabatmu membicarakanmu. Kenapa engkau tidak marah? Kenapa engkau tidak marah? Ini Ali ini mau menikahi putrinya Abu Jahal. Kenapa engkau tidak marah membela putrimu? Faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bangkit. Fasami'tuhu hina tashahhada. Nabi innal hamdalillah dulu. Alhamdulillah sampai asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'du. Fa inni ankahtu Abul 'As ibn Rabi'. Saya pernah menikahkan Abul 'As bin Rabi' dengan putri saya Zainab. Fa haddathani fa saddaqani. Wa wa'adani fa waffani. Dia jujur. Dia berjanji dan dia memenuhi janjinya. Maksudnya, saya juga punya menantu yang lain selain engkau, wahai Ali. Abul As, dia orangnya baik. Walaupun dia telat masuk Islam, tapi dia orangnya baik. Ya, tidak menyakiti Zainab. Kira-kira begitu. Ini mukaddimahnya. Wa innama Fatimatu bid'atun minni yu'dhini ma adaha. Ketahuilah bahwasanya Fatimah itu bagian dari diriku, menyakiti aku apa yang menyakiti dia. Nabi hanya bilang begitu. Wa innaha wallahi la tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillah 'inda rajulin wahidin abada. Demi Allah, tidak bisa bergabung di bawah satu orang laki-laki putri Rasulullah dengan putri musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semacam apa ya? Isyarat sebenarnya. Kalau kamu mau menikahi dia, ya sudah lepas Fatimah, gitu. Intinya Nabi tidak melarang ta'addud. Tidak dilarang Ali untuk begini, tapi cuma dikasih isyarat oleh Nabi kalau engkau mau menikahi dia, ya sudah lepas Fatimah. Karena itu menyakiti dia. Hatinya tersakiti. Dan kalau dia tersakiti, saya juga merasa tersakiti. Akhirnya apa? Fataraka Aliun al-Khidbah. Maka buruk. Dipayu. Ali bin Abi Thalib melamar putrinya Abu Jahal. Ya. Disebutkan ada empat alasan kenapa Nabi berkata demikian kepada Ali. Yang pertama, yaitu tadi, karena kalau Ali menikahi putrinya Abu Jahal, ini ida'an li Fatimah. Semakin akan menyakiti Fatimah yang dia sudah kehilangan. Saudari-saudarinya sudah meninggal semua. Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah sudah meninggal. Ibunya sudah meninggal, Khadijah. Tidak ada orang ya, yang dia miliki selain bapaknya dan suaminya. Nah, kalau dia menikah lagi, ya jelas semua wanita pasti sakit hati kalau suaminya menikah lagi. Nah, ini akan semakin menambah rasa sakit dan rasa sedih. Nah, itu yang Nabi khawatir di situ. Kemudian alasan yang kedua, khasyatan fitnah ala Fatimah fi diniha. Nabi khawatir, ya walaupun Fatimah ini solehah, tetap dia seorang wanita. Tetap dia ini seorang wanita yang wanita itu memiliki kekurangan. Nabi khawatir terfitnah agamanya Fatimah ini gara-gara pernikahan tersebut. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Bukhari. Wa ana atakhawwafu an tuftana fi diniha. Saya khawatir Fatimah ini terfitnah agamanya. Maksudnya apa? Ya, dikalahkan oleh rasa cemburunya, rasa sakit hatinya, sehingga dia melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat atau menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang ketiga, istingkar an tajtami'a bintu Rasulillah wa bintu Abdillah. Ya, Nabi mengingkari bergabungnya putri Rasulullah dengan putri Rasulullah di bawah satu suami. Ya. Ini aja yang Nabi tidak inginkan. Kemudian alasan yang keempat, ta'dhiman li haqqi Fatimah wa bayanan li makanatiha wa mansabatiha. Ini untuk menjelaskan bahwasanya kedudukan Fatimah ini tidak seperti wanita biasa. Tidak seperti wanita yang lain. Ingat, dia ini adalah putri seorang nabi. Ahli bait saja, ahlul bait saja, yang keturunan kesekian yang ada saat ini wajib kita cintai, wajib kita muliakan. Apalagi ahlul bait Rasulullah, putri beliau langsung. Jadi kedudukannya tidak sama seperti istri-istri kita. Ya, perempuan-perempuan selain putri-putri nabi tidak sama. Nah, bukan berarti hadis ini melarang ta'addud. Ya, karena hadis ini juga banyak disalahgunakan, disalahpahami. Karena kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan wa inni lastu uharrimu halalan wa la uhillu haraman. Aku tidak mengharamkan sesuatu yang halal dan aku juga tidak mengharamkan sesuatu yang haram. Ya. Itu makanya dimaknai ucapan Nabi tidak bergabung antara putri Rasulullah dengan putri musuh Allah. Maksudnya kalau engkau mau menikah, tetap mau menikahi dia, ya boleh-boleh saja, tidak berdosa. Ya, yang penting dia nanti bertobat dari kemusyrikannya, dia masuk Islam. Tapi engkau lepas Fatimah. Ya. Tidak dilarang pernikahannya, tapi Nabi meminta, mengisyaratkan seperti itu. Ternyata Ali bin Abi Thalib lebih memilih bersama Fatimah. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Ali tidak menikah selama hidupnya Fatimah dengan wanita lain. Ya. Ali tidak menikah dengan wanita lain selama masa hidupnya Fatimah. Nah, mungkin hanya itu. Fatimah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Aduh, tidak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Gimana rasa nasi kebulinya? Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
9: 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani waktu siang sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan hari ini, di hari Senin tanggal 12 Safar 1448 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2026. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, rumah ya adalah tempat bagi kita

0: Juli 2026. Melengkapi isi rumah, kini jadi lebih mudah dan lebih hemat dengan penawaran menarik dengan cashback hingga 15%. Ada banyak pilihan furniture berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau, mulai dari meja makan idaman yang bisa kita dapatkan, mulai dari harga 1,5 jutaan. Tidak hanya itu, Sobat Mos, tersedia juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kuat, dan tahan lama dengan harga mulai dari 1,6 jutaan rupiah. Untuk mempercantik ruang keluarga, meja tamu pilihan juga tersedia mulai dari harga 170 ribuan. Bukan hanya furnitur, Sobat Mos, bagi Sobat Mos yang ingin memperbarui perlengkapan elektronik nih ya. Di rumah, seperti misalkan TV, kulkas, mesin cuci, hingga speaker, Informa Elektronik juga menghadirkan potongan harga hingga 1 juta rupiah. Tapi perlu diingat, Sobat Mos, dimanapun Anda berada, promo-promo ini itu hanya berlaku bagi Sobat Mos yang merupakan member Informa. Dan ini hanya berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Tapi mungkin kita akan bertanya, terus yang bukan member Informa berarti tidak bisa dong mengakses promo ini. Tenang ya, karena untuk menjadi member Informa, caranya mudah sekali. Cukup Sobat Mos mendownload atau mengunduh aplikasi Informa melalui App Store atau Google Play Store. Kemudian kita lakukan pendaftaran di sana dan daftarnya pun gratis. Dan kemudian berbagai harga spesial kita dapat nikmati. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, lantai 2 dan lantai 3, depan SBBU Kalikadia, Kota Kendari. Promo terbatas dan stok pilihannya pun juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat. Sobat Mos, dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini menemani waktu Sobat Mos sekalian, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda program acara yaitu Murotal Pilihan, di mana kita akan mendengarkan bersama surah Al-A'raf, yaitu surah ke-7 di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dan langsung saja kita dengarkan bersama surah Al-A'raf berikut ini.
1: Walaqad

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Apa yang kamu lakukan?
4: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar.
5: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di
2: wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nurun minal Quran.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku, kaum muslimin, yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu, ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki, ataukah senantiasa selalu khusyuk, ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat, atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya, meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'adallahu subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Yaitu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahim. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tathfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tathfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tathfif di dalam perihal sholat.
4: 94,3 FM.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
6: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
5: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
7: Astagfirullah. Cepatnya paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
5: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
8: servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
9: Labbaik Allahumma labbaik.
10: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
14: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ad-din an-nasiha. Qulna liman? Qala lillah wa likitabihi wa lirasulihi ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
14: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
14: داري ابن عمر radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
15: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
16: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
17: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
18: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
17: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah. Adalah an-nadhafah. Membersihkan, menyucikan.
18: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal al-Asr.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
2: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
0: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
4: Kemudian poin yang ketiga, jumlah minimal dalam sholat jamaah. Jumlah minimal orang yang menunaikan sholat jamaah adalah 2 orang, di mana yang satu menjadi imam dan yang satunya lagi menjadi makmum. Semakin banyak jumlah jamaah yang mengikuti suatu sholat jamaah, maka hal itu semakin dicintai oleh Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahda, wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salati ma'ar rajul, wa ma kana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala." Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 20759, Abu Daud 554, An-Nasai 843, Ibnu Hibban 2056, dan hadis ini disahihkan juga oleh Al-Hakim dan Ibnu As-Sakan. Terjemahannya, salat seseorang yang dikerjakan bersama seseorang pahalanya lebih banyak daripada salat sendiri. Jadi minimal ada satu orang yang kita ajak berjemaah. Dan sholatnya dikerjakan bersama 2 orang, 3 orang jemaah sekarang. Kalau 2 orang, sudah afdal daripada 1 orang. 3 orang lebih afdal daripada 2 orang. Kata Nabi SAW, dan sholatnya dikerjakan bersama 2 orang, 2 makmum, dia imam, pahalanya lebih banyak daripada sholatnya bersama seorang saja. Dan semakin banyak jumlah jemaah, niscaya semakin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sholat jamaah dilakukan di masjid lebih utama, dan masjid yang jauh jaraknya lebih utama lagi daripada masjid yang lebih dekat. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'zama an-nasi ajran ab'aduhum ilaiha mamsha." Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling jauh jarak perjalanannya ke masjid untuk menghadiri salat berjamaah. Hadis riwayat Muslim nomor 662. Dan ini sebenarnya saling melengkapi satu sama yang lain bahasanya dengan sahih at-targhib at-tarhib ya. Saya berharap teman-teman juga mengikuti di Jumat ya. Hari Jumat kita juga ada live sekali sehari. Itu juga masih membahas tentang masalah kitab salat ya. Bahkan banyak sekali di sana hadis yang disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah dan disahihkan ditelusuri lagi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, itu lebih banyak dan lebih variatif lagi. Nah, sampai ada pernah seorang sahabat yang tinggal agak jauh dari masjid ya. Kemudian dia dilihat oleh sahabat yang lain lalu dikatakan, "Kenapa kau tidak beli tunggangan? Mungkin bisa memudahkan kau untuk urusanmu termasuk ke masjid." Dia mengatakan, "Saya berharap ya bisa dengan langkahku ini walaupun jauh gitu kan, itu aku dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, bahkan sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, "Saya lihat orang ini tidak pernah telat sedikit pun, selalu on time walaupun rumahnya jauh dari masjid." Begitu juga ada satu kaum ya yang mau pindah, rumahnya mereka jauh dari Masjid Nabawi, mereka selalu sholat di Masjid Nabawi dan selalu kejauhan. Tidak semua orang punya kuda pada saat itu. Dan kalaupun orang punya kuda, karena kuda seperti orang berolahraga walaupun dia tunggangi dan ada angin, tetap saja biasa keringatan. Beda dengan kalau kita sekarang ada mobil, ada motor, mungkin tidak ada gerakan tubuhnya sehingga tidak membuat keringat. Maka mereka merasa gelisah, ingin lebih dekat dengan masjid. Nah, karena Nabi SAW melarang pindah. Nabi SAW mengatakan, "Tetaplah di tempat kalian, sesungguhnya langkah-langkah kalian akan menjadi saksi buat kalian pada hari kiamat." Dan terlalu banyak keutamaan berhubungan dengan masalah ini ya. Poin yang keempat, kehadiran kaum wanita dalam sholat jamaah. Bagi kaum wanita dibolehkan untuk menghadiri sholat jamaah di masjid jika dipandang aman dari fitnah dan tidak dikhawatirkan adanya gangguan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "La tamna'u ima'allahi masajid Allah." Janganlah kamu melarang para wanita dari hamba-hamba Allah mendatangi masjid-masjid Allah. Hadis sahih riwayat Ahmad nomor 9362 dan Abu Daud 565. Akan tetapi kata beliau, sholatnya seorang wanita di rumahnya lebih utama. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, wal yakhrujna tafilat. Ketika mereka pergi ke masjid pun hendaklah mereka tidak memakai minyak wangi. Bukan dandan menuju ke masjid, ya. Yang jadi fitnah malah. Hadis ini riwayatkan Ahmad nomor 9362 dan Abu Daud 565. Jika mereka memakai minyak wangi, maka tidak dibolehkan bagi mereka menghadiri sholat berjamaah di masjid. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ayu mamra'atin asabat bakhuran, wala tashhad ma'ana al-isha al-akhirah. Wanita manapun yang memakai wangi-wangian, maka hendaklah ia tidak hadir bersama kami dalam melaksanakan sholat isya berjamaah. Hadis ini diriwayatkan Muslim nomor 444. Kebetulan memang itu, ya, Nabi SAW menyampaikan di waktu sholat malam, ya, maksudnya sholat maghrib ataupun sholat isya. Beliau melarang kasuistik pada saat itu ada. Kalau ada wanita yang hadir dan pakai wangi-wangian, bisa tercium bahkan, ya, maka tidak boleh hadir dalam sholat, ya. Dan dalam sebuah athar disebutkan, tentu tidak disebutkan dalam buku kita ini, Abu Hurairah pernah radhiyallahu anhu menuju ke masjid lalu melihat ada wanita di seberang jalan itu jalan menuju ke masjid juga, tapi wangi, kecium baunya oleh beliau. Maka beliau mengatakan, wahai hamba Allah, pulanglah dan mandilah seperti kau mandi junub. Disuruh bersihkan wangi-wanginya itu, baru kemudian kalau mau ke masjid boleh. Jadi karena tujuannya mau ibadah, bukan malah menjadi penyebar fitnah. Kata beliau, akan tetapi sholat seorang wanita dikerjakan di rumahnya tetap lebih utama berdasarkan sabda Nabi SAW, wabuyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 567. Poin yang kelima, pergi dan berjalan menghadiri sholat berjamaah. Bagi seseorang yang keluar dari rumahnya menuju masjid, disunnahkan mendahulukan kaki kanannya sambil membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku menyerahkan diri kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Ini sebenarnya dalam riwayat lain disebutkan, ini doa keluar dari rumah, ya. Tapi dalam riwayat ini, atau dalam tulisan ini, Syekh Abu Bakar Jazari rahimahullah menggabungkan. Setelahnya juga ada lanjutan doa, Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlam au ajhala au yujhalu alayya. Ini doa juga doa keluar rumah sebenarnya. Tapi Syekh Abu Bakar rahimahullah menggabungkan keutamaan-keutamaan ini. Yaitu, Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla. Ya Allah, berlindung kepadamu, jangan sampai aku sesat dan aku disesatkan. Ya. Jangan sampai, atau aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan. Au azilla au uzalla, atau tergelincir ke dalam dosa atau digelincirkan. Au adlima au udlam, atau berbuat zalim atau dizalimi. Au ajhala au yujhalu alayya, atau berbuat bodoh atau dibodohi. Kemudian ada dalam kurung di situ, ya, beliau menambahkan doa lagi, dan ini beliau ambil dari riwayat Ibnu Majah nomor 778, yaitu, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi man syaya hadza fa inni lam akhruj asharra atau asharan, ya, fa inni lam akhruj asharra, ya, saya perbaiki lagi kembali, fa inni lam akhruj asharan wala batara wala riya'an wala sum'ah, kharajtu tiqa'a sakhtika wa ibtigha'a mardatik, as'aluka an tunkidhani minan nar wa an takfir li dhunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Artinya, Allah, aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang memohon kepadamu serta hak langkah kakiku ini. Sesungguhnya aku tidak keluar dalam keadaan kufur nikmat, tidak dalam keadaan sombong, tidak dalam keadaan riya, dan tidak mencari ketenaran. Tapi aku keluar karena merasa takut terhadap murkamu serta mencari keridhaanmu. Aku mohon kepadamu agar engkau menyelamatkan diriku dari azab neraka dan mengampuni semua dosa-dosaku, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Kemudian ditambah dengan potongan yang terakhir, dan ini yang masyhur sebagai doa memang ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya. Wa fi lisani nura, dan di lidahku cahaya. Wa fi sam'i nura, dan di pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, dan di penglihatanku cahaya. wa an yamini nura, dan sisi kananku juga cahaya, wa an shimali nura, dan sisi kiriku juga cahaya, wa min fawqi nura, dan di atasku cahaya, Allahumma azzim li nura, ya Allah agungkanlah atau besarkanlah cahaya dalam diriku. Ya, tentu ada beberapa lafaz di sini ya. Ada juga selain azzim li nura, agungkanlah cahaya itu, dan ada juga azzim li nura, perbesar cahaya itu untukku. Ada tambahan lafaz yang lain, dan ini sudah saya bedah juga di dalam bedah buku kumpulan dua sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, itu waj'al fi basar waj'al fi bashari nura, dan jadikanlah di wajahku cahaya, wa fi qabri nura, dan di kuburanku juga cahaya. Kemudian beliau mengatakan, kemudian hendaklah ia berjalan dengan penuh ketenangan dan kemantapan. Tidak boleh lari-lari. Ya. Khawatir nanti ngos-ngosan akhirnya bacanya sholat pun terganggu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّ وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّ. Jika kamu bermaksud menghadiri sholat, maksudnya berjamaah, hendaklah kamu berjalan dengan penuh ketenangan. Maka apa yang kamu dapatkan dari sholat, walaupun sudah terlanjur iqamah misalnya, tetap aja jalan. Apa yang kamu dapatkan, walaupun cuma satu rakaat, dua rakaat, ya, hendaklah kamu menunaikannya. Sedangkan apa yang terlewatkan darimu, kalau kau masbuk, hendaklah kamu menyempurnakannya. Saya tambah saja setelah imam salam. Oleh karena itu, kalau tidak mau ketinggalan, usahakan keluar sebelum azan, ya, atau pas azan lah, paling tidak kalau memang masjid kita dekat dari rumah. Riwayat ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 908 dan juga diriwayatkan Muslim nomor 602. Kemudian saat ia sampai di masjid, kata beliau, dan akan memasukinya, hendaklah ia mendahulukan kaki kanannya sambil membaca doa berikut ini. Jadi sering kali orang memang masuk ke dalam masjid itu, dia enggak peduli kayak kanan kayak kiri duluan. Sering kali seperti begitu, umumnya muslimin ya. Padahal ini hanya apa susahnya dengan mendahulukan masuk kaki kanan masjid, keluar kaki kiri. Dengan itu saja toh kita juga akan melangkah ke masjid, dapat pahala. Dan anjurannya membaca doa pada saat masuk masjid, bismillah, dengan nama Allah, a'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, wa biwajhil karim, dan dengan wajahnya yang maha mulia, wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang abadi, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Sampai sini tentu ada footnote nomor 779, itu diriwayatkan Ibnu Majah nomor 466. Kemudian juga ada riwayat yang lain, tambahannya adalah membaca salawat Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallim, Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan juga kesejahteraan kepada Nabi kami Muhammad dan keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku serta bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Ini ada footnote nomor 780 di bawah, itu diriwayatkan Imam Ahmad nomor 25878 dan Ibnu Majah 771. Ya, sebagian ulama menyusunnya dengan memulai membaca salawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, bisa juga Allahumma salli ala Muhammadin ya. Disusul lafadz hamzah ini wa alihi wa sallim. Ya. Kemudian Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Kemudian dia masuk tadi doa yang pertama, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil karim minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita masuk, kita minta dibukakan pintu-pintu rahmat. Nanti kan ada bahasan juga, kalau kita keluar dari masjid, maka kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kemudian bisa juga kita baca salawat Ibrahim, di salawat yang kita baca pada saat tahiyat, lalu kita baca Allahumma aftah li abwaab fadlik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu karuniahmu, rezeki. Kalau kita masuk, kita minta rahmat. Kalau kita keluar, minta fadl atau karunia. Kemudian ditambah, Allahumma asimni minasyaitanir rajim. Ya Allah, selamatkan aku dari godaan syaitan. Itu kalau keluar. Kata beliau, hendaklah ia duduk langsung. Hendaklah ia tidak langsung duduk sehingga melaksanakan surat tahiyat masjid terlebih dahulu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang yang terakam masuk ke masjid, maka hendaklah ia tidak duduk sehingga ia salat sunnah dua rakaat. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1167, Muslim 714, ya. Tentu di sini kalau tahiyat masjid ini masih bahas masih panjang bahasan ulama, tapi yang hampir disepakati adalah sholat tahiyat masjid ini tidak harus secara khusus dikerjakan. Intinya orang sholat, misal contoh Anda masuk ke masjid, Anda temukan ternyata sudah azan dan ada antara azan dan iqamah ada sholat qobliyah. Anda sudah, walaupun sholat qobliyah, Anda berarti sudah sama saja tahiyat masjid. Karena intinya sholat sebelum duduk. Jadi sholat sunnah atau sholat wajib semuanya masuk menutupi sholat tahiyat masjid. Tapi kalau Anda datang untuk majelis ta'lim misalnya, ya, Anda datang untuk membaca Al-Quran, ya, maka Anda pas masuk tidak ada sholat tertentu, ada sholat tahiyat masjid. Niatkan tahiyat masjid. Ya. Sebagian ulama juga ada yang mengatakan boleh digabungkan niatnya tahiyat masjid dengan sholat qobliyah. Sebagaimana Syekh Abu Bakar Jajjal sendiri membahas masalah itu. Waktu beliau masih hidup rahimahullah, saya pernah hadiri majelisnya langsung di Masjid Nabawi. Dan saya tanyakan itu langsung. Tentang masalah boleh enggak menggabungkan niat amalan sunnah. Dan beliau mengatakan boleh. Diambil daripada hadis Nabi SAW, min amal amalu bin niat. Ya. Sesuai dengan niatnya. Semua orang akan sesuai dengan niatnya. Ya, selama memang itu dibolehkan untuk menggabungkannya, ya, seperti itu kurang lebih, seperti puasa Senin Kamis sama Yaumul Bid dan seterusnya. Kata beliau, kecuali jika ia memasukinya saat terbit atau terbenam matahari, maka ia memasukinya pada saat, jika ia masuki pada saat seperti itu, maka ia langsung duduk serta tidak perlu sholat sunnah dua rakaat lebih dahulu, karena Rasulullah SAW telah melarang menunaikan sholat pada dua waktu tersebut. Dan karena ini waktu dilarang sholat, ya, sunnah maksudnya di sini tahiyat masjid. Kemudian ketika ia hendak keluar dari masjid, hendaklah ia mendahulukan kaki kirinya sambil membaca doa sebagaimana dibacakan ketika masuk, hanya saja lafadznya diganti dengan waftah li abwaba fadlik. Ya Allah, bukakan pintu-pintu fadl. Fadl itu maksudnya keutamaanmu, ya, keutamaan. Jadi insyaallah ini bahasan kita yang kita bahas pada kesempatan kali ini.
0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
6: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
5: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
6: Jadi enggak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
5: Haula'i dhalamah. Mereka itu orang-orang zalim yang mensyirikkan Allah SWT, mensyirikkan sang penciptanya, disamakan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
6: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.

0: وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
3: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah, tak lupa kembali kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan tentunya tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga dan tentunya seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan ikhwatul iman, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di kesempatan sore ini ya, kita kembali dipertemukan dalam program acara yang tentu akan menghadirkan keseruan dan juga keceriaan kita bersama kedua adik-adik kita yang soleh-soleh di kesempatan ini, tentunya yang berasal dari SDTK Muaz Bin Jabal. Dan seperti biasa ya sahabat muat, di kesempatan sore ini telah kita ditemani oleh kedua adik kita yang soleh-soleh. Untuk itu langsung saja kita sapa mereka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah, gimana nih kabarnya?
5: Baik.
3: Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjutkan ke permainan inti kita, kita kenalan dulu nih, ya kan? Nah, kakak mau tanya, siapa sih nama yang di sebelah kiri saya terlebih dahulu nih? Siapa namanya?
4: Nama saya Faris.
3: Oke, Faris dari kelas
4: 5B.
3: Oke, Faris dari kelas 5B. Nah, kalau di depan saya namanya siapa?
6: Gian.
3: Oke, Gian dari kelas berapa, Gian?
6: 5A.
3: 5A, Masya Allah. Oke, kalau untuk Faris sendiri nih, biasanya kegiatannya di rumah itu ngapain kalau pulang sekolah?
4: Biasanya menonton.
3: Nonton? Nonton apa itu?
4: HP.
3: Oh, Masya Allah. Tidak ada kayak hobinya apa, kayak main bola mungkin atau main bulu tangkis dan sebagainya?
4: Ada.
3: Apa itu kalau boleh tahu?
4: Main bola.
3: Kalau main bola biasa sama siapa di rumah?
4: Teman-teman.
3: Banyak teman-temannya ya. Masya Allah. Oke, untuk kalau Gian sendiri nih, pertanyaannya sama kayak Faris tadi. Kalau misalkan pulang sekolah, kegiatannya tuh ngapain di rumah? Main HP juga. Selain main HP, ada hal lain? Apa gitu?
6: Disuruh belajar.
3: Oke, Masya Allah. Belajar apa kalau boleh tahu? Yang paling Gian suka itu belajar apa?
6: Pejoka,
3: karena olahraga ya. Seru memang, Masya Allah. Nah, untuk Gian sendiri, cita-citanya mau jadi apa kalau boleh tahu?
6: Jadi tentara.
3: Tentara juga. Apa yang membuat Gian tuh mau jadi tentara? Apakah dari orang tua, dari keluarga, atau mungkin karena apa?
6: Supaya bisa melindungi negara.
3: Masya Allah. Kalau Faris sendiri?
4: Pengusaha
3: apa itu kalau boleh tahu?
4: Pabrik.
3: Oke, Masya Allah. Kamu kepikiran jadi pengusaha itu karena siapa sih sebenarnya? Atau
4: sendiri?
3: Memang sendiri saja, Masya Allah. Baiklah sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya perkenalan singkat kita dengan kedua adik kita, yaitu ada Gian dan Faris. Dan juga kita telah tahu nih bahwa cita-cita mereka itu ada yang mau jadi tentara ya, ada juga yang mau jadi pengusaha. Dan kita doakan semoga apa yang mereka berdua cita-citakan itu dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ikhwatul iman, seperti biasa dalam program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu materi pengetahuan yang akan dibagikan oleh kedua adik-adik kita. Dan untuk kesempatan pertama akan kami persilakan terlebih dahulu ya kepada adik Faris. Adik Faris, ada materi apa nih yang akan dibagikan di kesempatan hari ini?
4: Materi
3: Apa materinya di Paris yang akan dibawakan?
4: Minum air putih.
3: Minum air putih, yang benar. Coba lihat baik-baik itu judulnya.
4: Judul materinya, ya. Olahraga seru setiap hari.
3: Oke, olahraga seru setiap hari ya, yakin ya. Oke, kalau itu kita dengarkan terlebih dahulu ya sobat muat, materi pengetahuan yang akan dibagikan oleh Adik Faris. Oke, Adik Faris jangan gugup ya, semangat aja. Oke, okay. Silakan Adik Faris, bacakan materi pengetahuannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'adz, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang terus memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, membimbing hati kita dan menutup aib-aib kita dengan kasih sayangnya. Bagaimana kabar hari ini, sahabat Mu'adz? Semoga Allah menjaga hati kalian, menenangkan pikiran kalian, dan menjauhi kalian dari segala kesedihan yang tidak bermanfaat. Amin. Perkenalkan, saya Faris, sahabat Mu'adz. Siapa yang suka olahraga? Olahraga bukan hanya menyenangkan, tetapi juga membuat tubuh kita sehat dan kuat. Olahraga bisa berupa berlari, bersepeda, bermain bola, atau senam. Jika dilakukan secara rutin, tubuh menjadi lebih sehat dan mudah dan tidak mudah sakit dan lebih bersemangat belajar. Sahabat Mu'adz, olahraga tidak harus berat. Cukup lakukan sekitar 30 menit setiap hari. Dengan kegiatan ini yang kalian sukai, jangan lupa minum air yang cukup dan berolahraga dengan aman. Dalam Islami kita juga dianjurkan menjaga kesehatan, memiliki tubuh yang kuat. Karena itu mari biasakan berolahraga setiap hari agar tubuh sehat, hati senang, dan bisa menjadi anak yang kuat dan bermanfaat.
3: Oke, Masya Allah. Baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya materi pengetahuan yang telah dibagikan kepada kita semua mengenai olahraga seru setiap hari. Dan mungkin materinya cukup singkat ya sahabat-sahabat, tapi kita bisa mengambil pelajaran nih bahwa olahraga itu memang tidak sulit sahabat-sahabat. Kita bisa melakukan berupa berlari ya kan, bersepeda dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting kalau kita olahraga ya sahabat-sahabat, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup dan berolahraga dengan aman tentunya, Masya Allah. Dan selanjutnya sahabat-sahabat, setelah kita mendengarkan uraian materi yang dibagikan dari Faris, selanjutnya kita akan mendengarkan materi pengetahuan yang akan dibagikan oleh Adik Gian. Nah Adik Gian, ada materi apa nih Adik Gian di sore ini?
5: Mengenal danau sebagai bentang alam perairan darat.
3: Oke, materinya cukup menarik ini. Oke, untuk itu sahabat-sahabat, mari kita langsung saja mendengarkan ya materi yang akan dibagikan oleh Adik Gian. Dan kepada Adik Gian, kami persilahkan.
5: Assalamualaikum sahabat Mu'adz. Pernahkah sahabat Mu'adz melihat tamparan air yang luas, tetapi airnya tidak mengalir ke laut seperti sungai? Tempat itu disebut danau. Lalu bagaimana danau bisa terbentuk? Danau adalah genangan air yang dikelilingi oleh daratan. Danau dapat terbentuk melalui berbagai proses alam. Ada danau yang terbentuk karena letusan gunung api, ada yang terbentuk akibat pergerakan kerak bumi, aliran sungai yang terbendung, atau karena pencairan es di daerah yang sangat dingin. Selain itu, manusia juga dapat membuat danau buatan yang disebut waduk untuk menyimpan air. Berdasarkan proses terbentuknya, para ilmuwan mengenal beberapa jenis danau seperti danau vulkanik, danau tektonik, danau glasial, dan danau buatan atau waduk. Tahukah sahabat Mu'adz, danau memiliki banyak manfaat. Danau menjadi tempat hidup berbagai jenis ikan dan tumbuhan air, menyediakan air untuk kebutuhan manusia, membantu mengairi sawah, mengurangi risiko banjir, serta menjadi tempat rekreasi dan belajar tentang alam. Sahabat Mu'adz, Allah menciptakan danau sebagai salah satu sumber kehidupan di bumi. Karena itu, mari kita menjaga kebersihan danau dan tidak membuang sampah ke dalamnya, agar airnya tetap bersih dan dapat dimanfaatkan oleh manusia serta makhluk hidup lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itulah dia sahabat-sahabat materi yang telah dibagikan kepada kita semua dari Adi Gian ya, mengenai mengenal danau sebagai benteng alam perairan darat. Dan kita sudah dapat mengambil kesimpulan ya sahabat-sahabat bahwa memang danau ini memiliki banyak sekali manfaat yang menjadi tempat hidup berbagai jenis ikan dan juga tumbuhan air yang tentunya menyediakan air ya kan untuk kebutuhan manusia, lalu bagaimana membantu mengairi sawah serta menjadi tempat rekreasi dan belajar tentang alam, masya Allah. Dan selanjutnya Ikhwan Taliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan nih materi yang dibagikan oleh Adi Gian dan juga Faris, kita akan masuk ke sesi sambung ayat berikut ini.
1: Sambung ayat Al-Qur'an.
3: Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga Adi Gian dan juga Faris ya, kita saat ini sudah masuk nih di sesi sambung ayat. Jadi sebentar ini Kak Raden ya akan putarkan soalnya, dan kalian itu harus dengarkan baik-baik surah apa yang diputar. Dan kalau misalkan surahnya telah berhenti ya diputar, maka kalian akan langsung menjawabnya. Dan dengan begitu kalau misalkan kalian betul ya menjawab suratnya, maka kalian akan mendapatkan 10 poin. Dan kalau misalkan kalian keliru nih atau salah menjawab soal ya kan, maka soalnya akan Kakak Karadin pindahkan ke temannya, seperti itu. Gimana Faris dan Gian, sudah siap ya?
4: Siap.
3: Oke. Dan untuk kesempatan pertama ini kita persilakan terlebih dahulu kepada adik Faris. Gimana adik Faris, sudah siap ya?
4: Siap.
3: Oke, untuk itu Faris silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini dan semoga dapat bisa menjawab dengan benar. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Pas.
1: Pas. Oke, pas. Kalau misalkan adik Gian mau coba jawab enggak? Atau mau diulang dulu soalnya nih? Diulang dulu ya. Oke, untuk kita kepada adik Gian ya, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, silakan Adik Gian.
1: Pas.
0: Pas juga, Mas Yama. Kayaknya kalian ini terlalu gugup ya kayaknya. Padahal kalian tuh sebenarnya sudah tahu nih, hanya karena gugup ya. Jadi tiba-tiba buyar semua hafalannya, Masya Allah. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Dan karena di awal tadi Kak Raden sudah persilakan Faris ya, dan selanjutnya akan Kakak persilakan kembali untuk Gian. Silakan dengarkan baik-baik soal berikutnya agar bisa menjawab dengan betul. Dan kepada Gian, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, silakan Adigian.
1: Pas.
0: Pas lo ga. Oke, pas lagi ya Adigian. Kayaknya masyaallah gugup sekali nih. Nah, kami Karadin persilakan kembali kepada Adik Faris nih. Mau coba jawab atau gimana nih? Mau diulang dulu soalnya? Mau coba jawab?
1: Ulang.
0: Oke. Okay. Untuk itu kepada Adik Faris silakan fokus ya, dengarkan baik-baik soalnya agar bisa menjawab dengan betul.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, coba saja. Ayo, enggak apa-apa.
1: Pas.
0: Pas lagi, Masya Allah. Kayaknya betul-betul gugupnya ini, Masya Allah, luar biasa besar Ustaz, sekali ya.
1: Saya disuruh Al-Mulk.
0: Ya?
1: Saya disuruh Al-Mulk, ayat 25-30.
0: Enggak apa-apa. Memang soalnya itu ada semua kok sebentar. Tinggal bagaimana kalian saja bisa mengingat apa yang dihafalkan. Ada soalnya semua di sini. Tah? Oke. Oke, selanjutnya karena Faris gagal lagi menjawab ya, maka kita persilakan kembali adik Faris ya untuk mendengarkan soal yang akan dibacakan berikut ini. Jadi adik Faris silakan fokus kembali ya. Oke, agar bisa kembali menjawab dengan betul. Dan kepada adik Faris silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Pas.
1: Pas, tidak mau coba dulu jawab. Enggak apa-apa, Ji. Ayo, silakan, enggak apa-apa.
0: Pas, lupa.
1: Oke, Masya Allah, jadi gagal lagi ya. Oke, untuk itu Kak Raden persilakan nih kepada Adik Gian, mau coba jawab enggak atau gimana?
0: Pas aja.
1: Pas juga. Oke. Oke, untuk itu setelah kita dengarkan Adik Faris tadi, maka kita persilakan kembali Adik Gian ya. Silakan dengarkan kembali soal berikut ini agar bisa menjawab dengan betul. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ayo. Gimana? Padahal surah Al-Mulk loh. Gak apa-apa, mau coba jawab? Gak apa-apa. Ayo, silakan, gak apa-apa. Gimana? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, hangus ya, adik Gian. Gak apa-apa. Nah, kepada adik Faris nih, mau coba jawab gak?
1: Pas.
0: Pas juga. Masya Allah. Oke. Oke, oke, gak apa-apa. Oke, kita beralih ke soal berikutnya ya. Setelah kita putarkan tadi soal adik Gian, nah, selanjutnya kita akan dengarkan lagi soal untuk adik Faris. Nah, adik Faris silakan dengarkan baik-baik ya soalnya, agar bisa menjawab dengan betul. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Pas.
1: Pas lagi, oke, Masya Allah, enggak apa-apa. Oke, kita beralih kembali ke soal berikutnya ya, kepada Adik Faris, mau coba dijawab atau bagaimana? Atau beralih ke saja ke soal berikutnya?
0: Beralih saja.
1: Oke, beralih ke soal berikutnya ya. Jadi ini soal terakhir nih ya, Adik Gian. Silakan kamu dengarkan baik-baik agar bisa menjawab dengan betul. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, silakan. Ayo, enggak apa-apa, keluarkan saja, jangan bisik-bisik. Enggak apa-apa salah. Ayo.
1: Kul ra'aitum in a'lakani Allahu wa man ma'iyya aw rahimana famay yujiril kafirina min azabin alim.
0: Oke, yakin ya dengan jawabannya? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Gian. Kul ra'aitum

0: Oke, Masya Allah, betul ya jawaban dari Gian. Akhirnya nih setelah berkali-kali tidak dapat menjawab karena kegugupan yang luar biasa, akhirnya dapat juga nih poin pertama. Dan Ifat Aliman, sahabat teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya soal terakhir kita di sesi sambung ayat di kesempatan ini. Dan dari sesi sambung ayat kita telah memperoleh perolehan poin yang dimana Gian dari kelas 5A itu memperoleh poin sebanyak 10 poin. Dan Fari saat ini masih 0 poin ya sahabat muat. Dan ini bisa kita lihat ya sahabat muat, sejak awal tadi memang kedua adik kita ini, baik Gian atau Fari, itu diselimuti oleh kegugupan yang Masya Allah luar biasa sekali. Tapi tenang saja sahabat muat, karena keseruan kita itu belum berakhir sampai di sini. Karena insya Allah setelah pesan-pesan yang berikut ini, kita akan kembali untuk menguji pengetahuan dan juga bagaimana pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan. Untuk itu sahabat teman, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh.
1: Salam Sapa Anak Soleh.
2: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu, nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
3: Okay? Absen kok dititip? Emang jastip?
4: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Simak dan dengarkan Din Podcast.
6: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
5: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
6: ya,
7: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
6: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
7: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
6: Nah, itu dia.
7: Ya, ujian.
5: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
8: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Salam Sapa, Anak Soleh.
0: Ya, ya, Taliman, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami tentunya dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh. Dan sebagaimana tadi di awal ya sahabat muat, kita akan di kesempatan ini akan kembali untuk menguji pemahaman kedua adik kita, yaitu ada Gian dan juga Faris ya. Yang di mana di kesempatan ini baik adik Gian, adik Faris, kalian itu akan kakak perdengarkan materi yang dibawakan oleh kakak muslim. Jadi begini permainannya, adik Faris dan juga adik Gian, kalian nanti akan simak dan juga dengarkan baik-baik ya materi yang dibawakan oleh kakak muslim. Kalian dengarkan apa saja materinya, karena nanti di akhirnya kakak kan memberikan soal yang semua jawabannya itu ada atau bersumber dari materi yang diberikan oleh kakak muslim. Jadi kalau misalkan Kak Raden tanya nih, apa jawaban dari ini. Nah, kalau misalkan Faris dan juga Gian sudah tahu nih jawabannya, langsung angkat tangan dan juga sebut namanya, ya kan? Misalkan, apa jawaban dari ini nih? Nah, langsung tiba-tiba angkat tangan Faris atau Gian, ya, harus bersamaan seperti itu. Karena kalau misalkan cuma angkat tangan saja atau mungkin cuma sebut nama ya, maka Kak Radin tidak bisa persilahkan seperti itu. Dan kalau misalkan kalian berhasil menjawab, maka kalian akan mendapatkan tambahan 10 poin seperti itu. Gimana Faris dan juga Gian, sudah siap ya?
9: Siap.
0: Oke, kalau begitu silakan dengarkan baik-baik ya materi yang akan dibawakan oleh kakak muslim. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
9: Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan kamu Muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Hoi, adik-adik, di kesempatan kali ini kamu Muslim akan menjelaskan tentang jasa Khalifah Abu Bakar. Hoi, adik-adik, Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama dalam sejarah Islam yang memimpin umat setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoi, salah satu jasa terbesar beliau adalah menjaga persatuan umat Islam melalui penanganan Perang Riddah. Hoi, dalam situasi yang penuh dengan pemberontakan dan ancaman dari suku-suku Arab yang murtad, Abu Bakar mengambil keputusan tegas untuk melawan mereka, memastikan bahwa Islam tetap menjadi kekuatan pemersatu di Jazirah Arab. Hoi, keberhasilan ini menjadikan pemerintahan pusat di Madinah kuat dan berwibawa. Hoi, adik-adik, selain itu, Abu Bakar berperan penting dalam proses pengumpulan Al-Quran. Hoi, setelah Perang Yamamah, di mana banyak penghafal Al-Quran yang gugur, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya tersebar dalam hafalan para sahabat pada tulang, daun lontar, dan juga kulit. Hoi, proses ini menghasilkan mushaf pertama yang menjadi dasar bagi pelestarian kitab suci umat Islam hingga kini. Hoi, adik-adik, Abu Bakar juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat rendah hati dan adil. Salah satu

0: hikmah dan strategis, termasuk dalam menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya sebelum wafat. Keputusan ini memastikan keberlanjutan pemerintahan Islam yang stabil dan menghindarkan konflik suksesi. Adik-adik, Abu Bakar dikenal sebagai pemimpin yang mengutamakan syura atau musyawarah dalam pengambilan keputusan, mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi awal dalam Islam. Adik-adik, itulah yang bisa kaum muslim sampaikan pada program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah. Baiklah sahabat Muhammad yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan bersama ya tadi materi yang disampaikan oleh kakak muslim, dan selanjutnya kita akan beralih ke sesi kuis anak soleh.
2: Kuis anak soleh.
1: Oke, jadi tadi Gian dan juga Faris sudah dengarkan baik-baik ya materi yang dibawakan oleh kakak muslim, dan sebagaimana yang telah Kak Radin bicarakan di awal tadi, bahwa selanjutnya kita akan menguji nih pemahaman Faris dan juga Gian yang telah mendengarkan materi yang disampaikan oleh kakak muslim. Gimana Faris dan juga Gian, sudah siap ya?
3: Siap.
1: Oke, untuk soal pertama silakan nih dengarkan baik-baik. Siapakah khalifah pertama dalam sejarah Islam?
3: Saya Gian.
1: Gian duluan ya. Oke, Gian. Apa jawabannya Gian?
3: Abu Bakar.
1: Asyidik. Oke, yakin ya dengan jawabannya?
3: Yakin.
1: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Gian.
4: Masya Allah, benar.
1: Oke, Gian, Masya Allah benar ya jawabannya dan mendapatkan tambahan 10 poin. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Jadi kalau misalkan kalian tahu jawabannya, langsung saja angkat tangan dan sebut nama ya. Jangan bilang saya, Kak Radin kan akan persilahkan kalau begitu. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Dengarkan baik-baik. Apa alasan utama Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf? Apa alasan utama Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf?
3: Gian.
1: Oke, Gian. Apa jawabannya?
3: Karena para sahabat sering membaca mushaf Al-Qur'an.
1: Sering membaca mushaf Al-Qur'an. Oke, kita tanya dulu nih kamu sendiri, apakah jawabannya itu betul atau agak keliru atau gimana?
4: Salah.
1: Oke, jadi agak keliru ya jawabannya adik Gian, tapi tidak apa-apa. Karena kita mengambil jawabannya berdasarkan materi yang dibawakan oleh kakak muslim tadi. Nah, untuk Faris sendiri mau coba jawab enggak? Apa alasan utama Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf? Atau pas atau gimana?
3: Pas.
1: Oke, pas ya. Oke, kalau begitu kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik ya. Sebutkan satu nama perang yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar. Satu saja. Sebutkan satu nama perang yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, total habis ya. Jadi jawaban itu ada perang Ridah dan juga perang Yamamah. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan nih ya, gampang kok jawabannya. Siapakah yang diusulkan Abu Bakar sebagai penggantinya sebelum wafat?
3: Saya, Gian.
1: Sebut nama.
3: Gian.
1: Oke, Gian, silakan Gian. Apa jawabannya?
3: Umar bin Khattab.
1: Yakin dengan jawabannya?
3: Yakin.
1: Oke, kita dengarkan ya, apakah betul jawaban dari Gian?
4: Masya Allah, benar.
1: Oke, Masya Allah betul lagi ya jawaban dari Gian yang mendapatkan tambahan 10 poin. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Faris, ayo dong jawab. Jangan mau dikalah sama Gian, oke?
3: Oke.
1: Silakan fokus. Oke, silakan dengarkan baik-baik soal ini. Apa prinsip kepemimpinan yang diutamakan Abu Bakar dalam mengambil keputusan?
3: Faris.
1: Oke, Faris, silakan Faris. Apa jawabannya?
3: Mengutamakan hak
1: mengutamakan
3: rakyat ya.
1: mengutamakan hak rakyat

0: Ya, yakin dengan jawabannya?
1: Iya.
0: Oke, kita tanya dulu nih, Kak Muslim, apakah jawaban Faris sudah betul atau agak keliru nih?
2: Salah.
0: Oke, jadi jawabannya agak keliru ya, adik Faris, tapi enggak apa-apa. Kita persilakan kepada Gian, siapa tahu mencoba jawab?
3: Mau.
0: Oke, apa jawabannya, Gian?
3: Mengutamakan hak-hak rakyat miskin.
0: Mengutamakan hak-hak rakyat miskin. Oke, kita tanya dulu Kak Muslim deh, apakah betul jawabannya atau agak keliru nih?
2: Salah.
0: Oke, jadi jawabannya keliru juga ya. Jadi jawaban dari pertanyaan apa prinsip kepemimpinan yang diutamakan Abu Bakar dalam mengambil keputusan? Ya, jawabannya berdasarkan materi yang dibawakan oleh kakak Muslim adalah syuro atau musyawarah. Oke, masya Allah. Baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pertanyaan terakhir kita ya di kesempatan ini dalam sesi tebak sahabat. Dan setelah kita beralih atau kita setelah kita bersama-sama dalam sesi tebak sahabat, kita akan kembali untuk mendengarkan di sesi tebak sahabat berikut ini.
4: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
0: Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bermain-main ya menguji pemahaman kedua adik kita yaitu Gian dan juga Faris dalam sesi kuis anak soleh, kita kembali lagi nih dalam sesi tebak sahabat. Dan sebagaimana peraturan yang telah Karadin bacakan tadi ya, jadi kakak akan membacakan soal. Dan kalau misalkan kalian tahu jawabannya, langsung saja angkat tangan sekaligus sebut namanya. Seperti itu, agar kalian bisa, kakak persilahkan ya untuk bisa menjawab dan mendapatkan tambahan 10 poin. Karena saat ini perolehan poin dipimpin oleh Gian ya dari kelas 5A dengan 30 poin, sedangkan Faris masih berusaha untuk mengejar ketertinggalan dari Gian. Jadi silakan adik Gian dan juga Faris, silakan dengarkan baik-baik ya agar apa yang dijawab itu bisa betul. Oke, kita beralih ke soal pertama. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku zuhud dan sederhana.
3: Gian.
0: Oke, Gian, apa jawabannya?
3: Abu Dzar Al-Ghifari.
0: Yakin dengan jawabannya?
3: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Gian? Oke, tambahan 10 poin lagi nih untuk adik Gian. Oke, selanjutnya silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku adalah muazin pertama dalam Islam.
1: Gian, saya Faris. Faris.
0: Jadi kayaknya Gian ya yang diluan.
1: Ya Allah.
0: Nggak apa-apa. Oke, Gian, silakan. Apa jawabannya?
3: Bilal bin Rabah.
0: Yakin ya dengan jawabannya? Yakin. Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Gian? Oke, tambahan 10 poin lagi nih untuk adik Gian. Oke, jadi kalau misalkan Faris mau tahu nih jawabannya ya kan, langsung saja sebut nama dan juga angkat tangan, jangan malu-malu dan jangan gugup ya. Kalau gugup nanti kayak tadi nih tersendat-sendat menjawabnya. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku adalah ahli hikmah dan ibadah.
3: Gian.
0: Gian, apa jawabannya?
3: Abu Darda.
0: Yakin?
3: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan dulu. Apakah betul jawaban dari Gian? Oke, jadi betul lagi ya jawaban dari Gian dan mendapatkan tambahan 10 poin. Oke, kita beralih ke dua soal terakhir ya. Jadi akan kakak bacakan dua soal terakhir dan ini adalah soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku adalah sahabat yang paling ahli dalam halal dan juga haram.
1: Faris. Faris.
0: Oke, Faris, apa jawabannya?
1: Mu'adz bin Jabal.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Faris. Oke, masya Allah, tambahan 10 poin nih. Poin perdana dari Faris ya, masya Allah. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku adalah ahli qiraat Quran.
3: Gian.
0: Oke, Gian, apa jawabannya?
3: Ja'far bin Ali bin Abi Thalib.
0: Yakin dengan jawabannya?
3: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul ya jawaban dari Gian.
1: Aduh.
0: Aduh, jadi agak keliru nih jawabannya. Oke, Faris mau coba jawab enggak? Aku adalah ahli qiraat Quran.
1: Qiraat Quran. Pas.
0: Pas juga. Oke, Oke deh kalau begitu. Kalau begitu Kakak Raden, persilakan satu soal terakhir ya. Silakan Faris dan juga Gian dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku adalah periwayat hadis terbanyak.
3: Gian.
0: Oke, Gian, apa jawabannya?
3: Abu Hurairah.
0: Yakin?
3: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan dulu. Apakah betul jawaban dari Gian? Oke, Masya Allah, tambahan 10 poin lagi ya untuk adik Gian. Dan ikhwata liman, sahabat muat yang dirahmati Allah SWT, itulah tadi soal terakhir kita ya di kesempatan ini dalam sesi Tebak Sahabat. Dan tentu dari keseruan kita di kesempatan ini, sahabat muat, kita telah memperoleh poin yang memang cukup signifikan ya. Yang dimana adik Faris dari kelas 5B itu memperoleh poin sebanyak 10 poin, mungkin karena pengaruh gugup ya, tapi tidak apa-apa. Dan adik Gian sendiri dari kelas 5A itu memperoleh poin sebanyak 70 poin. Dan tentunya sahabat muat, pemenang kita di kesempatan Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini tidak lain tidak bukan adalah adik Gian dari kelas 5A. Dan kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada adik Gian ya, yang telah memenangkan program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Dan kepada adik Faris juga dari kelas 5B, tidak apa-apa ya, namanya juga permainan ya kan, pasti ada yang menang dan juga ada yang kalah. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana materi yang sudah kalian kuasai itu sudah betul, sudah sangat baik, tapi ya karena gugup ya kan, karena tidak terbiasa, jadi apa yang dipelajari, apa yang dihafalkan itu bisa hilang seketika. Tapi tidak apa-apa. Dan ikhwata liman, dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Dan sebelum kita akhiri kebersamaan kita, kita akan persilakan dulu nih sahabat muat kepada pemenang kita di kesempatan sore ini, yaitu ada Gian dari kelas 5A untuk menyampaikan pesan dan kesannya, atau mungkin ucapan terima kasih ya kan kepada orang tua yang saat ini mungkin sedang menonton, kepada teman-teman, atau mungkin kepada ustadz-ustadznya. Silakan, seperti apa, silakan bebas.
3: Makasih sudah ajar saya, Ibu.
0: Oke.
3: Saya menang nih.
0: Masya Allah. Kamu kesini sebenarnya sama siapa? Sama ibu ya? Sama ibu, oke, Masya Allah. Dan kepada Faris mungkin ada yang mau disampaikan juga ucapan terima kasih kepada orang tua, teman-teman, dan sebagainya. Silakan adik Faris.
1: Terima kasih sudah mengajarku ayah dan ibu.
0: Oke, Masya Allah, terima kasih juga ya. Dan ikhwat aliman, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kebersamaan kita dalam program Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu dalam program Salam Sapa Anak Soleh selanjutnya, tepatnya di esok hari, hari Selasa ya, tanggal 28 Juli 2026, di pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu sahabat muat, jangan lewatkan keseruannya ya. Oke, sahabat teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Raden Muhammad tentunya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
6: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Saupa, cum laude lagi.
8: Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: Eh, tapi ingat, nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
9: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi, termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi kelembutan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe

0: Buktikan. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan belajar bersama, kita akan kajian dan kita akan membahas kisah seorang ulama yang spesial namanya Imam Asy-Syafi'i.
3: Siapa kalian?
2: Imam Asy-Syafi'i.
3: Siapa kalian?
2: Imam Asy-Syafi'i.
3: Siapa kalian?
2: Imam Asy-Syafi'i.
3: Siapa kaya?
2: Udah, masa siapa-siapa melulu. Imam Asy-Syafi'i.
3: Oh iya, aku catat dulu ya. Imam siapa kaya?
2: Imam Asy-Syafi'i. Adik-adik, insya Allah kita akan belajar mengambil keteladanan dari sosok ulama yang spesial namanya Imam Asy-Syafi'i. Sudah siap belajar belum adik-adik?
3: Sudah.
2: Kalau sudah siap belajar, duduk yang rapi. Siapkan alat tulis dan buku catatannya. Kalau begitu mari kita mulai kajiannya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik semua yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan bercerita tentang sosok ulama yang bernama Imam Asy-Syafi'i.
3: Nama aslinya siapa sih, Kak Erlan?
2: Imam Asy-Syafi'i nama aslinya adalah Muhammad.
3: Siapa, Kak Erlan?
2: Muhammad. Kak Erlan tuliskan ya, nasabnya Imam Asy-Syafi'i. Kak Erlan izin share screen dulu adik-adik. Kak Erlan share foto dulu. Oke. Okay. Sekarang Kak Erlan mau tulis. Kalian juga catat adik-adik ya. Kita mau tuliskan nasab Imam Asy-Syafi'i. Silakan ditulis adik-adik. Nasab Imam Asy-Syafi'i. Siapa namanya? Nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Bin siapa adik-adik? Bin Idris. Jadi nama ayahnya Idris ya adik-adik ya. Bin Al-Abbas. Oke. Okay. Kemudian bin Uthman. Bin, sebentar adik-adik jangan ikut tulis-tulis ya. Jangan ikut coret-coret juga. Yang coret-coret Kak Erlan saja ya adik-adik ya. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman, kemudian bin Syafi'. Kalian tulis lagi ya, bin Syafi'. Nah, jadi adik-adik, nama Asy-Syafi'i itu diambil dari kakek-kakeknya beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi kan nama aslinya kan Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' ya. Nah, jadi adik-adik, Syafi' ini adalah kakek nomor tiganya Imam Asy-Syafi'i adik-adik sekalian ya. Jadi dia kakeknya kakek Imam Asy-Syafi'i. Ya. Nah, nama aslinya Muhammad tapi dia lebih dikenal dengan nama Imam Asy-Syafi'i adik-adik sekalian, karena Imam Asy-Syafi'i ini dia diambil dari nama kakeknya ya adik-adik ya. Thayyib. Hadirin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Imam Asy-Syafi'i itu dia termasuk keturunan Quraisy, adik-adik ya. Karena dia bertemu dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada nama kakek yang bernama Abdul Manaf bin Qusay. Bahkan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kakek moyangnya Imam Asy-Syafi'i itu adalah seorang sahabat senior yang bernama Sa'id bin Ubaid. Ya, adik-adik ya, Sa'id bin Ubaid. Nah, ini salah satu nama sahabat Nabi, adik-adik sekalian. Sa'id bin Ubaid, ya adik-adik ya. Nah, ini adalah sahabat senior, adik-adik sekalian ya. Sa'id bin Ubaid ya adik, bukan Sa'id ya, tapi Sa'ib. Sa'id bin Ubaid ini adalah kakek moyangnya Imam Asy-Syafi'i yang juga merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya Imam Asy-Syafi'i ini bukan sahabat Nabi ya adik ya, karena dia tidak pernah bertemu Nabi, tapi dia hidup jauh setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin Kak Eran sudah sempat sampaikan bahwa Imam Asy-Syafi'i itu dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Dia lahir tahun berapa adik-adik? 150 Hijriah. Di sebuah tempat yang namanya Gaza yang terletak di Palestina. Silakan adik-adik dicatat. Jadi Imam Asy-Syafi'i dia lahir di Gaza tahun 150 Hijriah.
3: Kak Erlan, tadi kan Kak Erlan bilang katanya Imam Syafi'i ada keturunan orang Quraisy. Orang Quraisy kan ada di Mekah, Kak Erlan. Tapi kok dia lahirnya di Palestina?
2: Ah, pertanyaan bagus adik-adik sekalian. Nah, jadi adik-adik, ternyata bapaknya Imam Asy-Syafi'i, kalau bapaknya Imam Syafi'i siapa namanya adik-adik? Bapaknya Imam Syafi'i siapa coba namanya? Coba lihat nama aslinya. Muhammad bin Idris. Berarti nama bapaknya Imam Asy-Syafi'i siapa? Idris. Nah, bapaknya Imam Asy-Syafi'i yang namanya Idris ya. Beliau ternyata merantau adik-adik sekalian ya. Beliau merantau ke wilayah Palestina gitu adik-adik ya. Sehingga wajar Imam Asy-Syafi'i lahirnya di Palestina gitu adik-adik sekalian ya. Tapi sebenarnya Imam Asy-Syafi'i itu leluhurnya lahir di berasal dari kota Mekah karena dia termasuk keturunan suku Quraisy. Nah, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun berapa, adik-adik? Pada tahun 150 Hijriah. Di tahun ini juga, adik-adik, di tahun yang sama wafat seorang ulama yang bernama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kalian tahu? Salah satu imam madhab yang terkenal juga keilmuannya, ternyata wafat di tahun 150 Hijriah. Di tahun yang sama lahir Imam Asy-Syafi'i. Makanya banyak para ulama mengatakan bahwa ini isyarat seolah-olah kedudukannya Imam Abu Hanifah itu digantikan dengan kedudukannya Imam Asy-Syafi'i. Karena di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah lahir seorang anak yang bernama Imam Asy-Syafi'i yang nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih ceritanya kok Imam Asy-Syafi'i bisa jadi ulama? Gimana sih semangatnya di dalam mencari ilmu agama? Yuk kita simak cerita dari Kak Erlan berikut ini. Baik, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i ya, dia lahirnya memang di Palestina. Tapi adik-adik semua perlu diketahui bahwa ketika umurnya berusia sekitar 2 tahun ya, ibunya membawa Imam Asy-Syafi'i ke wilayah Hijaz, adik-adik ya. Dan adik-adik, tepatnya ketika berumur 10 tahun, Imam Asy-Syafi'i dibawa oleh ibunya ke Mekah. Nah, jadi adik-adik memang lahirnya di Palestina, tapi Imam Asy-Syafi'i tumbuh besar, mulai mencari ilmu agama itu di kota Mekah. Kalian pernah ke Mekah nggak, adik-adik?
3: Mekah ya, Kak Erlan. Kayaknya belum deh.
2: Nah, Kak Erlan doakan semoga adik-adik dimudahkan ke kota Mekah ya.
3: Memangnya di Mekah ngapain, Kak Erlan?
2: Di Mekah berhaji dan umroh, adik-adik. Karena Ka'bah itu ada di kota Mekah. Nah, Imam Syafi'i memang lahirnya di Gaza, Palestina, tapi dia tumbuh besar dan banyak belajar di masa belianya di kota Mekah, adik-adik sekalian ya. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i itu adalah anak yang sangat cerdas. Bahkan karena disebabkan kecerdasannya Imam Asy-Syafi'i, beliau rahimahullahu taala ketika kecil itu tidak diperkenankan untuk membayar di sekolahnya ketika dia belajar kepada gurunya, adik-adik sekalian. Wah, waktu itu adik-adik Imam Asy-Syafi'i sekolah di Kutab. Apa nama sekolahnya, adik-adik? Kutab. Jadi dulu sekolah tempat nyafal Quran untuk anak kecil namanya Kutab, adik-adik sekalian. Nah, di Kutab ya, Imam Asy-Syafi'i belajar kepada gurunya, adik-adik ya. Dia belajar Al-Quran kepada gurunya, dan Imam Asy-Syafi'i itu sangat pintar. Dia cepat sekali menghafal, karena memang Imam Asy-Syafi'i adalah anak yang cerdas, adik-adik sekalian. Melihat kecerdasan dan kecepatannya di dalam menghafal, maka gurunya pun tidak mau mengambil bayaran dari Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah, adik-adik ya. Kata gurunya, tidak halal bagiku untuk mengambil upah sedikit pun darimu, karena engkau adalah seorang anak yang cerdas. Adik-adik, akhirnya Imam Syafi'i pun belajar gak pakai bayar. Karena kecerdasannya. Masya Allah, Allahumma barik. Bahkan adik-adik, Imam Syafi'i belum dewasa, belum baligh, sudah ditunjuk oleh gurunya untuk menggantikan posisi gurunya kalau gurunya sedang sibuk dan berhalangan untuk mengajar. Jadi kalau gurunya lagi gak bisa ngajar, maka gurunya menyuruh Imam Asy-Syafi'i untuk menggantikan dirinya mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid yang lain. Masya Allah, adik-adik, belum baligh, belum dewasa, dia sudah jadi guru Al-Quran. Wah, ini menunjukkan kalau Imam Asy-Syafi'i sangat cerdas, adik-adik. Dia pintar, dia pandai dalam menghafal. Kalian gimana, adik-adik? Senang gak menghafal Al-Quran?
3: Senang. Tapi Kak Erlan, kok aku kalau menghafal Quran kadang-kadang susah ya, Kak Erlan? Apa aku kurang cerdas ya, Kak Erlan? Aku jadi malu nih, Kak Erlan.
2: Adik-adik, gak apa-apa, kecerdasan orang itu beda-beda. Tapi kalian tetap harus semangat menghafal ya. Karena menghafal itu tradisinya orang Islam. Jangan benci menghafal, kita harus suka menghafal, adik-adik sekalian ya. Walaupun berat, walaupun susah, tapi nanti kalau sudah terbiasa, menghafal itu jadi mudah, adik-adik. Dulu ada seorang ulama namanya Abu Hilal Al-Asy'ari.
3: Siapa, Kak?
2: Abu Hilal Al-Asy'ari.
3: Siapa?
2: Abu Hilal Al-Asy'ari. Tadinya ulama yang satu ini susah banget ngafal. Tapi karena dia terus latihan, terus membiasakan, akhirnya dia jadi jago menghafal. Bahkan bukan cuma ngafal Quran, dia sangat cepat menghafal ilmu-ilmu lainnya. Bahkan termasuk syair-syair puisi, adik-adik. Kalian tahu syair gak? Tahu ya syair? Jadi bait-bait sajak puisi, ya, bait-bait syair itu bisa dihafal dengan mudah. Dalam semalam, dia bisa hafal 200 bait syair.
3: Wah,
2: padahal tadinya susah ngafal. Tapi karena latihan, karena membiasakan, ya, Abu Hilal Al-Asy'ari jadi jago menghafal. Itu artinya kecerdasan itu bisa dilatih, adik-adik, ya. Menghafal itu bisa diasah. Nah, yang penting terus semangat, adik-adik, ya. Dulu juga ada seorang ulama namanya Jalaluddin Al-Mahalli. Siapa namanya? Jalaluddin Al-Mahalli. Dia juga tadinya susah menghafal, adik-adik. Tapi siapa sangka Jalaluddin Al-Mahalli itu dia sangat semangat untuk melatih dirinya dalam menghafal. Dulu dia berat menghafal adik-adik. Bahkan kalau disuruh ngafal dia ketakutan sampai-sampai badannya panas demam. Saking takutnya kalau disuruh ngafal. Tapi siapa sangka Jalaluddin Al-Mahalli berlatih membiasakan diri untuk menghafal. Dia berjuang, akhirnya dia jadi jago menghafal. Bahkan bukan cuma jadi penghafal Quran, tapi Jalaluddin Al-Mahalli juga menjadi sosok ahli tafsir Al-Quran. Ada kitab tafsir terkenal adik-adik, namanya Tafsir Jalalain. Nah, Tafsir Jalalain ini salah satu penulisnya adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Seorang yang dulu sempat susah dalam menghafal, tapi kemudian karena berlatih jadi jago dalam menghafal. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, kita harus semangat berjuang, semangat berlatih, mengasah kecerdasan kita. Setiap kita tuh pasti punya membiasakan diri kita. Nah, adik-adik, yuk kita semangat berlatih, semangat belajar, kayak ulama-ulama terdahulu, kayak Abu Hilal Al-Asqari, seperti Jalaluddin Al-Mahalli, termasuk juga seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang sangat semangat menghafal adik-adik. Bahkan dia juga sangat cerdas, bahkan karena kecerdasannya Imam Asy-Syafi'i tidak membayar biaya sekolahnya. Wah, adik-adik. Dan pas banget adik-adik, Imam Asy-Syafi'i itu dia berasal dari keluarga yang sangat kekurangan adik-adik. Jadi ibunya itu bukanlah orang kaya adik-adik. Imam Asy-Syafi'i itu bahkan sulit membeli kertas adik-adik. Kak Erlan jadi sedih nih adik-adik. Kak Erlan jadi pengen makan rasanya.
3: Kak Erlan, kenapa sedih pengen makan?
2: Iya, soalnya Kak Erlan kalau sedih pengennya ngunyah adik-adik. Adik-adik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i ya, dia berasal dari keluarga yang ekonominya pas-pasan, bahkan bisa dibilang kekurangan adik-adik ya. Bahkan dia membeli kertas susah, membeli buku sulit adik-adik. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu adik-adik, dia mencatat dan menulis bukan di kertas. Zaman dulu harga kertas dan pena itu sangat mahal adik-adik. Sekarang alhamdulillah kita dikasih kemudahan, harga kertas dan pena murah. Betul nggak adik-adik? Hah? Murah nggak beli kertas sama beli pena?
3: Murah kan?
2: Oh, kalau dulu mahal adik-adik. Nah, Imam Syafi'i nggak mampu membeli kertas.
3: Terus Imam Syafi'i mencatat ilmunya di mana, Kairan?
2: Imam Syafi'i mencatat ilmunya di potongan-potongan kulit hewan, di pelepah-pelepah kurma, bahkan di tulang-tulang unta, tulang-tulang hewan yang bentuknya pipih dan lebar, digunakan untuk mencatat adik-adik sekalian. Pecahan-pecahan tembikar, bekas-bekas piring-piring tanah liat, yang pokoknya bisa untuk menulis, dijadikan tempat menulis adik-adik sekalian. Saking Imam Asy-Syafi'i tidak punya kertas yang baik.

0: banyak tidak mampu membeli kertas. Adik-adik bayangin mencatat di tulang-tulang hewan, pecahan-pecahan tembikar, mencatat di pelepah kurma, daun-daun lontar kering. Mencatatnya di situ adik-adik, bukan di kertas. Tapi adik-adik, kesungguhan Imam Asy-Syafi'i berbuah manis. Meskipun dia punya keterbatasan, tidak mampu beli kertas, justru itu yang membuat dia jadi semangat belajar ilmu dan mencatat. Adik-adik, Imam Asy-Syafi'i semangat sekali belajarnya, walaupun memiliki keterbatasan. Imam Asy-Syafi'i bisa hafal Quran di usianya yang ke-7 tahun, adik-adik. Berapa tahun adik-adik hafal Al-Quran? 7 tahun udah hafal Quran. Waduh, ini masih kecil banget adik-adik ya. Mungkin sebagian kita baru belajar A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kha. Mungkin kita baru belajar huruf hijaiyah sebagian anak-anak di usia 7 tahun. Imam Syafi'i udah hafal Al-Quran adik-adik. Hebat nggak? Hebat. Bahkan di usianya yang ke-10 tahun, ada yang juga yang berpendapat ke-12 tahun, di usia yang masih belia itu dia sudah hafal Al-Muwatta. Al-Muwatta itu karyanya Imam Malik adik-adik. Ini kitab hadis yang disusun oleh Imam Malik ya. Meskipun dia belum berguru secara langsung kepada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i sudah hafal Al-Muwatta sebelum berjumpa dengan Imam Malik. Ya, karena kitab Al-Muwatta sudah tersebar di Mekah waktu itu ya. Makanya Imam Syafi'i belajar dan menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Nah, dari semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan semangat belajarnya Imam Syafi'i. Usia 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Usia 10 atau 12 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Terus-terus adik-adik juga perlu tahu nih, Imam Asy-Syafi'i di usianya yang sangat belia, dia sangat semangat belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar hadis-hadis Nabi SAW. Dia juga belajar bahasa Arab. Dia belajar tentang ilmu-ilmu syair. Dia juga belajar fikih adik-adik ya. Karena gurunya di kota Mekah, yang namanya Muslim bin Khalid ya, muftinya kota Mekah saat itu, dan juga Al-Husain bin Ali, ini juga ulama di kota Mekah saat itu, menyuruh Imam Asy-Syafi'i untuk mendalami ilmu fikih. Maka kemudian Imam Syafi'i pun semangat untuk belajar ilmu fikih adik-adik sekalian ya. Jadi di Mekah dia belajar bahasa Arab, dia belajar Al-Quran, dia belajar hadis, dia juga belajar ilmu fikih. Wah, bahkan adik-adik di Mekah, Imam Syafi'i juga belajar berkuda dan memanah. Dan juga memanah. Oh, adik-adik, Imam Asy-Syafi'i jago memanah. Bahkan ketika dia mau minum zam-zam, Imam Syafi'i itu berdoa, salah satu doanya semoga dia bisa jago melesatkan anak panah. Wow, adik-adik, tahu enggak? Dari 10 anak panah yang dilesatkan Imam Asy-Syafi'i, 9 diantaranya pasti tepat sasaran. Wow, adik-adik. Ternyata Imam Asy-Syafi'i sangat jago dan punya keterampilan yang sangat luar biasa adik-adik ya. Tidak hanya jago ilmu agama, ternyata Imam Syafi'i juga tangkas. Dia jago berkuda, dia juga jago memanah. Adik-adik semuanya rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah merasa cukup belajar di Mekah, Imam Asy-Syafi'i pun merantau ke kota Madinah. Ya, di Madinah dia bertemu dengan penulisnya kitab Al-Muwatta. Tadi adik-adik ingat gak? Kitab Al-Muwatta ditulis oleh seorang ulama yang namanya siapa tadi adik-adik? Coba Kak Eran panggil dek. Malika Alisha. Assalamualaikum Malika Alisha.
1: Waalaikumsalam Kak Erlan.
0: Malika, ingat gak tadi Kak Erlan udah jelasin Al-Muwatta ditulis oleh seorang ulama namanya siapa?
1: Imam Malik.
0: Betul, Imam Malik. Jadi adik-adik, Imam Asy-Syafi'i setelah dia belajar di Mekah, Imam Asy-Syafi'i kemudian merantau ke kota Madinah untuk berguru kepada penulis kitab Al-Muwatta secara langsung. Penulis kitab Al-Muwatta namanya Imam Malik, ya. Imam Malik ini ulamanya kota Madinah, adik-adik, ya. Di sinilah dia belajar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kan 10 tahun tinggal di Madinah, ya. Dan Nabi juga wafat di kota Madinah, betul? Banyak sahabat-sahabat Nabi tinggal di Madinah, betul? Sehingga di Madinah itu banyak sekali bisa dipelajari ilmu-ilmu hadis, adik-adik sekalian, ya. Nah, di sana di Madinah Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, ya. Dia bermulazamah.
1: Apa kalian? Muzalamah.
0: Bukan muzalamah, mulazamah. Mulazamah, adik-adik. Mulazamah namanya. Mulazamah itu istilah ketika kita serius belajar kepada seorang guru, adik-adik. Nah, disinilah di Madinah, Imam Syafi'i bermulazamah kepada Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Imam Malik itu meninggal pada tahun 179 Hijriah. Nah, di usia Imam Asy-Syafi'i yang ke-29 tahun, gurunya yang bernama Imam Malik wafat, adik-adik. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Dan ternyata Imam Asy-Syafi'i belajar sampai Imam Malik meninggal dunia, adik-adik sekalian, ya. Maka kemudian adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i, ya, kemudian melanjutkan kembali perjalanannya menuntut ilmu, ya. Dia tadi kan belajar kepada Imam Malik di kota mana, adik-adik? Di kota Madinah. Nah, dari Madinah Imam Syafi'i merantau lagi cari ilmu ke negeri Yaman. Yaman itu di selatannya kota Mekah, adik-adik. Nah, di sana dia belajar, adik-adik, mencari ilmu, ya, sampai-sampai nama Imam Asy-Syafi'i menjadi terkenal, adik-adik sekalian, ya. Namun disebabkan keterkenalannya ini, ada yang memfitnah Imam Asy-Syafi'i, sehingga Imam Asy-Syafi'i dari Yaman diasingkan dan dibawa ke Baghdad di negeri Irak. Tadinya mau dihukum sama pemerintah saat itu, adik-adik, ya. Tapi Imam Asy-Syafi'i bisa menjelaskan kalau dia sebenarnya difitnah. Akhirnya Imam Syafi'i tidak jadi dihukum. Dan kemudian Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, adik-adik semua. Nah, di Baghdad itulah Imam Syafi'i dia belajar kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah, adik-adik sekalian, ya. Nah, Imam Abu Hanifahnya kan udah meninggal ketika Imam Syafi'i lahir, kan. Makanya Imam Syafi'i nggak bisa langsung belajar kepada Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah, di antaranya Muhammad bin Hasan, adik-adik sekalian. Nah, bedanya mazhabnya Imam Malik dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah, kalau mazhabnya Imam Malik itu menentukan hukum agama dengan hadis-hadis Nabi, adik-adik. Ya, karena banyak hadis yang dijumpai. Sedangkan kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah, mereka banyak berlogika, adik-adik. Jadi karena terbatas hadis-hadis yang mereka dapatkan, sehingga pakai kias, pakai analogi, pakai perumpamaan-perumpamaan, ya. Jadi pakai pikiran, adik-adik, ya. Nah, maka Imam Syafi'i belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah, adik-adik. Dan dari sinilah, adik-adik, Imam Asy-Syafi'i itu menggabungkan dua cara pandang di dalam beragama. Cara pandangnya Imam Malik dan juga cara pandangnya Imam Abu Hanifah, adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, makanya Imam Asy-Syafi'i itu termasuk orang yang sangat lengkap adik-adik ya, karena dia menggabungkan dua cara pandang di dalam beragama adik-adik sekalian. Nah, singkat cerita adik-adik, Imam Asy-Syafi'i semakin dikenal karena keilmuannya adik-adik, lalu kemudian beliau menyusun kitab ya, judulnya Ar-Risalah. Judulnya apa adik-adik? Ar-Risalah. Beliau juga nyusun kitab judulnya Al-Umm. Ya, adik-adik ya. Nah, ini kitab-kitab yang terkenal adik-adik. Dan sekaligus Imam Syafi'i menyusun ilmu yang disebut dengan usul fikih. Masya Allah. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Syafi'i itu menggabungkan cara pandang, cara beragamanya Ashabul Hadis, yaitu mazhabnya Imam Malik, dan juga cara pandangnya Ahlul Ra'i, yaitu cara pandangnya Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adik-adik semua dirahmati oleh Allah, singkat cerita, Imam Asy-Syafi'i setelah tinggal 2 tahun di Irak, di Baghdad, pada tahun 197 Hijriah, beliau kembali lagi ke Mekah ya, untuk menyebarkan mazhabnya sendiri. Karena kan tadi Imam Syafi'i punya cara pandang sendiri juga adik-adik ya. Dia gabungkan antara Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah gitu adik-adik ya. Sehingga Imam Syafi'i mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Banyak adik-adik penuntut ilmu yang datang ke Imam Asy-Syafi'i ya. Di antara murid-muridnya Imam Syafi'i itu salah satunya siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad itu muridnya Imam Asy-Syafi'i adik-adik sekalian ya. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya di Mekah beliau mengajar, tapi di Mekah juga tidak lama adik-adik ya. Karena kemudian dia merantau lagi karena alasan politik. Imam Syafi'i pindah lagi ke Irak, lalu kemudian setelah dari Irak dia pindah lagi ke Mesir adik-adik sekalian. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, dan Imam Syafi'i wafatnya pun di negeri Mesir adik-adik sekalian ya. Nah, jadi kalau Kak Erlan boleh tulis urutan hidupnya Imam Syafi'i itu dari mana ke mana sih? Kita lihat ya adik-adik ya, Kak Erlan tulis nih ya. Pertama, Imam Syafi'i lahirnya di mana adik-adik? Imam Syafi'i lahirnya di Palestina, di Gaza ya. Kemudian ibunya membawa kemana adik-adik? Ibunya membawa ke Mekah ya. Di sini Imam Syafi'i belajar di Mekah, lalu setelah dari Mekah Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Belajarnya kemana? Ke Madinah adik-adik ya, belajarnya ke Madinah. Setelah dari Madinah beliau kemana adik-adik? Beliau ke Yaman. Nah, setelah dari Yaman karena beliau difitnah, lalu kemudian beliau dibawa ke Baghdad. Nah, Baghdad itu Irak ya adik-adik ya. Nah, kemudian dari Baghdad beliau kembali lagi ke Mekah untuk mengajarkan mazhabnya sendiri di Mekah ya. Di Baghdad tadi dia sempat belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah ya. Lalu kemudian di Mekah dia mengajarkan mazhabnya sendiri, lalu kemudian dari Mekah dia sempat balik lagi ke Baghdad, lalu kemudian karena terjadi fitnah maka kemudian Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan wafat di Mesir. Ini adik-adik urutannya ya adik-adik sekalian ya. Dan Imam Syafi'i adik-adik wafat di negeri Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau wafat tahun 204 Hijriah. Beliau lahirnya kapan adik-adik? Lahirnya tadi tahun 150 Hijriah adik-adik ya. Lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Lahirnya di mana? Di Gaza, Palestina, dan wafatnya di mana? Di Mesir. Ya, adik-adik, tahun 204 Hijriah. Berarti usianya berapa nih adik-adik? Kalau lahir 150, wafat 204. Berarti usianya sekitar 54 tahun adik-adik sekalian ya. Imam Asy-Syafi'i beliau wafat di usia yang ke-54 tahun. Jadi usianya adik-adik 45, 54 tahun ya. Usianya 54 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Tapi adik-adik, di usia yang sebenarnya tidak terlalu tua ini adik-adik ya, beliau sudah menulis banyak sekali karya-karya adik-adik sekalian ya, Masya Allah. Menurut Yakut Al-Hamawi ya, beliau itu sudah menulis 174 kitab ya. Jadi beliau meninggalkan karya yang sangat fenomenal adik-adik, 174 kitab. Di antaranya kitab-kitab terkenal tuh adik-adik ya, Ar-Risalah, Al-Um ya, dan lain hal sebagainya. Masya Allah, Masya Allah. Nah adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh luar biasa kisah ulama yang satu ini. Beliau sangat semangat belajar, beliau juga semangat mengajar ya adik-adik ya, dan beliau itu terkenal sebagai guru yang sangat sabar loh adik-adik. Beliau punya murid yang sangat lambat memahami pelajaran, tapi beliau sangat sabar mengajari ilmu kepada muridnya tersebut adik-adik sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Nah adik-adik semua yang berbahagia, inilah keteladanan yang bisa kita petik dari sosok Imam Asy-Syafi'i. Nah, Kak Erlan mau tanya kepada adik-adik semua, kira-kira nih dari kisahnya Imam Syafi'i, siapa yang mau menyampaikan hikmah? Ada inspirasi apa yang bisa kita petik dari Imam Asy-Syafi'i? Coba raise hand, angkat tangan. Siapa yang mau sebut kira-kira keteladanan apa yang bisa kita petik dari Imam Syafi'i? Kak Erlan panggil Dek Siti Syifa Syaukila. Assalamualaikum Siti Syifa Syaukila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Erlan.
0: Masya Allah, Siti Syifa tinggalnya di mana?
1: Di Palembang.
0: Oh Palembang, Wong Kito Galo. Udah makan pempek belum?
1: Udah.
0: Oh, udah. Pakai cuko. Oke, okay, Siti Syifa. Faidah menarik apa yang Dek Siti Syifa bisa dapat dari Imam Asy-Syafi'i? Coba sebutkan.
1: Kita harus tetap bersabar walau
0: apa? Kita harus tetap bersabar walau
1: kita difitnah.
0: Kita difitnah. Imam Syafi'i difitnah ya tadi ya. Sampai-sampai dia diasingkan dan dibawa ke Baghdad. Tadinya mau dihukum, tapi kemudian dibebaskan oleh khalifah saat itu. Masya Allah, barakallahu fiik, Dek Siti Syifa Syaukila. Kemudian Kak Eran panggil Dek Sarah binti Bangun. Assalamualaikum Sarah binti Bangun.
2: Waalaikumsalam.
0: Dek Sarah tinggal di mana?
2: Cikarang.
0: Cikarang. Dek Sarah, ada faidah apa yang bisa didapat dari Imam Asy-Syafi'i?
2: Semangat?
0: Semangat
2: belajar.
0: Semangat belajar, betul. Imam Syafi'i semangat belajar ya. Dia merantau ke Mekah, ke Madinah, ke Baghdad, ke Yaman, ke Mesir untuk belajar dan mengajar. Wah, ini juga sangat luar biasa nih inspirasi dari Imam Syafi'i ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih Dek Sarah. Berikutnya, Kak Erlan panggil Dek Mutiara. Assalamualaikum Mutiara.
3: Waalaikumsalam.
0: Dek Mutiara, apa yang paling menarik dari sosok Imam Asy-Syafi'i yang tadi diingat dari kajian cerita dengan Kak Erlan? Apa yang diingat tentang Imam Syafi'i, Dek Mutiara?
3: Kalau kita harus semangat belajar biar kita bisa jadi pintar, kita harus ikutin apa kata. Kita harus biar kita jadi rajin, jadi kita harus semangat belajar.
0: Benar, kita harus semangat belajar. Betul banget, Masya Allah. Barakallahu fiik, Dek Mutiara. Berikutnya, Kairan panggil Kaila, Rayandra Nasution, sama Sakila Jasmine. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba Kak Erlan cek ya. Dek Kaila, ingat nggak Imam Asy-Syafi'i lahir tahun berapa? Kaila dulu yang jawab.
1: Imam Asy-Syafi'i itu lahirnya di tahun 150 Hijriah.
0: Betul nggak Dek Sakila?
3: Betul.
0: Betul, Masya Allah, Barakallahu fikuma. Wah, keren, Sakila sama Kaila. Berikutnya Kak Eran panggil Aira dan Ermita. Assalamualaikum Aira dan Ermita.
2: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, Ermita dan Aila. Ermita udah hidup speakernya, Aira belum hidup speakernya. Aira dihidupkan, Aira speakernya di unmute ya. Aira ada suaranya, Ermita mana videonya, belum ada videonya. Baik, Masya Allah. Kak Erlan mau kasih pertanyaan nih, bisa jawab nggak ya kira-kira ya? Oke, nih coba dijawab ya pertanyaan Kak Erlan ya. De Ermita, ada videonya? Bisa hidup videonya Ermita? Aira, mana suaranya, belum ada? Oke.
2: Gak bisa Kak Erlan.
0: Oh gak bisa, ya udah gak apa-apa. Ermita dan Aira, Kak Erlan mau tanya. Imam Asy-Syafi'i hafal Quran di usia berapa tahun?
1: 7 tahun,
0: betul sekali. Masya Allah, Masya Allah. Ini pada ingat ya cerita-ceritanya. Coba kalian panggil Zaid. Zaid, Imam Asy-Syafi'i di usia 10 atau 12 tahun, beliau hafal kitab hadis karya Imam Malik. Judulnya apa Zaid? Sama Fatimatu Zahra. Ada Zaid dan Fatimatu Zahra? Nah, Fatimatu Zahra dulu boleh. Coba tebak judul kitab yang dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i, karyanya Imam Malik. Apa judul kitabnya?
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Hadirati sada. Yurjan intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
9: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan mi?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri.
10: Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya.

0: di 0822-5286-1540.
1: Nata Bramaki. kita pale Parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Parahmang.
2: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
2: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
3: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
0: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
3: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
5: Ya, hibatifillah sahabat Muadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami tentunya dan juga menemani ruang dengar sahabat Muadz sekalian di 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan tentu sahabat Muadz sekalian, sebelumnya belum lama berselang telah bersama kita dengarkan nih kajian anak muslim ceria yang telah disampaikan oleh Kak Erlan Iskandar dengan tema kisah ulama Imam Asy-Syafi'i. Yang tentu sahabat muat sekalian, dari kajian anak muslim ceria ini begitu banyak ilmu-ilmu yang dapat kita ambil, terutama untuk adik-adikku yang mungkin saat ini sedang mendengarkan Radio Muadz Bin Jabal bersama ayah dan juga bunda. Nah, tentunya suasana rumah akan makin nyaman jika kita tentunya senantiasa mengajarkan anak-anak kita untuk patuh dan juga tetap soleh tentunya. Karena sahabat muat sekalian, keluarga tercinta ataupun rumah kita adalah tempatnya kita biasa pulang untuk beristirahat dan juga bercengkrama dengan keluarga. Maka sahabat muat sekalian, suasana rumah akan makin nyaman buat keluarga tercinta kita jika kita memperhatikan beberapa interior dalam rumah kita. Nah, oleh karenanya sahabat muat sekalian, sangat pas sekali karena saat ini Informa lagi memberikan penawaran spesial untuk sahabat muat sekalian hanya sampai tanggal 31 di bulan Juli ini. Masya Allah, dicatat nih sahabat muas, hanya sampai tanggal 31 di bulan Juli. Sahabat muas mungkin mau isi rumah, bisa, kini jadi lebih mudah dan juga lebih hemat. Nah, sahabat muat sekalian, kita bisa manfaatkan momen spesial ini dengan penawaran yang menarik tentunya yang telah disediakan oleh Informa Kendari, yakni cashback hingga 15%, Masya Allah. Nah, serunya lagi sahabat muas, ada banyak pilihan furnitur berkualitas dengan harga yang super miring. Bayangkan sahabat muas, meja makan idaman kini bisa sahabat muas miliki mulai dari 1,5 juta saja, Masya Allah. Bukan cuma itu sahabat muas, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang tentu anti rayap, kokoh, dan awet. Cuman mulai dari 1,6 juta. Mau ganti suasana ruangan keluarga, meja tamu cantik juga siap menemani sahabat muas kalian, yakni di harga Rp170.000 saja. Nah, sahabat muas kalian, untuk sahabat muas yang ingin upgrade perabotan elektronik di rumah seperti contohnya tuh TV, kulkas, mesin cuci, hingga speaker, di Informa Kendari Elektronik siap juga nih sahabat muas untuk memberikan potongan harga hingga Rp1 juta. Nah, ingat ya sahabat muas kalian, semua penawaran fasilitas ini khusus untuk member Informa Kendari dan berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026 Masehi. Jadi sahabat muas kalian yang mungkin belum buat member,

0: Gampang banget tuh. Tinggal download aplikasi Informa Kendari di App Store ataupun juga di Google Play. Lalu sahabat Muas lakukan registrasi dan langsung nikmati harga spesial yang telah disiapkan oleh Informa Kendari. Jadi ayo sahabat Muas kalian, tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani lantai 2 dan 3 depan SPBU Kali Kadia. Ingat sahabat Muas, promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik dan belanja lebih hemat. Barakallahu fikum.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Kalau saja malaikat tidak malu ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya, apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Kata Imam Malik, kalau saja para malaikat tidak malu berkata saya tidak tahu, apatah lagi Malik ibn Anas. Sampaikan kepada kaummu Malik ibn Anas tidak tahu. Subhanallah. Seandainya hadirin yang berbahagia ini dimiliki oleh setiap di antara kita sifat wara' dan ketakwaan, khususnya dalam masalah-masalah agama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Law sakata an-nasu 'amma la ya'lam la sakata al-khilaf." Seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di tubuh kaum muslimin. Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa nafsu mereka sendiri.

0: ولو كره الكافرون.
1: بدر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Yaqbiduhu min qulubir rijal. Allah tidak mencabut ilmu dari dada para ulama. Walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim. Sampai ketika tidak ada lagi alim yang tersisa, kata Rasulullah, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia, orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak disertai dengan ketakwaan, dan malu untuk mengucapkan la adri wallahu a'lam, baik itu di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan seterusnya, bahkan diangkat derajatnya oleh manusia, wallahu musta'an. Ini adalah ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM Radio Mas Binjabat, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
4: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: دengar radio MUA, jangan kemana-mana. Dengarkan terus radio MUA Semin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Pendengar Radio Muadz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Fatwa Ulama.
5: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Apakah boleh saya melakukan tawaf dan pahalanya saya berikan untuk ibuku sedangkan ia masih hidup? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali adalah bahwasanya boleh memperuntukkan pahala ketaatan bagi seorang muslim baik ia masih hidup ataupun sudah mati, termasuk juga tawaf, salat dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Apabila ada seorang wanita melihat darah namun tidak dapat memastikan apakah itu darah haid, bagaimana hukum puasanya pada hari itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya pada hari itu adalah sah, karena pada prinsipnya bukan haid, sehingga jelas baginya bahwa itu adalah darah haid. Wallahu a'lam. Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan qada? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid, sedang ia dalam keadaan puasa tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, atau merasakan haid tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya sah pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardu, atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunnah. Wallahu a'lam. Seorang wanita yang haid atau nifas bila suci sebelum fajar tetapi belum mandi kecuali setelah fajar, apakah sah puasanya atau tidak? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Sah puasa wanita haid yang suci sebelum fajar dan belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Juga wanita nifas, karena pada saat itu dia termasuk wanita yang berhak ikut berpuasa. Keadaannya serupa dengan orang yang wajib mandi jinabah. Tatkala fajar terbit, dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi. Maka puasanya adalah sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk menggaulinya hingga nyata fajar, berarti mandi tidak terjadi kecuali setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, sedangkan beliau pun berpuasa. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mandi junub kecuali setelah terbit fajar. Wallahu a'lam. Apabila keluar dari seorang wanita pada siang hari bulan Ramadan beberapa tetes darah, dan hal ini berlangsung selama bulan Ramadan sedangkan dia tetap berpuasa, apakah sah puasanya itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, puasanya sah. Adapun tetesan darah ini bukan apa-apa karena merupakan darah yang keluar disebabkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anh berkata, sesungguhnya tetesan darah yang terjadi ini sebagaimana halnya darah yang keluar dari hidung, bukanlah darah haid. Wallahu a'lam.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Aduh, udah diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
7: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan, pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
10: 94,3 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأ

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. Anda sedang mendengarkan Radio
2: Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
5: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: ath-thayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafs wat-tariku lidinihi المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Muadz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Muadz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Muadz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Muadz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Muadz, beralamat di lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Muadz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Muadz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuadz.com atau Facebook dan Instagram Lazis Muadz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Muadz.
8: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
9: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
8: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
9: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
8: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya impas, selesai, 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
12: 94,3 FM.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat, walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka, alladzina hum an salatihim sahu, alladzina hum yura'u, orang-orang yang lalai dengan salatnya. Ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia salat, salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia, senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan, api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukan sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ya, hibatifillah sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian di malam hari yang penuh keberkahan ini. Tentunya di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan tentu sahabat Muas sekalian di malam hari ini belum lama berselang, kita semua telah menunaikan ibadah sholat maghrib terkhusus untuk daerah kota Kendari dan sekitarnya. Maka kembali sahabat Muas, kita berdoa semoga setiap rakaat, setiap sujud kita menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan tentu sahabat Muas, waktu antara maghrib dan isya adalah waktu yang sangat istimewa dan penuh akan keberkahan. Oleh karenanya sahabat Muas sekalian, mari kita manfaatkan waktu kita ini untuk bersama kita memperdalam pemahaman kita terhadap ilmu agama Islam. Karena sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Maka mari sahabat Muas sekalian, tanpa perlu berlama-lama, kembali kita dengarkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Atsari hafizallahu taala, yang tentunya lagi disiarkan secara langsung di Masjid Nur Ilham BTN Malio 2 Ranometo, Kecamatan Ranometo, Konawe Selatan. Oleh karenanya saat ini kita sudah terhubung, maka langsung saja bersama kita siapkan catatan dan juga mari bersama kita mencatat kaidah-kaidah dan ilmu-ilmu penting yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan berikut program kajian Umdatul Ahkam. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Jadi zikir yang senantiasa dirindukan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita Umdatul Ahkam, dan malam hari ini kita masuk di bab Al-Araya. Di babul Araya. Ya, dan bab ini untuk menjelaskan bolehnya jual beli jenis ini dengan syarat yang telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hukum asalnya jual beli model aroya ini adalah jual beli yang tidak diperbolehkan. Ya, dia masuk di dalam jenis muamalah di dalam bai'ul muzabadah, jual beli muzabadah. Masih ingat jual beli muzabadah? Apa jual beli muzabadah? Hah? Jual beli muzabadah bagaimana modelnya? Karena kalau enggak ingat muzabana, aroya nanti enggak paham aroya ini. Jual beli barang dengan barang yang sejenis. Enggak boleh itu.
6: Boleh.
5: Oh, masih ada jawab. Yang jelas. Nah, apa jual beli muzabana? Boleh enggak saya beli korma yang di atas pohon dengan korma kering
6: Tidak bisa.
7: Kenapa tidak boleh? Hah? Karena di atas pohon tidak jelas. Kalau di atas pohonnya jelas.
6: Boleh dengan syarat.
7: Hah?
5: Boleh.
7: Boleh. Kalau di atas pohonnya jelas, maka boleh. Yang ada lagi. Nah, kita mau masuk bab aroya ini. Ada hubungannya dengan bab jual beli muzab. Boleh atau tidak? Bagaimana caranya? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini kan korma yang kering, kemudian kita mau bayar dengan korma yang masih di atas pohon. Sisi ketidakbolehannya karena ketidakjelasan di dalam takaran. Ya. Ketidakjelasan di dalam takaran. Dan kurma akan masuk komoditi riba. Timbangannya harus jelas. Kalau 1 kilo sama-sama 1 kilo. Gitu loh. Kalau 1 keranjang sama-sama 1 keranjang. Jelas ya, Mifwan? Itu jual beli muzabana. Jadi kormanya masih di pohon. Ya. Yang berarti ini kan ditaksir. Dikira-kira. Di pohon ini oh ada 10 kilo. Nah, kita bawalah korma 10 kilo juga. Enggak boleh. Kenapa? Ada bab ribanya berarti. Karena ketidakjelasan. Nah, sekarang aroya rutob, yang masih jadi rutob itu, kita kemudian beli dengan korma. Boleh atau tidak? Hah? Dari sisi kebolehannya? Karena berbeda jenis. Korma ini, bro. Hanya namanya aja rutob. Dia tetap korma. Boleh atau tidak? Hukum asalnya tidak boleh. Muzabanah namanya. Kalau yang sudah jadi korma saja masih di pohon tidak boleh, apalagi yang masih rutob. Jelas ini? Tayyib. Hukum asalnya tidak boleh. Di bab aroya dia boleh. Nah itu maksudnya. Kenapa bab ini dipersendirikan? Karena membeli rutob dengan korma boleh. Dengan syarat. Nah, ini syarat-syarat ini yang harus Anda ketahui nih. Ya, hukum karena hukum asalnya tidak tidak boleh. Hukum asalnya ini haram. Jelas ini? Belum jelas berarti. Korma di pohon. Sudah jadi korma nih. Tamar nih. Anda bayar pakai korma kering. Ya. Sudah di takar. Ya. 10 kilo. Ya. Kemudian Anda oh ini di taksir 10 kilo juga. Boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh karena jenis timbangannya berbeda. Ini cuma ditaksir. Ini di kilo ini ditakar ini. Kalau ditakar pasti. Kalau yang ditaksir enggak pasti, bisa lebih bisa kurang. Sementara di dalam bab riba harus sama timbangannya. Jelas ini? Nah, sekarang kita mau bayar rutob ini yang masih jadi rutob nih. Mengkal ini. Kita mau pakai korma. Boleh atau tidak? Aduh, saya ulang lagi. Yang jadi korma aja enggak boleh nih. Hah? Apalagi yang baru jadi rutob nih. Paham enggak ini?
6: Paham.
7: Ya? Kalau yang sudah jadi kormanya aja tidak boleh, apalagi yang jadi rutob. Kapan diperbolehkan? Nah, ini babnya. Ini babnya yang mau kita bahas. Namanya bab aroya. Kapan diperbolehkan? Syaratnya apa saja? Ini yang akan kita bahas malam hari. Baik, tafadhol. Baca. Ada dua hadisnya, itu syarat di dalamnya sekali. Tafadhal, qira'ah Pak Sofia.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayka ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatijina wa li shaykhina wa li jami'il hadirin wa li sa'iril muslimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala al-bab ats-tsani bab al-araya wa ghayri dhalik. An Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibil ariyah hayya bi'aha bi kharsiha wa li muslim bi kharsiha tamran ya'kulunaha rutuban
7: rutuban tayyib hadis kedua
8: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il ariyah bi khamsati awsuq auduna khamsati awsuq.
7: Ini dua dalil hadis yang menyebutkan kapan jual beli aroya diperbolehkan. Ya, kapan jual beli aroya diperbolehkan. Baik. Al aroya bentuk tunggalnya adalah ari. Berasal dari kata al-huryu. Artinya al-khulu, al-khulu. Sendirian. Sendirian. Itu bab jual-beli. Kalau jual-beli sendirian disebut istilahnya al-aroya. Al-ariya. Kalau pemuda yang masih sendirian yang namanya?
6: Zomlo.
7: Kalau banyak? Zombie. Nah, istilah-istilahnya itu. Ya, baik. Hadis Zaid bin Thabit. Yang pertama, beliau mengatakan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibil ari. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, dispensasi kepada pemilik ariya. Untuk apa? Bentuk keringanannya ayyabi'aha bi kharsiha. Dia jual dengan taksiran. Khars itu menaksir, ditaksir, dikira-kira, ya. Bismillah muslimin, di dalam riwayat Imam Muslim, dikharsiha tamran, ya, ditakar atau diterka, diperkirakan dengan pembayaran bentuk kurma. Berarti ditakar ini yang dipohon, dibayarlah dengan korma. Jelas ini? Atau korma yang Anda beli, Anda bayar pakai rutab yang di pohon. Jelas ini? Baik. Ya'kulunaha rutoban. Dan dia memakannya dalam keadaan rutab. Kira-kira apa syarat yang bisa Anda dapatkan dari hadis yang pertama? Jadi kurma itu dengan kurma dari hadis ini boleh yang ditakar untuk membeli sesuatu yang ditaksir. Dikira-kira. Kan hukum asalnya tidak boleh. Harus sama. Timbangannya, takarannya harus sama. Tetapi ini kata Nabi, Nabi memberikan dispensasi keringanan. Di syarat yang berikutnya ya kulunaha rutoban, dikonsumsi ketika masih jadi rutob. Karena kalau Anda tunggu rutob jadi kurma, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa ini diperbolehkan? Kata para ulama, yang pertama hajatul insan, ada hajat, ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Rutob itu dijadikan lalapan oleh masyarakat Arab. Kenapa dibutuhkan lalapan? Karena untuk menetralisir bau amis dari daging. Daging yang paling amis apa? Unta. Dibutuhkanlah rutuk itu. Ya. Karena ini ada kebutuhan, maka yang tadinya terlarang, maka diperbolehkan. Karena ada kebutuhan. Jelas ini, Kwan. Tapi dari hadis yang pertama, ya, kita mendapatkan syarat bahwa jual beli aroya ini berarti kapan seseorang dia menaksir itu karena dia tidak punya duit. Kalau dia masih punya dinar, maka dia beli. Jangan dia tukar, jangan dia barter. Paham ini?

Ya, baik. Sehingga dari hadis yang pertama ini, kata beliau, tahrim bayi tamr ala nakh bitamrin mithlahu, haramnya jual beli kurma di atas pohon, ya, di atas pohon. Kenapa? Itu masuk jual beli muzabana yang dilarang. Dari kata mana? Karena Nabi mengatakan, karena Zaid bin Tsabit beliau mengatakan Nabi memberikan rukhsah. Berarti hukum asalnya haram. Membeli korma di atas pohon, ditaksir dengan bayarannya korma, tidak boleh. Ya. Jawaz bai'il arya. Nah, diperbolehkannya jual beli arya. Inilah yang diperkecualikan dari jual beli muzabanah yang diharamkan. Yang ketiga, anna rukhsah liman ihtaja ila akli rutabi khassatan. Bahwasanya keringanan ini, dispensasi ini diberikan kepada mereka yang membutuhkan untuk makan rutab saja. Ya, memang dikonsumsinya dalam bentuk rutab. Rutab itu kan kurma yang bengkak, yang hijau udah menguning. Ya, karena itu kalau sudah dipetik, jadi kurmanya cepat. Jadi kurmanya cepat. Yang keempat, ayyuqaddaru rutubu 'ala an-nakhla tamratan tamran biqadri tamri alladhi ja'ala thamanan lahu. Di taksir boleh, ya, dengan kurma yang dijadikan sebagai pembayarannya. Nah, nanti ini kita mau kiaskan kemana beras. Kalau ente enggak tahu kurma beras, ya, di sawah yang masih jadi gabah, Anda bayar pakai beras. Nah, itu nanti pembahasannya ke sana. Karena antum kan enggak makan kurma ini. Ya. Jadi kurma itu dijadiin lalapan. Sementara beras ini makanan pokok. Ya. Karena orang berpikir yang lalapan saja boleh, masa yang beras yang merupakan makanan pokok tidak boleh? Gitu loh. Ya? Baik, kita bahas dulu hadis yang kedua biar jelas. Hadis yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya fi khamsati awsuqin aw duna khamsati awsuq. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dispensasi di dalam transaksi araya adalah 5 wasat atau kurang daripada itu. Maksimalnya 5 wasat. Maksimalnya 5 wasat berarti. Kurang daripada itu tidak masalah. Lebih haram. Kembali kepada jual beli muzabanah jadinya nanti. Ya. Berapa 5 wasat? 1 wasat 60 sok. Satu wasak itu 60 sok. Berarti 5 wasak 300 sok. Berapa 300 sok? Kalau kita konversi ke kilogram, 1 sok adalah jumlah pembayaran zakat fitrah Anda. 1 sok. Kan Anda keluarkan 1 sok nih, zakat fitrah. 1 soknya berapa? 2,5 hitungan minimal patok Syekh ini, ya, Syekh bin Bas hitungannya 3 kilo satu sok itu, ya. Jadi kalau kita pakai satu soknya 2,5 kilo, berarti 5 wasaknya berapa kali itu? Berarti 300 kali 2,5 berapa? Berapa? Hah? Ya, 750

0: kilo. Kalau pakai yang 3 kilo 1 sok, fatwanya saya bin Bas, maka khamsah lima wasak itu 900 kilo. Jadi 750 kilo itu saja batas maksimal yang diperbolehkan dalam jual beli arwah. Lebih daripada lima wasak, balik ke hukum asal. Haram untuk dilakukan. Jelas ini, Pak. Baik. Sekarang, berarti bertambah syarat yang kita pelajari. Syarat-syarat kalau kita kumpulkan dari dua hadis ini, satu, Anda memang membutuhkan ruto. Yang kedua, Anda tidak punya duit, tidak ada mata uang yang Anda pegang. Yang ketiga, serah terima terjadi sebelum berpisah. Itu kan tetap itu syarat-syarat yang sudah ada. Korma, dengan korma, ya, walaupun timbangannya sama, takarannya sama, tapi harus terjadi di mana? Ya dan anyadi, serah tiramanya di tempat. Ya, tidak boleh kemudian Anda minta korma dikirim online gitu, tidak boleh. Bayar. Ya, tidak diperbolehkan. Serah terimanya harus di tempat sebelum berpisah. Syarat berikutnya, tidak lebih daripada lima wasak. Baik. Sekarang balik ke beras. Balik ke beras. Anda punya beras. Pengen beli gabahnya. Beras 10 karung Anda taksir pada gabah 20 karung. Ya. Berarti kan kalau kita hitung 750 kilo, berarti kan 7 kuintal. Ya, 7,5 kuintal. Berarti kalau nilainya masih di bawah. Bolehkah Anda tukar beras? Kayak pertanyaan dokter kemarin, dia punya beras kertas, dia tukar dengan beras kepala. Kan tetap hukum asalnya tidak boleh, karena dia sama-sama beras. Ya, dia sama-sama beras. Baik, sekarang si Mbak Gabah ini, bisa tidak dikiaskan ke jual beli arwah ini? Jawaban dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa ar-rukhsah la tata'adda fi mahalla, yang diberikan keringanan itu pada bab tertentu tidak berbilang. Sehingga ketika Nabi memberikan keringanan dispensasi pada korma, maka tidak boleh dikiaskan pada jenis yang lain. Tidak boleh. Itu kaidah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ar-rukhsatu la tata'adda maqamaha aw la tata'adda fi mahalliha. Jadi kalau yang diberikan keringanan pada rukhsah, maka sudah. Rukhsahnya korma, korma. Jangan bawa ke bab yang lain. Contoh-contoh rukhsah. Apa contoh rukhsah yang Anda paham? Dalam bab apapun. Kita mau pakai ini kaidah Imam Syafi'i. Kita mau pakai kaidah Imam Asy-Syafi'i. Orang safar, rukhsahnya boleh? Tidak puasa. Karena alasan safar kan lelah. Iya. Capek. Sekarang, orang yang kerja, capek kan? Tukang bangunan, capek kan? Capek. Boleh tidak dia tidak berpuasa? Tidak boleh, walaupun ilahnya sama. Karena Nabi memberikan keringanan kepada orang yang safar. Tidak bisa diberikan keringanan kepada orang yang selain Safar. Karena rukhsah itu tidak boleh dia dikiaskan pada hal yang lain kecuali pada waktu tersebut. Antum punya utang puasa tahun lalu, ya. Kemudian Anda ingin mengkodoknya dengan puasa yang tahun kemarin ini. Boleh enggak Anda gabungkan dua puasa pada satu waktu? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena rukhsahnya ada pada sholat saja. Iya kan? Anda boleh enggak sholat asar di waktu duhur? Di waktu duhur itu kan boleh. Rukhsahnya ada. Tapi boleh enggak dikiaskan kepada puasa? Enggak boleh. Karena rukhsah itu lah tata adda maqamaha. Itu kaidah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga di dalam bab jual beli aroya juga tidak boleh dikiaskan pada hal-hal yang lain. Jelas ini? Jelas tidak? Dia butuh beras, sementara dia cuma punya. Bagaimana caranya?
1: Jual dulu gabah.
0: Hah?
1: Jual dulu gabah.
0: Ah, itu dia. Dia jadikan dulu atau dia bayar pakai yang lain? Gak ada uangnya, dia bayar pakai apa? Apa yang dia punya di rumah? Sawi kah? Ya?
1: Kasih beda berarti.
0: Kalau gabah, bisa enggak gabah disamakan dengan beras? Hah? Enggak sama berarti. Nah, berarti silakan tukar. Ya? Silakan ditukar. Itu barter yang diperbolehkan berarti. Hah?
1: Gabah apa kan? Adakah beras ini?
0: Bisa untuk makan gabah kan? Ada yang makan gabah di sini? Oh, hebat itu. Tapi harus jadi beras dulu kan? Korma langsung makan. Ya, baik.
1: Sanggup digigit.
0: Baik. Sekarang masuk hadis berikutnya.

0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا ولو أبرت فثمرتها للباع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
1: Baik, sekarang kita masuk hadis. Ini bab tentang bai'un nakhli ba'da ta'bir. Bab jual beli kurma setelah dia dikawinkan. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol man ba'a nakhlan, barang siapa yang menjual pohon kurma. Pohon ini, perhatikan, nakhlan, pohon kurma. Qad ubbirat, yang telah dikawinkan, yang telah diserbukan. Fathamaruha lil ba'i, maka buahnya itu menjadi milik si penjual. Buahnya milik penjual. Saya punya pohon korma, ya. Om Richard beli, dia beli itu pohon korma saya. Buah kormanya punya siapa? Yang beli atau saya? Saya yang punya, karena yang dia beli cuma pohonnya. Paham ini? Kan kalau kebiasaan orang beli pohon dengan isinya. Coba lihat syariat kita ini begitu sempurna ya. Tapi untuk bab korma ini, kenapa ini di beda dengan bab mangga? Karena korma tidak bisa berbuah kecuali setelah proses bantuan perkawinan manusia. Ya, pohon yang seperti ini apa? Salak. Jadi kalau ada buahnya, tetap milik Anda itu. Karena dia beli cuma pohonnya. Jelas ini? Kapan boleh dia miliki si pembeli? Kalau dia persyaratkan. Nah, illa ayyustarata al-mubta', kalau si pembeli mempersyaratkan. Nah, inilah disebut juga ini adalah dalam syarat jual beli yang diperbolehkan. Sehingga berlaku untuk semua jenis pohon yang modelnya seperti ini. Salak, apalagi yang proses pembuahannya dibantu oleh tangan-tangan manusia. Vanili, apalagi sawit masuk enggak? Sawit dibantu kan? Bantu atau tidak? Ya kalau tidak, tidak berarti. Pokoknya kaidah kita ini yang prosesnya butuh bantuan manusia. Pohon-pohon yang seperti itu berarti. Baik. Ini yang disebutkan oleh Nabi, maka buahnya tetap milik si penjual. Oh iya, kan dia beli pohonnya nih, pohonnya saja. Berarti kalau belum dikawinkan, milik pembeli. Jelas ini ya? Tapi kalau sudah dikawinkan, karena si penjual ini sudah mengeluarkan usaha, maka milik penjual. Tapi kalau belum dikawinkan, milik Anda. Tapi kalau saya sudah kawinkan pohon korma saya, salak saya, buahnya buat saya. Ya, kapan boleh buat Anda? Kalau Anda mempersyaratkan, Anda bilang nanti dengan buah-buahnya ya Pak. Oh iya, nggak ada masalah. Yang penting kita bangun di atas syarat. Itu maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali ke Madinah, kata Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat yang kemudian mengawinkan korma. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Mahada, apa ini yang kamu orang bikin? Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, beginilah korma. Ya, kalau mau bagus dikasih kawin." Korma saja begini nih. Dikasih kawin kalau mau bagus.
0: Kenal lagi.
1: Ini kamu ini kita sedekah kilo bagus. Korma lo ini, korma lo ini. Ya, dibantu juga nih buat kawin. Ya, jangan biarkan temanmu kok tidak bantu-bantu. Korma lo ini. Ya. Jadi korma itu kalau mau bagus, proses perkawinannya kan dibantu, diambil sarinya, dielus-elus. Antum pernah lihat salak begitulah, ya? Dibantu dielus-eluskan. Baru kemudian dia berbuah bagus. Kata Nabi, "Apa ini?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, beginilah kalau mau bagus." Nabi SAW mengatakan, "Laulam taf'alulah salah." Biar kumurah tidak kasih begitu, dia berbuah gitu, kata Nabi. Maka para sahabat pun mendengarkan. Ya, arahan dari Nabi SAW. Nabi tunggu lama, mana korma, mana ini? Kata para sahabat, "Tidak ada yang jadi ya Rasulullah." "Kenapa? Kemarin antum bilang tidak usah dikasih begini." Nah, makanya di situ Nabi, kalau antum pernah dengar hadis, "Antum a'lamu bi umuri dunya." Cuma ini dia sebabnya. Kenapa Nabi sampaikan itu? Nabi mengatakan, "Oh, kalau begitu kumoram yang paling tahu." Kan Nabi, dia hukum asalnya buah. Kalau memang Allah takdirkan dia berbuah, ya sudah, dia akan tetap berbuah. Kalau enggak, enggak. Tapi ternyata enggak semua pohon dikasih begitu. Ya, harus ada prosesnya. Ya, ada yang proses perkawinannya alami, dari angin, ya. Ya, dari lebah bawah, ya. Tapi ada pohon-pohon yang tidak akan pernah punya kualitas buah yang baik sampai kemudian antum bantu kawin. Ya, yang seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda perjual belikan dan Anda sudah kawinkan, maka buahnya buat Anda. Kalau belum, maka milik si pemberi. Itu saja. Di dalam riwayat Imam Muslim tentang seorang hamba, siapa yang menjual budaknya, maka hartanya milik si penjual. Karena budak itu dia tidak miliki, bahkan dirinya dia tidak miliki budak itu. Kecuali ketika Anda beli budak itu dari saya, kemudian Anda mempersyaratkan. Ya, mempersyaratkan. Makanya di dalam bab waris, budak juga tetap hartanya diwarisi oleh pemiliknya. Apa contoh kasusnya? Apa contoh kasusnya? Beli tanah. Pas bantangan bangun pon, gali untuk pondasi, ada harta karun. Ada emasnya. Ya. Emasnya milik siapa? Yang punya tanah. Milik saya yang punya tanah atau Anda yang beli? Kan Anda sudah beli nih. Paham kan? Kan kalau antum tidak mau belajar, saya sudah beli Ustaz. Dengan tanah-tanahnya, berarti tanah-tanah dengan isi-isinya dong. Ya kan? Tapi kalau hadis-hadis begini yang kita pelajari, membuat kita lebih khawatir. Jangan sampai kalau kita ambil jadi haram. Jangan lagi antum mikir, Ustaz, emas sekarang 2,7 loh. Bukan cari haram halalnya dulu. Bukan cari harganya dulu, cari halalnya. Makanya kan pernah terjadi tanah seperti ini. Terjadi, kan, di dalam hadis disebutkan ada seorang yang membeli tanah. Ketika dia gali, dia dapatkan ada emas di dalamnya. Harta karun lah dia dapat. Dia datang kepada si penjual. "Emas ini milikmu, karena yang saya beli cuma tanahnya." Kata si penjual, "Wah, saya jual tanah itu dengan isi-isinya. Masalahnya tidak ada syarat di depan tadi nih. Saya jual tanah ini dengan isi-isinya." Dia juga khawatir, tidak mau ambil. Coba antum punya tanah begitu, kemudian yang beli tanah antum, dia kembalikan. "Ini ada emas 10 kilo saya dapat. Oh iya, Mio, punya aku itu. Kok tidak begitu? Yang kita pikirkan ini kehalalan. Ya, pasti kau langsung ambil. Pasti. Tapi membaca hadis ini membuat engkau akan hati-hati. Kehalalan yang paling penting, teman-teman sekalian. Ya, kau memang punya aku itu. Saya baru ingat, saya pernah tahu. Padahal tidak pernah jadi tepat. Ya, maka kata si penjual, saya jual semuanya. Ya, maka milikmu. Enggak, si penjual tidak mau ambil, si pembeli tidak mau ambil. Jelas ini? Baik. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Baik, kita azan dulu berarti ya. Saya belum melanjutkan ini. Bagaimana ini emas ini? Pokoknya di tengah-tengah dia nih, pembeli tidak mau, si penjual juga tidak mau. Karena takut menjadi haram dia mereka ambil.

0: أكبر الله
1: موسيقى

أشهد أن محمد رسول الله.

0: لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت وبارك على محمد وعلى محمد. اللهم رب العالمين. Nah, sehingga tadi si penjual tanah, pembeli tanah, tidak ada yang mau mengambil karena mereka tidak mempersyaratkan di dalam jual beli. Takut apa yang mereka ambil ini bukan hak dia. Sehingga mereka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahakam mencari solusi. Ya, tanya orang, tanya ustaz. Ya, tantanglah dia sama menyebutkan permasalahan. Kata ustaz ini, hakim ini, kepada yang menjual, Anda punya anak? Kata dia, ada anak laki. Ente yang beli ya punya anak, ada anak perempuan, sudah kasih nikah saya orang. Ya, gunakan gunakan emas itu untuk keluarga kalian dan bersedekahlah. Dan itu jalan pintas, bagus. Kalau sama-sama mau anaknya yang jadi masalahku. Tapi biasanya mau kalau emas banyak ini. Kan ini harta nih di dalam. Oh, yang umur 18 tahun saja mau kok sama yang 70 tahun. Yang penting jelas, gitu kan? Iya, maksud saya, ya inilah solusi. Itulah maksud saya dalam syarat-syarat yang seperti ini. Kenapa? Karena kehalalan, teman-teman sekalian. Contoh kasus, Om Richard punya rumah kos. Jangan lagi tanya, Ustaz, kosnya syariah atau tidak? Bukan urusan itu. Rumah kos dulu, saya mau beli. Tapi uang harga rumah kosnya 200 juta. Uang saya cuma 10 juta. Saya DP. Kenapa Anda ketawa? Anda meremehkan saya, Pak. Maksudnya dari 200 juta ke 100 juta. Ya, kan, belum selesai nih. Dia punya rumah kos nih, 200 juta dia jual. Tapi uang saya pada saat itu kan cuma 10 juta. Saya bilang sama dia, berikan saya waktu 1 bulan. Saya lunasi 200 juta itu. Sisanya 190 juta. Sekarang rumah kosnya milik siapa? Milik? Milik? Penjual. Tidak. Ini hilang para ulama kan? Kenapa antum bilang milik, tetap milik penjual? Kenapa kalau tadi bilang milik pembeli? Karena saya sudah beli. Akad. Kata dia milik penjual, tetap milik dia, Ustaz. Belum lunas. 1 bulan. Nah, itu contoh-contoh kasus tuh. Nanti. Ya. Karena dipersyaratkan. Ini yang disebut dengan khiyar syarat. Ya. Kalau, karena akan rentetan kasusnya begini. Kalau sudah milik saya, berarti kalau hasil rumah kosnya 1 bulan ke depan milik siapa? Milik penjual, berarti walaupun saya sudah DP tetap miliknya Om Richard hasil rumah kosnya. Itu nanti tuh kasus-kasusnya begitu. Ya? Bisa paham ini kan? Tidak sesederhana itu. Jual beli ini. Karena terkait halal haram ini jual beli. Sekarang kita bilang, oh miliknya si pembeli, dia sudah akad. Kan jual beli kalau sudah akad, ya sudah milik saya. Iya, motor saya beli dari Om Buan, 10 juta. Saya baru bayar 5 juta. Kan sudah milik saya. Ya, boleh saya jual lagi? Boleh. Nah sekarang tapi untuk yang kasus-kasus seperti ini, yang berpenghasilan. Penghasilannya, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, itu milik siapa? Karena tidak dipersyaratkan. Itu loh, khiyar syarat itu yang penting. Nah, bagaimana nih? Milik saya kah atau tetap milik Om Richard? Pekan depan.
1: Boleh itu bertanya.
0: Ya, itu begitu tuh contoh-contoh kasus nanti itu. Di dalam jual beli, ya, karena nanti misal antum punya sesuatu yang menghasilkan Pertamina, mau pengen jual tapi kan butuh uang, kan? Tapi yang memang antum lagi butuh uang, hari itu ini udah 200 juta. Antum mau jual dia 3M, 5M. Tapi yang mau beli cuma punya duit 200 juta pada saat itu. Antum memang lagi butuh. Nah, dalam tentang waktu, sebelum Anda lunasi 3M-nya, 5M-nya, dari semenjak Anda akan, hasil penjualan BBM itu, setiap harinya, sampai jangka waktu 2 bulan misalkan, tempo yang Anda sepakati milik siapa? Kan tidak sesederhana itu. Oh, milik yang beli. Ini tetap milik yang jual. Tidak sesederhana itu. Makanya tiap syarat itu, kapan keperpindahan kepemilikannya terjadi, disebutkan ketika syaratnya sudah terpenuhi. Selama syarat belum terpenuhi, maka masih milik si penjual. Itulah tiap syarat. Tidak sesederhana mentang-mentang kita udah DP kemudian milik saya udah ya. Nah, itulah bab-bab yang seperti ini yang perlu didetailkan di dalam kasus-kasus jual beli, dan kita akan banyak berikan contoh kasus insyaallah ya. Ini sudah waktu juga membatasi kita. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf. Orang tua menyarankan saya masuk jurusan KPI, komunikasi penyiaran, tapi saya manajemen. Nah, nanti kita jawab. Ada yang jawab pertanyaan jual beli tuh? Kita bunyi nih pak. Baik, nanti kita sambung pekan depannya. Yang ini pertanyaan ini tentang jurusan KPI dan jurusan manajemen. Semua jurusan ini tidak bertentangan. Ya, silakan komunikasikan kepada orang tua, berikan presentasi yang bagus, sehingga orang tua mendukung Anda untuk memilih, mengiyakan jurusan yang Anda pilih. Karena jurusan manajemen bisnis Islam juga bagus, KPI juga bagus. Ya, tinggal paparkan saja. Ya, kan begitu saja. Tapi kalau mau antum menurut ke orang tua, ya bagus juga. Dua-duanya bagus, tinggal dibicarakan. Ya, dari waktu yang bagus. Ada kisah sebenarnya di balik kisah-kisah yang seperti ini, ada kisahnya. Ya, dan insya Allah nanti kita akan berbagi itu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fatwa ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
3: Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh bagi wanita yang hendak berihram memakai sarung tangan di saat umrah? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita memakai sarung tangan bila ia berihram haji atau umrah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Sarung tangan adalah kaos tangan yang biasa dipakai wanita. Adapun memakainya di luar waktu ihram adalah baik dan lebih sempurna dalam menutup aurat. Wallahu a'lam. Apa hukum keberadaan wanita di dalam Masjidil Haram untuk mendengar pengajian dan khutbah sedangkan ia dalam keadaan haid? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita yang sedang haid menetap atau tinggal di dalam Masjidil Haram atau di masjid-masjid lainnya. Akan tetapi ia boleh lewat saja untuk mengambil keperluannya. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika disuruh mengambil sajadah Nabi di dalam masjid. Maka pada saat itu Aisyah berkata, sajadahnya ada di dalam masjid, sedangkan ia dalam keadaan haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haid kamu itu bukan pada tanganmu. Jadi apabila wanita haid lewat sepintas di dalam masjid sedangkan ia merasa aman dari ceceran darah, maka tidak apa-apa ia melintasinya. Akan tetapi jika ia hanya sekedar ingin masuk dan duduk di dalamnya, maka hal ini tidak boleh. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kaum wanita pada waktu salat Id agar mereka turut ikut serta pergi ke tempat salat. Hanya saja beliau menyuruh agar wanita-wanita yang sedang haid menghindari atau berada di luar tempat salat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid sekalipun untuk mendengar khutbah atau pengajian. Wallahu a'lam. Bagi wanita nifas, bila telah suci sebelum 40 hari, apakah wajib baginya berpuasa dan sholat? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Bila mana wanita nifas telah suci sebelum 40 hari, maka wajib baginya berpuasa bila pada bulan Ramadan, dan wajib sholat, serta boleh bagi suami untuk menggaulinya. Karena dia dalam keadaan suci, tidak ada lagi sesuatu yang mencegah dari kewajiban berpuasa maupun kewajiban sholat dan boleh digauli. Wallahu a'lam. Bolehkah zakat emas diberikan kepada para pejuang atau mujahid? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh bagi siapa saja yang mempunyai harta zakat, baik berupa zakat emas, zakat uang, barang dagangan, ataupun lainnya, boleh diberikan kepada para mujahid yang berjuang fi sabilillah. Karena berjihad fi sabilillah termasuk yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sungguhnya harta zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, dan orang-orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, keperluan berjihad fi sabilillah, dan ibnu sabil, sebagai suatu kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Wallahu a'lam.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah.
6: Alladhi sammahu mu'allifuhu bimanhajus salikin wa tawdihul fiqhi fiddin.
5: Bersama Al-Ustaz Zaidan Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala.
7: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah toharoh? Karena toharoh ini adalah merupakan syarat sah sholat.
5: Rutin setiap hari Kamis ba'da sholat maghrib bertempat di Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Mu'adz 94.3 FM dan Mu'adz TV.
8: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Mu'adz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Laziz Muas Jalan Profesor Dr. Abdur Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Binjabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
9: 94,3 FM.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

يترقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
1: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan kelayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
1: Dari أبو مسعود عقبة بن عمرو bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
3: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya, betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ

0: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafidhullah, setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
1: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ustadz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
7: Kalau senandung memang hukum nyanyi terjadi ikhtilaf para ulama dalam artian apakah nyanyian itu bernyanyi atau namanya bersenandung itu boleh atau tidak. Ya, madhab yang paling ringan dalam hal ini madhab Syafi'i. Beliau mengatakan gina atau syair boleh, bersyair boleh dengan syarat. Syarat yang pertama syairnya kosong dari maksiat. Syarat yang kedua tidak boleh terlalu sering, tidak boleh sering-sering, karena adanya hadis Nabi SAW sabda la an yumla'a ya batnu ahadikum qaihan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Qur'an, kepada zikir. Ketika seorang pemuda lebih asyik dengan nasyid, saya yakin dia tidak akan rasa cinta kepada Al-Qur'annya berkurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, dua cinta yang tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba, cinta Al-Qur'an dan cinta nyanyian. Enggak bakalan ketemu, kata beliau. Orang yang cinta nyanyian enggak bakalan cinta Al-Qur'an, dan orang yang cinta Al-Qur'an enggak bakalan cinta nyanyian. Iya, bahkan Ibnu Qayyim menamai nyanyian itu ruqyatuz zina. Nyanyian itu ruqyah zina. Imam Malik mengatakan nyanyian itu mumbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan. Ya, ucapan ulama tentang hukum nyanyian itu pedes-pedes ternyata, Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadis, ucapan-ucapan tak berguna untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Sampai beliau bersumpah 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu nyanyian. Maka dari itulah ya akhi, antum-antum para pemuda, jangan sama sekali antum, hati antum dipenuhi dengan nyanyian. Jangan. Penuhi dengan Al-Quran, penuhi dengan zikir kepada Allah, penuhi dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, penuhi ikhwata Islam.
8: Orang yang lari dari takdir itu seperti apa? Ya, enggak bisa lari di takdir. Dia walaupun lari ya dia dalam takdir Allah Ta'ala. Intinya soal takdir itu serahkan kepada Allah, karena takdir itu bicara tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kita itu tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. La tus'alu amma yaf'alu. Anda tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi kalian yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya. La yus'alu amma yaf'al, la yus'aluna amma yaf'alu. Mereka tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah, wa yus'alun, tapi mereka akan ditanya tentang perbuatan mereka. Sehingga yang penting kita apa yang sudah kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Ta'ala. Takdir itu wajib kita imani, itu berkaitan dengan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang hendaknya kita disibukkan untuk mempersiapkan apa yang kita jawab dari pertanyaan Allah nanti tentang amal-amal kita.
6: Larangan jual beli di masjid, apakah juga termasuk transaksi jual beli online? Semisal belanja di marketplace ketika di dalam masjid, iya. Dan hukum jual belinya dikhawatirkan rusak. Dalam artian, kalau terjadi juga jual beli, maka berarti si pembeli yang mengambil barang

0: itu berarti dianggap barang curian, si penjual yang menjual barang mengambil uang orang lain. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, mani bta'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Siapa yang membeli sesuatu, berjual beli sesuatu di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberkahi perniagaanmu. Ya, dan ini umum, baik itu transaksinya di dalam dunia nyata di zaman sekarang ataupun di dalam dunia maya. Yang penting dia terjadi jual beli, apalagi di dalam masjid. Di dalam masjid tidak dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Lebih baik di luar masjid. Nah, pertanyaan sekarang, apakah jual belinya hal sah atau tidak? Kan haram, otomatis terlarang. Tapi kalau terjadi jual beli juga, sah atau tidak? Maka jawabannya, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan jual belinya tidak sah. Karena terdapat larangan dan larangan berkonsekuensi kepada keharaman. Keharaman menunjukkan kepada kerusakan. Allahu a'lam.
1: Ya, pertanyaan, bagaimana dengan negeri Andalusia yang bisa hancur, yang dulunya jaya, apakah karena umat yang tidak menjaga Allah? Benar. Tidaklah hancurnya khilafah-khilafah Islam. Tidak bicara Andalusia secara khusus. Namun bagaimana dinasti Bani Umayyah, bagaimana dinasti Bani Abbasiyah, bagaimana kerajaan kekhilafahan Islam ini runtuh dan hancur? Kita membaca sejarah kehancurannya adalah ketika umat Islam menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, ketika mereka sibuk bergelimang dengan dunia, dengan harta, dengan syahwatnya, maka di saat itulah, ya, pernah di dalam peristiwa di Andalusia, ya, Andalusia ini tidak mendadak hancur, ya, negara kafir Nasrani pada saat itu mengamati berpuluh-puluh tahun. Salah satu intelijen mereka, mereka pertama kali pada awal-awal melihat ada seorang anak umur 13-an tahun menangis. 13 tahun nangis. Ditanya, "Kamu kenapa menangis?" Dia katakan, "Saya berlomba memanah dengan temanku. Dari 13 dari 10 sasaran luput satu. Sedangkan temanku dari 10 sasaran kena 10-10-nya. Karena luput satu dia nangis." Maka kata intelijen kafir, "Jangan sekarang nyerangnya. Ini nangisnya gara-gara luput anak panah." Ya? Masalah ini kalau nyerang zaman sekarang. Kalau anak umur belasan tahunnya seperti ini, gimana bapaknya? Ya. Karena di zaman sahabat, ya, di zaman sahabat Nabi SAW menganjurkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man ta'allamal ramay thumma tarakaha falaysa minna." Barang siapa yang belajar memanah kemudian ditinggalkan, bukan golonganku, kata Nabi. Sehingga para sahabat sudah tua renta, usia 80 tahunan masih latihan memanah. Ditanya kenapa? Karena ingat hadis Nabi SAW tadi. Enggak gampang. Ya, istiqamah sampai tuanya. Sampai tua dia tetap mau latihan memanah, kemudian mencabut anak panahnya, balik lagi memanah lagi. Ini tidak mudah sampai usia tua seperti itu. Ya, kemudian setelah sekian beberapa tahun dilihat di satu tepi pantai seorang pemuda usia 20 tahunan nangis. Nangis terseduh-seduh. "Kenapa kamu menangis?" "Ya, saya habis diputus oleh pacar saya." Ya, nangisnya karena diputus pacar. Kata intelijen kafir, "Sekarang waktunya nyerang." Ya, ketika hati ini menjadi lemah. Karena apa? Karena dunia. Ya, zaman sekarang subhanallah mencari pemuda yang benar-benar pemuda susah. Ya, pemuda tapi tampilan seperti pemudi. Ya. Subhanallah, cara berbicaranya, melonya, dan segala sesuatunya. Bagaimana kalau diamanatin rumah tangga? Ya, ditolak lamaran kerja 2-3 kali sudah mau gantung diri. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam, kita diajarkan seorang laki-laki harus menjadi seperti laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Demikian pula wanita dengan kewanitaannya. Jangan dibalik. Ketika terbalik, kepemimpinan itu diserahkan kepada wanita, terjadilah kehancuran dalam rumah tangga, dalam negara dan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana kita lihat dalam kehidupan dunia saat ini. Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah.
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
3: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Mainim yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
2: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Assalamualaikum,
6: Kona. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
6: apa kita bikin?
5: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
5: Baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
6: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
6: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
2: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
10: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Ya hibati filah sahabat Muadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami dan juga menemani ruang dengar sahabat Muadz sekalian di malam hari yang penuh keberkahan ini yang telah menunjukkan pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Gimana nih kabar dari sahabat Muadz sekalian di malam ini? Kembali kami doakan sahabat Muadz, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan kita dan yang terpenting dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tentu sahabat muat sekalian, di malam yang sejuk seperti sekarang ini merupakan waktu yang sangat pas dan cocok, karena biasanya pada waktu-waktu seperti ini kita sudah mulai beralih di aktivitasnya. Yang tadinya pagi dan siang hari kita lagi sibuk-sibuknya kan di tempat kerja ataupun juga di kampus, maka biasanya di malam hari menjadi momen kita untuk beristirahat dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Dan mungkin juga sahabat muas kalian tak menutup kemungkinan sebagian dari sahabat muas saat ini masih setia untuk bekerja mencari nafkah demi keluarga tercinta di rumah. Maka sahabat muas kalian, apapun aktivitas kita semua, ingatlah untuk senantiasa menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana sahabat muas kalian, kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang rutin namun mudah untuk kita kerjakan. Seperti misalnya zikir ataupun juga memurojaah hafalan-hafalan kita. Dan terlebih lagi sahabat muat sekalian, di malam hari yang penuh keberkahan ini akan kembali bersama sebentar lagi menemani ruang dengar sahabat muas dalam program Murotel Pilihan Malam. Di mana kita harus juga mengetahui sahabat muas bahwasannya terdapat manfaat ketika kita mendengarkan kalamullah ataupun Al-Quran dari orang lain. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Nabi SAW berkata kepadaku, "Bacalah Al-Quran untukku." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aku bacakan untukmu, padahal Al-Quran diturunkan untukmu." Nabi SAW menjawab, "Aku sangat suka mendengarkan dari selainku." Aku pun membacakan surah An-Nisa sampai pada firman Allah yang artinya, "Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti? Apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka, itu sebagaimana umatmu." Quran Surah An-Nisa ayat ke-41. Ia berkata, "Sekarang cukup engkau baca," lalu menoleh ke arah beliau dan ternyata kedua matanya sudah meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya sahabat muat sekalian, di tengah segala aktivitas dan kesibukan kita di malam ini, tak lupa untuk senantiasa kita mendengarkan murotal tentunya, di mana insya Allah ta'ala malam ini akan bersama kembali kita mendengarkan beberapa murotal pilihan yang akan dilantunkan oleh kori-kori pilihan kami, yakni diantaranya ada Syekh Muhammad Rotal Kurdi Hafizallahu ta'ala, Syekh Ziyad Fatil Hafizallahu ta'ala, dan juga kori dalam negeri yakni Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi Hafizallahu ta'ala. Oleh karenanya sahabat muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM.
12: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
11: Ya, hibatifillah sahabat muas yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kita semua begitu banyak limpahan rahmat, taufik, dan hidayah sehingga di malam ini dapat kembali bersama kita bersua dalam program Murotal Pilihan Malam. Dan insya Allah ta'ala sahabat muat sekalian, malam ini akan kembali bersama kita awali program Murotal Pilihan Malam dengan mendengarkan Murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga Quran Surah Al-Waqiah yang akan dilantunkan oleh Qori Muhammad Rotal Kurdi Hafizallahu ta'ala. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi sahabat muas, langsung saja kembali bersama kita tenangkan hati dan juga kita lapangkan jiwa kita hanya dengan mendengarkan kalamullah yang mendatangkan ketenangan. Berikut program Murotal Pilihan. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
12: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: Assalamualaikum. Kaifa halak, Deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
2: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
2: Astagfirullah. Cepatnya pada kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
0: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pasti

0: resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh

0: Kunj Bal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
1: Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muadz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati filah sahabat Muadz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah barusan bersama telah kita sejukkan hati kita, tenangkan pikiran kita melalui program Murotal Pilihan Malam. Di mana sahabat Muadz sekalian telah bersama juga kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dalam program Murotal Pilihan Malam yang telah dilantunkan oleh kori-kori pilihan kami tentunya, yang insya Allah ta'ala akan datangkan ketenangan bagi jiwa kita semua. Dan semoga sahabat Muadz sekalian setiap ayat yang kita dengarkan dapat menjadi penyejuk hati kita, penguat iman serta menghadirkan keberkahan di malam yang penuh ketenangan ini. Amin Allahumma amin. Dan tentu sahabat Muadz sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah mencintai keindahan melalui hadis yang telah bersama kita ketahui, yakni innallaha jamilun yuhibbul jamal, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karenanya sahabat Muadz sekalian, mungkin untuk menciptakan rumah yang nyaman, rapi dan menjadi tempat berkumpul yang baik bagi keluarga kita semua, kita biasanya pusing nih untuk pilih-pilih perabotan ataupun juga untuk cari-cari lokasi yang bisa untuk sahabat Muadz kunjungi untuk memanjakan mata. Iya, tentunya untuk mencari perabotan-perabotan yang mungkin cocok untuk di rumah sahabat Muadz. Nah, oleh karenanya sahabat Muadz sekalian yang mungkin mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta, kami punya solusi yang pas. Karena sahabat Muadz saat ini Informa Kendari sedang memberikan penawaran spesial untuk sahabat Muadz sekalian hanya sampai tanggal 31 di bulan Juli ini. Catat tuh sahabat Muadz, hanya sampai tanggal 31 di bulan Juli ini. Nah, sahabat Muadz mau isi rumah yang bagus, kini jadi lebih mudah dan juga lebih hemat tentunya. Karena di Informa Kendari saat ini sahabat Muadz sekalian lagi ada promo spesialnya akan memberikan 10% bagi sahabat Muadz sekalian. Masya Allah. Serunya lagi, ada banyak banget pilihan sahabat Muadz furnitur-furnitur berkualitas dengan harga yang super miring. Bayangkan sahabat Muadz, meja makan yang biasanya mungkin harganya itu 3 ataupun sampai 5, di Informa Kendari saat ini hanya 1,5 juta saja. Bukan cuma itu sahabat Muadz, ada juga lemari pakaian yang besi 2 pintu, anti rayap, kokoh dan awet, itu harganya cuma mulai dari 1,6 juta saja. Mau ganti suasana ruang keluarga? Bisa. Meja tamu cantik siap untuk mempermudah sekalian, mulai dari harga Rp170.000 saja. Nah, oleh karenanya sahabat Muadz sekalian yang ingin mengupgrade perabotan ataupun juga elektronik di rumah seperti contohnya TV, kulkas, mesin cuci hingga speaker, di Informa Kendari ada yang tentunya akan memberikan potongan harga hingga Rp1 juta. Jadi ingat sahabat Muadz sekalian, penawaran menarik ini hanya berlaku hingga tanggal 31 Juli 2026. Jadi bagi sahabat Muadz sekalian yang mungkin belum gampang banget, tinggal sahabat Muadz download aplikasi Informa di App Store Apple Play. Kemudian sahabat Muadz lakukan registrasi yang sudah ditetapkan oleh aplikasinya, bisa langsung nikmati harga spesialnya. Jadi mari sahabat Muadz sekalian, tunggu apa lagi? Buruan dapatkan perabotan-perabotan murah dan miring hanya di Informa di Jani lantai 2 dan depan kali terbatas 31 Juli 6. Jadi langsung saja, promo terbatas, stok pilihannya juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat. Dan sahabat Muadz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM Radio Muadz Bin Jabal. Kita sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar sahabat Muadz sekalian dalam program Sahabat Muadz Bertanya. Barakallahu fikum.
3: Anda sedang mendengarkan Radio.

0: Radio Mu'ad Bin Jabal 94M meniti jalan dan as-sunnah.
1: Segera hadir program acara Sahabat Mu'ad.
2: Sahabat Mu'ad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Sehingga di malam hari yang penuh keberkahan ini yang telah menunjukkan pukul 20:53 waktu Indonesia Tengah, dapat kembali kita bersama bersua dalam program Sahabat Mu'ad Bertanya. Namun qadarullah Allahumma syafal, sahabat Mu'ad sekalian, dalam program Sahabat Mu'ad Bertanya edisi kali ini kita tidak akan mendengarkannya dalam penyiaran langsung karena saat ini guru kita tengah safar. Maka kembali sahabat Mu'ad kita doakan semoga Guru Dosen LCMPD Hafizullah membersamai mendengarkan program Sahabat Mu'ad Bertanya untuk penyiaran ulang. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Sahabat Mu'ad Bertanya
3: nantiasa mencurahkan petunjuknya kepada kita semua dan tak lupa kita berselawat kepada Nabiullah Allah Rasulullah kudwa kita hari-hari. Ikhwatalina, Anda berada ini kembali program Sahabat Mu'ad Bertanya hadir di layar kaca pemirsa Mu'ad TV dan di ruang dengar pendengar Radio Mu'ad di 94.3 FM ataupun di www.radiomu'ad.com. Kami juga menyapa yang mendengarkan dan menyaksikan media sosial di akun Mu'ad TV dan YouTube pun di Radio Mu'ad. Alhamdulillah, di malam ini kita akan kembali membuka tanya jawab tentang perkara-perkara keislaman yang kita membutuhkan jawaban dari sisi pandangan syariat yang kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di 0852 12 22 9092. Dan untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 50943. Dan di kesempatan ini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mu'ad yaitu guru kita Ustaz Haji Zazen Sinal Mursalin LC hafizallahu taala. Dan selanjutnya kita langsung
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabar Ustaz? Masyaallah, alhamdulillah. Ini kita dalam kondisi bisa dikata musim panjang. Sudah berapa? Apakah ini sebuah ujian bagi seorang muslim atau ini menjadi sebuah peringatan Ustaz?
4: Alhamdulillah, shalatu wassalam ala Rasulillah. Tentu alami saat ini adalah merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus musibah. Dan sebabnya adalah kembali kepada kita sekalian ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya, dan tidaklah ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali itu adalah merupakan akibat dari ulah perbuatan kalian. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah rusak telah muncul kerusakan baik di darat, di langit dan di lautan. Fasadu fil barri wa telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengartikan al-fasad dalam ayat yang mulia itu adalah al-qahtu wa qillatun nabat wal barakah. Telah timbul kerusakan. Yang dimaksud dengan kerusakan itu kata Ibnu Abbas adalah kemudian dan apa maka sahabat aidikum. Ya, akibat dari atau bimaka sahabat aidinnas, akibat dari ulah perbuatan manusia. Oleh sebab itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk suatu negara dan bertakwa kepada Allah, bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun di saat mereka mendustakan kami akibat dari ulah perbuatan mereka. Ya, oleh sebab itulah para ulama rahimahumullahu taala menyebut siapa yang melakukan maka dia berarti telah melakukan kerusakan di atasnya li'an samai bito'a, karena baiknya bumi dan langit itu adalah manakala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Nabi Nuh mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Dengan banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan berbagai macam pintu rizki. Demikian juga Allah akan turunkan curah hujan kepada kita sekalian. Dan Nabi SAW

0: Juga beliau telah memberikan isyarat kepada kita sekalian tentang sebab kekeringan, ya, kemarau yang benar. Walaupun tentu saat ini di agama, ya, itu juga sangat erat kaitannya dengan sikap dan perilaku manusia dengan berbagai macam kerusakan. Terlebih kemudian disebutkan oleh Nabi SAW berkenaan kepanjangan, ya, di mana Nabi SAW beliau muni al-qatru minas. Suatu kaum mereka menahan zakat harta mereka kecuali mereka akan ditahan dari mereka curah hujan dari langit. Andaikan bukan karena binatang-binatang, maka langit tidak akan menurunkan curah hujannya. Ya, demikian juga di dalam sabda Nabi SAW yang lain, mana qaumun az-zakata isot. Ya, banyak dari kalangan kaum muslimin dengan alasan isot, kalau kita bandingkan dengan pajak saja gitu kan.
1: Yeah.
0: Ya, syariat Allah itu sangat mudah, ya, yeah, hanya 2,5% dari harta yang semua bentuk zakat atau dengan wajib untuk dizakati.
1: Yeah.
0: Ya. Itu saja nilainya hanya sangat sedikit dari apa yang kita miliki. Tapi walau demikian, kesadaran umat untuk berzakat saat ini
1: masih lemah.
0: Masih sangat lemah, sangat lemah sekali. Ya.
1: Dan itu bisa
0: dan itu menjadi faktor sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita ketahui bersama bahwa beliau alaihi salatu wasallam tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau.
1: Nah, kemudian terkait tentang masalah kemarau panjang ini juga satu, ya. Apabila seorang misalnya ketika siang hari itu misalnya mengeluhkan saatnya sudah sampai itu keluh kesah yang bisa merusak tauhid seseorang atau gimana Ustaz?
0: Ya, dia hanya kalau hanya sekedar mengkabarkan, ya, itu adalah merupakan sebuah informasi. Yang terpenting adalah tidak mencela masa.
1: Oh.
0: Ya, tidak mencela misalnya kenapa sih ini panas banget gitu.
1: Yeah,
0: nah,
1: yeah.
0: Kalau itu kan sudah mencela yang mengatur alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selagi kemudian ia hanya mengatakan wah, cuaca pada siang ini sangat panas, gitu kan.
1: Yeah.
0: Maka itu adalah sebuah informasi.
1: Pertanyaan Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa was-was yang ada dalam jiwa saya, di mana sebelumnya saya menjaga sholat saya, dan tiba-tiba karena rasa dengki seseorang dan musibah yang menimpa, akhirnya saya menjadi takut dan khawatir berlebihan, Ustaz. Bagaimana cara menumbuhkan kembali kecinta saya ke masjid seperti dulu, Ustaz?
0: Sebagaimana kita ketahui bahwa was-was ini adalah merupakan penyakit hati yang bisikan oleh syaitan kepada hati seorang hamba sehingga tertanamlah keraguan. Dan tentu sifat ragu ini adalah bukan merupakan sifat orang yang beriman. Karena iman itu sendiri adalah al-i'tiqad al-jazim, dia adalah merupakan keyakinan yang sangat kuat dari seorang untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan karena dia adalah merupakan penyakit hati, maka tentu obat yang paling efektif adalah ada di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dan kami telah turunkan dari Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang dapat menjadi penyembuh. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa syifaa'ul lima fis sudur, Al-Qur'an itu adalah merupakan penyembuh apa yang ada di dalam dada. Tentu Al-Qur'an juga dapat menjadi penyembuh pada penyakit-penyakit fisik. Tetapi kesembuhannya atau efeknya pada penyakit-penyakit hati ini akan lebih kuat ketimbang penyakit yang lainnya. Sehingga apabila seorang muslim mengalami keraguan-keraguan atau was-was seperti itu, maka hendaklah dia berusaha dan bermujahadah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya.
1: Kemudian untuk menghilangkan sifat mungkin kekhawatiran kita ada orang yang hasad dengan kita saat atau mungkin kita terlalu cinta dengan harta yang kita miliki, itu caranya gimana Satya?
0: Dengan menjaga zikir pagi dan petang, ya, zikir pagi dan petang. Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan dia adalah merupakan benteng yang sangat kuat bagi seorang mukmin, melebihi kuatnya benteng Ya'juj dan Ma'juj. Orang hasad atau iri dengki terhadap kita insya Allah tidak akan membahayakan kita sekalian, karena kita telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjaga wirid-wirid dan zikir-zikir tersebut.
1: Nah, terkait tentang zikir pagi petang Ustaz, kan kita biasa ada buku pada saat itu Ustaz. Itu apa kita langsung beralih ke pertanyaan yang masuk melalui layanan telepon telah tersambung Ibu Rosmi di

0: Riau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silahkan Ibu Rosmi, pertanyaan diajukan ke narasumber kita.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya mendengar waktu nanti kalau udah agak kesiang saya jam 7 lewat sama saya sholat itu saya sholat di habis termasuk sholat di sholat
2: isyrok dan sholat isyrok ialah sholat isyrok nanti muncul bah munculnya syuruk dan sebagainya dan walau diantaranya adalah dan huma juga menyebutkan tentang sholat isyrok mengatakan waktunya itu adalah belum waktu zawal. Dapur. Yeah. Awabin hinatar madul paling bagus orang-orang tengah biasa jam 6 lebih 15 itu sudah masuk waktu isyrok untuk melaksanakan sholat. Yang jelas setelah terbit matahari itu kurang lebih 12 menit.
0: Yeah.
2: Dari situ kemudian waktunya berkepanjangan. Jadi minimalnya adalah 2 rakaat atau sampai 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Tidak menjadi masalah. Ya sampai menjelang waktu masuknya waktu duhur semuanya ada dinamakan dengan sholat duha.
0: Walau dilakukan dengan ada rentang waktu yang terpisah.
2: Walaupun dilakukan dengan rentang waktu yang terpisah, mungkin 2 rakaat kita melaksanakan pada waktu sholat doa sholatnya itu dari jam 8 nanti kemudian jam 10 kita sholat lagi nggak jadi masalah. Karena tidak disyaratkan adanya al-muwalah, yakni dilakukan secara berurutan.
0: Terima kasih barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Jimmy di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, masih terkait tentang sholat, Ustaz, tapi beliau bertanya tentang sholat berjamaah, Ustaz, di mana imam ini memiliki kesalahan yang jelas, Ustaz, yang jali. Lahnul jali, apakah diluruskan bacaannya dengan suara yang keras juga, Ustaz, atau kita membenarkannya dengan suara yang lirih, Ustaz, atau mengucapkan subhanallah dengan suara jahar?
2: Apabila kita mengetahui bacaan yang benar dan bisa membenarkannya, membenarkan bacaan imam yang terjerumus ke dalam lahnul jali tersebut atau kesalahan yang sangat fatal dan jelas, maka kita harus mengoreksinya dengan suara yang jahar pula. Karena tujuan daripada mengoreksi tentu adalah membenarkan bacaan imam. Kalau seandainya kita membenarkannya dengan suara lirih, maka tidak akan ada fungsi dan manfaatnya. Maka dikoreksi dengan suara yang lantang sehingga didengarkan oleh al-imam apabila hal itu akan berefek. Ya, karena bisa jadi misalnya imam berada di tentu di depan, makmum kita ada di soft ke-20 misalnya. Paling imam belakang. Melakukan lahnul jali karena kita kalaupun mengoreksi di belakangnya tidak akan ada manfaatnya. Ya, tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya kita tidak mengetahui atau tidak hafal gitu ayatnya, tapi kita tahu itu adalah salah, maka kita mengucapkan subhanallah. Ya, misalnya ketika imam membaca misalnya innallaha bariun minal musyrikina ya wa rasulihi misalnya. Ya, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Padahal yang benar adalah misalnya wa rasuluhu misalnya. Itu ini salah nih. Tapi kita tidak tahu ayatnya, maka kemudian kita ucapkan subhanallah saat itu. Tapi kalau saat ini kita mengetahui ayat yang salah dibaca oleh imam, maka kita mengoreksinya dengan suara yang bisa didengarkan oleh imam sehingga tujuan dan maksud dari mengoreksi tersebut bisa tercapai.
0: Ya Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah dari Pak Jami di NTB ke Pak Saiful Hadi di Malang. Pertanyaan yang masuk, apa hukum wakaf sajadah yang ada motifnya, Ustaz?
2: Tidak menjadi masalah kalau seandainya dia adalah mubah untuk dipakai. Ya, maka berarti mubah untuk diwakafkan, mubah untuk dihadiahkan. Ya, misalnya ada di situ ada bunga-bunganya, ada warnanya, ada motifnya, tidak menjadi masalah. Ya, karena dia bisa untuk dipakai, walaupun tentu sajadah yang baik adalah sajadah yang tidak membuat orang kemudian terganggu konsentrasinya ketika dia melaksanakan sholat. Ya, itu adalah sajadah yang baik.
0: Yang baik.
2: Ya, dan saya juga menginginkan agar sajadah yang dipakai itu adalah juga tidak bergambar Ka'bah.
0: Kenapa, Ustaz?

0: Ya, karena berarti kita melecehkannya.
1: Kok bisa?
0: Ya. Kalau seandainya di sana ada, kira-kira kalau seandainya ada Ka'bah kemudian diinjak sama orang, antum marah apa enggak? Gambar Ka'bah.
1: Ya marah tentu.
0: Kenapa kemudian itu ada pada sajadah-sajadah sebagian orang?
1: Iya betul.
0: Itu adalah sebuah pelecehan yang tidak tidak boleh terjadi. Ya, jadi kalaupun seandainya masih ada motif-motif sebagaimana yang kita kenal ya, misalnya ada ornamen-ornamen atau apalah namanya yang umum yang nggak jadi masalah, dia tetap mubah untuk dipakai. Dan pada umumnya sajadah saat ini adalah bermotif. Ya, tetapi yang perlu kita hindari di sana ada gambar masjid. Ada gambar Ka'bah. Selagi kemudian dia digelar, maka ma'rudun li at-takhti. Maka dia apa namanya? Dia menjadi sesuatu yang bisa untuk dihinakan. Mungkin dia akan diinjak, mungkin ada macam-macam gitu kan? Dan itu tentu adalah sebuah pelecehan terhadap syiar-syiar agama Islam. Ya Allah taala.
1: Ya Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita akan kembali di pertanyaan tanya jawab melalui telepon, sudah tersambung hamba Allah di Sumbawa. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu, pertanyaan dari kami karena sumber kita.
2: Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini
1: suaranya kami terima di sini terputus-putus, mungkin bisa kembali menghubungi kami di layanan telepon yang ada, diputuskan terlebih dahulu baru kembali bisa menghubungi kami di layanan telepon 0852 12 22 92. Baik, sembari kita menunggu set pertanyaan berikutnya dari masih dari Malang set hamba Allah. Ustaz mau bertanya, dalam sekali safar umroh
0: antara melarang untuk mengulang umroh dalam satu perjalanan dengan mereka yang memperbolehkan akan hal itu. Mayoritas para asatidah dan para pemilik travel sunnah pun apa namanya melarang akan hal itu. Ya, mereka berargumen dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan umroh di Tan'im pasca beliau radhiyallahu taala anha melaksanakan haji bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu Rasulullah dan para sahabatnya melaksanakan haji tamattu dan haji qiran. Para sahabat melakukan haji tamattu dan Rasulullah SAW melaksanakan haji qiran. Saat itu kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha beliau hanya melaksanakan ibadah haji saja, artinya haji ifrad. Sehingga menjelang kepulangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha beliau meminta izin kepada Nabi SAW untuk melakukan umroh dari Tan'im. Ya, beliau mengatakan orang akan pulang dengan membawa ibadah haji dan umroh. Namun saya hanya membawa pahala haji saja. Ya, bolehkah saya melakukan umroh ke Tan'im? Maka saat itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya untuk berangkat umroh dari Tan'im. Dan saat itu didampingi oleh saudara beliau yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Para ulama rahimahumullah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha untuk melakukan umroh pada saat itu, ya, sehingga melakukan dua ibadah dalam satu perjalanan. Ya, itu adalah tatyiban li khatiriha, untuk menghibur perasaannya. Ya, namun hal itu tidak berlaku bagi Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abdurrahman pada saat itu mendampingi Aisyah radhiyallahu taala anha, tetapi beliau tidak melakukan umroh dan dijadikan tidak disyariatkan untuk melakukan ibadah perjalanan. Sehingga mereka mengatakan tidak diperbolehkan. Sebagian ulama yang lain, dan saya cenderung kepada pendapat yang kedua ini, ya adalah tidak ada larangan. Khususnya tinggal kawasan ufuk yang jauh dari Syarif Indonesia. Para ulama kita di Saudi Arabia dengan pendapat yang kedua, salah satu alasan mereka adalah untuk memberikan kelonggaran dan keleluasaan bagi para jamaah haji atau

0: umroh yang lain dalam beribadah. Sehingga berpartisipasi di
1: kepadatannya.
0: Nah. Mereka pun melarang akan hal itu. Manakala kita lihat bil yang ada bahwa di sana ada sejumlah yang memerintahkan kita untuk memperbanyak umroh. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yan wal faqr yani al kiru dha." Perbanyak melakukan ibadah haji dan umroh. Punya ibadah haji dan umroh itu pandai al umratu ilal umroh kafaratun lima. Penghapus bagi dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Di sana Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak umroh.
1: Yeah.
0: Ya. Adapun dalil yang dipakai oleh mereka, Abdurrahman ta'ala anhu
1: berumroh, ya.
0: Bisa jadi karena saat itu Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu gak mut untuk ibadah. Mungkin lagi penat dan lain hal. Apakah Abdurrahman ini dapat menjadi dalil bahwa tidak disyariatkannya atau tidak diperbolehkannya untuk melakukan umroh?
1: Ya.
0: Ini perlu pengkajian. Kemudian alasan para ulama yang ketika mereka mengatakan Rasulullah SAW mengizinkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk umroh dari Tan'im, itu alasannya karena apa? Tatyiban li khatiriha, untuk menghibur perasaannya. Baik, sekarang orang yang datang dari Indonesia mengumpulkan uang untuk ibadah haji dan umroh sampai bahkan tahun. Sesampai di sana hendak Oke. Bagi orang-orang yang tinggal di tinggal di Damam, di Riyadh, di Qasim, di Taif, di mana untuk berangkat melaksanakan umroh bisa setiap pekan. Dengan uang 50 real pun itu sudah bisa PP berangkat ke Mekah. Maka dalam kondisi seperti itu kita katakan dalam satu perjalanan satu kali ibadah. Tetapi bagi mereka yang tinggal di Indonesia, Malaysia harus mengumpulkan uang saat ini di atas 30 juta. Sedangkan mereka ingin mengumrohkan orang tuanya. Ingin mengumrohkan karib kerabatnya yang sudah meninggal dunia misalkan. Apakah tidak ada alasan tatyiban li khatiriha? Oleh sebab itu, biasa kita di muadzur saja. Kalau saya pembimbingnya saya bilang tafadhol, silakan. Ya. Kesempatan karena tatyiban li khatiriha, tapi bagi yang sering-sering untuk berangkat ibadah haji dan umroh ya, dan memberikan kemudahan, ya kita katakan nantilah berikan kesempatan kepada yang lain. Tapi bagi mereka yang baru pertama kali datang ke Mekah, itu pun setelah menabung belasan tahun, maka berikan itu peluang. Tatyiban li khawatirihim untuk memberikan hiburan kepada hati mereka.
1: Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban yang diberikan, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami, namun kita jeda dulu dengan pariwara berikut.
2: Sahabat bertanya.
3: Selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, kumlot lagi. tapi ingat nah, cari rezeki halal, kalau bisa rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada toh, namanya Kafreci.
5: Nikmati sensasi crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini ke seluruh negeri. 100 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indonaruga, depan Kaf Puatu, Migisibu dekat Masjid Arisa, Kaf Lapulu, depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk punya usaha sendiri dan berkembang bersama Chicken. Sekarang juga di nomor telepon 11 4022 234. Jadilah keluarga besar Kaf Chicken. Soal Kaf Fried Chicken, pelopor utama di Indonesia.
2: 4,3 FM. Sahabat tanya.
1: Yang sudah masuk yang telah dikirimkan oleh pemirsa dan pendengar Radio Muas. Yang pertama dari Abu Opi di Lepo-Lepo, Kendari. Barakallahu fikum, Ustaz.
0: Fikum barakallah.
1: Di kajian tafsir Al-Muyassar kemarin, Ustaz, disebutkan bahwa yang pertama kali Allah
0: ciptakan pena.
1: Pertanyaannya,
0: berfirman kepadanya uktub. Dalam artian kata bahwa
1: ke redaksi kita, yaitu bolehkah meminjam atau memakai perlengkapan masjid seperti itu keperluan pribadi, Ustaz? Jazakumullah khairan.

0: Nah, apabila dia mendatangkan kemaslahatan bagi apa namanya bagi harta kaum muslimin itu sendiri, maka boleh dia memakainya. Ya, apabila dapat menimbulkan kemaslahatan. Ya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 wasiat. Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan." Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik. Ya, jadi di sana ada cara yang baik dan cara terbaik. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik. Di antara penjelasan yang paling bagus yang pernah saya baca tentang al-wasaya al-ashr adalah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Al-Qaul Mufid Syarah Kitab Tauhid. Beliau menyebutkan bahwa bermuamalah dengan harta anak yatim atau harta milik umum yang bukan harta milik kita itu ada tiga macam. Ada muamalah yang buruk, ada muamalah yang baik, dan ada muamalah yang terbaik. Beliau kemudian memberikan contoh. Kita sebagai wali anak yatim, ya, dan dikiaskan ke dalam masalah ini adalah segala bentuk harta milik orang lain yang di bawah kekuasaan kita. Ya. Ada kita sebagai wali anak yatim katakan, hartanya ada sama kita. Datang orang ingin meminjam harta anak yatim itu. Dalam mumatil, orang yang bayar hutang. Apabila kita pinjamkan harta anak yatim itu kepadanya, akan merugikan harta anak yatim. Mungkin nanti susah kita, mungkin juga dia tidak kembali, mungkin dia akan pakai bisnis dan kemudian akan rugi. Dalam kondisi seperti itu kita kasih pinjam atau tidak?
1: Tentu tidak.
0: Tentu tidak, demi menyelamat anak yatim yang kita pegang. Ada orang yang kita kenal baik, dia suka memenuhi janjinya, apabila dia mengutang dia membayar utangnya, dia pinjam. Ya. Saat itu kita kasih pinjam atau tidak?
1: Dipinjam.
0: Kenapa? Karena tidak ada kemaslahatannya bagi harta anak yatim itu.
1: Untuk dirinya saja gitu.
0: Bukankah tetap ada potensi nanti dia tidak bisa mengembalikan? Ada potensi itu enggak?
1: Ada.
0: Ya. Tetap di sana ada kemadharatan yang bisa dimunculkan. Dia memang baik, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Yang ahsan bukan yang hasan. Kecuali nanti ada orang datang ketiga, orang ketiga ini orang baik dan seterusnya, kemudian tolong berikan saya pinjam anak harta anak yatim ini. Ini ada peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Dia presentasikan dan kemudian memang besar dugaan kuat kita dia akan untung. Dan kemudian dia mengatakan, ya, nanti insya Allah kalau ini berhasil, saya akan kasihkan sekian persen dari keuntungan saya untuk harta anak yatim itu. Saat itu dikasih pinjam apa tidak? Kasih pinjam. Karena ada kemaslahatan bagi harta anak yatim tersebut. Kiaskan. Semua bentuk kepemilikan harta milik orang lain atau umat yang ada pada diri kita. Kalau itu adalah harta kita, kita tidak menjadi masalah karena itu adalah harta kita. Tetapi ketika itu adalah harta milik umat, dan ini kemudian yang terjadi, mana dipinjam oleh pengurus, dipinjam oleh si fulan dengan alan, akhirnya kemudian menjadi kredit macet, apa tidak terjadi? Ya, ini ketika kemudian ini kita permudah dan kita longgarkan. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, bukan cara yang baik. Seperti itu. Maka demikian pula tadi, apa kontribusinya? Anda pinjam tangga masjid, bukankah kalau dipinjam nanti itu akan rusak, mungkin akan hilang, mungkin susah nanti tidak dikembalikan. Akan mengalami keausan. Haruslah ada kontribusi. Gitu kan? Seperti itu. Wallahu ta'ala alam.
1: Terus Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke
2: Pertanyaan saya, izinkan fenomena sedang

0: Ya, masyarakat Muslim Indonesia banyak yang sangat berempati terhadap perjuangan Muslim Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sebagian kaum Muslimin mengekspresikan rasa peduli mereka dengan memanjatkan doa-doa dan mensosialisasikan persoalan Palestina dengan turun ke jalan. Dengan turun-turun ke jalan, melaksanakan demonstrasi besar-besaran di beberapa kota di Indonesia. Dalam demo tersebut ada sosialisasi Palestina, doa-doa untuk Palestina, tanpa istilah tentunya, tanpa istilah antara Ikhwan Ahwat karena ada penjagaannya yang ketat. Kemudian ada juga agenda-agenda boykot produk-produk Amerika yang pajaknya 10% untuk perjuangan Yahudi Israel melawan kaum muslimin dunia. Dan ada juga agenda utamanya yaitu Munasoro untuk Palestina. Bahkan saya lihat ada ibu-ibu yang sampai melepas emas-emas diberikan pada dus-dus Munasoro untuk Palestina. Sampai saya lihat mencapai 1 miliar kemudian didonasikan pada Palestina. Pertanyaan intinya, apakah hukum dari demo-demo sosialisasi dan Munasoro Palestina tersebut, yang mana dalam demo-demo tersebut tidak ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Ya. Terima kasih, barakallahu fiik. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Tentu masalah Palestina adalah merupakan masalah kita bersama. Tidak bisa dipisahkan antara masalah Palestina, khususnya adalah berkenaan dengan Baitul Maqdis, dengan masalah umat Islam. Ya, karena tentu erat kaitannya antara Baitul Maqdis dengan kita sekalian seluruh kaum muslimin di belahan penjuru manapun. Dan kita diwajibkan untuk menolong saudara-saudara kita. Nabi SAW beliau bersabda, unsur akhaka zaliman au madzluman. Ya, tolonglah saudaramu baik dia dalam keadaan zalim atau dalam keadaan terzalimi. Kalau seandainya dalam keadaan zalim saja dia harus kita tolong,
1: yeah,
2: yaitu dengan cara menghentikan dianya. Apatah lagi kalau seandainya dia dalam posisi zalimi, terlebih dalam posisi di saat jiwa raga dan harta mereka terancam oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka menolong dan membantu mereka adalah merupakan sebuah kewajiban dan merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ibadah tentu sebagaimana kita ketahui bahwa ada dua syarat yang harus senantiasa dijaga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu faktor ikhlas dalam beribadah tersebut dan kemudian mutabaah. Ya, faktor bahwa bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Dan tentu dalam memberikan pertolongan dan munasarah seperti yang disebutkan tadi dalam pertanyaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina, ya ini adalah merupakan bentuk ibadah yang harus kita jaga bagaimana agar ibadah kita tersebut tidak melanggar syariah. Ya, kaum wanita khususnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiam diri dan tinggal di rumah. Wa qurna fi buyutikun, dan hendaklah kaum wanita itu diam di rumah-rumah mereka. Ya, tidak sampai kemudian sampai turun ke jalan untuk berdemo dan lain sebagainya, walaupun di sana disebutkan tidak ada ikhtilat. Ya, tetapi potensi untuk ricuh, potensi ada provokasi di saat kita melakukan demonstrasi sangat, dan kita telah banyak tidak mesti dilakukan dengan cara seperti itu. Sekarang ajarkan oleh para salaf saleh, ataukah dia berasal dari produk agama lain? Ya, maka biarkan kita memberikan pertolongan, mengungkapkan empati kita, ya, solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah. Kita tetap membantu, mensupport, mendoakan mereka apabila kita diberikan kelapangan rezeki dan kita memiliki jalur untuk mengalokasikannya dengan tanpa melanggar nilai-nilai aturan agama, aturan, maka tentu ini adalah bentuk ibadah yang sangat besar tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan bebannya pada hari kiamat kelak. Ya, maka dan juga perlu kita

0: Sang Maha sempurna dan sampai kepada kita. Ya, kita mau berprofesi sebagai apapun, rezeki kita tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Kita mau berprofesi sebagai seorang dai, mau jadi seorang dokter, mau jadi seorang insinyur, mau jadi seorang diplomat, rezeki kita tetap seperti itu, persis seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu. Rezeki kita tidak akan pernah berpindah kepada orang lain. Sebagaimana rezeki orang lain pun tidak akan pernah berpindah kepada kita. Karena Allah firman, ya, na bainahum ma fil hayatid dunya. Kami telah bagi ya sumber-sumber kehidupan bagi mereka dalam kehidupan. Sehingga tidak perlu kita. Karena semua rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ajal. Ya. Dan bidillahi taala jikalau kita bertawakal kepada Allah dan jikalau kita tetap bersungguh-sungguh dalam mendapatkan rezeki, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkalu." Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala berangkat sebelum sukinya yang Allah beri istri. Karena istri bekerja di rumah, di dua rumah. Dan karena hari manusia bagi apa hal kepada padanya insyaallah Allah Subhanahu berikan kepada kita. Wallahu a'lam.
1: Allah fik. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan tersambung kembali. Sumba yang ada kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu, pertanyaan diajukan ke Anda.
2: Baik. Selama dua pertanyaan ini Pak Ustaz. Ya. Yang pertama, tolong dijelaskan kepada kami Pak Ustadz, ada berapa macamkah khilafiyah di dalam syariat ini Pak Ustadz? Karena sering di kalangan awam ini belum bisa membedakan mana ranah khilafiyah, mana yang bukan Pak Ustadz. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, dari keempat imam mazhab itu kan sering ada ijtihadnya yang berbeda kan Pak Ustadz. Mana tidak adalah yang ijtihadnya itu yang paling dekat dengan

0: ya perbedaan yang menunjukkan kelam, sedangkan orang-orang tilaf tadad sebagai ah,
1: ya.
0: Maka ini adalah imatul arba'ah, para imam madhabnya sahih, maka itulah ya. Sehingga kemudian kita tidak bisa mengatakan bahwa madhab Imam Abu Hanifah lebih dekat daripada madhab Imam Malik,
1: ya.
0: Dan seterusnya, ya. Walaupun tentu Syekh Albani sendiri beliau mengatakan, yakni beliau terkenal sebagai salah seorang ulama yang seakan tidak memilih. Beliau mengatakan, kalau saya harus memilih, maka madhab saya, kalau saya harus memilih madhab, maka yang paling saya kagumi adalah madhab Imam Syafi'i. Ya. Madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad, Malik ini sangat berkenan mereka semua antara murid.
1: Terima kasih, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah SWT, dan sudah dijawab oleh narasumber kita.
2: Yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
4: Min, ini kok barangnya jelek ya?
3: Pak?
4: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
3: Halo, Pak.
4: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
3: Halo, iya, halo.
5: Astagfirullah, ya Allah, murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
6: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
5: Masya Allah, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Ada yang ready biar satu.
6: Kalau begitu, kesakinan Indonesia jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
7: Sakinah Indonesia, wedding CRI and event organized cake. Mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering, sampai pengisi acara, semuanya kepada Indonesia Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia. Instagram wo.sakinah.in.
6: Barakallahu wa jama'.
5: Masya Allah, syukron atas doanya juga dimudahkan.
6: Apa saya bilang? Mantap toh.
5: Kalau masalah itu tanya, enggak usah nyimpan. Mantap.
8: Tapi antum kapan pi?
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan isu.
10: Engkau menangis. Perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditulis. Engkau pun pergi menuju akhir kematian. Tantangan terbelah Allah menantang semua.

0: Jihad di jalannya, dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara, disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu wujuhuhum finnar.
2: Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya, hibatifillah sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu. Alhamdulillah, sebelumnya kita mendengarkan program tanya. Semoga setiap ilmu yang telah menjadi pesan bagi kita semua dan juga lebih ke hari-hari. Sekalian, tak terasa waktu kini telah tengah. Artinya kita telah sampai di penghujung ke di malam. Maka kembali sahabat Muas, kami doakan pelantunan ilmu yang telah kita dengarkan dapat menjadi penerang hati, menambah iman serta menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
4: Fatifil uqad wa min syarras innam yakullahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga.
1: 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين.
4: Pemelihara wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita mengharapkan kebaikan-kebaikan dari setiap aktivitas yang kita lakukan menjadi catatan-catatan amal, tetap mengharapkan bagi balasan. Sekali saya Nur Junaid hadir dalam kafilah orang-orang bertobat.

Villa Orang Bertobat kali ini menghadirkan kisah untuk kita simak dan mengambil pelajaran di dalamnya, yaitu kebahagiaan. Usai menyelesaikan studi di SMA, aku mendaftarkan diri untuk masuk perguruan tinggi. Namun ternyata ada yang baru. Ada seorang pemuda yang sedang studi di Amerika mau melamarku. Persetujuan pun terjadi. Aku terpaksa pergi ke negeri asing. Senang sekali rasanya. Aku akan hidup di Amerika. Yang paling membuatku terheran-heran adalah bagaimana bisa secepat ini keluargaku mengalah dan setuju untuk membiarkanku tinggal di negeri asing dalam waktu lama. Terlebih lagi, mereka tidak mengenal lelaki itu sebelumnya. Sementara umurku masih semudah ini. Aku menikmati bulan maduku, demikian kata orang. Kami menempati sebuah villa indah di Amerika. Hari-hari berlalu dengan manis dan indah. Aku menyaksikan sebagian besar tempat di Amerika. Suamiku bertekad agar aku menyaksikan segala-galanya, sehingga aku memiliki wawasan tentang segala sesuatu pula. Namun hari-hari yang bersih itu tidak berlangsung lama. Sesuai penilaianku sekarang, kami dulu berada dalam fase pubertas secara mental. Kami sudah memasuki suasana pasang surut dan tarik-menarik dalam kehidupan. Mekan sholat. Satu-satunya lagi adalah kami harus memiliki wawasan tentang segala sesuatu. Sebagai kelanjutan dari kerenggangan hubungan kami, suamiku menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah, terutama di waktu malam. Selama bertahun-tahun, kami belum dianugerahi seorang anak. Tampaknya itulah hal yang semakin meluaskan kerengganan kami yang terkadang sampai kepada pinggir jurang kehancuran. Kehancuran kehidupan rumah tangga kami. Keadaan seperti ini berlangsung terus-menerus. Ketika kami kembali untuk mengunjungi kampung halaman kami, keluargaku mengadu kepada ibuku dengan segala cara. Dengan bantuan ibu, gambaran hidupku sepenuhnya dikemukakan kepada ayahku. Ayahku memintaku duduk di sisinya. Ia bertanya kepadaku tentang berbagai hal, semuanya komitmennya terhadap agama. Setelah sesaat ayahku memberiku waktu untuk berpikir, kuputuskan untuk minta cerai. Saya mengira urusan akan begitu mudah. Apalagi kami telah berkali-kali sepakat untuk bercerai di Amerika. Lebih tidak suka adalah berbagai tuntutannya ketika terjadi perceraian. Padahal aku sudah banyak membantunya untuk menyelesaikan studinya. Aku juga sudah membayar banyak dari uang yang kumiliki. Bahkan gajiku secara penuh selama 3 tahun berada di tangannya. Bagaimanapun juga segala yang diinginkannya diberikan kepadanya. Sebagaimana segala yang kuinginkan sudah terluluskan. Aku pun kembali kepada kehidupan lamaku. Seolah-olah baru saja berlalu sebuah mimpi atau bayangan yang aku pun masuk ke fakultas sehingga itu menjadi namun pain. Aku bertemu dengan salah seorang teman di SMA. Setelah mengucapkan salam hangat, kami saling menanyakan kabar masih bukan membawa penting untuk mendaftar setahun acaraan lagi dari Fakultas di Rosa Islamiyah. Melalui pertemuan kami yang singkat itu, ia mampu meyakinkan diriku untuk ikut bersamanya kuliah di Fakultas di Rosa Islamiyah. Dari sanalah banyak pengetahuan yang akan berguna untuk diriku, sebagaimana juga akan berkenalan dengan para mahasiswi fakultas tersebut, karena aku sudah mengenal mereka. Ada juga berbagai program ekstrakurikuler yang akan disukai, seperti berbagai ceramah dan seminar-seminar. Sisi pelajaran ekstrakurikuler itu yang mengembalikan diriku ke masa remaja, karena pada masa itu aku memang menyukai kegiatan-kegiatan semacam ini. Aku bertawakal kepada Allah, sebagaimana yang Dia katakan kepadaku. Jangan ragu-ragu. Dengan sangat cepat yang tidak aku perkirakan sebelumnya, aku pun sudah menjadi anggota yang aktif dalam program kuliah tersebut. Aku turut berpartisipasi.

antisipasi menyiapkan berbagai seminar dan teman-teman yang sekelompok denganku pun merasa senang. Itulah yang tidak aku dapatkan sejak 3 tahun yang lalu. Kesehatanku kembali pulih, tidak lagi melupakan kewajibanku, bahkan mendorong diriku untuk melaksanakan berbagai ibadah sunnah, sholat malam, puasa sunnah. Aku bersyukur kepada Allah yang telah memberiku kemudahan buat diriku untuk memasuki program kuliah ini, karena di situ terdapat teman-teman yang soleha. Aku bersepakat dengan rekan-rekanku untuk menghafalkan Al-Quran, mulai memasuki baru. Banyak. Aku khawatir kalau aku tidak bisa konsisten. Akan tetapi, Allah memberi kemudahan buat diriku dan menolongku untuk menghafal tanpa mendapatkan kesulitan. Aku menetapkan untuk berkonsentrasi mempelajari buku-buku akidah dan fikih, sebagaimana aku mulai mengejar ketertinggalanku. Subhanallah. Ketika pergi ke Amerika dahulu, aku beranggapan bahwa aku berada dalam puncak kebahagiaan. Namun, aku kini menyadari bahwa jauh dari Allah tidak akan membawa kebahagiaan secara mutlak, meskipun bentuk kebahagiaan itu tampak secara lahir. Kegiatanku merambat memasuki rumahku. Saudariku sudah ikut-ikutan menghafal Al-Quran. Aku juga menyediakan waktu khusus agar dapat membacakan hal-hal yang bermanfaat untuk ibuku, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum kewanitaan. Alhamdulillah, kaset-kaset Islam di dalam rumah semakin banyak dan bermacam-macam. Setiap kali aku pergi untuk mengunjungi seorang, aku selalu membawa satu paket kaset semacam itu sebagai hadiah. Aku tidak pernah membuat acara yang tidak berguna. Kehidupanku berubah total. Aku kini memandang dunia dengan kacamata baru. Dunia hanyalah tempat persinggahan, bukan tempat yang kekal adanya. Tidak ada yang mengotori kehidupanku yang jernih itu kecuali mantan suamiku yang kembali dari Amerika setelah menyelesaikan studinya di sana. Ibunya datang mengunjungi kami untuk meminta maaf dan melupakan masa lalu. Ia meminta agar aku kembali kepada mantan suamiku tersebut. Aku mencium kepalanya dan menyatakan bahwa aku sudah melupakan masa laluku dan sudah maafkan segala kesalahannya, dengan harapan bahwa Allah juga akan mengampuni diriku. Namun, aku menolak permintaannya. Meski demikian, aku tetap mengantar wanita itu ketika pergi, dengan tidak lupa mengirimkan hadiah untuk mantan suamiku berupa satu paket kaset yang menganjurkan bertobat dan berintrospeksi diri. Selain itu, aku juga memberitahukan bahwa aku tidak memiliki waktu selain berkonsentrasi pada studiku. Aku lupa menyebutkan kepada sahabat Muaz bahwa sudah banyak laki-laki yang datang melamarku. Yang paling menarik hatiku di antara mereka adalah saudara salah seorang sahabat wanitaku. Namun aku tetap menolak dan menyatakan bahwa aku sudah berjanji kepada Allah untuk tidak menikah dahulu sebelum aku hafal Al-Quran 100%. Teman-temanku berusaha untuk meyakinkan, namun aku kembali memberitahukan kepadanya bahwa ini adalah akhir tahun pelajaran di perguruan tinggi. Demikian juga merupakan akhir tahun bagi diriku untuk menamatkan hafalan Al-Quran. Ia terdiam dan tidak mampu memberikan tanggapan apa-apa. Usai sudah satu tahun terakhir masa pelajaran, aku berhasil lulus perguruan tinggi. Aku bercita-cita untuk menjadi asisten dosen di perguruan tinggi itu. Namun, takdir menentukan lain. Aku ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah dekat rumah kami. Maka kegiatan ekstrakurikulerku pun kusertakan. Aku menyiapkan jadwal untuk memberikan ceramah kepada para mahasiswi dan juga membuat program hafalan Al-Quran. Berbagai urusan di sekolah berjalan dengan kondisi menggembirakan seolah-olah kami adalah satu keluarga. Pada sore hari itu datanglah salah seorang teman wanitaku berkunjung. Ia memberitahukan bahwa aku telah berjanji kepadanya untuk mau menikah setelah aku selesai menghafal Al-Quran. Nah, sekarang tidak ada lagi alasan bagimu. Demikian ucapannya. Aku pun setuju. Semua urusan pernikahan berjalan mulus sesuai dengan tuntunan sunnah. Tidak ada penghamburan harta, pemborosan maupun pesta mewah. Suamiku sungguh laki yang baik sekali.

0: bagus akhlaknya, bagus agamanya, dan rajin sholat malam. Jangan ditanya lagi bagaimana rasanya aku hidup bersamanya. Seolah-olah kami sedang saling menantikan semua lama ini. Selama waktu yang bertahun-tahun. Ia mengatakan bahwa yang terus mendorong dirinya untuk melamarku adalah kesungguhanku menghafal Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah merubah segalanya dari hidup di Amerika dengan wawasan terhadap segala sesuatu sampai menghafal Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepadaku sebelum aku meninggalkan dunia ini. Sahabat Mas, dimanapun Anda berada, mari senantiasa berintrospeksi dan memperbaiki diri. Dari setiap kesalahan yang kita lakukan, kita tutupi dengan kebaikan yang kita lakukan. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuknya kepada
1: 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka. Ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

rajaun. Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut, dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
1: Sekarang

0: Sacatul Maul.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: Radio Muaz Minjal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله pada sore ini kita akan lanjutkan hadis yang tercantum di Kutaib Al-Usul Al-Thalatha yang terakhir. Jadi Kutaib Usul Al-Thalatha sudah kita bahas, sudah selesai. Yang terakhir itu ada hadis wa fil hadithi ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa zirwatu sinamihi al-jihadu fi sabilillah. Dalam hadis itu dijelaskan dari siapa perawinya, siapa yang meriwayatkan hadis ini, sahih atau tidak, tidak dijelaskan oleh muallif. Dan memang tujuannya untuk menjelaskan tentang pokok urusan kita adalah Islam. Tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Jadi ingin dijelaskan oleh muallif ditutup dengan hadis ini, bahwa semua persoalan kita kembalikan kepada Islam. Kemudian yang terpenting yaitu tentang syahadat itu. Yang pokok yaitu menegakkan tauhid. Kemudian tiangnya dari rukun Islam itu yaitu salat. Kemudian puncaknya jihad di jalan Allah. Nah, kita akan bahas tentang hadis ini karena hadis ini panjang dan banyak faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, maka karena itu kita bahas pada sore ini tentang hadis yang tercantum di Kutaib Al-Usul Al-Thalathah yang terakhir sebagai penyempurna dari kajian kita dari Kutaib Al-Usul Al-Thalathah. Hadis itu lengkapnya begini, dari sahabat Mu'ad bin Jabal. An Mu'adz bin Jabalin رضي الله عنه قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه وإنه ليسير ala man yassarahu Allahu ta'ala alaihi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khairi ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu junnatun was-sadaqatu. Itu kurang titik di situ, taknya tak marbutah, kurang titik. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara was-salatul rajuli. Di situ was-salatul rajul, yang benar salatnya tidak memakai alif lam. Was-salatul rajuli, di situ was-salah, alif lamnya dicoret, diganti seperti ini. Wasolatur rajuli. Wasolatur rajuli. Bijau fil layli. Wasolatur rajuli. Bijau fil layli. Al-layl juga sebenarnya ada alif lamnya. Al-layli. Fi jawfil layli. Tambahkan lam satu lagi. Fi jawfil layli. Thumma tala tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه أو ذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. Qala ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhu as-salatu wa zirwatu sanamihi al-jihadu. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullihi ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa alayka hadha. Qultu ya Nabiyallah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Saya ulangi. Kuffa alaika hadha. Qultu ya Nabiyallah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Faqala taqilatka ummuka wahal yakubbun nasa wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Saya artikan, tadi saya ada ulang-ulang bacaannya supaya gampang dikasih harokatnya. Dan saya artikan sambil mengulang lagi apa yang tadi dibacakan. An Mu'adz bin Jabalin, dari Mu'adz bin Jabal. Dari Mu'adz bin Jabal, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku, ya Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku, bi amalin, tentang satu amal, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, tentang satu amal, yudkhilunil jannah, yang dapat memasukkan aku ke surga." Suatu amal yang dapat memasukkan aku ke surga. Wa yuba'idu dianin nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, Nabi bersabda, "Laqad sa'alta an 'azimin." Sungguh engkau bertanya tentang satu perkara yang besar. Sungguh engkau bertanya tentang satu perkara yang besar. Wa innahu layasirun, akan tetapi itu mudah. Wa innahu layasirun, akan tetapi itu mudah. Ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi, tapi itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya, bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Tetapi itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya, yaitu ta'budullaha, engkau beribadah kepada Allah. La tusyriku bihi syai'an, dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wa tuqimus salata, engkau mendirikan salat. Ini sudah masuk rukun Islam ini ya, rukun Islam semuanya. Engkau mendirikan salat, wa tu'tuz zakah, mengeluarkan zakat, wa tasumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa tahujjul baita, haji ke Baitullah. Ya, kalau yang sudah paham tidak perlu diartikan lagi. Engkau haji ke Baitullah. Tsumma qala, kemudian ia berkata, kemudian beliau melanjutkan, artinya Rasulullah melanjutkan lagi. Kemudian beliau melanjutkan, ala adulluka ala abwabil khairi, maukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Maukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnah, puasa itu adalah perisai. As-sawmu junnah, puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara, dan sadaqah itu memadamkan kesalahan sebagaimana api memadamkan api, sebagaimana air memadamkan api. Dan sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wa salatur rajuli fi jawfil laili, dan salatnya seseorang di tengah malam. dan sholatnya seseorang di tengah malam. Thumma tala, kemudian Nabi membaca ayat Al-Quran. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di situ disebutkan sepotong saja, yaitu tatajafa junubuhum anil madaji'i, jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Tatajafa, jauh. Junub, lambung. Madaji', tempat tidur. Jauh lambung mereka dari tempat tidur. Hatta balagha, sampai ayat ya'malun. Ayat ini tercantum dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32, ayat 16 dan 17. Jadi perawi hadis ini menyingkat ayatnya. Nabi membacakan sampai ya'malun, tapi perawinya, perawi yang meriwayatkan hadis ini, itu disingkat saja. Sebenarnya hadis ini dibaca oleh Nabi dengan sempurna. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surah As-Sajdah, surah 32, ayat 16-17, Allah berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah, dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan sunnah, yaitu sholatnya seseorang di tengah malam. Tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan setelah membacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Setelah dibacakan ayat itu, Nabi melanjutkan, tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah aku kabarkan kepada kamu tentang pokoknya urusan, wa amudihi, dan tiangnya, wa dhirwati sanamihi, dan puncaknya. Maukah aku kabarkan kepada kamu tentang pokok urusan, wa amudihi, dan tiangnya, wa dhirwati sanamihi, dan puncaknya. Dhirwatu sanam, asal maknanya itu punuk onta. Dhirwatu sanam, asal maknanya punuk onta. Tapi yang dimaksud disini puncaknya. Karena yang tertinggi itu punuk. Onta itu yang tertinggi. Dan Nabi berbicara di hadapan para sahabat yang mereka paham. Jadi puncaknya, maka aku kabarkan kepada kamu tentang pokok urusan, tiangnya, dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah. Aku berkata, yaitu Mu'ad berkata, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Bala itu artinya iya. Bala disitu artinya iya, mau ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanami al-jihadu. Ini yang termaktub dalam usul as-salasah yang terakhir itu. Paling akhir sekali dalam usul as-salasah ditulis oleh muallifnya, ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanami al-jihadu. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih. Kemudian beliau melanjutkan, maukah aku kabarkan kepada kamu bimilaki dhaliku kullih, yang dapat mengekang semuanya. Maukah aku kabarkan kepadamu yang dapat mengekang semuanya. Artinya yang dapat mengekang semuanya. Qultu wala ya Rasulullah. Aku berkata iya ya Rasulullah. Artinya mau. Fa akhadha bi lisanihi. Beliau pegang lisannya. Lidahnya dipegang oleh Rasulullah. Beliau pegang lisannya. Wa qala, dan beliau berkata, kuffa 'alaika hadza. Tahan. Lidahmu ini tahan. Kuffa 'alaika hadza. Tahanlah ini. Begitu maksudnya. Kuffa 'alaika hadza. Tahanlah lidahmu ini. Qultu, aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bi. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab apa yang kita ucapkan? Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa? Lamu'akhadhun, apakah kita akan disiksa? Bima natakallamu bi, dengan sebab apa yang kita ucapkan? Apakah kita akan disiksa dengan sebab apa yang kita ucapkan? Faqala, Nabi menjawab, faqilatka ummuk, semoga selamat ibumu. Faqilatka asal maknanya celaka, tapi maksudnya mendoakan keselamatan. Semoga selamat ibumu. Wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhim. Bukankah manusia ini diseret ke neraka di atas wajahnya? Bukankah manusia diseret ke neraka atas wajahnya? Au qala ala manaqirihim, atau di atas artinya manaqir ni hidung, arti diseret mukanya atau diseret hidungnya ke dalam neraka. Bukankah manusia ini diseret mukanya atau diseret hidungnya, dijerumuskan ke dalam neraka, melainkan karena hasaidu halsinatihim, melainkan karena ucapan lidah mereka. Hasidah hasaid artinya buah, maksud di sini artinya perlakuan atau sebab dari lidah mereka. Illa hasaidu halsinatihim, melainkan karena sebab lidah mereka. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi hadis ini lengkapnya demikian. Dan faedahnya besar sekali hadis ini. Banyak manfaat yang dapat kita ambil dari hadis ini. Di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ini sahabat yang masyhur. Mu'adz berkata kepada Rasulullah SAW, kabarkan kepadaku tentang satu amalan. Sebentar. Hadis ini riwayatkan oleh Tirmidzi, dan derajat hadis ini hasan sahih kata Tirmidzi. Jadi soal derajat hadis ini sudah kita enggak bicarakan lagi karena hadisnya sahih dan disahihkan juga oleh para ulama ahli hadis tentang hadis ini. Sekarang kita bicarakan soal isinya. Demikian para ulama ahlul hadis dari al-firqatun najiyah, kalau mereka membahas satu hadis, jelaskan dulu sanad hadis itu sahih atau tidak. Sudah jelaskan sahih, baru kita bicarakan soal isinya. Hadis ini sudah kita tidak lakukan lagi tentang kesahihannya, karena dikatakan oleh Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami'us Shaghir, dan juga para ulama yang lainnya. Hadis ini dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mu'adz meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasihat, wasiat atau nasihat, yang pada hakikatnya juga wasiat dan nasihat untuk semua kaum muslimin dan muslimat. Mu'adz meminta wasiat kepada Rasulullah, yaitu agar ditunjukkan satu amalan, ya rahmatullah. Agar ditunjukkan satu amalan yang amalan itu dapat memasukkan Mu'adz ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Kalau Mu'adz bertanya demikian atau minta demikian, ya semua kaum muslimin dan muslimat meminta demikian. Minta nasihat, ditunjukkan satu amalan yang dapat memasukkan dia ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Semua manusia ingin demikian. Karena itu Nabi mengatakan kepada Mu'adz, laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh engkau telah bertanya satu perkara yang besar. Jadi masalah ini bukan masalah kecil. Masalah yang besar. masuknya orang ke jannah dan dijauhkan dari api neraka bukan masalah yang kecil, masalah yang besar. Ini harus kita perhatikan. Jadi masalah surga, masalah neraka bukan masalah yang kecil. Yang mengatakan demikian, azim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi engkau bertanya tentang satu perkara yang besar. Ini perlu dicatat tentang perkara yang besar. Jadi masuknya manusia ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka bukan masalah kecil, masalah besar. Dan ini merupakan sukses yang terbesar. Ini harus kita perhatikan. Kalau seseorang dimasukkan ke jannah, dijauhkan dari api neraka, itu dia orang yang sukses. Tapi kalau seorang itu kaya raya, punya berbagai fasilitas, punya segala macam, punya gelar, punya, belum dikatakan dia orang yang sukses. Atau belum bisa dikatakan dia orang yang bahagia. Sifatnya selama masih dunia ini semu sifatnya. Belum abadi. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran. Antum bisa lihat ayatnya dalam surah Ali Imran. Yang bawa mushaf dilihat. Tentang hakikat. Ya, hakikat bahagia yang hakiki. Atau kemenangan yang hakiki. Atau sukses yang hakiki. Antum bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah yang ketiga 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.

0: Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu atau ganjaranmu. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia telah sukses, telah beruntung, telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu, kesenangan yang tipu daya sifatnya, memperdayakan manusia. Antum perhatikan, Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dia telah sukses, dia telah menang, dia telah beruntung. Kemudian ditegaskan oleh Allah tentang kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang tipu daya. Jadi enggak bisa kalau orang mengatakan ukuran orang itu bahagia atau sukses dunia atau fasilitas yang ada, tidak. Jangan tertipu. Ini kebanyakan manusia tertipu dengan ini. Dan berkali-kali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, bukan sekali dua kali, berkali-kali dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu. Tipu daya. Jangan tertipu kita. Jangan kita terpesona dengan kehidupan dunia. Dan jangan iri dengan apa-apa yang Allah berikan kepada sebagian yang lain kaya, sebagian yang terlalu iri. Jangan. Iri itu tidak boleh. Karena semuanya sudah dibagi oleh Allah SWT. Jadi ini masalah-masalah yang besar. Masuk surga, dijauhkan dari neraka, masalah yang besar. Memang banyak manusia bukan mencari akhirat, mencari dunia. Mencari dunia. Padahal Allah katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Jadi kalau orang, sering dikatakan orang itu sukses. Tidak sukses. Kalau orang beriman, yakin kepada qada wal qadar, dia tidak akan mengatakan demikian. Tidak akan tertipu dia. Kehidupan dunia. Apalagi kalau kita lihat orang-orang kafir diberikan kekayaan. Jangan orang menyangka, orang kafir diberikan kekayaan, berarti Allah senang. Tidak. Allah berikan kekayaan kepada mereka untuk apa? Supaya mereka banyak berbuat dosa dan maksiat. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa juga, "Ala tahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum 'adzaabun muhiin." Dalam Ali Imran juga ayat 178. Jadi jangan tertipu bahwa mereka itu sudah maju, mereka itu sukses. Antum lihat. "Wa la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma." Walahum azabun muhin. Dalam surah Ali Imran ayat 178. Dan janganlah sekali-kali orang yang kafir, janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi kalau Allah memberikan segala macam kekayaan kepada mereka, memberikan fasilitas segala macam, ditangguhkan, tidak langsung disiksa oleh Allah. Meskipun jelas-jelas sudah kafir, tidak disiksa oleh Allah, dibiarkan begitu. Supaya apa? Bertambah dosa mereka, tambah maksiat, liyazdadu itsma, supaya tambah dosa mereka. Kemudian bagi mereka azab yang hina di akhirat. Ini yang harus kita perhatikan dan ini yang harus kita juga tanamkan kepada istri, kepada anak. Perhatikan ini. Jadi jangan tertipu dengan dunia. Suksesnya seseorang mendapatkan gelar, mendapatkan fasilitas, mendapatkan gaji yang tinggi, itu belum tentu sukses. Belum tentu. Hidup ini masih berputar. Watilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putarkan di antara manusia. Ada orang yang saatnya senang, kemudian dia setelah itu jatuh. Ada yang kita lihat seperti terlihat oleh manusia itu senang, padahal dalamnya tidak bahagia dia. Kemudian kita lanjutkan. Setelah Nabi menjelaskan ini masalah yang besar, apa kata Nabi? Kalau cuma disebutkan ini saja, mungkin ada orang yang putus asa. Kalau gitu enggak mungkin orang mencapai jannah. surga karena berat, masalahnya besar. Apa kata Nabi? Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi. Akan tetapi itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Jadi kalau bagi orang yang diberikan hidayah itu taufik, itu mudah bagi dia. Yang diberikan hidayah itu taufik, mudah bagi orang itu. Kalau seorang itu sudah terbuka hatinya, dia condong kepada hidup ini masih berputar. Dia condong kepada kebenaran, taat kepada Allah dan Rasul, ingin berbuat baik, dimudahkan jalannya. Tapi bagi orang yang sudah sampai kepada hujjah kepada dia, sudah jelaskan ayat dan hadisnya, tapi masih tidak mau, masih tidak tergerak hatinya, ya sulit bagi dia. Dulu sudah saya jelaskan dalam mukaddimah kajian usul salatah. Di antara sebab-sebab orang menganggap bahwa Islam ini sulit, berat, itu ada beberapa faktor. Di antaranya jahil, saya sebutkan waktu itu. Bodoh dia. Di antaranya lagi karena dia banyak maksiat. Sahibul ma'asi, banyak berbuat dosa dan maksiat. Sehingga ketika disampaikan kebenaran, menolak dia. Karena hatinya sudah hitam. Fitrahnya dia sudah tertutup dengan perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga rasanya berat. Kemudian yang ketiga waktu itu saya sebutkan, saya ingat saya, karena lingkungan. Lingkungannya, yaitu dia terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Ya, lingkungannya syirik, ya dia ikut. Lingkungannya bid'ah, dia ikut bid'ah. Lingkungannya maksiat, dia ikut maksiat. Dan lainnya. Sehingga ingin melaksanakan yang hak itu berat bagi dia. Dan masih banyak lagi sebab-sebab orang mengatakan bahwa agama ini berat. Padahal Nabi mengatakan, inna hadad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Jadi Nabi mengatakan perkara masuk surga, dijauhkan dari neraka masalah besar. Tetapi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah atasnya. Jadi kalau kita ingin berbuat kebaikan dan niat kita betul-betul sudah kuat, sudah azm, dan kita ingin yang baik, kemudian kita berjalan di jalan yang baik itu, jangan cuma niat saja, jalannya harus benar. Sebab amal yang soleh itu dua syaratnya. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Harus ikut contoh Rasulullah SAW. Jadi kalau dia sudah berjalan begitu, Allah akan mudahkan jalannya. Jadi gak usah takut kita dengan apa yang sudah Allah tentukan untuk kita. Artinya kita terhadap apa yang Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz. Dulu kita sudah bicara soal qadar, bahwa semua tidak ada satupun yang terluput. Semua sudah tercatat. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau semua sudah dicatat tentang yang baik dan yang buruk, buat apa kita beramal? Buat apa kita beramal? Kalau semua sudah tertulis, buat apa kita beramal? Apa kata Nabi? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian, karena semua sudah dimudahkan menurut apa yang Allah mudahkan atasnya. Seperti di sini juga. Kemudian Nabi membacakan ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi fa amma man a'ta, adapun orang yang memberi, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna dan dia membenarkan kebaikan, apa? Kata Allah, fasan yasiruhu lil usra. Allah mudahkan ke jalan yang mudah. Tapi wa man bakhila wastaghna, orang yang bakhil merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna dan dia mendustakan kebaikan, apa? Apa kata Allah? Fasan yasiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia ke jalan yang sulit. Jadi sudah ada dua jalan, wa hadainahun najdain, kami tunjukkan dua jalan. Dalam surah Al-Balad, dalam surah yang lain Asy-Syams, Allah mengatakan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia jalannya yang fujur dan jalannya yang takwa. Jadi sudah jelas bagi manusia ini, yang hak dengan yang batil sudah jelas. Yang baik, yang buruk sudah jelas. Yang benar dengan yang salah sudah jelas. Jadi kalau seandainya ada orang yang sudah jelas, demikian jelas jalan menuju jannah, surga, dia tidak mau pilih, ya sudah. Dia termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah dalam kesulitan. Artinya dimudahkan jalannya untuk jalan yang sulit. Tapi kalau orang-orang yang sudah melihat kebaikan, dia condong kepada kebaikan, dia kejar kebaikan itu, dia pelajari kebaikan itu dan diamalkan, maka itu orang-orang yang yasirun ala man yasarahullahu ta'ala alaih, dimudahkan. Enggak jauh-jauh ya, kita contoh saja orang yang niatnya benar ingin mendapatkan jannah, kemudian dia laksanakan sholat yang 5 waktu, subuhnya dia tepat, mudah bagi orang yang sudah biasa, mudah bangun subuh, mudah. Tapi coba bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat, yang tidak ada keinginan untuk bangun subuh, berat bagi dia, berat. Padahal itu jelas yang wajib, yang 5 waktu dia kerjakan, berat bagi orang itu. Sholat pada waktunya, berat bagi orang itu. Tapi bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, mudah, ringan. Jadi kewajiban-kewajiban itu mudah. Yang larangan-larangan yang haram, kalau dia sudah dapat hidayah, taufik dari Allah, itu dia akan tinggalkan yang dilarang itu, yang diharamkan. Kemudian yang pertama, ini dari rukun Islam. Yang pertama, Nabi menyebutkan ta'budullaha la tusyriku bi syai'an. Yang memasukkan manusia ke dalam jannah, di antara yang wajib-wajib, yaitu yang pertama kali sebelum yang lain, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak boleh engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini yang sudah kita pelajari tentang masalah tauhid. Dan Nabi ingatkan tidak dengan yang lain. Nasihat Nabi yang pertama, bagaimana supaya manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan syirik. Nasihat Ibrahim kepada anaknya demikian. Nasihat Ibrahim kepada bapaknya demikian. Nasihat Luqman kepada anaknya apa? Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Dan ingatlah tatkala Luqman menasihati anaknya, wahai anakku janganlah engkau berbuat syirik, karena syirik itu satu kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling zalim, kebatilan yang paling batil, kemaksiatan yang paling besar, dosa besar yang paling besar, yaitu syirik. Makanya itu yang pertama yang harus dimulai. Ingatkan manusia ini agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Syirik ini yaitu memalingkan ibadah yang mestinya kepada Allah kepada selain Allah. Itu syirik. Seperti yang sudah kita bahas ya. Jadi barang siapa yang memalingkan dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Dan orang yang berbuat syirik, ancamannya apa? Ancamannya apa? Apa? Dia telah berbuat kezaliman yang paling besar. Kemudian dosanya tidak akan diampuni. Dikubur dia akan disiksa oleh Allah. Kemudian di hari kiamat tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Kemudian amal-amalnya hapus semuanya. Kemudian dia akan kekal dalam neraka dan tidak akan dimasukkan ke surga. Itu diantara akibat orang-orang yang berbuat syirik. Dalam artian syirkun akbar, syirik yang paling besar. Ayat-ayatnya bisa dilihat dalam surah An-Nisa, surah-surah yang lain. Al-Ma'idah juga ada dan yang lainnya. Ya ini dulu ya kita bahas yang pertama dari rukun Islam. Ya, yang 5 ini yang pertama ta'budullah wa tusyriku bi syai'an. Insyaallah nanti pada salatul maghrib kita lanjutkan lagi.
1: Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'd. Kita lanjutkan. Tadi penjelasan saya tentang hadis Mu'adz bin Jabal itu sampai yang pertama ya dari rukun Islam. Nabi jelaskan bahwa engkau bertanya tentang suatu perkara yang besar dan itu mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Nabi menyebutkan engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini pembahasan-pembahasan kita dalam kitab, dalam Kutayb Al-Usul Al-Thalatha, itu bicara tentang tauhid kepada Allah, tauhid rububiyyah, uluhiyyah, asma' wa sifat. Itu sudah kita bahas sedikit tentang masalah itu. Dan yang banyak kita bahas tentang masalah tauhid.

dari mulai awalnya, yaitu dari mulai tentang wudu, yang insya Allah waktu kita akan bahas tentang wudu, arti kaifiat atau sifat wudu Nabi, kemudian sifat salat Nabi, bagaimana cara salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai awal sampai akhir. Jadi engkau mendirikan salat, sebab Nabi menyuruh sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Wa tu'ti zakah, dan engkau mengeluarkan zakat, itu juga sudah kita bahas. Wa tasumu ramadhan, engkau puasa di bulan Ramadhan. Wa tahujjul bait, dan engkau haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah dijelaskan dalam ayat bagi orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas Allah bagi manusia, wajib atas manusia mengerjakan ibadah haji karena Allah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Tapi kalau seandainya ada orang yang mampu dan tidak haji, kata Umar bin Khattab, orang itu matinya seperti mati Yahudi atau Nasrani. Kalau ada orang yang mampu, dia tidak mau pergi haji, maka matinya orang itu seperti mati Yahudi maupun Nasrani. Jadi katakan oleh Umar bin Khattab sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibn Kathir dalam tafsirnya. Tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan. Ya, untuk rukun Islam sudah kita bahas secara pokoknya. Jadi pokok-pokoknya sudah kita bahas. Kemudian Nabi melanjutkan, maukah aku tunjukkan kepada kamu tentang abwabul khair. Jadi abwabul khair, pintu-pintu kebaikan yang membawa manusia itu ke jannah, ke surga. Jadi pintu-pintu kebaikan yang merupakan sebab manusia ini masuk ke dalam jannah dan dijauhkan dari api neraka. Kata-kata turuqul khair atau abwabul khair ini menunjukkan tentang sunnah, bukan wajib. Jadi kata-kata abwabul khair itu menunjukkan tentang sunnah-sunnah, bukan yang wajib. Yang pertama Nabi menyebutkan as-sawmu junnah. Puasa itu junnah. Junnah itu arti perisai. Perisai itu ada dua. Ada junnatun minal ma'asi, ada junnatun minal nar. Jadi puasa itu junnatun minal ma'asi wa junnatun minal nar. Junnatun minal ma'asi dan junnatun minal nar. Junnah artinya perisai. Junnatun minal ma'asi artinya perisai dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan junnatun minan nar, perisai dari api neraka. Jadi kata Imam, kata Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, fa idza kana lahu junnatun minal ma'asi kana lahu fil akhirati junnatun minan nar. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ جُنَّةٌ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمَعَاصِي لَمْ يَكُنْ لَهُ جُنَّةٌ فِي الْآخِرَةِ مِنَ النَّارِ. Jadi kata Ibn Rajab Al-Hanbali, apabila seseorang tidak punya perisai dari maksiat, apabila seorang itu punya perisai dari maksiat, artinya menjaga diri dari maksiat, maka di akhirat juga dia akan terjaga dari api neraka. Dan barang siapa yang tidak punya perisai di dunia dari perbuatan dosa dan maksiat, maka di akhirat pun dia tidak punya perisai dari api neraka. Yang dikatakan junnah. Dan ini disabdakan juga oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain. Jadi shaumu junnah itu jadi puasa-puasa sunat yang dimaksud. Disuruh kita banyak puasa sunat, karena puasa itu akan mencegah manusia dari perbuatan dosa dan maksiat, dan mencegah manusia dari masuk ke dalam neraka. Di antara puasa-puasa sunat yang disebutkan dalam beberapa hadis, saya tidak sebutkan semuanya, di antaranya puasa Asyura, puasa Arafah bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji, artinya bukan dalam keadaan ihram di Arafah. Jadi orang yang di luar Arafah yang tidak berangkat haji, mereka wajib, mereka sunnah melaksanakan puasa Arafah. Puasa Senin Kemis itu yang sunnah-sunnah. Puasa Daud, puasa setiap bulan 3 hari, yaitu setiap bulan Qamariyah 13.

0: 14-15 di saat bulan purnama itu. Itu juga disunnahkan setiap bulan 3 hari. Kemudian puasa 6 hari Syawal dan puasa-puasa yang lain, puasa Sya'ban. Itu yang sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah. Adapun yang tidak datang dari Rasulullah, artinya yang riwayatnya dhaif atau palsu, yang enggak boleh kita laksanakan. Seperti umpamanya orang sibuk puasa Rajab atau Rajaban, itu enggak ada sunnahnya dari Nabi. Karena riwayat-riwayatnya dhaif, tidak bisa dipakai. Ada yang mengatakan maudhu. Kalau Sya'ban ada. Tapi khusus untuk nisfu Sya'ban tidak ada. Puasa Sya'ban Nabi puasa, tapi khusus nisfu Sya'ban tidak ada. Puasa Rajab juga khusus Rajab tidak ada. Atau ada orang yang puasa khusus hari Jumat saja juga tidak ada, tidak boleh. Khusus hari Jumat saja tidak boleh, karena Nabi melarang puasa pada hari Jumat saja. Hatta orang yang mengganti puasa qadha, bagi wanita yang uzur atau laki-laki yang uzur kemudian dia ingin ganti di hari yang lain, khusus hari Jumat tidak boleh, kecuali kalau dia puasa sebelumnya atau sesudahnya. Yang kedua itu tentang puasa sunat, ya. Saya contohkan saja puasa-puasa yang sunnah. Jadi kita bukan membahas soal puasa secara keseluruhan, tapi contoh-contoh antara puasa-puasa sunat yang kita disunnahkan untuk mengerjakannya, yang termasuk abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Yang kedua, di antara pintu-pintu kebaikan yang kedua ini, wassadaqah tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara, yaitu sadaqah yang menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Tentang sadaqah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali hadisnya menyebutkan tentang sedekah. Di antaranya kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Kata Nabi, setiap orang itu tergantung di bawah naungan sedekahnya sampai diselesaikan di antara manusia. Sedekah di sini sedekah sunat. Kalau zakat jelas wajib. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka dia hartanya itu akan dijadikan sebagai setrikaan nanti pada hari kiamat, atau harta itu dijadikan ular seperti disebutkan dalam hadis Bukhari yang akan menggigit orang itu. Di sedekah tidak demikian, tetapi sedekah itu sendiri dianjurkan sangat, sedekah yang sunat, ya. Tapi kalau zakat jelas wajib, saya katakan. Kalau ada yang tidak membayar zakat maka berat azabnya bagi orang yang demikian. Tapi sedekah ini sangat dianjurkan. Bahkan setiap hari pun dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita sedekah. Seperti disebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kata Nabi, "Ma min yawmin yusbihu al-'ibadu fihi illa malakani yanzilani, fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari dua malaikat itu turun. Setiap anak Adam itu ada di pagi hari, itu dua malaikat selalu turun. Yang satu mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak ini ganti." Artinya berikan ganti kepada orang yang infak hari ini. Orang yang sedekah, yang infak, berikan gantinya. Kemudian yang satu lagi malaikat berkata, "Allahumma ati mumsikan talafa." Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Setiap hari malaikat akan berdoa demikian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dianjurkan untuk sedekah itu banyak dari Nabi SAW. Bukan hanya kita, istri juga dianjurkan. Bahkan kata Nabi, jangan seorang itu merasa hina kalau masak cuma satu kaki kambing bagi kepada tetangganya. Kalau masak kamu banyakkan kuahnya bagi tetangga. Jadi untuk sedekah itu banyak. Bukan hanya kita sedekah, istri juga anjurkan untuk sedekah. Itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mesti berupa uang, kita bisa juga berupa makanan, memberikan makan kepada fuqara al-masakin. Artinya kalau mungkin aja ada orang yang makan, masak di rumah itu lebih, berikan kepada fuqara wal masakin. Kalau kita ada uang, berikan juga kepada mereka. Setiap hari usahakan demikian. Karena itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud menghapuskan kesalahan di sini bukan kesalahan yang besar, bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Karena apa? Karena dosa besar itu wajib dengan taubat. Dosa besar wajib dengan taubat. Kemudian yang ketiga, Nabi di antara abwabul khair yaitu salatnya seseorang, wa salatur rajul fi jawfil lail. Salatnya seseorang di tengah malam. Salatnya seseorang di tengah malam ini dianjurkan, yaitu salat tahajud, qiyamul lail. Ini dianjurkan sangat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak tinggalkan ini. Quran mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laqasa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam surah Bani Israil Allah berfirman wa minal laili, dan di antara malam, sebagian dari malam, fatahajjat bihi nafilatan lak, hendaklah kamu tahajud sebagai salat sunat bagimu. Mudah-mudahan Allah akan membangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Kemudian hadis Nabi tentang salat malam itu, Nabi bersabda di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi bersabda wa afdhalus salati ba'dal fariidati salatul lail. Sebaik-baik salat sesudah yang wajib salat malam. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi Nabi bersabda sebaik-baik salat sesudah yang wajib salat malam. Jadi dari semua salat sunat, rawatib yang lainnya, yang terbaik salat malam. Itu yang terbaik. Ya kalau disebutkan salat malam itu tidak mesti seseorang itu harus mengerjakan 11. Kalau dia sanggup cuma 2, dia kerjakan. Bangun tengah malam kerjakan 2 rakaat. Kalau dia sanggup cuma witir 3 rakaat kerjakan. Maka di antara anjuran Nabi, autiru ya ahlal Quran. Innallaha witrun yuhibbul witra. Kata Nabi, berwitirlah wahai ahlul Quran. Karena Allah itu ganjil. Allah itu tunggal maksudnya. Allah satu dan suka kepada salat witir. Jadi Allah itu sendirian, satu, tunggal dan suka kepada salat witir. Nabi menyuruh dengan panggilan yang enak didengar. Autiru ya ahlal Quran. Jadi orang yang baca Quran dia mestinya bangun tengah malam. Orang yang bangun tengah malam mestinya baca Al-Qur'an. Autiru ya ahlal Qur'an. Jadi menganjurkan demikian. Kemudian hadis yang lain lagi yang menganjurkan untuk salat malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam fadkhulul jannata bisalam." Rawahu Tirmidzi bi isnadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam dan berikanlah makan dan sambunglah tali silaturahmi dan salatlah di waktu malam di saat manusia sedang tidur, niscaya kalian akan masuk ke surga dengan sejahtera. Jadi kata Nabi, sebarkan salam di mana saja kita ketemu muslimin, sebarkan salam. Hatta masuk, salam. Meskipun kita sedang ngaji, salam. Jangan bakhil dengan salam. Masuk ke tempat pengajian, salam. Assalamualaikum. Dan itu tidak termasuk mengganggu. Kita menyebarkan salam. Di mana saja kita ketemu, umpamanya sedang nunggu sholat, ada kaum muslimin, kita baru datang. Assalamualaikum. Sebarkan salam. Kita ketemu di kantor, assalamualaikum. Syiar Islam. Tunjukkan. Isyhadu bi anna muslimun. Di mana saja. Ketemu teman kita di bis, assalamualaikum. Sebarkan salam. Kemudian kedua kata Nabi, berikan makan kepada fuqara wal miskin. Yang ketiga, sambung tali silaturahmi. Yang keempat ini kata Nabi, wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam di saat manusia sedang tidur, salat malam. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Dianjurkan. Dan ini salat malam kebiasaan orang-orang soleh. Yang dikatakan orang soleh mesti malam itu bangun. Yang namanya orang soleh malam itu mestinya bangun. Waktu Nabi bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila Allah Ta'ala wa maghfaratun lis-sayyi'at wa manhaatun 'anil ithmi." Rawahu Tirmizi wa hassanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hendaklah kamu membiasakan salat malam." Biasakan salat malam, kata Nabi. Karena salat malam itu yang pertama kebiasaan orang yang soleh sebelum kamu. Yang kedua, salat malam itu qurbatun ila Allah Ta'ala. Dalam riwayat, qurbatun ila Rabbikum. Salat malam itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena waktu malam itu Allah turun ke langit dunia. Setiap tinggal sepertiga malam yang akhir. Kemudian yang ketiga, salat malam itu maghfaratun lisayyi'at, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Yang keempat, salat malam itu mencegah manusia dari dosa. Jadi salat malam itu kebiasaan orang yang salat sebelum kamu. Yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, menghapuskan kesalahan. Yang keempat, mencegah kita dari perbuatan dosa. Ada riwayat tambahan yang lain, cuma riwayatnya dhaif, lemah, yaitu matradatun lidda'yanul jasad. Salat malam itu bisa mengusir penyakit dari tubuh, tapi riwayat itu dhaif, riwayatnya lemah. Kemudian riwayat-riwayat yang lain lagi yang menganjurkan salat malam banyak. Bahkan di waktu malam, kata Nabi, ada satu waktu. Kalau seandainya kita berdoa di waktu itu, Allah akan kabulkan. Dan adanya setiap malam, jadi kita setiap malam itu bangun, kita berdoa kepada Allah. Apa permasalahan yang kita hadapi, problem yang kita hadapi, kita adukan kepada Allah. Sebab Allah mengatakan, "Man yas'aluni fa'u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah." Barang siapa yang minta kepadaku, aku akan penuhi permintaannya. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampunkan dosanya. Dan itu setiap malam, ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Jadi sholat malam itu bisa dari mulai ba'da isya, waktunya sholat malam itu dari mulai ba'da isya sampai subuh. Jadi kalau orang mau witir saja, habis sholat isya mau witir 3 rakaat boleh. Tapi yang terbaik waktunya itu sesudah kita istirahat tidur. Kita tidur dulu, bangun malam. Itu yang dikatakan tahajud. Tahajud itu dikatakan tahajud karena bangun sesudah kita tidur. Tahajjada itu kita bangun sesudah kita tidur. Makanya dibacakan oleh Nabi ayat ini. Nabi membacakan ayat dalam surah 32 ayat 16, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Arti jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Arti mereka tidur, bukan tidak tidur. Karena apa? Karena mata harus kita berikan hak untuk tidur. Badan juga punya hak yang harus kita berikan istirahat. Masing-masing punya hak. Maka Nabi menyuruh, "A'ti kullazi haqqin haqqahu." Berikan kepada setiap itu haknya. Anggota tubuh, istri, anak, dan lain harus berikan haknya. Nabi juga mata perlu istirahat. Badan kita juga perlu istirahat. Dan nanti malam bangun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya tidurnya cuma sedikit. Bangun tengah malam, berdoa kepada Allah. Salat, berdoa. Mengharapkan surga dan takut kepada siksa neraka. Bangun tengah malam. Kemudian mereka infak terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kemudian mereka tidak tahu tentang apa yang Allah sembunyikan buat mereka. Tidak ada yang tahu. Siapapun tidak ada yang tahu. Yang disediakan oleh Allah kepada kaum mukminin, mukminat tidak ada yang tahu. Jadi tentang di surga tidak ada satupun manusia yang tahu. Kalau disebutkan namanya sama dengan nama di dunia, intinya lain, zatnya lain, berbeda. Mungkin Allah menyebutkan tentang delima, tentang pisang, tentang segala macam. Itu tidak sama. Kata Nabi, apa yang ada di surga dengan apa yang di dunia ini cuma sekedar namanya saja. Namanya betul sama. Tapi semua kelezatannya berbeda jauh. Makanya seorang tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan oleh Allah yang ada di surga nanti. Fadilah keutamaan bagi orang-orang yang salat malam. Kemudian juga dalam ayat yang lain, kita lihat ayat yang lain. bahwa orang-orang yang muttaqin yang masuk ke surga itu mereka malamnya sedikit sekali tidur. Kita bisa lihat dalam surah Az-Zariyat, surah 51 Az-Zariyat, yaitu dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Ayat 15 sampai 19 di surah Az-Zariyat surah 51, Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air yang banyak. "Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin." Mereka mengambil apa yang diberikan kepada mereka dari Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Kemudian, "Kanu qalilan minal laili ma yahjaun." Di antara perbuatan baik, abwabul khair yang mereka kerjakan, pintu-pintu kebaikan yang mereka kerjakan, "Kanu qalilan minal laili ma yahjaun." Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Sedikit sekali tidur di waktu malam. "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. "Wa fi amwalihim haqqul lisaa'ili wal mahrum." Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bahagian, atau orang miskin yang tidak meminta. Jadi as-sa'il yang meminta, al-mahrum yang tertahan tidak mau minta, kita berikan. Kita ada rezeki, ada harta, berikan kepada mereka. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis Nabi yang menunjukkan tentang keutamaan sholat malam. Dan Nabi menganjurkan bukan hanya kepada orang-orang tua, maksudnya orang-orang tua yang lebih semangat, anak-anak muda pun dianjurkan oleh Nabi untuk sholat malam. Anak-anak yang berumur 10 tahun, 15 tahun, dianjurkan untuk sholat malam. Seperti Nabi menganjurkan kepada sahabat Abdullah bin Umar. Masih muda Abdullah bin Umar. Masih belasan tahun. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Umar? "Ni'mal abdu." Nabi mengatakan sebaik-baik hamba Abdullah, "Lau kana yusalli bil lail." Sebaik-baik hamba itu yaitu Abdullah. "Ni'mal abdu Abdullah lau kana yusalli bil lail." Kalau enggak salah begitu hadisnya. Sebaik-baik hamba yaitu hamba Allah kalau seandainya dia salat malam. Sebaik-baik hamba yaitu Abdullah kalau seandainya dia salat malam. Ketika mendengar hadis itu ya, Abdullah bin Umar, dia sholat malam. Kata Hafsah, sejak dia dengar hadis itu dari Nabi, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Itu sahabat berumur mungkin 11 tahun atau 12 tahun, Ibnu Umar waktu itu. Ah, "Ni'mar rajul, ni'mar rajulu Abdullah, lau kana yusalli bil lail." Sebaik laki-laki adalah Abdullah kalau seandainya dia sholat malam. Sejak dia dengar, dia terus sholat malam. Kemudian juga Nabi bersabda kepada yang lain, kepada Abdullah bin Amr bin As, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya dia bangun salat malam, kemudian dia tinggalkan salat malam. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan masih banyak lagi, ya. Kalau saya sebutkan tentang abwabul khair, tentang masalah ini, ya kita anjurkan, bahkan suami istri yang mengerjakan sholat malam di waktu malam itu termasuk suami yang disebutkan Allah dengan az-zakirin, yang banyak mengingat Allah, dan istri az-zakirat, yang banyak mengingat Allah. Itu disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih tentang masalah itu. Jadi tentang pintu-pintu kebaikan, yang pertama puasa, yang kedua sedekah, yang ketiga sholat malam. Kemudian Nabi berkata lagi, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri." Maukah aku kabarkan kepada kamu tentang pokoknya urusan? "Wa amudihi," dan tiangnya. "Wa zirwati sanamihi," dan puncaknya. "Qultu bala ya Rasulullah." Aku berkata, "Mau ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah." Nabi menyebutkan ra'sul amri al-Islam. Pokoknya urusan yaitu Islam. Pertama, pokok Islam ini yaitu syahadat. Dia mengucapkan syahadat karena kedudukan syahadat ini dalam agama ya seperti kedudukan pada dalam tubuh kita kepala. Kalau syahadat itu tidak ada ya tidak ada gunanya amal-amal itu. Kemudian yang kedua, bahwa dikatakan pokok urusan ini Islam, kembalikan semua urusan kita ini, kembalikan kepada Islam. Apa yang kita lakukan, kembalikan kepada Islam. Pokok urusan kita Islam. Jadi kalau kita berbicara, bicara soal Islam. Kadang-kadang ada orang yang bicara, kita gak usah bicara soal agama. Lantas kalau kita bicara yang lain, soal apa lagi? Karena semua diatur dalam Islam. Apa yang kita lakukan diatur oleh Islam. Jadi urusan kita kembalikan kepada Islam. Tapi masalah-masalah keduniaan, itu manusia bisa mengembangkan segala macam apa yang dia miliki atau yang dia mampu, yang dia kuasai dari ilmu pengetahuan yang dia dapat, tetapi tetap tidak lepas daripada batas-batas Islam atau syariat. Kalau Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, tidak lepas, tidak seenaknya orang mengejar soal dunia atau mengembangkan tentang apa yang dia miliki, tidak bisa. Tetap ada batasan dalam Islam. Wa amudu as-salah. Seperti ini, umpamanya dia melakukan sesuatu tujuan atau cita-cita yang dia cita-citakan, tapi menghalalkan segala cara, tidak bisa. Atau melakukan yang haram, juga tidak bisa. Jadi kembalikan semuanya kepada Islam. Memang kamu lebih tahu soal dunia, tetap tidak lepas daripada Islam. Tidak boleh memakan yang haram, menghalalkan yang haram, menghalalkan segala cara, tidak boleh. Kemudian tiangnya adalah sholat. Tiangnya yaitu sholat. Dan ini hadis tentang masalah sholat ini banyak, ya. Bahkan orang yang meninggalkan sholat, sebagian ulama mengatakan kafir. Tiang dari Islam ini itu sholat. Tegakkan sholat. Dan anjuran-anjuran dalam Al-Quran dan hadis Nabi banyak sekali. Disuruh kita menegakkan sholat. Kemudian yang penting tentang tiangnya sholat ini, yang penting yang saya anjurkan kepada antum, hidupkan sholat berjamaah. Hidupkan sholat berjamaah. Karena ini syiar Islam yang termasuk syiar Islam yang besar, sholat berjamaah ini. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Seorang itu kadang-kadang dia meninggalkan sholat awalnya karena jarang berjamaah. Tapi kalau terus berjamaah, sulit bagi dia untuk meninggalkan sholat. Tapi kalau sudah sering dia sholat sendirian, lama-kelamaan di luar waktunya. Setelah itu, bukan lagi luar waktunya, tidak sholat. Ini tiang ini perhatikan syiar. Ini sudah saya sampaikan beberapa kali. Oh, tegakkan sholat dengan berjamaah. Istirahat, sholat berjamaah. Ini tiang Islam. Kemudian puncaknya yaitu jihad di jalan Allah. Puncaknya dari Islam itu berjihad jalan Allah. Tapi yang perlu kita ingat bahwa jihad ini merupakan yang tertinggi, dan orang yang mati dalam jihad perang melawan kaum kafirin itu dia akan syahid, yang pahalanya jannah, surga. Tetapi jihad ini juga harus dengan ilmu. Artinya orang berjihad hukumnya wajib. Tetapi harus belajar dulu. Bagaimana kalau dia berjihad sedangkan dia belum mengerti tentang akidah, belum dia bertauhid kepada Allah, belum dia mempelajari manhaj yang benar, bagaimana dia akan berjihad? Akhirnya seperti yang banyak kita lihat, jihadnya tidak menurut apa yang digariskan atau yang dilaksanakan oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Ngawur jadinya. Nah, kalau seandainya dalam keadaan dia berbuat syirik, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, kemudian dia berjihad, bagaimana dia akan dikatakan syahid di jalan Allah sedangkan dia banyak berbuat dosa dan maksiat? Kadang-kadang ada orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat supaya bisa terhapus dosanya, dia jihad saja. Niatnya sudah salah, taubat kemudian mau jihad, dia salah niatnya. Belajar dulu yang benar. Jadi jihad ini perhatikan, ada penjelasan para ulama, dan soal kitabul jihad banyak sekali dibahas. Anda bisa lihat kitabul jihad itu dalam Sahih Bukhari, Muslim, dan yang lain-lain. Kitab-kitab membahas soal masalah jihad. Dan jihad ini penting, karena dengan jihad itu Islam itu tegak. Dengan jihad itu Islam itu tegak. Dengan jihad musuh-musuh Islam itu akan tunduk kepada kaum muslimin. Dan masih banyak lagi fadilah daripada jihad di jalan Allah. Bahkan itu termasuk afdalul a'mal, kata Nabi. Seutama-utama amal yaitu beriman kepada Allah dan jihad di jalan Allah, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Qala al-imanu billah
1: wal jihadu fi sabilih. Rawahul Bukhari. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, amal apa yang utama? Kata Nabi, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, belajar tentunya, bukan sekedar iman tapi belajar yang benar, kemudian setelah itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian setelah Nabi menyebutkan tentang puncaknya jihad di jalan Allah, kemudian Nabi berkata, maukah aku kabarkan kamu bimilaki zalika kulli, yang dapat mengekang semuanya. Arti yang dapat menahan semuanya itu apa? Maukah aku kabarkan kepada kamu yang dapat mengekang semuanya? Arti yang dapat mengekang atau menguatkan itu semuanya apa? Kata Mu'ad, mau ya Rasulullah. Kemudian Nabi memegang lisannya. Lisannya itu lidahnya dipegang. Kemudian kata Nabi, kuffa alaika hadza, tahan ini. Arti jaga lisanmu. Kemudian kata Mu'ad, ya Rasulullah, apakah yang kita katakan itu, yang kita ucapkan akan disiksa oleh Allah? Jadi lidah ini istilah orang tidak bertulang. Apakah semua ucapan kita akan dinilai oleh Allah? Akan disiksa? Bapak, orang biasa ngomong tiap hari biasa sudah. Apakah akan disiksa? Apa kata Nabi? Semoga selamat ibumu. Bukankah manusia ini ditarik? Yakubu itu ditelungkupkan. Ditelungkupkan, ditarik wajahnya, diseret wajahnya ke dalam neraka. Atau di saat tarik hidungnya, manakhir min kharaini, tarik hidungnya dimasukkan ke dalam neraka. Bukankah manusia ditarik wajahnya atau hidungnya ke dalam neraka itu dengan sebab lisan mereka? Jadi orang masuk neraka itu banyak karena lisan. Dan Nabi menyuruh kita menjaga lisan. Umumnya ada orang yang dia berpuasa, dia sholat, dia haji dan segala macam, tapi lisannya tidak lepas mengganggu orang lain, bisa masuk neraka dia dengan sebab itu. Seperti terjadi di zaman Rasulullah, ada orang yang rajin, dia sholat malam, dia sedekah, dia segala macam. Seorang wanita yang terjadi di zaman Rasulullah. Kemudian ditanya oleh sahabat, di mana orang itu? Karena Nabi, dia dalam neraka. Kenapa? Kalau disebutkan neraka itu bukan berarti dia kekal dalam neraka. Selama dia bertauhid tidak kekal. Dijelaskan oleh Nabi, karena dia tidak lepas mengganggu tetangganya. Lisannya ini mengganggu tetangganya. Dia dengan ghibah, membicarakan aib orang lain, dengan namimah, mengadu domba, dengan mencela, dengan melaknat, dengan mencaci maki, dengan mengeluh kepada Allah, atau mengucapkan kalimat-kalimat kufur atau syirik atau dusta, bohong atau yang lainnya, perbuatan-perbuatan lidah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu pun ucapan yang diucapkan itu melainkan di kanan kiri itu ada raqib atid. Itu bisa lihat dalam surah Qaf, surah yang ke-50. Disuruh kaum muslimin menjaga lidahnya. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dalam surah Qaf ayat 18. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Jadi ada malaikat yang mengawasi kita dan selalu hadir mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Tidak luput. Jadi ini masalahnya harus hati-hati. Itu juga diingatkan. Diingatkan kita, istri kita juga diingatkan, anak juga diingatkan. Sebab karena omongan bisa terjadi keributan. Karena omongan bisa terjadi seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Dan masih banyak lagi yang lain. Dia bersaksi palsu, menuduh orang berbuat maksiat dan yang lainnya. Perbuatan-perbuatan lidah. Dalam hadis yang lain Nabi pernah menyebutkan, man shamata naja, barang siapa yang diam dia akan selamat. Atau hadis yang antum hafal. Hadisnya antum sudah hafal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yakul khairan au liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, adalah dia berkata yang baik atau diam. Tapi ingat, diam pada yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita harus bicara pada yang manfaat, harus. Tidak boleh kita diam. Sebab umpamanya ada kemungkaran, kita diam, kita tidak tegur, maka orang yang demikian dikatakan oleh para ulama syaitanun akhras, setan yang bisu. Jadi enggak bisa kalau umpamanya ada orang berbuat kemungkaran dan kita punya kemampuan untuk menegur dia dan kita ada wewenang untuk menegur dia, kita diam karena alasan kita dianjurkan diam, maka kita syaitanun akhras, yaitu setan yang bisu. Tetap atau menyuruh yang ma'ruf, kita menganjurkan yang ma'ruf. Enggak boleh capek, enggak boleh kita merasa lelah, capek kita menganjurkan orang untuk berbuat baik. Jangan, terus. Dan itu ganjarannya besar. Bahwa kata Nabi, qaulun ma'ruf shadaqah. Berkata yang baik itu adalah shadaqah. Kecuali yang tidak manfaat, bergurau, bercanda, atau yang lain mengecek orang, bagusnya kita diam. Atau mulai di saat marah. Di saat kita marah, sebagusnya kata Nabi, diam. Sebab kalau tidak diam bahaya, akan mencaci maki, mencela segala macam. Berbeda dengan ilmunya psikologi, ya, ilmu psikologi yang bukan dari Islam, dari orang-orang Yahudi, mengatakan kalau seandainya kamu marah, keluarkan semuanya, jadi plong. Wah, apa kata Nabi? Iza ghadibadukum falyaskut. Iza ghadibadukum falyaskut. Iza ghadibadukum falyaskut. Kata Nabi. Apabila seorang dari kamu marah, diam. Apabila seorang dari kamu marah, diam. Terus sampai 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya Hasan dari sahabat Ibnu Abbas. Kalau marah, diam. Bukan dikeluarkan. Jadi itu harus diperhatikan. Banyak ilmu-ilmu yang orang pelajari sekarang ini bertentangan dengan syariat Islam, ya dibuang. Dan kalau orang sudah ngerti Al-Quran dan Sunnah, nggak perlu belajar ilmu jiwa. Mayan fa' tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi cukup belajar Quran Sunnah itu sebagai obat dari hati kita. Syifa'un lima fis-sudur. 6, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya dari hadis Mu'adz bin Jabal ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah yang besar tentang masuknya manusia ini ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Nabi menyebutkan yang pertama tentang rukun Islam, kemudian yang kedua abwabul khair, puasa, kemudian sedekah dan salat malam, kemudian yang ketiga tentang pokok-pokok dari Islam ini, yaitu pokok urusan kita adalah Islam, tiangnya salat, dan puncaknya jihad di jalan Allah. Kemudian yang terakhir dianjurkan kita menjaga lisan kita atau lidah kita. 6, itu saja. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat dan dapat kita amalkan, juga kita sampaikan. Ya, kita pertama jelas kita berusaha untuk mengamalkan seperti yang tadi itu, umpamanya tentang salat malam, ya kalau enggak bisa tahajudnya witir saja kita amalkan. Enggak bisa 3 rakaat, 1 rakaat saja. Kita berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang mudah dari Islam ini, kita amalkan dan kita biasakan juga untuk diri kita, kemudian setelah itu keluarga kita. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kita cukupkan dengan tutupan majlis yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
3: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Jumaat Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansurah. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya bersering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani,

kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikan kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat, sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidalahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil islami wa kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu wa lakal syukur ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Kita sekalian kembali dapat melaksanakan kajian rutin dari Tafsir Al-Muyassar. Dan biidnillahi ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang ke-54 dari surat Hud sebagai kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah yang akan membaca firman Allah Azza wa Jal dari ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-54.

0: قال الله تبارك وتعالى إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. Kaum Ad berkata, kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian Tuhan-Tuhan kami telah menimpakan penyakit kegilaan atas dirimu. Qala inni ushidullaha. Nabi Hud berkata, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah. Washhadu, dan saksikanlah oleh kalian, anni bari mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang pernyataan dari kaum Ad yang menjawab seruan dari Nabi Hud alaihissalam. Setelah Nabi Hud memerintahkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah dan mencegah mereka dari kesyirikan, tapi tiba-tiba kemudian kaum Ad mereka menjawab, wahai Hud, sesungguhnya engkau tidak mendatangkan sebuah argumen yang jelas bagi kami. Yahudu maji'tana bibayyinati wa manahnu bitariki alihatina ankaulik. Dan kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena sebatas perkataan dan omong kosongmu itu. Gitu. Omong kosong artinya perkataan dengan tanpa dalil. Ya. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan pernah beriman. Nah, di dalam ayat yang ke-54 ini mereka lebih menegaskan lagi, saking tidak percayanya kepada Nabi Hud, mereka memandang bahwa Nabi Hud itu telah ditimpa kegilaan. Yang ngasih kegilaan juga bukan Allah tapi Tuhan mereka, kata mereka. Inna qulu illa taraka. Ya. Sesungguhnya kami, atau sekali-kali kami tidak mengatakan illa taraka ba'du alihatina bisu, kecuali engkau telah ditimpakan kegilaan oleh Tuhan-Tuhan kami. Sehingga kemudian disitulah Nabi Hud beliau menyatakan keberlepas dirian beliau dari kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Ad. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, ma naqulu illa anna ba'da alihatina asobaka bijanunin bisababin nahika an ibadatiha. Qala lahum inni ushidullaha ala ma aqul wa ushidukum ala annani bari'um mimma tusyrikun min dunillahi min andadi wal asnami.
0: Taib, khalas, hasbuk. Qala al-mufassiruna rahimahumullah, ma naqulu illa anna ba'da alihatina asabaka bijununin bisababi nahyika an ibadatiha. Kami tidak mengatakan kecuali bahwa sebagian dari Tuhan-Tuhan kami telah menimpakan kepadamu kegilaan karena sebab pelaranganmu terhadap kami agar untuk tidak beribadah terhadap berhala tersebut. Qala lahum, Nabi Hud berkata kepada mereka, inni ushidullaha ala ma aqul, sesungguhnya aku mempersaksikan kepada Allah atas apa yang aku katakan. Wa ushidukum ala annani bari'um mimma tusyrikuna min dunillahi minal andadi wal asnam. Dan aku bersaksi di hadapan kalian bahwasannya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan dari selain Allah, dari berbagai macam sekutu dan berhala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ayat yang mulia ini menggambarkan tentang bagaimana pembangkangan kaum 'Ad terhadap nabinya, yaitu Hud alaihissalam. Dan ini sudah merupakan sebuah sunnatullah, bahwa orang yang menyerukan kepada kebaikan, kepada tauhid, itu senantiasa mendapatkan hinaan, ejekan dan semisalnya dari orang-orang yang menentangnya. Namun di sini ada suatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui, dan ini adalah menjadi akidah yang tidak boleh bergeser dari jiwa seorang mukmin, yaitu tentang pentingnya al-bara atau berlepas diri dari kemusyrikan dan penganutnya. Kita ketahui bahwa saat ini apa yang dihadapi oleh umat Islam saat ini, mereka menghadapi suatu gerakan yang diistilahkan oleh sebagian orang de-islamisasi atau de-imanisasi, apapun namanya, termasuk diistilahkan menjadi de-radikalisasi. Ya, pendangkalan terhadap keimanan, pendangkalan terhadap keislaman kita, ya, saat ini kemudian dihaluskan lagi dengan deradikalisasi. Ya, padahal kalau tidak salah oleh Bapak pernah disebutkan apa pengertian radikal itu sebenarnya apa? Radik. Ya, sekarang kita tahu kopi radik. Ya. Radik, apa itu radik? Radik itu artinya usul. Radik artinya akar, pondasi. Ya. Jadi seorang mukmin semakin akidahnya kuat, semakin kokoh kan? Pondasi sebuah bangunan semakin kuat, dia semakin kokoh. Kalau sekarang pondasinya semakin didangkalkan, akan lebih kokoh apa lebih rapuh? Lebih rapuh. Ini sekarang yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam dengan berbagai macam alasan. Mereka katakan deradikalisasi. Padahal sesungguhnya adalah deislamisasi. Bagaimana seorang muslim pada akhirnya tidak memiliki iman yang tangguh, yang kokoh. Sehingga kemudian saat ini berbagai macam kampanye tentang deradikalisasi seringkalinya kemudian yang terjadi adalah de-islamisasi. Sebagai contoh misalnya beberapa pernyataan, misalnya cukuplah seorang muslim itu dia hanya beriman kepada Allah saja gitu ya. Tidak perlu kemudian kufur terhadap kesyirikan. Sebagian yang lain mereka sebenarnya adalah mendakwahkan sekulerisme, tetapi mereka kemudian menggunakan pakaian mengatasnamakan ini adalah bagian daripada fikih, bagian dari tafsir gitu. Bahkan salah satu tokoh nasional kita ya mengatakan bahwasannya di masjid-masjid, di tempat ibadah kita tidak boleh mengatakan bahwa agama kita yang paling benar. Bayangkan. Ya. Ya sebut saja karena sudah di media kan. Bapak Menteri Agama kita sendiri mengatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan di masjid Islam agama yang paling benar. Coba bayangkan. Mengatakan Islam yang paling benar saya sudah tidak boleh. Apalagi kita mengatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Padahal kan itu di dalam Al-Quran kan seperti itu. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Tetapi kemudian terjadi de-islamisasi. Makna ini bila perlu dihapuskan atau didangkalkan sehingga diartikan menjadi tidak ada agama yang paling benar selain Islam. Yang paling benar berarti yang lainnya masih tetap benar. Itu juga sudah terjadi pendangkalan. Nah, sekarang pendangkalannya sudah sangat luar biasa lagi. Bahkan mengatakan Islam agama yang paling benar saja sudah tidak boleh. Jadi lompatannya sudah sangat jauh. Oleh sebab itu ayat yang mulia ini dan banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menegaskan kepada kita sekalian tentang pentingnya kita memiliki akidah al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Pentingnya kita memiliki keyakinan agar kita berlepas diri dari kesyirikan dan pengikutnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saat apa namanya? Perkara ini adalah merupakan sesuatu yang saat ini betapa diusahakan oleh musuh-musuh Islam agar terkikis habis dari hati seorang muslim. Sehingga pada akhirnya mereka akan mengatakan sebagaimana dikatakan oleh orang-orang liberal saat ini bahwa semua agama itu benar, semua agama itu sama, kita tidak boleh mengklaim agama kita yang paling benar dan seterusnya. Ya. Padahal kita ketahui di dalam Islam syahadat la ilaha illallah tidak akan sempurna kecuali jikalau kita berlepas diri dari segala bentuk ubudiyah dari selain Allah terlebih dahulu, baru kita menetapkan Islam. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesuatu yang berhak untuk diibadahi. Kita hapuskan segala bentuk ubudiyah, baru kita tetapkan hanya untuk milik Allah saja. Illallah. Jadi seorang muslim tidak cukup dia hanya mengatakan Tuhan saya Allah. Ya, karena kalau hanya sekedar mengatakan Tuhanku Allah, sesembahanku Allah, iblis pun mengatakan hal itu. Bukankah iblis dia mengatakan di saat dia diusir dari surga, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Tuhanku, berikan tangguhan waktu sampai batasan waktu yang ditentukan. Jadi iblis dia bertauhid, tapi tauhidnya rububiyah. Seorang mukmin baru dikatakan seorang mukmin jikalau dia mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini baru dia mukmin. Tidak cukup dia mengatakan Tuhan Allah, Tuhan saya Allah, tapi masih mengakui Tuhan yang lain. Oleh sebab itu kita lihat dakwah para nabi dan rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullah wajtanibut tagut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, masing-masing mereka mengatakan hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhi tagut. Ada kufur terhadap kesyirikan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali buhul yang sangat kuat. Nabi Ibrahim alaihi salam juga beliau telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma tusyrikun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah dari selain Allah. Aku hanya beribadah kepada Allah yang telah menciptakanku. Ini tauhid. Apa sebenarnya pengertian daripada tagut? An'ibudullah wajtanibut tagut. Tagut adalah kullu ma'ubida min dunillah. Setiap segala bentuk ibadah, sesuatu yang diibadahi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kesuri toladana Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai abul anbiya dan imamul hunafa. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya kesuri teladanan yang baik. Jadi ada uswah hasanah pada Nabi Ibrahim bagi kita sekalian. Apa kesuri teladanan Nabi Ibrahim bagi kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalu liqaumihim, Tatkala Nabi Ibrahim dan pengikutnya berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdha' hatta tu'minu billahi wahda. Tatkala mereka berkata, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadahi dari selain Allah, kami kufur kepada kalian dan telah jelaslah permusuhan antara kami dengan kalian, hatta tu'minu billahi wahdah, sehingga kalian hanya beriman kepada Allah semata. Jadi kesuri toladana Nabi Ibrahim bagi kita pada tiga hal. Yang pertama adalah at-tabarru minal musyrikin wa mimma yu'baduna min dunillah. Pertama, kesulitanan beliau adalah tatkala beliau berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang musyrik dan dari apa yang mereka ibadah dari selain Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kufur terhadap mereka. Kafarna bikum, mengingkari dengan lisan, ya, mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian berikutnya kesulitan yang ketiga adalah ibda'ul adawah wal bagdha, menampakkan permusuhan, kebencian terhadap mereka. Ya, oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, man wahadallah, barang siapa yang mentauhidkan Allah, wa kafara bima yu'badu min dunih, barang siapa yang mentauhidkan Allah, man wahadallah wa kafara ma yu'badu min dunih, dan yang kedua dia kufur terhadap apa yang diibadahi dari selain Allah, haramallahu malahu wa damahu wa hisabuhu 'ala Allah azza wajalla, maka Allah telah mengharamkan hartanya dan darahnya dan perhitungannya sesuai dengan perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini syarat seorang mukmin. Ini sekarang yang dikikis. Kita lihat bagaimana dakwah Nabi Hud di dalam ayat yang ke-54 dari surat Hud ini. Nabi Hud alaihissalam beliau mengatakan, inni ushidullaha wa ushidu anni bari'um mimma tusyrikun. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, oleh sebab itu diwajibkan atas setiap muslim untuk berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk mencintai mereka, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga di dalam surat Al-Mumtahanah, la tajidu, atau di akhir surat Al-Mujadilah, la tajidu qaumay yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah, tidak akan engkau dapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan mencintai orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Walaupun tentu tidak berarti kita sekalian kemudian tidak bermuamalah dengan mereka. Kita perlu melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci orang-orang Yahud, membenci orang-orang musyrik, tapi di dalam masalah muamalah kita tetap bermuamalah dengan mereka. Saya tertarik dengan pernyataan Donald Trump, walaupun apakah dia mengatakannya dengan tulus ataukah tidak, ya, di tahun yang lalu ketika dia mencalonkan presiden Amerika, dia menampakkan permusuhannya yang sangat luar biasa kepada Islam. Dia mengatakan Islam hate us, Islam, ya, menyerang kami, Islam sangat membahayakan kita semua saat ini. Kemarin di pertemuan di Riyadh, di pertemuan negara-negara Qimmatur Riyadh itu, dia mengatakan Islam is one of the world great of fight. Dia mengatakan bahwasannya Islam itu adalah merupakan keimanan terbesar saat ini di dunia. Ya, bahkan dia mulai melakukan pembelaan terhadap yang menyatakan bahwa Islam berlepas diri dari terorisme. Katanya buktinya, dia katakan buktinya bahwa ya, yang banyak menjadi korban terorisme ini adalah terbesar dari kalangan kaum muslimin. Ini kan bisa saja terjadi perubahan hati, bagaimana juga Umar bin Khattab kebenciannya terhadap Islam dahulu, Khalid bin Walid radhiyallahu taala an, ya semoga saja dia mendapatkan hidayah. Ya setelah kemarin juga diajari oleh Raja Salman untuk minum dengan menggunakan tangan kiri, ya apa tangan kanan. Ketika dia minum tangan kiri, dia bilang always right, always right. Ya kalau minum selalu pakai tangan kanan ya katanya. Akhirnya kemudian dia pakai tangan kanan minum. Sebelumnya dia meminum kopi pakai tangan kiri, akhirnya langsung dia rubah pakai tangan kanan. Ya ini adalah sebuah contoh-contoh sederhana di dalam berdakwah. Ya dan Islam memiliki izzah. Ya, ya nggak sama dengan presiden lain yang minum di hadapan santri dengan tangan kiri gitu kan. Ya ada, saya lihat di jaring sosial itu dibandingkan gitu. Ya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak berarti ketika kita mengatakan kita kufur, kita berlepas diri dari orang-orang musyrik, tidak berarti kemudian kita tidak boleh untuk berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka berbuat baik kepada kita, juga disebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kepada kalian untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Artinya kita pun tetap berbuat baik di dalam muamalah terhadap mereka kalau seandainya mereka tidak memerangi kita sekalian sebagai kaum muslimin, ya. Dan fikih dalam masalah ini tentu adalah sangat luas, bahwa di dalam syariat kita bahwa orang-orang kafir itu sendiri tidak disamaratakan. Di sana ada ahlu zimmah, di sana ada kafir harbi, di sana ada musta'min, di sana ada mu'ahid dan lain sebagainya, yang hukumnya tentu berbeda satu sama lainnya. Adapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita perangi adalah mereka orang-orang kafir harbi yang memang memerangi dan memusuhi agama yang kita cintai ini. Demikian wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Wafikum barakallah.
2: Al-walau wal-baro. Pertanyaan ini menarik tatkala dikaitkan dengan ayat yang hari ini kita bahas, bahwa perlawanan dakwah itu tidak melulu dilakukan oleh kelompok di luar kita atau orang kafir, tetapi perlawanan dakwah yang paling berat saya secara pribadi saya rasakan adalah justru berada di dalam lingkungan keluarga sendiri. Pertanyaan menariknya adalah berlepas diri dengan keluarga yang melakukan perlawanan dari sikap pertentangan itu dengan bagaimana menjaga hati kita untuk tetap baik dengan keluarga. Karena ini menjadi berat begitu, menjadi berat karena ada persoalan perasaan keluarga yang kita sudah berikan penjelasan, terus mereka melakukan perlawanan. Bagaimana amalan-amalan yang sederhana saja sehingga hati kita tetap terjaga untuk tetap berbuat baik meskipun kita berlepas diri dengan sikap perlawanan mereka. Demikian
0: Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, di dalam masalah al-wala wal-bara memang yang menjadi kudwah dan suri teladan kita setelah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kita lihat bagaimana beliau mendakwahi orang tuanya dan bagaimana beliau menyikapinya. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat tadi. Ya, demikian juga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-26, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumi. Nabi Ibrahim juga menyatakan keberlepasdiriannya adalah kepada ayahnya. Tetapi walau demikian, Nabi Ibrahim tetap beliau mencintai ayahnya. Justru karena kecintaan inilah yang membuat Nabi Ibrahim berusaha seoptimal mungkin untuk menyelamatkan ayahnya dari kesyirikan. Karena bentuk birrul walidain, bentuk ihsan kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, tatkala kita memberikan hidayah, ya, memberikan petunjuk kepada mereka. Nabi Ibrahim, manakala kita lihat dalam muamalahnya, beliau mengatakan ketika memanggil ayahnya selalu memanggilnya dengan sebutan atau panggilan terbaik dari seorang anak kepada ayahnya. Nabi Ibrahim tidak mengatakan kepada ayahnya, misalnya tidak mengatakan abi, tidak mengatakan abah, walaupun semuanya baik itu ya. Tidak mengatakan baba misalnya, tidak mengatakan daddy, tetapi menggunakan panggilan terbaik, terhalus yang disampaikan oleh anak, seorang anak kepada ayahnya. Ya abati, wahai ayahanda. Ya kan, itu walau alam mungkin dalam bahasa Indonesia itu yang tertinggi, ayahanda. Ya, ayah dengan bapak sudah beda. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan panggilan tertinggi. Sehingga kemudian permusuhan itu sesungguhnya yang dibenci dari keluarga kita yang menentang dakwah, katakan adalah adalah kebencian kita terhadap keyakinannya, bukan terhadap personalnya. Adapun di dalam masalah muamalah, maka kemudian kita tetap diperintahkan untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Oleh sebab itu kita lihat di dalam surat Luqman misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jikalau kedua orang tuamu itu memerintahkanmu untuk melakukan kesyirikan, fala tuti'huma, janganlah engkau mentaati keduanya. Tetapi apa setelah itu? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun pergaulilah keduanya semasa di dunia ini dengan baik. Sehingga kemudian memang di satu sisi kita membenci keyakinannya, tetapi dalam masalah muamalah kita tetap harus menempatkan bahwa mereka itu adalah keluarga kita, orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Dan kebaikan terbaik, ya, yang diberikan oleh kita terhadap keluarga kita adalah hidayah, petunjuk. Dan seorang da'i ketika melihat setiap objek dakwah, melihatnya kan bukan dengan pandangan permusuhan. Seorang da'i yang dicontohkan oleh Nabi SAW melihat setiap mad'u dan objek dakwahnya adalah dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Oleh sebab itu dia mengajak, bukan mengejek. Dia senantiasa berusaha untuk menyelamatkan orang, bukan kemudian membuat orang lari dari dakwah. Ya, disinilah kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan misalnya pamannya Abu Thalib, ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan orang-orang yang sangat membenci beliau dan memusuhi beliau. Ketika Umar bin Khattab dan Abu Jahal saat itu adalah orang yang paling membenci dakwah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan, Allahumma a'izzil Islam bi ahadi al umarain. Ya Allah, muliakanlah agama ini dengan salah satu di antara dua Umar. Umar ibnul Khattab atau Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham adalah Abu Jahal. Maka kemudian Allah mengkabulkan doa beliau alaihi salatu wassalam dengan masuknya Umar ibnul Khattab ke dalam agama ini dan kemudian Islam mulia dengannya. Jadi yang kita benci itu adalah keyakinannya. Tetapi tidak berarti kemudian dengan itu kita berusaha untuk menjerumuskan dia ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Kita benci terhadap musuh Allah tetapi tetap berusaha untuk menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Ya, tayyib barakallahu fikum, dan jika lo masih ada dari hadirin kami persilahkan. Ya, jika lo tidak ada kita ambil pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, tafadhal.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya masalah iblis lahnatullah, Ustaz. Nah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan iblis minta tangguhan usia sampai hari kiamat kelak dan Allah mengabulkannya. Nah, lantas pertanyaan saya, Ustaz, kan ada beberapa kelompok orang yang katanya bisa membunuh jin entahkah itu melalui lewat rukiah atau dengan cara-cara yang tidak syar'i lainnya, Ustaz. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi ini, Ustaz? Apakah benar mereka-mereka ini mampu membunuh jin, Ustaz? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, benarkah ada dalil yang mengatakan bahwa iblis lahnatullah itu rajanya bersemayam di lautan, Ustaz? Karena saya pernah dengar demikian. Saya ingin bertabayun apakah memang benar seperti itu, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'ad, menaklukkan jin atau syaitan itu adalah merupakan mukjizat dari Nabi Sulaiman. Ya, merupakan mukjizat dari Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengatakan, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku sebuah kekuasaan, kerajaan yang tidak layak untuk dimiliki oleh seorang pun setelahku. Dan bagian dari mukjizat Nabi Sulaiman, beliau bisa menaklukkan syaitan. Sampai syaitan itu sangat takut sama Nabi Sulaiman. Diperintahkan, diperbudak oleh Nabi Sulaiman untuk membangun istana. Sehingga Nabi Sulaiman sudah meninggal pun, para jin itu tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Karena Nabi Sulaiman mengawasi syaitan atau jin-jin itu bekerja, Nabi Sulaiman berdiri di atas tongkatnya. Padahal Nabi Sulaiman tuh sudah meninggal dalam keadaan berdiri, ya. Tapi karena keharismatikan Nabi Sulaiman, mereka juga tidak berani bertanya kepada Nabi Sulaiman, ini sudah meninggal atau dalam tidak bergerak, sampai pada akhirnya Nabi Sulaiman terjatuh karena tongkatnya dimakan rayap, barulah mereka mengetahui kalau seandainya Nabi Sulaiman sudah meninggal sejak beberapa lama. Ya, apa kaitannya bahwa menaklukkan jin itu adalah bagian daripada bentuk mukjizat dari Nabi Sulaiman? Kalau seandainya saat ini bisa dilakukan oleh manusia biasa, berarti namanya bukan mukjizat lagi gitu. Dari sini kita mengetahui kedustaan para pemburu hantu yang kadang ada di stasiun televisi itu. Wah, dia melakukan gerakan-gerakan kayak Wiro Sableng gitu, kemudian katanya nangkap syaitan dimasukkan ke dalam botol. Dimasukkan ke dalam botol. Kita juga susah membuktikannya, susah. Mana ada di botol itu apa? Enggak ada juga. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau alaihi salam ya, suatu ketika melaksanakan sholat tahajud lalu kemudian diganggu oleh syaitan. Ditangkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syaitan itu. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam saat itu melepaskannya. Ya, beliau kemudian melepaskannya. Sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Inna syaitan nafalat alayyal barihah," katanya. Syaitan menggoda saya tadi malam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Walaula da'watu akhi Sulaiman la asbaha marbutan bisariyah." Kalau seandainya aku tidak mengingat doa saudaraku Sulaiman, maksudnya Nabi Sulaiman alaihissalam, sungguh akan aku ikat dia di tiang masjid agar menjadi ya bahan mainan anak-anak kaum muslimin. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi mengingat doa dari Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman tadi telah berdoa dengan mengatakan, "Rabbi habli mulka la yambagi li ahadin ba'di." Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kekuasaan. Dan itu bagian dari kekuasaan Nabi Sulaiman. Sehingga kemudian apabila ya ada orang yang mengatakan bahwasannya bisa menangkap iblis atau bisa menangkap syaitan dan lain sebagainya, itu semua adalah bagian dari tipu daya syaitan juga. Ya, agar supaya syaitan, agar supaya maaf, kita percaya sama teman-temannya syaitan itu. Ya, dia adalah hanya bagian daripada bentuk sandiwara. Ya, bagian sandiwara, dan itu tentu adalah merupakan sebuah

0: maka telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblis yadau arsyahu alal ma thumma yab'atsu sarayah. Sesungguhnya iblis telah meletakkan singgasananya di atas air, ya, lalu kemudian ia mengutus berbagai macam ekspedisi-ekspedisinya. Jadi dia mengutus delegasi-delegasinya dari sana. Ya. Ini adalah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu taala alam.
1: Ya, taib barakallahu fikum Ustaz, dan kita angkat pertanyaan dari SMS dari 0853-9863 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, mohon maaf keluar dari pembahasan, berapakah nilai fidyah yang harus kita bayarkan untuk melunasi hutang puasa, dan apakah kita boleh mengalokasikan fidyah tersebut untuk satu orang ataukah satu pondok pesantren? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, kadar fidyah yang dibayarkan oleh seorang yang tidak bisa melaksanakan saum karena sakit yang tidak dapat disembuhkan secara medis atau karena usia yang lanjut sehingga tidak mungkin lagi untuk dapat melaksanakan saum, maka mereka harus membayar fidyah per harinya setengah sho. Setengah sho apabila kita konversikan pada timbangan yang kita kenal saat ini kurang lebih 1/4 kilogram. Ya, jadi 1/4 kilogram kali 30 atau kali 29. Ya, itu hasilnya. Maka fidyah ini bisa keluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok mentah. Ya, jadi beras kita beli 1/4 kilogram kali 30. Itu bisa kita berikan kepada satu orang muslim miskin saja, atau kepada satu keluarga, atau kepada sekelompok orang, boleh semuanya. Dan boleh juga pemberian fidyah ini dilakukan seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di masa beliau akhir hidupnya. Ya, beliau mengumpulkan orang-orang miskin di rumahnya sejumlah hari Ramadan, misalnya 30 orang atau 29 orang dikumpulkan dalam rumahnya, beri mereka makan sampai kenyang, sampai mereka puas. Itu juga sudah cukup. Mau sekarang dibelikan nasi kotak, ya, atau orang sini nasi dos. Diberikan nasi dos, di sana ada, ya, sesuai dengan paket yang biasa kita konsumsi. Paket hemat, mau pakai apa, ya. Ada paket super spesial, biasa yang kita konsumsi. Kemudian nasi dos itu kita bagikan kepada fakir miskin. Ya, mungkin kita keliling di kota Kendari cari yang apa namanya mungkin apa para pekerja keras atau ya yang misalnya keliling servis di jalanan dan lain sebagainya, kita berikan. Kita keliling, kita berikan untuk makan siang mereka. Itu juga sudah bentuk fidyah. Karena tata cara pemberian fidyah tidak dibatasi di dalam syariat. Dan kaidahnya di dalam usul fikih adalah kullu man lam yuhaddidhi syara' fal 'urfu yuhaddiduhu. Setiap segala sesuatu yang tidak dibatasi oleh syariat, maka ya tradisi setempat yang membatasinya. Maka boleh diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok, boleh diberikan dalam bentuk hidangan siap saji, atau kita mengundang sejumlah fakir miskin, atau kita pergi misalnya ke sebuah panti ya yang dihuni oleh para fuqara dan masakin, maka boleh, semuanya boleh untuk kita lakukan, wallahu taala alam.
1: Ya, baik, barakallahu fiik Ustaz. Kemudian kita ambil satu pertanyaan terakhir dari SMS 0857-5652 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan kita angkat telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini ada

0: untuk kasus kayak gini, Ustaz. Jadi ada teman yang membutuhkan dana segar, kemudian meminta kita fasilitasi untuk meminjam uang di bank, dan kita pun juga akad dan uang itu cair. Intinya kita membantu teman untuk meminjamkan uang melalui kita. Nah, ini terkait masalah riba. Apakah kami pun yang fasilitas itu ikut juga, ikut dalam kriteria riba atau tidak?
1: Nah.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, membantu teman untuk mencairkan dana segar tetapi berasal dari lembaga keuangan ribawi. Apakah kita yang membantu juga mendapatkan dosanya? Ya, tentu saja mendapatkan dosanya. Karena itu adalah bagian daripada bentuk ta'awun alal ismi wal udwan. Bekerja sama di atas dosa dan permusuhan. Ya, wallahu taala alam.
2: Ya. Baik, kita lengkapi pertanyaan SMS tadi. Afwan Ustaz, apa maksudnya waktu imsak pada bulan puasa? Apakah waktu tersebut kita mulai puasanya ataukah nanti setelah azan subuh baru dimulai? Mohon penjelasannya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Pengertian saum adalah al-imsaku an mufattirati saum min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syams. Pengertian saum secara istilah itu adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari sejak terbit fajar shadiq sampai matahari terbenam. Bukan dari sejak waktu imsak. Waktu imsak itu sendiri adalah waktu fajar shadiq. Dan waktu imsak yang saat ini banyak dikenal di kalangan masyarakat adalah penetapan yang sifatnya bid'ah. Difatwakan oleh para ulama itu bid'ah, tidak dikenal dalam agama namanya imsak. Nabi SAW telah menetapkan waktu saum itu dari sejak terbit fajar shadiq, bukan dari sejak waktu imsak. Waktu imsak terkadang antara jarak antara fajar shadiq dengan imsak 10 menit. Ini masih boleh makan dua piring. Bahkan waktu jadwal sholat subuh saja saat ini termasuk Muhammadiyah sendiri sekarang mulai menyuarakan bahwa penetapan jadwal waktu fajar shadiq atau waktu subuh itu perlu dikoreksi memang. Karena terlalu cepat. Itu saja sudah terlalu cepat gitu. Karena sekarang di jadwal-jadwal yang ada saat ini bahwa fajar shadiq belum terbit, ya itu sudah kita lihat di dalam jadwal masuk waktu subuh. Padahal ini pengaruhnya juga sangat besar. Karena apabila kita sholat belum masuk pada waktunya, maka juga sholat kita menjadi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita perlu melakukan koreksi memang terhadap jadwal yang ada, khususnya adalah berkenaan dengan sholat subuh yang sangat signifikan. Ya, oleh sebab itu ya sebenarnya tim kita sudah berangkat mencari atau mengecek akurasi daripada jadwal di pekan yang lalu, tetapi setelah pergi ke Toroni Pak nampaknya mendung jadi tidak bisa ngelihat, tetapi semoga sebelum Ramadan ini juga adalah akan melakukan pengecekan ulang sebenarnya berapa selisihnya dari jadwal yang ditetapkan dengan terbitnya fajar shadiq. Ya, oleh sebab itu Syaikhul Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan waktu imsak yang saat ini dikenal, ya, yang diteriakkan melalui speaker atau yang ditandai dengan sirine atau dentuman meriam, itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan Nabi SAW. Karena penentuan waktu ibadah itu kan ibadah. Penentuan waktu ibadah adalah ibadah. Tatkala kemudian ada tambahan, maka kemudian ya hal itu dapat mengakibatkan kita sekalian terjerumus ke dalam sesuatu tambahan di dalam agama Allah yang dihukumi oleh Nabi SAW sebagai bentuk kebid'ahan. Wallahu ta'ala.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rab, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa, dengan satu doa yang begitu, akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah, mulai belajar.

0: بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاز من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, tipu dari syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat. Akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia dan seluruh kelezatannya, yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat, apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil, karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabat bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibbati hafizakumullah taala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allahu azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa'idha tawa'adallahu subhanahu famadhannu bil mutaffifina fis salah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya, bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat, walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina.

dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat,
agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja. Hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu, untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti onta, sapi dan kambing, masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa onta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab onta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya, dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain, karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketika jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab, bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala.
Bukan kedua

0: gelang tersebut dengan dua gelang dari api. Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya. Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
4: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
3: dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Qur'an adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala: Ya 'ibadi, inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
3: dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan, maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerja meminta kepadaku. Lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Dharr radhiyallahu anhu ايضا ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
3: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat?"

0: kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ustadz menjawab,
3: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
8: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
9: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan UNH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
10: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
11: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
12: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Nih orang pintar gitu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat dan izinnya, kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di kesempatan subuh hari ini di tempat yang penuh dengan keberkahan, berkumpul dalam rangka menuntut ilmu dan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula senantiasa semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan terbaik bagi umat manusia, dan semoga salawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir kiamat nanti. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa Umah TV dan pendengar Radio Umah dimanapun Anda berada, pada kesempatan subuh hari ini kembali kita akan menyimak kajian di kesempatan subuh hari ini bersama dengan Al-Ustadz Septian Muharram Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Oleh karenanya, kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan subuh yang berbahagia ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fa insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian kita talaqqi dan juga tafsir dari surat Al-Bayyinah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang manusia yang paling terburuk. Manusia yang paling terburuk adalah manusia yang ketika telah mendapatkan penjelasan, telah mendapatkan kebenaran, namun dia mengingkari kebenaran tersebut dan tidak mau menerimanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan syarrul bariyah, dengan seburuk-buruknya manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran bagi manusia yang terburuk itu adalah dengan neraka, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan finnari jahannam khalidina fiha, bahwa mereka akan senantiasa kekal di dalam neraka. Kemudian lanjut di ayat yang ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kebalikan dari ayat yang ke-6, yaitu manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik, dan cirinya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat yang ke-7, yaitu innal ladhina amanu wa amilus salihat, yaitu orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak hanya beriman tapi dibarengi dengan amal soleh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan inilah manusia terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, ulaikahum khairul bariyah, mereka itulah ya orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang terakhir yang akan kita bahas ini adalah merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan mengamalkan amal soleh, yaitu surga Aden yang Allah sediakan nanti di akhirat kelak. Baik, kita akan baca terlebih dahulu ayat yang ke-8 ini dan kita akan bahas hukum tajwid yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Dalam ayat ini tentunya banyak hukum tajwid yang terdapat di dalamnya. Yang pertama adalah jazaa'uhum. Di sini mad wajib. Mad wajib muttasil karena mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian jazaa'uhum di sini ada hukum mim mati dan hukumnya adalah idhar syafawi karena mim mati bertemu dengan selain mim dan ba. Kemudian inda di sini ada hukum ikhfa karena nun mati yang bertemu dengan huruf ikhfa dan huruf ikhfanya di sini adalah dal, maka nunnya dibaca samar inda. Kemudian inda ro di sini dibaca dengan tebal dan di sini ro-nya adalah ro tafhim karena ro kecil karena huruf qalqalah berharokat sukun. Kemudian adnil di sini juga ikhfa, ada tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa yaitu huruf ta, maka tanwinnya disamarkan adnil ya dan didengungkan dua harokat. Kemudian taj di sini juga qalqalah, sama qalqalahnya sugro karena ada huruf qalqalah yang berharokat sukun. Tajri ri di sini ada ro tarkik atau ro tipis karena ro-nya berharokat kasroh dan juga dibaca panjang mad tabi'i karena ya sukun sebelumnya berharokat kasroh, jadi tajri. Kemudian mil tahtihal anhar, mil di sini ada hukum ikhfa karena nun mati yang bertemu dengan huruf ikhfa dan huruf ikhfanya di sini adalah ta, maka nunnya kita samarkan mil tahti. Kemudian tahtihal anhar di sini ada hukum alif lam, alif lam yang dibaca jelas dan setelahnya tidak ada tasydid maka berarti alif lam qomariyah tahtihal, maka alif lamnya dibaca jelas. Kemudian anhar di sini ada hukum nun mati, nun mati yang dibaca jelas berarti hukumnya adalah idhar karena dia nun mati yang bertemu dengan huruf tenggorokan atau salah satu dari huruf tenggorokan yaitu huruf H, maka dibaca jelas anhar, tidak boleh didengungkan. Kemudian anhar di sini ada mad tabi'i, mad tabi'i karena alif sukun sebelumnya berharokat fathah. Kemudian yang selanjutnya anharu, ru dibaca tebal atau ro tafhim karena ro-nya berharokat dommah. Kholidina fiha di sini ada tiga mad tabi'i, kholidina fi semua mad tabi'i, kho alif sukun sebelumnya fathah, di ya sukun sebelumnya kasroh dan fi ya sukun sebelumnya kasroh semua dibaca dua harokat. Fiha abada, ha di sini adalah mad jaiz, mad jaiz munfasil karena mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam kata terpisah, kata yang pertama fiha dan kata yang kedua abada, ini adalah mad jaiz munfasil maka dibaca panjang 2 sampai 4 harokat. Kemudian abada ini adalah hukumnya mad iwad karena fathah tain yang diwakofkan, dibaca 2 harokat. Kemudian radiyallah, radiyallah di sini ada lafdul jalalah tafhim, lafad Allahnya dibaca tebal radiyallah ya karena sebelum lafad Allah berharokat fathah maka dibaca tebal lafad Allahnya. Kemudian radiyallahu anhum sama di sini hukumnya adalah idhar sama seperti tadi anhar, anhum nun mati bertemu dengan ha atau salah satu huruf tenggorokan, maka dibaca jelas nunnya an. Kemudian anhum, sama juga sudah kita bahas tadi, hum mim mati yang bertemu dengan selain mim dan ba, maka dibaca idhar syafawi, dibaca idhar syafawi atau mimnya jelas tanpa dengung. Anhum waradu, kemudian waradu di sini mat tabi'i karena waw sukun sebelumnya dommah, dibaca dua harokat. Kemudian an, di sini dibaca idhar, sama tadi anhum an, nun mati bertemu ha, maka dibaca jelas nunnya. Kemudian zalika liman khasyya rabbah, za di sini mat tabi'i karena alif sukun sebelumnya fathah, diganti dengan fathah berdiri, maka di sini dibacanya dua harokat. Liman di sini juga idhar karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf tenggorokan yaitu kho, maka dibaca jelas nunnya tanpa dengung. Khosyia robbah. Dan yang terakhir ro yang dibaca tebal atau ro tafhim karena ro-nya berharokat fathah. Ini hukum-hukum yang terkandung

ayat yang ke-8 dan insya Allah kita akan baca sama-sama mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Bisa diikuti.

أولئك هم خير البرية.

0: أبدا.
1: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه.
0: ذلك لمن خشي ربه.
2: اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik, para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan tafsiran dari ayat yang ke-8 ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan mereka di sisi Rabb mereka ialah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Baik. Para hadirin, para jemaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sebutkan bahwa ayat ke-8 ini adalah merupakan balasan bagi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian mereka mengamalkan amal soleh, maka kata Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannat. Balasan dan ganjaran yang Allah sediakan untuk mereka itu adalah surga. Namun ada rahasia yang sangat menarik dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara langsung jazaa'uhum jannat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sisi Rabb-nya, 'inda rabbihim. Dengan menyebutkan di sisi Rabb mereka. Dan ini adalah merupakan salah satu i'jaz dalam Al-Qur'an. Dan hikmahnya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan langsung dengan balasannya surga, beda dengan neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innalladzina kafaru ya min ahlil kitab wal musyrikin, langsung Allah menyebutkan finari jahannam. Tempatnya balasannya mereka adalah di neraka jahannam. Tapi ketika Allah ingin membalas orang yang terbaik, tidak langsung menyebutkan surga, tapi melainkan menyebutkan inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Dan ini hikmahnya para ulama tafsir menyebutkan bahwa ini adalah merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan tentang besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan itu ya dengan yakin, dijamin, dan bukan rekayasa atau bukan hayalan. Tapi ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terlebih dahulu balasannya bagi mereka di sisi Rabb mereka, baru Allah menyebutkan yaitu surga. Ini adalah hikmah yang disebutkan oleh para ulama tafsir ya di dalam ayat jazaa'uhum 'inda rabbihim. Kemudian yang selanjutnya, rahasia yang kedua di dalam ayat yang ke-8 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat jamak. Balasan untuk orang yang ingkar, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dengan finari jahannam. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini balasan bagi orang yang terbaik adalah jannat, dengan disebutkan sighah jamak. Bukan sighah mufrad, bukan untuk tunggal, tapi menunjukkan jamak banyak. Maksudnya apa? Kata para ulama menyebutkan bahwa hikmah dari bentuk jama' yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa nikmat surga itu luas. Nikmat surga itu kenikmatannya sangat luas dan juga tingkatannya itu banyak dan kenikmatannya juga beragam. Selain daripada luas nikmatnya, derajatnya atau

Sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna fil jannati mi'atu darajah, bahwa di surga nanti ada ya 100 derajat. Di surga nanti ada 100 derajat tingkatan. Ini di surga, dan ini adalah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari-nya. Inna fil jannati mi'atu darajah, bahwa di surga nanti ada 100 derajat, ada 100 tingkatan. Dan kemudian wali kulli darajatain ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard, dan dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain maka itu jaraknya seperti langit dan bumi. Dan inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat jannat, karena begitu luasnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan begitu banyaknya tingkatan-tingkatan di surga, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat jannat. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Jannatu Aden ini adalah salah satu nama dari surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannatul surga Aden. Dan makna dari Aden itu adalah kekal. Yang disebutkan oleh para ulama, yaitu oleh salah seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan makna Aden daru iqamah lantiqala minha, bahwa yang disebut dengan Aden itu adalah tempat tinggal yang kekal dan tidak ada perpindahan darinya. Ini adalah yang disebut dengan Aden. Jadi tempatnya kekal dan selamanya di sana. Tajri min tahtihal anhar, dan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keindahan surga. Salah satu keindahan surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tajri min tahtihal anhar, yang dimana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Namun jangan kita samakan dengan sungai di dunia, ya. Sungai di dunia ini ada yang keruh, ada yang kotor, ya. Kemudian semua rasanya tawar, ya. Tapi surga di dunia, surga di akhirat kelak itu tidak bisa kita bayangkan. Begitu indahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang banyak sungai atau macam-macam sungai di surga. Seperti yang disebutkan di dalam surat Muhammad, masalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin, ada sungai yang mengalir di bawahnya, ya, dan airnya tidak berubah, ya. Wa anharum min labadin lam yataghayyar ta'muh, dan ada sungai dari susu, ya. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin, dan ada sungai ya dari khamar yang ketika diminum maka kelezatannya tidak tertandingi, ya. Makanya kenapa khamar dilarang di dunia, karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan khamar yang terbaik nanti di surga kelak. Kemudian wa anharum min asalim musaffa, dan ada sungai dari madu. Ini adalah macam-macam sungai. Namun jangan kita pernah bayangkan bagaimana seperti susu, seperti khamr, seperti madu. Dan ini adalah yang disebutkan oleh Allah, dan sungguh nanti sungai-sungai yang ada di surga itu tidak akan pernah terbayangkan, dan indahnya sungguh sangat indah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian yang selanjutnya, khalidina fiha abada. Dalam ayat ini ditekankan lagi khalidina fiha.
kekal di dalam

0: dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mentakid bukan hanya khalidina fiha. Sungguh dengan mengucapkan khalidina fiha ini menunjukkan khalid selamanya kekal di dalamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi dengan kalimat takid abada selama-lamanya. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Katsir di dalam menafsirkan kalimat khalidina fiha abada, hadza ta'kid li dawamin na'im. Beliau menyebutkan bahwa ini adalah penegasan bahwa kenikmatan tersebut kekal abadi selama-lamanya. Di surga Allah melebihkan dan mentakidkan dengan khalidina fiha abada, beda dengan an-nar. Tapi dalam menyebutkan an-nar khalidina fiha, tapi dalam menyebutkan surga khalidina fiha abada, ini menunjukkan penegasan bahwa di surga nanti kekal selama-lamanya. Ya. Dan Imam Ibnu Katsir juga melanjutkan, maksudnya adalah ai la yaz'anuna anha wa la yahuluna wa la yazuluna. Mereka tidak akan dipindahkan darinya. Mereka tidak akan berpindah-pindah dan mereka akan tetap selama-lamanya dalam kenikmatan. Ini adalah khalidina fiha abada. Kemudian yang selanjutnya Allah melanjutkan firman-Nya radhiyallahu anhum waradu an. Dan inilah puncak dari kenikmatan surga. Puncak dari kenikmatan surga adalah radhiyallahu anhum, yang mana Allah Subhanahu wa taala ridha kepada penghuni surga. Kenapa disebutkan puncak kenikmatan surga? Dan ini yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, waridwanu minallahi akbar, dan keriduan Allah itu lebih besar. Makanya keriduan dari Allah ini adalah merupakan puncak dari kenikmatan di surga. Bukan hanya dengan istana, bukan hanya dengan buah-buahan, bukan hanya dengan bidadari ataupun sungai-sungai yang mengalir. Itu adalah nikmat yang besar. Tapi ada nikmat yang lebih besar, yaitu waridwanu minallah, keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang kaitannya dengan keriduan Allah itu adalah nikmat yang paling terbesar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman li ahlil jannah, kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayaqulun, maka penduduk surga itu mengatakan labbaik rabbana wa sa'daik. Maka penduduk surga itu menjawab, kami menyambut panggilanmu ya Rabb, dan kami mendengar panggilanmu. Kemudian fayaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal raditum, apakah kalian ridha? Kemudian fayaqul, maka penduduk surga ini mengatakan, wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana kami tidak ridha? Kami telah diberikan oleh engkau apa yang tidak diberikan kepada seluruh makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayaqul, ana u'tikum afdalu min dzalik. Kalau begitu, kata Allah, aku akan memberikan apa yang lebih afdal, apa yang lebih baik daripada itu. Kemudian qalu, penduduk surga ini menjawab, ya Rob, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik? Apa ada yang lebih afdal? Apa ada yang lebih baik daripada nikmat-nikmat di surga? Kemudian fayaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhilla 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku turunkan, aku berikan keridhaanku kepada kalian, maka aku tidak akan pernah murka kepada kalian selamanya. Ini adalah nikmat yang paling afdol dari nikmat-nikmat di surga, yaitu diberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim berkata, "Laisa fil jannati na'im a'zamu min nadhari ila wajhillahi wa ridah." Bahwa tidak ada kenikmatan di surga yang lebih agung daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan darinya. Dan inilah nikmat yang paling tinggi di surga kelak, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan darinya. Maka yang selanjutnya, waradu'an, maka orang-orang yang beriman atau penghuni surga pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah menyaksikan kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan telah menyaksikan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Dzalika liman khasyiya rabbah," dan ini adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini balasan bagi orang yang takut, bagi orang yang khasyah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dzalika liman yakhaf. Tidak mengatakan dengan kalimat khauf, tapi mengatakan kalimat khasyah. Karena khasyah itu adalah rasa takut yang disertai dengan ilmu dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takut ya atau khauf ini hanya sekedar takut tanpa ada pengagungan dan ilmu. Seperti kita takutnya kepada binatang buas, ini adalah khauf, takut. Namun khasyah itu adalah takut yang dibarengi dengan ilmu dan juga pengagungan. Oleh karena itu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Al-khasyah khaufun makrun bil ilmi billah wa ta'zimihi." Bahwa khasyah itu adalah rasa takut yang disertai ilmu tentang Allah dan pengagungan kepadanya. Ini adalah yang disebut dengan khasyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah itu adalah hanya orang-orang yang berilmu atau para ulama. Inilah makna khasyah. Makanya pantaslah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang yang khasyah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah semua, para pemirsa dan juga pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan terakhir dari surat Al-Bayyinah yang merupakan balasan bagi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua digolongkan dan termasuk orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa MuahTV dan pendengar Radio Muah dimanapun anda berada, serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah bersama-sama kita simak penjelasan kajian di kesempatan subuh hari ini. Dan semoga atas ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz dapat memberikan manfaat kepada kita semua, menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran, serta menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus menambah amal kebaikan dan memperbaiki amal kebaikan kita. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz wa barakallahu fikum, dan juga kepada jamaah sekalian yang telah hadir di kesempatan subuh hari ini menyimak dan mengikuti kajian dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga memanfaatkan ilmu tersebut menjadi amal kebaikan. Akhir kata, kita tutup kajian ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Radio
1: Muat Bin Jabal 94,3 FM
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
7: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
5: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafidhullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuat.com.
0: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
8: 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di kesempatan pagi hari ini menemani ruang dengar sahabat Muas. Dan juga kembali akan hadir yaitu lantunan zikir pagi di kesempatan hari ini. Dan semoga ini menjadi pengingat kita semua agar tidak lupa untuk melakukan zikir pagi, karena hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala tentunya hati kita menjadi tenang, dan tentunya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat terlindungi dari berbagai macam hal-hal yang mungkin saja dapat membuat kita atau menyerang kita, baik itu sihir ataupun kejahatan-kejahatan lainnya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita simak zikir pagi di kesempatan hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
9: Zikir pagi.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, maka ia akan dijaga dari gangguan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika sore, maka ia akan dijaga dari gangguan jin hingga pagi hari. Hadis riwayat Hakim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan 3 kali ketika sore, hal itu akan mencukupinya dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: Barang siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan ketika pagi, kemudian meninggal dunia hari itu, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan saat sore, kemudian meninggal dunia malam itu, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi atau sore 4 kali, maka Allah membebaskannya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru.
0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk siangnya. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika sore, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk malamnya. Hadis riwayat Abu Daud.

siapa yang mengucapkannya ketika pagi dan sore 7 kali, maka Allah mencukupkannya dari apa yang dia khawatirkan berupa urusan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Sunni.

0: Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat membahayakannya sesuatu pun. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Raditu billahi rabban wa bil islami dina.

0: Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan sore, maka sudah pasti hak Allah akan meridhoinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
2: Rawahu al-Hakim.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
2: Barang siapa yang mengucapkannya 100 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat menandingi amalan tersebut pada hari kiamat, kecuali seseorang yang berzikir dengan zikir tersebut atau menambahnya. Hadis riwayat Muslim.

0: kulli syai'in qadir.
1: Mengucapkannya 10 kali atau 1 kali ketika sedang kelelahan. Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang membacanya 100 kali dalam sehari, maka seperti membebaskan 100 budak. Ditulis 100 kebaikan dan dihapus 100 kesalahan, serta baginya penjagaan dari setan pada hari itu hingga sore. Dan tidak ada yang paling utama dari itu kecuali seseorang yang mengerjakannya lebih dari itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih.
1: Mengucapkannya 3 kali ketika pagi. Hadis riwayat Muslim. Dan mengucapkan juga,
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
2: Rawahu Ibn Majah.

0: Muhammad.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat ketika pagi 10 kali dan sore 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani.

0: Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, setan itu berada pada hati anak Adam. Apabila dia lupa dan lalai, maka dia akan membisiki, dan apabila berzikir, maka setan bersembunyi. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, barang siapa yang banyak berzikir, maka dia terbebas dari sifat munafik.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Muad. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 96381000000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazis Muadz.
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
4: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat, sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
0: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Demi Al-Quran yang penuh hikmah,
4: innaka laminal mursalin,
3: sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul.
4: Ala siratin mustaqim,
3: yang berada di atas jalan yang lurus.
4: Tanzilal azizir rahim,
3: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
1: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
0: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga, ketika diberikan kesehatan dan waktu luang.
2: Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Walaqad

0: الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
1: راديو مؤاذ بن جبل 94.3 FM
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz kalian di kesempatan pagi hari ini. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, Ultra Processed Food atau UPV yang mungkin saat ini tidak asing lagi bagi kita, karena tentunya di luar sana dengan berkembangnya teknologi dan juga kebutuhan manusia, ya, karena berbagai aktivitas yang membuatnya sibuk, akhirnya kemudian mengharuskan mereka memilih makanan yang cepat saji. Istilah UPV berasal dari klasifikasi Nova, yaitu sistem yang mengelompokkan makanan berdasarkan tingkat pengolahannya. Ultra Processed Food, sahabat Mu'adz, adalah produk pangan yang dibuat melalui proses industri dan umumnya mengandung berbagai bahan tambahan seperti pemanis, pengawet, pewarna, penguat rasa, atau pengemulsi untuk meningkatkan cita rasa, tekstur, dan daya simpan. Contoh yang sering kita mungkin jumpai,

0: seperti minuman pemanis dalam kemasan, mie instan, sosis, nugget, keripik kemasan, biskuit manis, dan berbagai makanan siap saji lainnya. Tapi perlu ditekankan, Sobat Mos, semua makanan ini ya tidak menjadikan kemudian harus kemudian sepenuhnya dihindari. Tapi yang menjadi perhatian adalah bagaimana kebiasaan mengonsumsi ini tidak secara berlebihan dan jangka panjang. Lalu Sobat Mos, dimanapun Anda berada, pertanyaannya adalah, apakah pola makan mengonsumsi ultra processed food ini hanya berdampak pada berat badan? Karena seringkali kita mendengar asumsi bahwa ada pengaruh berasumsi pola makan orang yang hanya yang sering mengonsumsi ultra processed food, atau juga berkaitan dengan kemampuan otak untuk mengingat, berkonsentrasi, dan mengambil keputusan. Nah, inilah yang akan bersama-sama kita cari tahu dalam kesempatan pagi hari ini dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ikhwatul iman, sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari seputar kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, sahabat Mu'adz, istilah ultra processed food atau sering disingkat dengan UPF, maksudnya, semakin sering muncul dalam berbagai penelitian di bidang gizi dan kesehatan. Makanan jenis ini bukan sekedar makanan yang diolah, tetapi merupakan produk pangan yang melalui proses industri yang kompleks, dan umumnya itu mengandung berbagai bahan tambahan seperti pemanis, pewarna, pengawet, penguat rasa maupun zat aditif lainnya. Contohnya ya seperti misalkan minuman berpemanis dalam kemasan, mie instan, sosis, nugget, keripik kemasan, biskuit manis, hingga berbagai makanan siap saji lainnya. Di tengah gaya hidup yang serba cepat, sahabat Mu'adz, makanan seperti ini memang menawarkan kemudahan. Karena harganya juga relatif terjangkau, yang mudah ditemukan, dan memang praktis untuk dikonsumsi. Namun para peneliti mulai mempertanyakan, apakah kebiasaan mengonsumsi makanan ultra processed food ini dalam jumlah yang tinggi hanya berdampak pada berat badan dan kesehatan metabolik, atau juga ada pengaruhnya dengan fungsi otak dan kemampuan berpikir seseorang? Nah, pertanyaan ini, sahabat Mu'adz, yang kemudian akan kita cari tahu bersama di kesempatan pagi hari ini, di mana terdapat berbagai penelitian dalam beberapa tahun terakhir. Nah, salah satunya adalah publikasi penting, sebuah systematic review yang mengkaji hubungan antara konsumsi ultra processed food dengan fungsi kognitif dan fungsi eksekusi pada orang dewasa. Penelitian jenis systematic review ini, sahabat Mu'adz, merupakan salah satu bentuk kajian ilmiah yang memiliki tingkat bukti tinggi karena dia tidak hanya melihat satu penelitian saja, tetapi dia menelaah berbagai penelitian yang memenuhi kriteria ilmiah tertentu secara sistematis. Nah, dalam kajian

0: systematic review ini, para peneliti menelaah berbagai studi observasional maupun longitudinal yang menilai hubungan antara konsumsi ultra-processed food dengan berbagai aspek fungsi otak seperti memori, perhatian, atau fokus, fungsi eksekutif, serta kemampuan kognitif secara umum. Nah, kesimpulan yang mereka, para peneliti ini peroleh cukup menarik. Sebagian besar penelitian yang dianalisis itu ternyata menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi ultra-processed food yang lebih tinggi dengan fungsi kognitif yang lebih rendah. Hubungan tersebut tampak pada berbagai aspek, seperti daya ingat, kemampuan merancang atau merencanakan, mengendalikan perilaku, mengambil keputusan, maupun kemampuan berpikir secara umum. Namun, para penulis, sahabat Muas, juga memberikan catatan penting. Jadi mereka menegaskan bahwa kualitas bukti yang ada itu masih bervariasi. Dan penelitian pada kelompok dewasa muda ini masih relatif terbatas. Karena itu mereka tidak menyimpulkan bahwa ultra-processed food ini secara langsung menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Tetapi mereka menyatakan bahwa adanya hubungan yang cukup konsisten sehingga kemudian layak diteliti lebih lanjut. Nah, temuan ini, atas temuan tersebut, kemudian diperkuat oleh penelitian lain berupa penelitian meta-analisis yang menggabungkan hasil dari beberapa studi cohort prospektif. Nah, meta-analisis ini, sahabat Mas, merupakan salah satu bentuk penelitian dengan tingkat bukti yang sangat tinggi karena dia mengombinasikan data dari berbagai penelitian yang memiliki desain yang serupa, sehingga kemudian menghasilkan estimasi yang lebih kuat dibandingkan kalau misalkan satu penelitian saja. Nah, dalam meta-analisis tersebut, peneliti menemukan bahwa ternyata kelompok yang mengonsumsi ultra-processed food dalam jumlah lebih tinggi itu memiliki resiko gangguan fungsi kognitif yang lebih besar dibandingkan kelompok dengan konsumsi yang lebih rendah. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut muncul secara konsisten pada berbagai populasi yang diamati dalam jangka waktu tertentu. Meskipun demikian, para penulis tetap berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Jadi mereka menjelaskan bahwa hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya asosiasi, bukan hubungan sebab-akibat yang telah dipastikan. Masih ada berbagai faktor lain yang dapat memengaruhi fungsi kognitif seseorang, seperti tingkat pendidikannya, aktivitas fisik yang dijalankan, kualitas tidurnya, penyakit penyerta, maupun pola makan secara keseluruhan. Dan selanjutnya ada juga kajian ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal BMJ Nutrition, Prevention and Health juga memberikan gambaran yang sejalan. Dalam tinjauan sistematis, terdapat berbagai penelitian observasional. Para peneliti mengevaluasi hubungan antara paparan makanan ultraproses dengan berbagai luaran kognitif, termasuk memori, perhatian, fungsi eksekutif, penurunan fungsi kognitif, hingga di demensia. Jadi secara umum mereka menemukan bahwa bukti yang tersedia itu mengarah pada adanya hubungan antara konsumsi ultra-processed food yang tinggi dengan luaran kognitif yang kurang baik. Akan tetapi, mereka juga menegaskan bahwa bukti yang ada ini belum cukup untuk menyatakan bahwa hubungan kausal secara pasti. Penelitian dengan desain yang lebih kuat dan masih dan masa tindak lanjut yang lebih panjang, maka masih perlu di lakukan, ditindaklanjuti, agar hubungan tersebut tentunya dapat dipahami dengan baik. Lalu sobat semua, dimanapun Anda berada, mengapa makanan processed food ini diduga berhubungan dengan fungsi otak? Nah, para peneliti mengungkapkan bahwa beberapa mekanisme yang mungkin berperan. Makanan ultra processed umumnya memiliki kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi. Tetapi di dalamnya relatif rendah serat, vitamin, dan mineral. Nah, pola makan seperti ini tentunya dapat mempengaruhi kualitas gizi secara keseluruhan bagi seseorang yang mengonsumsi ultra processed food. Selain itu, beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa kemungkinan adanya peran inflamasi kronis ringan, gangguan regulasi metabolisme, serta perubahan pada mikrobiota usus yang dapat mempengaruhi komunikasi antara usus dan otak. Namun penting dipahami bahwa mekanisme-mekanisme ini, sahabat muas, masih terus diteliti dan belum seluruhnya dapat dipastikan. Tapi dari ketiga kajian ilmiah yang tadi kita sebutkan, sahabat muas, kita jadi tahu bahwa yang bukti ilmiah saat ini menunjukkan bahwa konsumsi ultra processed food dalam jumlah yang tinggi itu ternyata ada hubungannya dengan fungsi kognitif yang lebih rendah pada berbagai penelitian. Akan tetapi ilmu pengetahuan juga mengajarkan kita kehati-hatian. Nah, hubungan tersebut belum dapat diartikan sebagai sebab akibat yang pasti, sehingga kemudian masih perlu penelitian lanjutan khususnya pada kelompok dewasa muda dengan desain penelitian yang lebih kuat. Tapi disinilah justru letak pentingnya sikap ilmiah juga, ya. Jadi kita tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang belum dibuktikan secara pasti, tetapi juga tidak mengabaikan temuan-temuan yang mulai menunjukkan adanya pola konsisten. Prinsip kehati-hatian seperti inilah yang menjadi dasar berkembangnya ilmu pengetahuan dan membantu kita mengambil keputusan dalam menjaga kesehatan. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi seputar kesehatan dalam program acara Spirit Pagi di kesempatan pagi hari ini yang dapat kami hadirkan di ruang dengar sahabat semua sekalian. Oleh karena itu, sampai jumpa dalam kesempatan program Spirit Pagi lainnya. Bismillah, kita akan terus hadir menemani sahabat muas hanya di Radio Muas Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muaz Bin Jabal. Labbaik
3: Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
5: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
4: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
7: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
8: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
0: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan pagi hari ini bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Dan kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Mu'adz program acara Quran for Hafiz. Menghafal Al-Quran sahabat Mu'adz adalah salah satu amalan mulia tentunya yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Bukan hanya tentang kemampuan mengingat rangkaian ayat, tetapi juga tentang bagaimana seseorang itu menjaga Al-Quran, kalam Allah, di dalam hatinya. Membacanya dengan benar, memahami maknanya, dan berusaha mengamalkan apa yang dia pahami, apa yang telah dia pelajari dalam kehidupannya. Namun kita juga memahami bahwa setiap orang tentu memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghafal. Ada yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan hafalan yang kuat. Ada yang membutuhkan waktu mungkin lebih panjang. Ada pula yang harus dia berjuang dengan mengulang-ulang berkali-kali dulu agar ayat-ayat tersebut benar-benar melekat di ingatannya. Dalam proses menghafal ini, sahabat Mu'adz, ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Seperti tentunya niat yang ikhlas, metode yang tepat juga bagaimana kita menghafal, konsisten dalam murojaah, serta lingkungan yang mendukung. Dan ini tentunya akan memengaruhi proses menghafal kita. Menghafal Al-Quran tentunya bukan juga perjalanan yang instan. Tapi dia membutuhkan kesabaran, kedisiplinan, dan kedekatan yang terus-menerus dengan Al-Quran. Karena pada hakikatnya, keberhasilan seorang penghafal bukan hanya diukur dari seberapa banyak ayat yang dia mampu hafal, tetapi juga bagaimana dia menjaga hafalannya. Dan kalau kita perhatikan, sahabat Mu'adz, sebenarnya menjaga hafalan itu jauh lebih sulit dibandingkan kita menghafalnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan yang terarah agar para penghafal Al-Quran dapat menjalani proses ini dengan lebih terjaga, lebih mudah, dan teratur. Dan di kesempatan pagi hari ini, akan kembali kita akan dengarkan program acara Quran for Hafiz. Dan semoga bagi sahabat Mu'adz sekalian di luar sana yang mungkin sedang menjaga hafalannya, sedang menghafal, semoga dapat terbantukan melalui program ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
9: 94.3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Quran for Hafiz.
0: Kembali hadir di ruang dengan sahabat Mu'adz program acara Quran for Hafiz di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Dan kesempatan pagi hari ini dalam program acara Quran for Hafiz, kita akan mendengarkan bersama lantunan surah Al-Fath, yaitu salah satu surah dalam Al-Quran yang penuh pelajaran dengan tentang keimanan, ya, kesabaran dan keyakinan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini dengan firman-Nya, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Nah, surah ini mengajarkan bahwa kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala tidak selalu datang dengan cara yang langsung dapat terlihat oleh mata manusia. Tetapi kadang-kadang di balik ujian dan kesulitan itu terdapat hikmah serta jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Oleh karena itu sahabat-sahabat dimanapun Anda berada dalam program acara Quran for Hafiz ini, semoga kita dapat mengingat hafalan kita, merojah hafalan kita, terbantukan untuk dapat menghafalkan Al-Quran dan juga memahami hikmah dan pelajaran dari setiap hafalan yang kita hafalkan. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama, ini dia Quran Surah Al-Fath dengan korinya Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizahullahu Ta'ala dalam program acara Quran for Hafiz.
10: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jephone. Altaf Jephone menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jephone. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jephone di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jephone 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jephone, servis handphone pilihan Anda.
6: Hadirat السادة يرجى الانتباه.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
8: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
7: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
9: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
10: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan pagi hari ini di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Rumah sahabat Mu'adz merupakan salah satu kebutuhan utama manusia dalam memenuhi kebutuhan atau kehidupan manusia. Lebih dari sekedar bangunan fisik, rumah juga menjadi tentunya tempat untuk beristirahat kita, tempat berlindung, ya, serta berkumpul bersama keluarga. Serta di dalamnya tercipta berbagai momen berharga tentunya. Seiring dengan perkembangannya zaman, kebutuhan masyarakat terhadap rumah yang nyaman dan fungsional ini juga semakin meningkat. Jadi tidak hanya dari segi ukurannya, tetapi juga bagaimana sebuah rumah itu dapat memberikan suasana yang nyaman, rapi, dan mencerminkan penghuninya. Nah, salah satu hal yang berperan dalam menciptakan kenyamanan rumah ini, sahabat Mu'adz, adalah pemilihan furnitur dan perlengkapan yang tepat. Sofa yang nyaman, atau kursi yang nyaman, atau perlengkapan lainnya untuk ruang keluarga, tempat tidur yang mendukung waktu istirahat, meja untuk aktivitas sehari-hari, hingga dekorasi yang memperindah ruangan. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah hunian. Karena itu memiliki atau memilih produk rumah tangga yang berkualitas dengan desain yang sesuai dengan kebutuhan menjadi langkah penting dalam menghadirkan rumah yang lebih nyaman dan menyenangkan. Maka melalui berbagi pilihan furnitur dan perlengkapan rumah, Informa hadir untuk membantu masyarakat mewujudkan hunian yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga nyaman untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Bagi sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada yang mau membuat suasana rumah semakin nyaman untuk keluarga tercinta, ini pas sekali karena Informa memberikan penawaran spesial untuk sahabat Mu'adz sekalian hanya sampai tanggal 31 Juli ya di bulan ini, promo spesial itu hadir. Jadi bagi sahabat Mu'adz yang mau mengisi rumah, kini jadi jauh lebih mudah dan lebih hemat. Manfaatkan momen spesial ini dengan penawaran yang menarik dengan promo cashback hingga 15%. Serunya lagi, ada banyak sekali pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan saja, meja makan idaman kini bisa sahabat Mu'adz miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Nah, tidak cukup dengan itu, ada juga lemari pakaian besi, 2 pintu anti rayap kokoh dan awet, harganya cuma 1,6 jutaan saja. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari harga 170 ribuan saja. Nah, untuk sahabat Mu'adz yang ingin upgrade perabotan elektronik di rumah seperti TV, kulkas, mesin cuci, hingga speaker, ada Informa Elektronik yang siap memberikan potongan harga hingga 1 juta rupiah. Jadi ingat, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa dan berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Tapi mungkin sahabat Mu'adz akan bertanya, terus bagaimana kalau misalkan kita bukan member Informa? Jadi tenang ya, sahabat Mu'adz sisa daftar saja menjadi member Informa dan gampang sekali dan gratis. Sahabat Mu'adz tinggal mendownload aplikasi Informa di App Store atau Google Play Store, lalu registrasi atau daftar dan langsung Sahabat Muas dapat menikmati harga spesialnya. Jadi jangan tunggu, langsung datang saja ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, lantai 2 dan lantai 3, depan SPBU Kali Kadia. Nah, promonya terbatas, stok pilihan pun juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat. Sahabat Muas, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Quote Islam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muas bin Jabal Kendari 94.3 FM.
3: Radio Muas bin Jabal.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Quote Islam.
4: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Quote Islam. Seringkali manusia baru benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika berada dalam kesulitan, ketika sakit, menghadapi masalah, ketika hatinya terasa sempit, atau ketika segala jalan yang dia tempuh untuk menyelesaikan persoalan atau masalahnya terasa berat. Saat itulah banyak orang kemudian kembali mengangkat tangan dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, Islam mengajarkan kepada kita bahwa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, tidak seharusnya hanya datang atau dibangun ketika kita sedang membutuhkan pertolongan. Justru di saat keadaan kita lapang, sehat, memiliki waktu, dan diberikan berbagai kemudahan, maka itulah kesempatan terbaik untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ta'arraf ila Allah firra'i ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah di saat senang atau lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di saat susah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ada sebuah prinsip yang sangat penting. Seorang hamba yang menjaga hubungannya dengan Rabb-nya ketika kehidupannya terasa mudah, maka bismillah ta'ala mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi masa-masa sulit. Ketika seseorang terbiasa berdoa saat tidak memiliki masalah, saat lapang, terbiasa membaca Al-Quran ketika tidak sedang bersedih, terbiasa berzikir ketika hatinya senang atau tenang, maka semua itu akan menjadi bekal yang menguatkan dirinya ketika menghadapi ujian. Karena terkadang manusia lupa bahwa kehidupan ini berputar, selalu berubah. Hari ini kita diberikan kesehatan misalnya, tapi mungkin besok kita diuji dengan sakit. Hari ini mungkin kita alhamdulillah diberikan kelapangan rezeki, tapi mungkin suatu saat kita menghadapi kesempitan, kesulitan. Maka hari ini kita mungkin memiliki banyak kesempatan, tetapi waktu terus berjalan dan tidak akan kembali. Maka seorang muslim yang bijak adalah orang yang mempersiapkan dirinya sebelum datangnya kesulitan, kesempitan itu. Sebagaimana seseorang yang mempersiapkan bekal sebelum dia melakukan perjalanan yang jauh. Maka begitu pula seorang hamba, dia memerlukan bekal untuk perjalanan kehidupannya. Bekalnya adalah iman, amal soleh, doa, zikir, dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita hanya mengenal Allah ketika kita hanya sedang butuh. Jangan sampai hubungan kita dengan Allah hanya muncul ketika hati kita sedang hancur. Ketika masalah datang. Atau ketika semua usaha manusia sudah tidak mampu lagi menolong kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb yang memberikan nikmat sebelum kita meminta. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan sebelum kita merasakan sakit. Dan dialah yang memberikan waktu sebelum datangnya kesibukan. Dia juga yang memberikan kesempatan sebelum datangnya penyesalan. Karena itu sahabat muat dimanapun Anda berada, mari kita gunakan masa lapang untuk memperbanyak kebaikan. Jika diberikan kesehatan, tentunya sudah sepatutnya kita menggunakan waktu lapang ini, waktu sehat ini, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita diberikan rezeki, maka kita gunakan untuk bersyukur. Dan salah satu bentuk syukur itu kita membantu kepada sesama kita. Dan jika kita diberikan ketenangan, jangan lupa bahwa ketenangan itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seringkali manusia benar-benar menyadari besarnya sebuah nikmat itu setelah nikmat itu berkurang atau bahkan hilang. Ketika mata masih mampu melihat, mungkin kita tidak selalu mengingat nikmatnya penglihatan. Ketika tubuh masih sehat, mungkin kita tidak selalu bersyukur atas kemampuan beraktivitas. Ketika juga keluarga misalkan masih bersama kita, kita mungkin belum menyadari sepenuhnya betapa berharganya kebersamaan dengan keluarga ini. Maka sebelum datangnya merasa masa-masa sulit, sudah seyogianya, sudah sepantasnya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak membaca Al-Quran, bukan hanya ketika hati sedang sedih, tetapi juga menjadikannya sebagai teman dalam setiap keadaan. Memperbanyak zikir, juga bukan hanya ketika masalah datang, tetapi jadikan zikir sebagai kebiasaan setiap hari. Memperbanyak doa, dan bukan hanya ketika membutuhkan sesuatu, tetapi dijadikan sebagai bukti bahwa kita memang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati yang dekat dengan Allah akan memiliki tempat kembali ketika dunia terasa sempit, terasa berat. Tapi bukan berarti orang yang dekat juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kemudian tidak mendapatkan ujian. Bahkan para nabi dan orang-orang yang soleh juga mendapatkan ujian yang paling berat. Namun perbedaannya sahabat Muas adalah mereka memiliki keyakinan bahwa di balik setiap ujian itu ada hikmah, ada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersama kesulitan, seperti yang kita ketahui bahwa selalu ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sahabatmu dimanapun Anda berada, ayat ini menjadi pengingat kepada kita semua bahwa kesulitan tidak datang sendirian. Jadi ketika sulit itu datang, ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hikmah, ada jalan keluar yang kita belum tahu saja. Maka jangan menunda untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan menunggu dulu hati menjadi gelisah baru kita memperbaiki hubungan dengan Rabb kita. Jangan juga menunggu nanti datang ujian baru kemudian kita memperbanyak ibadah. Tapi mulailah dari saat ini, dari sekarang. Kita perbaiki sholat kita belajar bagaimana sholat yang benar, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita tata cara sholat. Kita memperbaiki atau memperbanyak membaca Al-Quran, menjaga lisan kita terus basah dengan berzikir, memperbanyak doa di setiap harinya, dan meninggalkan perkara yang menjauhkan kita atau jatuh ke dalam hati yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentunya kita tidak pernah tahu kapan ujian itu datang, tetapi kita bisa mempersiapkan diri dengan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa mengingatnya dalam keadaan lapang maupun sempit. Diberikan hati yang selalu bergantung kepadanya dan diberikan pertolongan ketika menghadapi setiap ujian yang kita hadapi di kehidupan ini. Perbanyaklah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat lapang, agar Allah menolong kita ketika menghadapi kesulitan. Karena hubungan yang baik dengan Allah hari ini menjadi bekal terbaik untuk menghadapi

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Aduh, udah diangkat.
2: Kenapa lagi Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
2: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama akidah mengatakan, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Kita sama air, sama-sama batu, sama-sama apapun. Ini bukan musim kemarau ini. Habis hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi di Sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut Sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah, ini enggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada Sungai Nil. Suratnya dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada Wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air Sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim AS, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, ini luar biasa.
1: Radio Mu'ad bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya

0: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari masih bersama-sama kami di kesempatan pagi hari ini menemani waktu pagi sahabat Muaz sekalian. Dan pagi hari sahabat Muaz menjadi waktu bagi kita untuk memulai aktivitas dengan membawa semangat dan harapan baru. Sebelum menjalani berbagai kesibukan, penting bagi kita tentunya untuk mengetahui berbagai informasi terkini yang terjadi di sekitar kita. Baik itu perkembangan nasional, internasional, ekonomi, kesehatan, maupun berbagai kabar yang memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari kita. Informasi yang terpercaya tentunya membantu kita memahami keadaan, mengambil sikap yang tepat, serta kita dapat menjadi masyarakat yang lebih peduli terhadap berbagai peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, sesaat lagi akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz program acara Info Dunia Islam. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart. Info Dunia Islam.
3: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat Muaz berita dari dalam dan luar negeri. Dan mengawali pagi dengan rasa syukur dan semangat kebaikan, mari kita bekali diri dengan informasi yang bermanfaat. Inilah dia program acara Info Dunia Islam yang menghadirkan kabar terbaru terpercaya dari berbagai bidang, baik nasional, internasional, ekonomi, maupun informasi yang dekat dengan kehidupan kita. Dan semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan menjadi manfaat bagi kita semua dalam menjalani aktivitas hari ini. Berikut headline news Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini.
4: Headline Info Dunia Islam.
3: Pemerintah Kota Kendari gandeng kejari mitigasi resiko hukum Datun. Rumah ikan diperluas untuk tingkatkan produksi perikanan Jayapura. Bank Indonesia perluas kris cross border, perkuat ekosistem pembayaran digital. Israel perluas operasi militer di Suriah Selatan. Quneitra dan Dara kembali disasar. Trump perluas pencabutan kewarganegaraan terbesar dalam sejarah Amerika. China percepat J36, prototipe kelima muncul saat